0: lagu hari abang kaya bisi undang selepas batu begulai ba 2 pagi wai hari 1 ke Saritok 29 hari bulan 6 2026 begulai dengan aku Sam
1: dengan maga aku Mel pagi tu
0: lama tu nak begulai ba 2 pagi ni Mel.
1: Ya, sekumbang udah gawai tu.
0: Sekumbang udah gawai sebetul gawai pan yo jarang-jarang ya, 2 pagi
1: ya.
0: Ok Sam ngau email dah begulai dengan kita ba awak 2 pagi wai topik 2 ke pagi tu Mel. Mai bala peninga semina tanya aja tu neh Mel semina nur kita inya tadi berundi yang tau ke semina kita santai-santai aja ke pagi tu topik kita inya berkawal ngau nadai ai tau ke nadai karan. Ni ke ngasuh kita stres lagi. Laban suah ke kita nyebut bala tau ke kita ninga orang nyebut tadi aku ke lagi aku nadai karan hari nadai air ku ya. Nadai air tu tu saya hama ke bira ke berpandu aku tai ke nyumai ke mandi ngai nyadi ku ya. Nanti nadai karan tu uliah ke kita nya tadi namanya nanti siang tadi bisa ke namanya terang, pancar mata panas, nak.

0: Tai kuon uliah ka kita ngipas rempo ne amu puat rempo ne mel
1: tanan tu puah
0: ha tanan tu puah ne au tang ka mudah TV ka ka kadang ada line internet ke ne nyang ka kadang asu kita stres
1: ya betul
0: bapa aku dalam bala peninga kita pan bisi penemu sida empo ne mel antara nadai karan ngau nadai ai tu tentu sida ya madah ke kadang tadi nadai karan tu pedias lagi lalu ada air tu pedias lagi ya. Jadi nuan Mel
1: nanti pak aku nanti mesti dipilih antara duanya segi nada air tu pedias lagi meh hari kena dekaran deh
0: betul
1: tak nanti nyawa dia tu zaman dia tu kok tu the same kita nyawa dia apa mengeri tu nada dua-duanya segi pedias kan nama aku nyebut bukannya laban dia tu
0: aman
1: laban dia tu kita bakal ke contoh ya ay aman dia tu orang mayuh ngana kena orang madanya mesin air tu tadi nanti nada karana dia boleh kena nya
0: betul
1: yang beli air butuhnya ke kita di luar dia nak nya kira ke au apakah nanti tu berapi tadi lagi boleh ngana api gas ke tu berapi dia kita nangga boleh dua tu nangga kasih
0: aman
1: nanti kita buka itu tadi bakal bunyi ketua tadi angat tu tadi desem jam ke dia tu angat mai hari sem
0: aman
1: ya nak kira malam tak ke pagi nanti lagi sejam lagi boleh tu hanya kedua jam ketiga jam angat lah berkum rumah
0: dia kini tibisi baka anak miatnya deh Mel kini ke anak miatnya kita nyo berperlu lalu pihak maka nanti kita berhati ke dia tu mau bunyi ke di Mel dia tu orang kawak di rumah ngena laptop ngena telefon kini tadi laban kita kena kadang utai kepenya sikit nak kadang kita ni tiba-tiba nadai karan laptop alu padam telefon alu padam begini kita kak kawa nya ke sitik penanggul yang kita nadai karan
1: aku kan ingat sem ke lagi tang sebenarnya kita dekat macam komen peninga dulu sem
0: okay, macam dulu aku macam komen bala peninga dulu ke pagi tu nemel sidak ya ke komen nadai air tau ke nadai karan ni ke ngasuh lagi stres bisa kemadah ke dua-dua memel. Okey. Peninga kita mat apa legut mat apa legup ke pagi tau. Selamat pagi yang guys dua iko ya. Nada yai tau cukup merinsa ko ya. Laban rumah jauh hari yai sungai ko ya. Mat ke nyane mel anti bisa ai sungai nyamai tikau ke sungai kin gebala sedagari. Sepingai ne.
1: Yang dia tu laban.
0: Tak,
1: Sam. Yang dia tu tajak pen rumah tu tu sampai ngau air sungai. Kurana tang gelik meh tu kan nurun. Kian kan nyuruh ke kaki pen tu gelik. Laban kita dia tu nyo jarang nurun kai deh.
0: Nurun kai siti. Nyo ayak kita nya nyo mayuah ke dia tu ne. Laban kita nyo jarang na sungai dia tu ne.
1: Ya, ya.
0: Nanti semak penaik bakal keliak nyamai ko ya. Buai aja ke jelatuang ko ya. Nya hari mat apa legup hari tutung Brunei ko ya nanti ya ko ya nada airnya merinsa lagi stres lagi ko ya Mel okey tu murin Jalil ke pagi tu nyamai lagi aku nadai kara nari nadai air ko ya Mel nadai air cukup pedias laban semua berguna ke air ke nyumai ngena air ke masuk pinggai ngena air ke mandi ngena air ke birak pengena air semua pengawal ke di rumahnya tadi ko ya sigi berguna ke air ko ya nanti kita nya tadi nadai air timbun nyameh laban kena ngadang tadi apu kini ke ngiga air tengena air mineral water nyameh nanti kita bisi meli nanti nadai bisi hari na nyumai nak mandi sehari harinya ne
1: iya but rumahku deh Sam sekumpulan aku ke dia baru rumahkunya bisa sekali kami nada air ke dia Sam banyak nada ngadang laban bila mandi aku tu bisa tu aku kena tu besar Sam tu besar tu tadi nanti di timun penuh segi cukupnya kena kami menyanak deh segi cukup nanti di temung nyade tak banyak nada air air tu tadi tinggal setengah setengah hari tu tadi setengah hari lama tu bisian tu tadi anak aku tu dia asuk ke mandi dulu mana ni anak ayah ke air aku kena mimin dia nemu bala nembia ukanya kalak bisi nada air nak kalak dia nak nemu tek nyade tembok ke air nada mana aku saran hari ni dia nada karan ke lemahnya apa amat kat isi
0: dua-dua sekali ni nyokok stres lagi ni lupa
1: boleh tindak malamnya ke desain
0: lama kena ada karannya ni Mel
1: Nyau tengah malam baru ya bisa.
0: Apa ne?
1: Ya.
0: Baru air baru bisa punya.
1: Air nadai. Tengah nyau tengah malam tu tadi nyau bisa dibuka remet ni tak mimiat. Nyau pagi si teh baru ya bisa air. Kau pernah tino kerja mata pejam kerja.
0: Ama merinsal punya ne. Udah kena ada air. Nadai karan kaki.
1: Ya betul.
0: Kau inti nadai air. Bayak kaki nadai bisa ke karan.
1: Ya.
0: Bisa karan nadai air. Bayak mak kira bayak kaki punya. Mandai air kowe. Air kowe nya kena mandai.
1: Di kenyade ke air ke dalam tuangnya desem sanggup di nak mandi labannya tinggal mimit desem laban kena tua berguna kemaya tu jamban tu tadi deh
0: orang keberanak mietnya cukup pedes nanti ada air deh laban ke keninya kamari anak miet mandi di nemu bala anak miet tu kan uci sidak ya semua okey atau Jessica Hitan ke pagi tu selamat pagi yang guys dua iko ya nanti ya kedua-dua sekali ngasuh ya stres kira mel amai laban ai amat tu berguna amai ba penghidup kita mensia ku ya karan pan sama mega siang malam berguna ke ya ku ya nya amat dia tu panas dia tu no nak baka suba ne mel suba agi boleh retat panas suba tang dia tu mimian aja setengah jam kena aja nadai karan menyikura udah tenyak malam sia udah kini kononya udah kekasa
1: sku dalam
0: ke bisa air entar mandi menyatadi ngambil kecelap mimi laban nadai kipas nadai kon deh ngarap ke mandi nya tadi kena nyelap ke tubuh
1: iya betul sel okey mari selamat pagi dengan guys Cecilia Kumit ko ya nada ai dia sagi DJ ke udah kami dimiri sampai lama tu tadi. Tu sidak ke dimiri serinya DSM sih nan macam berita sidak dimiri nan.
0: Ya, si penanggu ai ne.
1: Ya, si penanggu ai. Aman merinsah nada ai. Menyi ketua tadi me lebih lagi sidak ya ke beranak min. Okay sidak ke beranak min aja kita itu pun
0: kita
1: itu bakal aku tu DSM nanti berapi. Okay terima apa kali masuk jari. Kamu udah mela bawang masuk jari udah mela tu asuk jari segi nak pungkang masuk jari ya
0: masuk ke jari masuk ke jari
1: tapi lawak kita masuk ke jari ngai ngai likat deh mecah telo masuk ke jari
0: masuk ke jari
1: mana mau nama kuah ku
0: begitu ngai bisi menya tisu tadi kain tadi tak nak nyamai
1: nih nak nyentuh deh mesti ke masuk ke jari mesti ke basah ke jari itu tadi deh baru ya bersai bersih
0: nyameh kadang nak tahu nak ngandang air setuangnya tahu meh nih lapan kita ini nak nemu deh kadang tadi ukai penanggul nama kadang bisi orangnya tadi kereta ke bebadin tadi ngelantak batang pai menya tadi autai kenya ke namanya di takut ke kita deh ke dikirau kita jadi arab sama-sama kadang aib metang aib tadi anang kalau lama tadi ini mel nanti udah lama tadi tahu tukar ngai kenya nyamuk ke teluk dia lagi
1: ya betul
0: okey lanjut langkah ke pagi tu Ari Miri tau berdau tu tadi ni Mel pemandu merinsak nada air ku ya lapan semua berguna ke air ke pepandu ku tak dempak kena mandi kena nuci pinggai jadi pak ya ku ya nada air tu pedias lagi hari kena ada karan ku ya Mel amat mana ada karannya tadi pedias tang ya nada air tu pemandu merinsak ku ya Mel
1: nanti pak aku punya kaku tadi Mel sama nada air nada karan segi ngasuh stresnya
0: dua-dua ngasuh stres
1: dua ngasa stres anak ge bakal ti nadai karan desem ya ga nadai ya ga nadai karan nadai karan tu bisi ai ti malam tu kaku tu tadi bisi ai nadai karan otomatik wifi rumah tu tu tadi tentu ya padam tu tu lain telepon nak mana ya
0: episode Korea ga bodo ambis
1: sangat susah stres
0: episode
1: hangat
0: episode itu Korea ge separuh dia saya kapan lah tanya dia ni mel. Anang anang maya tanya maya nanya ni.
1: Ya segi ngasuh stres meh. Si tegi anti tua tu tadi pergi lah ke gawat pagi tu kat tino tu mau angap deh sem. Anti bakal aku kaki ku kali babila besai ti maya nade karan. Lepas ti babila pangkeng bekum biar kak semua sebut anti aku nya.
0: Lepas angap
1: deh. Lepas dia tahu jenila dia tahu kai bakal jenila kita subhan yang ti tuan terlengak ke jenila takut nyamuk tama.
0: Aman kan? Mayu hati kenangi.
1: Ya, hati
0: kenangi. Okey, Serina Senai Janang ke pagi tu. Jadi baik ya, aku ya, Mel. Agi nadai karan. Lagi uliah ko ya me. Ari ke nadai ai ko ya nadai karahan uliah ngena kelita lampu kelita nya ko ya nanti malam. Tah nanti nadai ai to ko ya semua pengawak ngaya di ko ya. Mana lebih lagi menyikon wan tadi orang kangin tu dapur bakau rindu bersumai bepandua ke utai semua ngaya di makang. Laban ikan uci nama tu ke masuk utai masuk pinggai. Masuk lawak ke dekat di panduak nanya guna kait ni atau ke kita kena ngadang tu kaku tarik mel nak ngadang airnya nadai nak ngadang air deh nadai situ air nama kena ujung-ujung tadi nanti semak pasarnya mai
1: ya tiap pasar nanti pasarnya semak rumah tu sama nadai air mah tadi
0: sama kena nadai air situ lagi kekadang tadi orang tadi ketamu ajak pan mandi meh laban ngai di sio murang bau tadi mel kan nuan nurung ke pasar nuan ke bedau mandi kai ama tadi au magang penusahnya ne
1: di kalau ke pasar nak mandi sem
0: nanti nak lama ternyata basuh mua tadi mel jarang lah jarang
1: ne aku pasar aku selalu punya
0: selalu
1: tangku ke market
0: ke market aja
1: ke market aja
0: tang tanya deh bertuci mua dulu
1: punya kita
0: nak dai kalau angkat ni lu pasar deh
1: jangan dai
0: aku ni bertemu kau tanya deh bertemu kau keras ya mayanya karena bertemu
1: amai betul
0: maya dek ke benua sigarnya nak dai dek bertemu pansang ya ya mua benua ngedau mandi benua musuh-musuh hanya dek maya dek ke pansang ngoya ne.
1: Ya.
0: Okey, clearan midan hari pakan ke pagi tu apa ya ko ya nadai karan ka tu sah age ko ya hari kena dai ai nak sama ke tu kita siko-siko tu nak sama de me. Labah rumah kami age bising embuan penai ba sungai. Atau ba pakan ko ya nur mandi kak nyawa kai bisi ko ya besari-sari nanti ada karan tu sah mai ko ya mayo barang kena oleh dikena baka petiai skipas ngau barang kebukai meh kena karan nya ba ya ko ya laban sidak ya tau bisi penai de ko ya mel kira karan ada karannya ke pedias lagi ko ya nanti bisi penai nya mai semua tikau kai menyu ketua tadi bala sidak priu sidak gari nya tadi tuci ja kai kian mandi pan nama terjun ja ke sungai
1: iya betul atau hari Dominic untuk Tok Sam semua belak ngembuan pemedis tu DJ ko ya nanti nada ai tu sah ka belak ngintu tai ya nanti nada karan kia petang tegayam meh kita kadang-kadang
0: petang tegayam ne apa sagam ke kita ne
1: aku ngenang nada karan tu sem nanti kita nanti nada karan tu sem bisi ai mande tu tadi ngena lilian mande dan tu berusaha ya saya ku mande nada karan tu nak tampak tadi pedak deh pernah berusaha ya saya mande aku pernah nemu nama kebuah semak ko ganya mande maka bisi karan tadi tengah saya kena bersih.
0: Labang dah terlepas besi api dari tadi mel. Nanti api tadi. Nanti nyamai deh. Nanti puas punya kau tadi. Tajak pan kita nya tadi sama. Kau tadi mandi kena air tadi ne. Atang nyak mel laban nadai. Kita ke terlebak besi api entar ndak terang. Okey. Okey tu siko komen peninga kita ba live tu mail live Facebook YFM kita mega oleh meda kami dua mail live ke pagi tu Encik Kumang nanti ba ya ko ya nadai ari ke nadai karan ngun nadai ai nadai ai tu sah lagi ko ya mail semua berguna kai ko ya lebih lagi ke besi anak miat ko ya munyiko tua tadi mel Kak Bira anak Kak Bira Kak Nusu Kak Mandi semua berguna kai magang nyak kena suh stres kadang tadi setengah hari nadai ai pun sudah cukup lama nya nanti dia tahu
1: Aku bisi.
0: Au.
1: Kita ibu pernah dulu tu
0: saya kan
1: ingat komen peninggal kebuka itu.
0: Okey, mayo komen peninggal ke pagi tu. Terima kasih komen terus sanjung komen kita ke pagi tu. Hari Ricky ribut tu mel lelaki kirong petara.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku hari tu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat lapannya sobat lain deh udah besainya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng udah mengulami mata.
2: Mengulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lama ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai nemu non salaikan ke oleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salaikan nak aku nemunya lumai pentung tu nalaikan kok.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Okey, dua pagi wai. Dia tu dah ngelala ikan mel.
1: Ikan ke semua dempak yang ngelala.
2: Oh, nyudah nyu suah ketamu dia tu neh. Jadi indah nyu ketamu nyu ngelala ke ikan nyu nanya.
1: Ya, mimimit
2: dah. Nanya sida bala orang kejual ikan
1: ya, deh. Betul.
2: Ikan nama, ikan tungkul, ikan sardin nyu kelala dia tu neh. Okey, dua pagi wai kita berkenang ke bakawul ngau. Nadai ai tau ke nadai karan ni ke ngasuh kita stres lagi tau ke keni kita nyantai merisak lagi meh nemel bisi peninggal kita tadi madah ke nadai karan ke pedias lagi lepas tidak ya bisi pendai bisi kemadah nadai ai ke cukup pedih lah bang nadai semua tak nak jadi magang
1: nyawa tanya aku ketubah tadi di Sam nadai ai tau ke nadai karan
2: nanti bakal aku mel lama bunyi kenuan tadi mimit kita nama tau ke kejamban tadi berguna kai nanti nuana ngadang dari nadai ngadang ain tadi ke bira ngayadi lapan kita itu ukai orang ke bebansa ke ngenap tisu deh belap kena aja lapan semua ngena air makai angka mandi ngena air jadi pak aku tadi nanti nade karannya nanti nak lama aku tadi mel nanti nyo sarari sama kena tadi sama stres nanti sama lapan kita berguna ke kadang nadai karan nadai lain ke lagi nih nanti nadai nanti di antara dua nanti pedias lagi ke merinsak lagi kena dai air tanda mel
1: laban
2: laban okay seminar bakal kita urin orang lelaki pan nanti bakal aku diau ke diri pan bersumai ke lawak semua ada mel guna ke air entah dai uci gari entah dai kira tahu dudi yang tadi ni maya kebisinya ke kita nuci gari tang berpandu aku tai tu ya nak uli hamat laban kita nyuka makai tengah hari ngau lemai nanti ada air nama terkena kita nyumai nanti semak pasar nyamai meh kita nurun aja ke pasar ni
1: ya betul Sam
2: okey hanya meh aku nyawat tanya tadi meh okey
1: ngarak ke peninga nyentuk meh ninga te ke Sam tadi meh
2: sama tersira antara sama bukan ku Sam ku ya apa dia nak ke nyumai ke
1: hari Wesley Wesley Snap tu nada karan nada air nada ngawak kaya pedis lagi nada jalai kaya kami bermenua tu sekali ke kak ngalu ke pasar berjalan dengan air kaya berkunci meli minyak kaya tu enggak kaya uliah mada bungai refleksia ba menua marudik itu tu orang ke sebana nada jalai
2: gitu
1: dengan jalan air
2: Nya topik bukai ke ni lah ni. Ayolah kita main topik nada jalai ke ni. Okey, Rita Jaya ke pagi tau nyadi inti ya kaya nadai karana ngawak kaya mel nadai karana ngawak kaya mel laban suah dia di menua kelia daun bisi karan kaya oke okay, tang nadai airnya ke pemadu merinsak kaya ka ngirup berapi mandi semuanya berguna ke air makan kaya ka berbasuk kaya nak leh utainya lagi kuya nyu macam mayu kita nyu kan nyu mai ke kuya nyak siko peninga kita ke sebana nadai ai merinsa agi
1: ya betul
2: okey mami nini ke pagi tu nanti ba ya kuya ai nya ke madu berguna ba kita mensia kuya nak uleh nak uleh hidup aku nanti nadai ai kuya mel ai nya ke diruap kita kuya dunia berguna ga semua nya ke gawak ba dapur berbasuh mandi indah semua tang dia tau kuya mel karan pun berguna kuya laban kita zaman dia tu nyau canggih aku ya dunia nyau macam berubah hari pan nyau macam panas terik angin amai berguna ke kipas ikon mah kita dia tu aku ya dia tu mayuh rumah panjai sama bakal bak negeri aku ya aman ni tadi berkena ke ikon
1: ya,
2: ngau kipasnya tadi meh kita ini dah terlebak deh sekeliak laban kita ke nada ikon engka kita nyau nak berasa aman kena dai karan ya tadi tidur malam atau ke siang tadi agi pan bunyi ku aku tadi panas kelia nak bakal dia tu ne mel panas dia tu lain namanya nancum nancum tubuh kita
1: stay get the same out kan nama kita itu tadi baru panjang itu ada karan pun tu stress gak the same kan kan nama nanti bakal keliak sebab bunyi kenuan sebab keliak sebab kita lagi kena injan api kita kena injan api kita nadai peti ais nadai ngembuan teh bakanya kita dia di rumah panjai sebab laban kita nemu kita kena injan api nak buka 24 jam desem jadi dia tu rumah panjai pelabakku mayu ada ngena datai karan bakal rumah panjai kami udah datai karan deh bisi peti ais dia bisi lawak kita nanti nadai karan tu tadi
2: jai ke lawak
1: antar ini kasut stres laban jai kalau sekali sebab sem mayanya udah gawai mayanya kodik sem udah gawai angkat tu tadi ini kota tadi kesibu kodik sem kesibu angkat hujan banget mayanya trip bilik kami kodik sem trip bilik kami terpadam nama tu terpadam karan tu tadi deh terpadam bila banyak trip deh ya lu ngejuang ke petayas tu tadi kenika lu nari karan nemu deh utah dalamnya apa buat kau deh okay okay terbuat agi kau deh sem nya bulat teh badia nya kami doy bala ku pulai kerah panjai mainnya kau deh lapa ini ku mainnya agi di sibu kami doy bala ku pulai kerah panjai sekali mana teh bapak teyes nya kau deh sem penuh ngulat kau deh sem apa nanti ku ngelengnya kau deh sem sampai kesana tau gelek aku apa
2: mayu
1: wah kau deh sem aw kami doy nuci peteyesnya amat teh berbulan lah petayasnya
2: lama ya kati boleh tambah lalat ya Mel
1: laban kayak tambah lalat ya Sam laban daging tu tadi deh nanti udah lama nyau kenyanya
2: nyau nemu bulat kerempu
1: ya, pernah ngau ulat mah sebab kedai Sam kami doai nuci kedai habis kontainer lawak semua nadai tu cuci nya lalu buai pagi yang tanya sobat deh laban tanya nyau udah bulat
2: jangan ya penanggul ya kita nadai nanti nadai karan nanti nyau kelalu lama kenyanya tadi okay ya tu like apa komen bak live kita ke pagi tu Shilawi Lala ke pagi tu selamat pagi Shilawi Lala nanti bayar aku ya merinsa agi ganti nadai air kuya mel laban air tu mayuh guna bak kita deh nanti karan tu kuya bak ya tau nak ngawak mimit meh laban ti malam kuya uleh kena nak lampu pelita lampu picit tang ai tu kuya ngai nyadi amat kuya laban enti ba menua sida ya ba semawa dia nadai hujan nadai ai meh kuya apo lebuh terkena kemaya bisik pengerami cukup merinsa kuya mel laban nadai ai kena berbasuh nadai ai kena bira nadai ai kena masuk pinggai mangku ngintu tai orang ke mayu aku ya ya gebisi temuai amat aku ngasai ke ya mel atang enti nadai karan ku ya kira bayak ke meh ulih tengah ugau lampu picit kita ku ya tanah ada air tu semua pengawak ngenyadi magai angku ya
1: nya segi amat nya sem nya men maka ruh panjai kami deh pai datai air perintahnya sem makin kena air sungai deh nanti maka musim pengrami Desember segi nadai datai mah ai nak kuat ai laban mai orang muna deh tengena ai hujan labankan kita di rumah panjang itu tadi bisi diberi perintah tung ai Desember ngena tung ai nya di timur ngena ai hujan ngena ai nya
2: ngena ai hujan aja mah
1: ngena ai hujan aja mah ngena ai
2: hujan seminggu minggunya nadai mai
1: nadai nanti bakal di bisi pengawal atau ke penuh serabat semua segi berguna ke ai nya mah
2: betul bisi pengawal
1: bisi pengawal semua bisi sekali nya tadi habis ai betuang laban bala kelu mayu ah habis hujan kena dai payep na dai ama terpenuh singki nyang kepingai ama lemau masaunya nya baka kami ngepam ai sungai ngena ya ke pengepam kene generator nya
2: ngepam ai nya tadi minta dai kena masuk kena masuk
1: tadi ya ya pam bumba nya kita nya pam ai sungai
2: ya bisi pam ai empu re
1: ya
2: cukup pedias lah lebih haki anti bisi pengawak
1: ya betul
2: orang mayu laban berbasuk kutai ke mayu bala ke mayu pulai
1: ya gari agi sem
2: gari agi
1: kan usinya lembau sem
2: nanti kita pulai kulau lagi kayaknya semai adobi nya deh adobi di pasar nanti kita di pasarnya main mainnya tadi nih anjuang aja ke adobi tadi nanti kita nyepulai kulau dini ngiga adobi kulau dia
1: ya nanti bakal kami baju lau dia deh sem lembau berdekan nganjung gari dek ngagak sibu sem
2: jauh diri menyenai.
1: Ya nanti tu santai-santai aja. Nah, ya jauh sih. Bisa dalam 45 minit kenyal. Dan nanti datai sejam ya. Nanti datai pasar Sibu Jaya. Nanti datai sejam.
2: Hari-hari dengan juang ya. Pama diri.
1: Lembau.
2: Lembau. Au. Nuan pu ke bedau mandi. Keras lagi. Kawak bak tanya nya. Badubi nya.
1: Engka sem tu sem. Pasal engka keras. Dempe mandi. Hari tadi yang nyebut.
2: Okay. Angela Cemrin ke pagi tu Mel. Nanti ya aku ya nah dua-dua sama stres ku ya Mel. Nadai karan stres selalu nadai lain telefon ku ya. Nyu serentak dia tu suba. Nanti nadai karan karan aja kena nadai dia tu nyu ngerampit lain telefon ku ya. Nan si aman. Kena mana lah apa wifi nya berguna hari karan ke nya tadi lah Mel. Ai pedias semeh ku ya kak baso kak melabur pedias ku ya. Ai timbun kena nadai kena nyumai ku ya. Laban nadai ngadai ang ku ya. Nanti sejam dua bayar kaki nya nyu setengah hari ya kai para ya ku ya. Nanti ai tuangnya tak cukupnya nak Mel.
1: Tak cukup.
2: Kena nuan berbaso ku tahu boleh kelimat menya tadi.
1: Ya ku mada setuang yang kena ni aku siko aja.
2: Halo ya jampu ne.
1: Ya. Kelimat nang ngana ngaya ke ai. Kada tanda ai nak benda.
2: Sida yo kan nemu te ke nada ai.
1: Iya betul.
2: Nak lepas sida yang nak ngerja pengawaknya
1: nya Mel. Ya, lepas sida ya dia tau nyamai menyikuran nak bakal kita subat kene ke buka ja payap alu bisi ai. Kita subat di rumah panjang buka payah rendah air.
2: Bisa air.
1: Iya. Masuk pinggai sebab bakal kelima kami itu. Sebab kepala tangga masuk pinggai sebab saya.
2: Nyaman-nyaman.
1: Iya.
2: Oke. Itu join us tulang. Nanti ya stres lagi. Nanti nada air kuya Mel. Itu saya hamai kabira kuya. Nada utai kedak berbasa. Nyak meh ke utai ke pemadu merinsak kuya. Kak bertanjah kejamban nukai nyamai bira ku yang nak sengkilau kertasnya ku yang lain asai ku laban nang kita itu nang sigi ngena ai baso ku ya tusah ku bilang ten ada ai ku ya karan to kira oke okay, agi ku ya agi pan kita dia tu bisi solar ku ya aman kenyata deh nanti lampunya deh kita dia tu bisi lampu solarnya kira terang lagi meh nanti nada air di ni dek ngiga namel nada air punya
1: ya betul okay Sasha mana tu Sam ya nanti aku dua-dua ngasuh ke kasih aku ya
2: laban
1: nanti nada karan semua nak uliah kemayari tu aku ya internet wifi nadai filter air nadai kaya pun air sama megak kaya semua utai kan jadi magang digagak air nadai pun pedis karan nadai pun pedis
2: kaya dua-dua pedis
1: ya dua-dua pedis
2: okay tu okay ke Oh, nama ya tu. Nombor satu ai, nombor dua Karan. Oh, nya ja sawat Mel.
1: Tinya sawat ya tu ngo Patrick Francis tu. Nada ai, nada Karan. Nada tahu yang.
2: Dia merinsa ke nya Mel.
1: Dia resep. Engkau makan sem
2: sama. Merinsa. Nada ai, nada tahu yang nada Karan. Dia magen.
1: Dia magen.
2: Pekes nya Mel. Apa merinsa nih. Nada guna hidup. Okey, Salisha Ganyun ke pagi tu nanti genang tadi Mel. Bisi nadai air, nadai karan. Bisi tahu yang baik bagi Mel. Jangan nadai air, nadai karan, nadai ketahui akai. Okey, stres lagi. Lupa aku Mel. Masuk hospital ni gila.
1: Nadai ke bisi kapan kau jangan dungak kau itu deh.
2: Oh.
1: Okey, okey.
2: Okey, kan?
1: Nadai tahu yang nadai masalah ya.
2: Okey, gabor ngon nih. Okey, Angelina Candies ke pagi tu nadai ai apa cukup merinsak lagi kau ya hari nadai karan kau ya laban mayuh berguna ke ai kau ya hari berguna ke karan kau ya. Okey, nanti Mel.
1: Budu refresh tu Sam.
2: Okey, tu Cheng Suni seraya kade refresh telefon nonya ne, telefon baru ne Mel. Okey, Cheng Suni tu jaku Melayu tu aku ngalih ke jaku Iban ne. Mun kami kau yang ti iya kau ya nadai karannya ngasuh stres lagi kau ya Mel. Laban semua pengawaknya nak nyadi makai yang kau ya. Apalapa aku nadai air kau ya tu kelebih lagi maya nuci kari. Oh kau yang kena mesin ke kau ya ne. Udah berumur tu kau ya nyulembau amat berbasuk kena jari kau ya. Nama tu nangga rasi uliah ke ba dapur kau ya. Kadang line internet pun alu nadai kau nama nadai karan. Nya hari Cheng Suni. Peninggal kita ke pagi tu.
1: Okey bunga cempaka tu Sam kau ya. Nyamai lagi nadai karan ku ya. Nanti kita ikat berapi ngena dapur gas kia pedis lagi nada air DJ kia kita ikat birak pen ngena air magang nanti bisi nanti baka bisi anamit kamari mandi pen pedis nyak ngasuh kita stres kia baka betul. Kami kepulai gawak tu tadi kia ba menua madi inai ku ba lawas kia cukup pedis nadai air kena birak ku ya laban air sungai jauh dari rumah panjai ku ya. Aku nangira DJ ngena air beli dalam butul kena berbasa so semua kau ya.
2: Kena butul, kena mineralnya. Makanya, mandi kena mineral nih.
1: Pemegang hari Juni band tu saya sudah tadi berdau nih.
2: Berdau.
1: Juni band kau ya. Nanti bak ya kau ya. Aku milih nadai karan kau ya. Hari kena ada air DJ kau ya. Berdau lama kami dimiri nada air kau ya. Berkelimat amat kau kena air kau ya. Nanti bisi hujan nyamai kau bertimbun ke air kau ya. Hujan. Air hujan kia pedis nada air speak ko. Tu ya ke sida ya ke dimiri serinya tu Sam ne. Tang sida dimiri serinya bapa hari sida nada air serinya bisi datai medua hari Sam.
2: Bisi bisi ne. Lama diri ke lebih lama ne. Hari denya lebonya ne batang payepnya ne. Penanggulnya sekep kenya lebonya. Tang ko tepansa ke berita Jemel.
1: Ya, tang penanggul ada aiknya mayanya, sikit udah dipadah tumu. Sida ye ulah nyedia ke diri. Nanti kita itu tarik ada aik, tang nyet ada aiknya ke pedes mai.
2: Pedes kita nak nyedia ke diri deh. Okey, Renal Thomas berau tua berperindang pagi Tomel. Ba tahun 2026 tu dua-dua mesti ke bisi berguna mamat nyaku ya. Dua-dua nyaku ya. Nanti bakal orang ke bisinya ke diri sebilia ya ke sakit. Berguna amat ke karannya. Amat kena tadi Mel. Air berguna, karan guna. Lepas dua-dua tu basic facilities ku ya. Okey, hanya peninggal kita Renault Thomas ke pagi tu. Lagi mayuah kebenar ya komen. Lama dah tua berjakut ni Mel. Berperindang dulu ke pagi tu. Hari Ricky L. Lepas bisik peninggal kita minta tebah ke lagu hari Ricky L pagi tu. Atau lagu Jual Mahal.

0: Jual mahal Ricky L ke pagi tahu. Okey, hagi maca komen peninggal kita. Nadai air tahu ke nadai karan. Ni ke stres lagi. Ni ke merinsak lagi. Namel.
1: Lili yang teni, kaya apa aku nadai air. Semua utai nak uliah di kerja. Nanti nadai air.
0: Okey.
1: Pemaga hari... Pulian kio, kuya. Nanti abah aku, kuya. Nada air, apa dia sagi, kuya. Hari kena ada karan, kuya. Lepas nanti nada air, semua pengawal ngai nyadi, diadu, kuya.
0: Aman. Semua berguna ke air maka yang.
1: Iya, betul.
0: Lebih lagi apa dapur, neh, Mel. Okey.
1: Eki anak Peter tu Sam nanti baku kuya sama-sama pedis nadai karan ngau nadai air. Nanti nadai karan pedis lagi ke laban ngepam air ngena ngepam air ngena karan kuya.
0: Tu
1: Sam menua jauh hari negeri itu. Laban bakal orang ke kini kan ngepam air hari kini orang ngangannya periginya. Sikit ngena generator de Sam ngepam air. Nanti nadai karan air dulu pam.
0: Hari peguang tadi ne.
1: Ya ya, dulu tama air.
0: Aku berguna ke aku ngepam air tadi injian ya tadi berguna ke karan tadi ne.
1: Ya betul.
0: Okey, Pauline Kio ke pagi tu sepi ya kuya pedias lagi nadai air kuya Mel hari ke nadai karan kuya nadai air semua pengawak ngai nyadi magang.
1: Iya, udah baca aku tu.
0: Oh, udah hantar email. Okey. tu Sada Demun udah ne.
1: Apa
0: tau? Okey, Sada Demun ke pagi tu hari maruh baruang kelili ku ya. Nanti baik ya. Sigi nadai air meh pedias lagi ku ya Mel. Lapan nanti nadai air. Sigi indai tua ya. Muat-muat ku ya. Nak boleh ngagak utai ke di dapur ku ya. Pengawak berdapur. Alu ngerampit si daya meh ku ya. Okey nama ada Mel. Stres pa Mel. Kak berbasau. Kak nuci. Kak nyumainya. Lagi perut ke kamakai lagi ni. Alu ngerampit kami tau meh ku ya. Ukainya aku kenyaga payap air. Ni kuya kage aku nadai karan ke laban uliah begumpuruk diri sebili ya beranau begagai nadai betungak mua nadai betungak ke telepon.
1: Ya betul.
0: Kan lucu gitu ne. Aku nadai karan ya aku jadi mangsa ya ne. Nadai ai
1: yang jadi mangsa.
0: Nadai ai. Oh kage aga nadai karan hari nadai air nanti nadai air enggak usah setidaknya merampiat orang.
1: Okay, Agnes ina rubian tu Sam pada waktu ini jadi bak ya kiatu saya lagi nadai air semua utai ngena air magang masa air irup air kuya bak zaman pengguna air kuya jadi karan banyak mimit kuya nadai karan kita bisi bisi solar kuya
0: ya meh bisi solar nanti lampu ya meh. Okay, Eri Miri, pelabak aku ke penudi tu, Nemel. Bak ya, sigi maya nade air nyameh ke ngasuh stres lagi, kuya. Semua pengawak ke kerja baru rumah terjanggal makan, kuya. Nanti nade air. Nanti nade karan bayar lagi, kuya. Bisik sula kena nganti lampunya. Nanti air deh, kuya, Mel. Bisik mah air mineral dijual orang, kuya. Nak patut ke tiap hari beli mineral kena nyumai, kena berbasau. Mandi deh, kuya. Dia tu pan benar napi penguji nade air kami di Semanggang di tu, kuya. Tiap hari berumban kerja pengawak nangi kain adai. Anu gambar stok air mineral ya, Mel. Nata nada itu kuya. Abad ngasai kediri, laban menyikunuan tadi rumah kami di Mel. Laban rumah panjai baru nadai bedau datai ai cukup merinsa aku laban ke ngasainya Mel lebih lagi maya bisi rabat atau ke bisi pengerami bisi gawai kena cukup pedias laban orang mayuh datai deh mayuh datai kita nya pandu aku tai ke semua ai nadainya meh tang kita uliah minta ke ari perintah ngaso sida nganjung ai sida ya sigi nganjung ai madah ke kita bisi pengawak meh sida ya bisi nganjung ai kita nak lurin
1: deh.
0: Okey, jadi kira nakanya meh peningah kita berkenang ke topik ke pagi tu semina kena kita santai-santai aja meh pagi hari tu nah Mel ngerecah ke pagi hari hari satu apa nak kita sama nemu hari satu tu kak lembau-lembau ngepun ke minggu deh.
1: Ya betul mandi blues kurang
0: lapan kita ikut dah hujung minggu jadi hari satu kita bisik kak lembau mimin meh nurun kawak. Okey, tajak pihak terima kasih mayuh ke komen kita angka bisik nak sempat baca bisiknya apa kami dua email. Mari selamat pagi. pagi. Selamat pagi semua.
1: Ya, betul.
0: Bawa awak ke Bukai lah. Mai topik ke Bukai ke, Mel?
1: Terima kasih, Magak. Ngagi pendengar, yuk udah mendak kami doi Sam live pagi tu. Bawa Facebook YFM Iban. Terima kasih ke sukong kita. Udah lepas tu lagi, dia kita dekat mendeng ke berita. Utama 9 pagi, yang kita dapat terus hari Kota Media. Angkasa Puri. Ya. Udah nak kita dekat bergulai ngau. Pengelola program kita ke Bukai. Bawa Y19. Dah lepas tu lagi.
0: Ya.
1: Jadi ngotok mumpuk dulu ke benda Sam.
0: Okay.
1: Baru kita bawa ke Bukai.
0: Ya, harap ke Karan. Harap ke Ai bisik meh. Dari penanggul ni Mel.
1: Ya, betul. Ngambil
0: ke kita sama oleh mandi, sama oleh ngerja pengawal ke pagi tau. Okay, bertemu baru. Bawa awak ke Bukai. Bye-bye. Bye.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pam.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan

0: Kenderaan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
1: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
2: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama. Kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam peri itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut.

9.15 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi kawan, selamat pagi geng Miri FM. Hari ini kita bukan kejar dunia, kita layan hidup kita. Kopi kita minum, radio kita on, senyum kita free. Jadi tarik nafas, minum air, masalah itu ini. Macam sebuah lagu, ada intro, ada chorus, lepas tu habis. Yang penting, jangan biarkan masalah menguasai kita. Jom kita jalankan tugas kita dengan penuh kegembiraan, tanpa berprasangka yang bukan-bukan, asli dan tulus untuk semua di Miri FM.

Lagu Boleh Sedih Ya, Hati Kena Gembira Ya. Kepada anda yang berumur 50 tahun ke atas, kita adalah kawan selamanya. Teruskan bersama dengan Pak Jojo, tetap menemani anda dengan hati yang senang. Bukankah sering Pak Jojo katakan kita adalah kawan? Dan menarik juga untuk kita war-warkan dan khabarkanlah berita yang cukup mengembirakan ini. Ini mengenai dengan Baram Regatta 2026 Marudi Powerboat Race 2026. Ini cukup menarik ya, kepada peminat-peminat ataupun sesiapa yang ingin menyertai pertandingan Marudi Powerboat Race 2026. Jadi kategori pertandingan ni cukup hebat sekali ya. 15 kuasa kuda longboat, 15 kuasa kuda tunnel boat, 15 horsepower longboat, 18 horsepower tunnel boat, 30 horsepower 2 piston tunnel boat, 30 horsepower 3 piston tunnel boat, dan paling menarik 50 kuasa kuda below tunnel boat. Ya, jadi ini mengenai dengan powerboat race ya. Belum lagi lumba-lumba perahu tu. Ada lagi lumba perahu untuk Baram Regatta 2026. Jadi kepada anda yang ingin menyertai yang kita sebutkan tadi, ini mengenai dengan powerboat race 2026, tarikh tutup penyertaan 22 Julai 2026. Ya, tarikh tutup penyertaan 22 Julai 2026. Ingat, ianya terhad kepada 30 penyertaan terawal setiap kategori. Terhad kepada 30 penyertaan terawal setiap kategori. Ada pertanyaan? Boleh hubungi Cik Sikin ya. Cik Sikin, nombor telefonnya 016-525-1106. Sekali lagi kita ulangi. Cik Sikin 016-525-1105. Ada diadakan pertandingan nanti ya, jangan lupa 23-24 Julai 2026, dan tarikh tutup penyertaan ialah pada 22 Julai 2026. Okey, dan selepas dua buah lagu ini kita akan hubungi, kita akan info cuaca, dan selepas itu bersama dengan rakan kita Leonard Nandong, anak melepong lemak bunyinya. Sudah ada bersama-sama kita. Tak usahlah bersedih hati, tak usah berjauh hati kalau hanya menambah sakit di dada. Mari kita berhibur, mari kita bergembira dengan rentak yang lebih hebat lagi ya. Okey, bila wajahmu aku bayangkan.

Anda ceria, anda gembira, itu cukup mengembirakan ya. Terima kasih kerana bersama-sama Pak Jojo pagi ini. Hari ini kita sebenarnya bukan kejar dunia. Kita layan hidup kita. Kopi kita minum, radio kita on, senyum kita free saja. Okey, senang-senangkan hati kawan. Baiklah, kita war-warkan dahulu mengenai dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan tiada hujan ya. Tiada hujan diramalkan pagi ini, dan pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Sebelah malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 30 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora tiada ya. Jadi suhu 23 darjah hingga 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada pegawai yang bertugas dari Jabatan Meteorologi Miri, Fazmi bin Sukri, yang menghantar kepada kita ya mengenai dengan ramalan cuaca. Dan selepas sebuah lagu ini, kita akan bersama dengan rakan kita Leonard Nandong Anak Melepong. Sedap namanya ya, panjang. Tapi kalau dipendekkan, DJ Leo lah ya. DJ Leo, siapa yang tak kenal, punya identiti sendiri ya. Okey, cakap banyak pun nak guna ya. Lagu ni bagus jugalah, kena cakap banyak juga ya. Nadai pengerugi tua nak jadi. Hey, Josephine Jalin, untuk semua di Miri FM. Kan Jojo kata, kita kena berhibur, kita kena bergembira. Lagu sedih tak jadi masalah, itu hanya untuk hiburan kita pagi ini. Kita dengar lagu ini, sediakan sajalah sebutangan. Kalau nak menangis, tapi janganlah menangis ya.

0: Hidup mesti berani ya. Nggak usah bersedih hati ya. Lagu itu tadi dipendekkan cerita ya. Tidaklah mengapa kalau tak jadi ya. Tak juga aku mati. Lagu yang terus terang ya. Itu yang penting ya. Kita nggak usahlah bersedih. Nggak usah bersedih hati. Kata orang, bunga bukan sekuntum, kumbang bukannya seekor. Tapi kali ini di studio kumbang ada dua ekor ya. Terserahlah yang mana anda nak pilih. Leonard ke atau nak Jojo? Ada dua-duanya bersama-sama kita ya.
1: Ya, Pak Jojo kumbang lama. Kumbang baru Leo.
0: Ya, kumbang baru Leo, kumbang lama Pak Jojo. Tapi yang dicari kumbang lama lah ya. Pastinya ada pengalaman dan sebagainya. Macam kelapa tua, semakin banyak lemaknya.
1: Oh, tapi kelapa tua tu dah harga dia dah turun dah. Orang pasti cari kelapa yang muda.
0: Kelapa yang muda. Ada sebab dan musababnya ya. Tapi kita kena terima hakikatnya. Tiba saat, tiba masanya pasti akan jatuh juga. Tak akan sentiasa berada di atasnya ya, di puncak.
1: Betul.
0: Cakap banyak pun dah guna ni Leo.
1: Ya.
0: Ini mengenai dengan Piala Dunia Bola Sepak ya.
1: Betul.
0: 2026. Apa yang menariknya ni Leo?
1: Okey, untuk info sukan Mirai FM hari itu, okey, pusingan 32 terbaik telah bermula pagi tadi Pak Jojo. Di mana perlawanan di antara Afrika Selatan menentang Kanada, di mana Kanada menang 1-0 ke atas pasukan Afrika Selatan.
0: 1-0
1: dan terus menempatkan Kanada ke peringkat pusingan 16 terbaik. Merupakan sejarah bagi negara Kanada buat pertama kalinya
0: 16 terbaik
1: untuk Piala Dunia kali ini ya. Dan gol kemenangan Kanada dijaringkan oleh pemain tengahnya Steven Esquito pada minit yang ke-92. Dah habis dah, dah tamat perenan sebenarnya, ada masa kecederaan dia menjaringkan gol. Terus menempatkan Kanada layak ke peringkat 16 terbaik. Dan hari ini menyaksikan 3 peranan yang menarik untuk pusingan 16 terbaik. Di mana Brazil akan menentang Jepun jam 1 pagi nanti. Jerman menentang Paraguay jam 4.30 pagi nanti. Dan Belanda menentang Maghribi 9 pagi esok. Dan Brazil antara pasukan pilihan untuk mara. Namun Jepun ni Pak Jojo dijangka memberi tantangan sengit selepas aksi cemerlang di peringkat kumpulan. Tak pernah kalah.
0: Tak pernah kalah. Jangan pandang sebelah mata Jepun. Baju Pak Jojo tu ya.
1: Jepun merupakan negeri terbitnya mentari pagi. Dan Jerman turun selaku juara kumpulan dan dilihat memiliki kelebihan berdepan pasukan Paraguay.
0: Paraguay,
1: di mana pertemuan di antara orang negara di Europe dan negara Selatan Amerika.
0: Brazil ya?
1: Paraguay.
0: Paraguay menentang?
1: Menentang Jerman.
0: Paraguay menentang Jerman, bukannya Brazil ya?
1: Bukan Brazil. Dan Belanda dan Maghribi pula dijangka menyajikan pelanan paling seimbang disebabkan kebanyakan pemain Maghribi bermain di Liga Belanda.
0: Ini pastinya seimbang ya?
1: Seimbang. Dan kedudukan penjaring terbanyak setakat ini, Lionel Messi dari Argentina 6 gol. Mbappe dari Francis 4 gol. Erling Haaland dari Norway 4 gol. Vinicius Junior dari Brazil 4 gol. Dan juga Kusman Dembele dari Perancis 4 gol.
0: Banyak yang 4 gol ya. 6 gol ni belum lagi terjamin lah ya.
1: Belum terjamin. Tapi terjamin sudah di mana Lionel Messi sudah mencetak lebih 19 gol sepanjang Piala Dunia dimainkan. Maksudnya dia pemegang rekod untuk penjaring terbanyak golden boot sepanjang Piala Dunia dimainkan.
0: Ini cukup menarik sekali ya.
1: Kalah Pele. Okey, itu saja untuk info sukan, dan ikuti info sukan setiap hari sepanjang Piala Dunia. Dan Muhammad Hurun, aplikasi Artim Klik, kerana Artim Klik menawarkan 104 pelanan sepanjang Piala Dunia 2026.
0: Dan satu lagi Leo, sebelum berakhirnya laporan Leo untuk pagi ini bersama dengan Pak Jojo, mestinya ada tips untuk melihat perlawanan bola sepak malam ini.
1: Okay,
0: pagi tips. Ini bukan lagi malam, pagi dah.
1: Pagi ini balik kita relax, kita tidur awal, rehat awal, kita apa, tutup mata awal, bangun awal pagilah. Baru kita cikas. Jangan lupa kopi. Kurangkan manisan dalam minuman. Aha. Tambahkan seri manisnya dalam senyuman anda.
0: Ada kopi Pak Jojo nanti ya.
1: Iya.
0: Okey, terima kasih rakan kita Leonard Nandung Anak Melepung, DJ Leo.
1: Okey, terima kasih juga Joini Haji Tamin.
0: Aha. Atau
1: atau Jojo.
0: Tak boleh ya. Kalau ini kita orang tak boleh panggil Jojo. Berdosa, bukan berdosa apa ni. Kalau dalam bahasa kedayannya macak.
1: Tapi
0: kucabi mulut katanya.
1: Tapi tak apa, panggilan manja Jojo.
0: Paknya hilang ya. Orang muda mana boleh panggil orang tua Jojo ya.
1: Selalunya Pak Jojo ni kita panggil ke sini Pak Ji.
0: Tak nak panggil Pak ya. Okey, tak apa, gura-gura kawan ya. Okey, ingat rakan-rakan kita ya, selepas ini kita ke podcast ya, jam 10 pagi nanti. Leo adalah penerbitnya ya.
1: Yes,
0: kita akan bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi ya, dalam podcast. Dan kali ini kita akan bercerita mengenai dengan Chris Jin Bermandikan Darah ya.
1: Lagi mistik.
0: Lagi mistik. Dan untuk makluman juga, kali ini Ustaz Syahrul akan membawa banyak barang-barang yang telah beliau rawat, dan yang apa, mangsa-mangsanya, bukan mangsa lah.
1: Bukan mangsa, contoh-contoh
0: yang pemilik-pemilik barang tersebut tak sanggup lagi nak menyimpan barang-barang mistik tersebut. Jadi Ustaz Syahrul Sofi nanti akan bersama-sama kita dalam podcast di Miri FM Official ya.
1: Betul.
0: TikTok ya. Akan bersama dalam TikTok ya.
1: TikTok
0: Miri FM. Anda juga boleh dengar radio, boleh. Tapi kita akan berpindah ke sebelah Leo ya.
1: Ya.
0: Dan selepas itu nanti kita bersama dengan pencipta lagu AI. Perkembangan beliau mencipta lagu AI setakat ini macam mana ya? Ya. Ada pertandingan ciptaan lagu-lagu AI ya?
1: Pertandingan lagu-lagu AI Malaysia. Dan beliau telah dinobatkan untuk bulan Januari dan bulan Mas. Dinobatkan sebagai juara bulanan. Nak tahu lebih lanjut,
0: ikuti kita dalam TikTok podcast Pak Jojo. Bukan Miri FM Official ya.
1: Cerita
0: Pak Jojo.
1: Cerita
0: Pak Jojo jam 11, jam 10 nanti bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu ini. Bunga tidak semuanya boleh disunting Leo ya.
1: Betul.
0: Mungkin ada penjaganya ataupun ia jual mahal. Ini kerana bunga ini adalah bunga larangan. Pak Jojo tetap menemani anda. Mana pula nih, hilang lagunya Leo.

0: Jam 10 pagi nanti kita akan sambung siar berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kita ke studio sebelah. Anda boleh dengar kita seperti biasa di radio frekuensi yang sama, dan dalam masa yang sama anda boleh lihat kami dalam TikTok Miri FM Official, ya, Miri FM Official TikTok, ya. Jadi kita akan bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi. Tajuk Kris Jin Bermandikan Darah. Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan akan mengakibatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Amerika dalam pada itu mendakwa telah menyerang beberapa sasaran ketenteraan milik Iran. Ia susulan ancaman berterusan dibuat Tehran terhadap kapal dagang di selat berkenaan. Iran pada masa sama telah membalas serangan tersebut dengan menyasarkan pengkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui berlaku gangguan bekalan bahan api di beberapa wilayah negara itu ketika ini. Susulan itu, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan bagi memastikan bekalan bahan api domestik dapat diagihkan secara lebih stabil. Putin berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai kanan dan syarikat tenaga utama Rusia. Beberapa langkah juga telah diambil termasuk meningkatkan kapasiti operasi kilang penapisan minyak. Seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela. Kedua-dua mangsa dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat sebelum dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez memaklumkan angka korban kini meningkat kepada lebih 1,400 orang manakala ribuan lagi masih hilang. Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephanie Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. 11 maut selepas sebuah pesawat ringan terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Nancy-Essay di timur laut Perancis semalam. Pesawat berkenaan dilaporkan digunakan untuk latihan terjun payung. Mangsa terdiri daripada seorang juruterbang serta 10 penerjun payung. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan bandar Tublin dan hampir merempuh beberapa kediaman berhampiran. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Austokio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda dan Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan walaupun meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Sementara itu, pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan berkenaan. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil bakal banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 3-2 Rabu ini. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, kita jumpa lagi Pak Jojo dengan hati yang senang ya tetap menemani anda kerana kita adalah kawan selamanya. Kalau tadi kita cuma boleh ikuti di radio saja dan kali ini jika anda ingin mengikuti kami selain daripada di radio Miri FM, anda juga boleh lihat kami dalam TikTok Miri FM Official ya, TikTok Miri FM Official, dan kali ini ialah segmen kita Cakra Ajna di Alam Ghaib. Ya, kita bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi. Seperti biasa, kita nanti akan berceritakan mengenai dengan perawatan secara Islam. Kita juga akan bercerita pengalaman-pengalaman beliau merawat. Dan kita juga akan dengan izin beliau, pemilik sendiri, akan menunjukkan satu barangan yang cukup langka lah kata orang ya, ataupun yang cukup perlulah anda lihat kami di TikTok. Cakap banyak pun tak guna, nanti anda kena lihat sendiri apa barangan-barangan yang dapat kita tunjukkan kepada anda ya. Barangan ini pastinya suatu yang cukup mistik dan sebagainya. Dan di sebelah kita sudah pun ada bersama kita iaitu Ustaz Syahrul Saufi. Jadi sebelum tu, kerana beliau ni juga sebenarnya banyak bahasa-bahasanya, kita nak lihatlah reaksi beliau. Nama berita kabar aku tahu.
1: Mana?
0: Mana? Landik Ahmad Berjaku Iban.
1: Tentu Landik ya. Nemu mimit-mimit.
0: Nemu mimit-mimit. Oleh Jakut Iban, nemu Jakut Laut. Jakut Laut ni kalau anda tahu, bahasa Melayu, beliau boleh bercakap bahasa Melayu. Dan beliau juga nemu Jakutnya, namanya Kedayan.
1: Kedayan nemu.
0: Nama anda nemu Mali, menua yeah. Kita anda nemu Jakut Kedayan. Lah.
1: Amatnya.
0: Okey, dan sebelum kita, apa namanya ni, bercerita mengenai dengan alam mistik, gangguan mistik dan juga perangan-perangan koleksi yang akan beliau tunjukkan kepada kita. Saya nak tahulah perkembangan dalam 4, 5, 6 hari atau seminggu yang sudah ni. Anda kabarnya bukan saja berada di Miri tapi anda sampai ke satu tempat yang agak jauh jugalah ya. Yeah. Pastinya ada sebab dan musababnya tu.
1: Baru-baru ni saya baru balik daripada Sibu. Tetapi lebih kepada program jemputan perkahwinan. Bukan program rawatan lah. Lebih kepada program jemputan perkahwinan. Tapi sambil-sambil tu kita ada buat rawatan jarak jauh juga. Sambil-sambil itulah Pak ya. Selebihnya lebih kepada jalan-jalan. Kemudian lebih kepada jemputan perkahwinan sanak saudara dan keluarga-keluarga yang berkahwin di sana.
0: Okey, dan sekali lagi kita war-warkan, anda boleh lihat kami di TikTok Miri FM Official. Jadi ini mengenai dengan perawatan ni Ustaz ya. Yalah sekarang ni semakin moden ni Ustaz ya. Kalau selalunya orang cakap ya, sekarang ni ada pembedahan secara robotik ya. Dari jauh orang mengendalikannya, boleh dibedah ya. Itu gunakan teknologi sains lah ya. Sekarang ni, sekiranya ada yang sakit macam di Sibu, ada yang sakit macam di tempat-tempat lain lah. Boleh tak Ustaz dapat merawatnya dari Miri?
1: Baik. Rawatan jarak jauh ini sebenarnya boleh dengan syarat mengikut kaedah yang syar'i ataupun berlandaskan syariat dan tidak menggunakan kaedah-kaedah yang pelik. Kalau saya buat rawatan jarak jauh dengan solat hajat, kemudian dengan membaca beberapa doa, tetapi kesannya nanti tidak sama seperti kita merawat jarak dekat. Kerana merawat jarak jauh ini banyak risikonya. Kerana apabila kita buat rawatan jarak jauh, jika berlaku apa-apa kepada pesakit di tempat yang jauh daripada perawat dan keluarganya ataupun warisnya tidak dapat mengendalikan kes tersebut, maka ia akan menjadi satu kesan yang sangat berisiko tinggi.
0: Okey, dan selalunya juga ni sekarang ni walaupun zaman kita zaman macam ni ya, ada yang kerja di hutan, mencari rezeki, selalunya kata mudahlah kata kita selalu kena sampuk. Ataupun kena apa lagi ya, sampuk kena apa nama nih gangguan makhluk halus dan sebagainya. Adakah ini masih lagi wujud ketika ini, Ustaz?
1: Gangguan sampuk masih wujud, ataupun kita istilahkan dengan bahasa keteguran.
0: Ah, keteguran.
1: Kalau di bangsa Kedayan, ketaguan. Jadi penyakit-penyakit seperti ini, gangguan-gangguan seperti ini masih lagi berleluasa, masih lagi ada, dan antara kes yang banyak saya tangani dan saya kendalikan adalah kes keteguran ataupun sampuk. Kita
0: Sampuk.
1: panggil sampuk jin.
0: Sampuk jin.
1: Iya.
0: Okey, yang histeria ni lain pula cerita.
1: Histeria lain lagi. Kerasukan lain lagi.
0: Kerasukan lain.
1: Lain.
0: Sampuk
1: lain.
0: Lain. Keteguran
1: lain.
0: Lain.
1: Nah,
0: histeria lain.
1: Lain.
0: Eh, iya. Banyak banyak jenis penyakit, banyak jenis rawatan ini, Ustaz, ya.
1: Betul, betul, Pak.
0: Jadikah semua ini secara apa namanya? Karena gangguan jin ataupun secara kiriman orang selalunya.
1: Kebiasaannya disebabkan gangguan jin. Kebiasaannya disebabkan gangguan jin. Tetapi gangguan jin itu kebiasaannya juga berpunca daripada diri sendiri. Seperti kita ambil contoh histeria lah, Pak, ya. Histeria ini memang kita lihat dia seperti orang yang kerasukan. Ataupun orang yang hilang kawalan, agresif dan berubah watak. Akan tetapi kerasukan ataupun histeria, kita panggil histeria, kebiasaannya berlaku disebabkan emosi seseorang yang tidak terkawal.
0: Emosi?
1: Ya, apabila tidak terkawal, ia menyebabkan apa? Ia menyebabkan jin itu menguasai tubuh orang yang emosinya tidak terkawal. Dan apabila masuk campur jin di situ, ia menyebabkan apa? Menyebabkan orang tersebut seperti kerasukan. Kalau kerasukan jin, ia tidak berkaitan dengan emosi yang terlampau, tetapi disebabkan hal-hal lain. Itu antaranya lah, Pak, ya.
0: Dan kata Ustaz tadi, histeria, ya?
1: Histeria.
0: Adalah disebabkan oleh kerana kawalan emosi tak stabil, ya.
1: Iya.
0: Jadi kenapa, ya, seorang tu bila kerasukan histeria,
1: iya,
0: selalunya ini zaman-zaman sekolah, ya.
1: Iya.
0: Ini kita imbas-imbas dululah, ya. Sekolah kita tak nak kena sebut, tapi selalunya zaman-zaman sekolah ni bila seorang seorang wanita ni histeria, ya, histeria. Nampaknya kata orang terlampau jauh suara ustaz, ya. Kena tinggi sedikit ni, Ustaz.
1: Cukup, Pak.
0: Cukup, ya. Boleh dengar?
1: Kena digantung di sini.
0: Tak. Kena tak ni. Naikkan sedikit lah, ya.
1: Naik.
0: Jadi, bila kena histeria ni, kawalan emosi tidak stabil.
1: Ya, betul.
0: Tapi kenapa yang seorang tu berhajat nak menolong, membantu kawan dia, saya rasa stabil juga, kan? Bila kawannya macam ni, mata terbalik macam ni, Ustaz. Dia terbalik ni, kemudian yang memegang perempuan ni pula yang histeria.
1: Histeria.
0: Meraung-raung macam di Afiq pun macam ni, matanya terbalik, kan. Kadang-kadang, yeah, matanya merah macam ini. Hei, katanya. Itu macam mana ni, Ustaz? Saya pula nak tunjuk, Ustaz. Jangan macam-macam, Ustaz.
1: Baik. Orang yang membantu lalu dia yang terkena histeria tersebut.
0: Jangkitan ke?
1: Jangkitan. Boleh jadi kerana keadaan jiwanya yang lemah. Orang yang lemah semangat, orang yang lemah jiwanya, jangan sekali-kali berusaha membantu orang yang kerasukan atau histeria.
0: Dengar, Leo, ya. Rakan penerbit kita, Leonet Nandong Melepong. Kalau tak kuat semangat,
1: jangan bantu.
0: Jangan sekali-kali membantu, jangan jadi hero, ya.
1: Iya.
0: Boleh refleks kepada dia.
1: Betul.
0: Kadang-kadang bila seorang, dua orang, tiga orang sampai satu kelas tu ni, Ustaz, ya.
1: Iya, jangkitan.
0: Jangkitan. Tapi kalau selalunya lelaki ada kurang sedikit ni, Ustaz.
1: Ada kurang sebab lelaki ni semangatnya lebih kuat.
0: Oh.
1: Berbanding wanita.
0: Leo tersenyum. Nanti, ya. Tapi kenapa yang histeria ni,
1: yeah,
0: seorang wanita ni lemah lembut tiba-tiba berperwatakan semakin kuat ni, Ustaz, ya?
1: Agresif.
0: Sebab pernah terjadi ke sebenarnya, Ustaz, ya?
1: Selalu terjadi.
0: Selalu
1: terjadi, sering terjadi apabila orang yang histeria berubah watak.
0: Berubah watak ya.
1: Karena ada bantuan-bantuan lain yang telah menguasai tubuhnya. Ada makhluk-makhluk lain yang telah menguasai tubuhnya sehingga berubah watak menjadi watak yang

0: Dan ini sebenarnya ini pengalaman-pengalaman kita sebenarnya. Yang tahu mungkin percaya,
1: Yeah.
0: tapi yang tak tahu mungkin yang tak pernah merasa yang ada kena sampuk, kita tak doakanlah ya. Tapi kalau anda merasa lain macam saja Ustaz ya.
1: Iya, betul.
0: Macam mana dengan pandangan pandangan muka orang yang kena histrian Ustaz? Apa tanda-tandanya?
1: Matanya akan kemerah-merahan. Pandangannya tajam. Matanya tidak berkelip. Walaupun sedikit. Kemudian suaranya berubah. Kemudian tindakannya agresif dan tindakannya luar kawalan. Kemudian bicaranya, bicara yang tidak difahami. Ataupun perkataan-perkataan yang keluar daripada mulutnya, bahasa-bahasa yang kita tidak faham. Seperti sebelum ini ada orang histeria, dia boleh bercakap Thailand, bercakap Siam. Padahal dia tidak pernah bercakap Siam. Dia tidak pernah belajar bahasa Siam. Tetapi apabila dia dirasuk, tiba-tiba dia boleh bercakap dengan bahasa Siam. Ada lagi bahasa-bahasa lain yang pernah saya temui. Itulah ciri-ciri orang yang kerasukan.
0: Kerasukan dan histeria ya.
1: Iya.
0: Tapi yang paling penting Ustaznya, kalau kita lihat mata yang kena sampuk, memang lain macam.
1: Lain saja.
0: Matanya mungkin tajam ya. Anak didi kita ya, Agnes. Macam nih matanya. Wow. Tajam matanya Ustaz ya.
1: Tajam, sangat tajam.
0: Itu kalau histeria.
1: Iya.
0: Kalau yang terkena apa nama ni, sampuk tu lain lagi ya?
1: Sampuk lain lagi.
0: Sampuk ni macam mana Ustaz ya?
1: Sampuk ataupun kerasukan, keteguran sebenarnya tidaklah jauh berbeza. Tak sangat jauh perbezaannya. Cuma ciri-cirinya yang menyebabkan ia berbeza. Kalau sampuk ini kebiasaannya ia tidak berkaitan dengan emosi. Jarang sekali berkaitan emosi. Melainkan sampuk ini apabila dia pergi ke tempat yang keras. Tempat yang berpenunggu. Tempat di mana ada kawasan-kawasan yang didiami oleh bangsa-bangsa jin. Lalu dia melakukan sesuatu perkara yang tidak diingini oleh jin. Yang menyebabkan jin marah. Ataupun ada jin yang telah jatuh cinta kepada dia. Kita panggil jin asyik. Ataupun ada perkara-perkara yang membuatkan jin marah kepada dia kerana mengambil hak jin.
0: Contoh,
1: bapak pergi ke satu tempat, melihat ada batu geliga. Batu itu sangat cantik. Ini dalam hati bapak, bapak kata kalau saya jual ini boleh jadi kaya raya saya. Bapak pun ambil, bapak bawa balik. Padahal batu itu adalah milik jin. Ini sebagai contoh pak ya. Lalu disebabkan bapak bawa barang-barang daripada kawasan mereka, menyebabkan mereka marah, itulah terkena sampuk. Mereka akan merasuki ataupun mereka akan mengganggu secara terus-menerus, menyebabkan orang itu hilang kewarasannya, menyebabkan orang itu hilang kawalannya, bercakap yang tak tentu, melihat perkara yang tak tentu dan sebagainya, Pak.
0: Itu sampuk. Dan kadang-kadang masalah yang sering kita dengarkan juga ni Ustaz ya. Bila rumah tu tempatnya mungkin tempat tinggi antara dua bukit dan di lurah tu ataupun di atas bukit ke ya. Ada pula penunggu yang dikatakan penunggu menyerupai dan selalu mengganggu tuan rumah di rumah tersebut. Ini macam mana pula? Ini sampuk ke, menyampuk ke atau dia mengganggu ni? Ini jin juga ni Ustaz.
1: Itu penjelmaan. Kita panggil gangguan siluman.
0: Gangguan siluman lagi?
1: Siluman ini adalah penjelmaan daripada bangsa jin. Jin ini dia mempunyai kelebihan atau kekuatan yang mana dia boleh menyerupai dengan apa saja rupa yang dia ingini. Sama ada menyerupai haiwan, menyerupai manusia, dia boleh menyerupai apa saja yang dia ingini. Kemudian jin ini apabila dia ingin berdamping dengan seseorang, kebiasaannya dia akan menyerupai orang tersebut. Contoh, dia suka dengan bapak. Lalu dia nak berdamping dengan bapak. Kemudian dia akan jadikan wajahnya seperti wajah bapak. Bapak pergi berkenu, dia ada di rumah. Bapak di rumah, dia ada di tanah bapak di berkenu. Dia boleh menyerupai dengan apa saja yang dia inginkan.
0: Tapi adakah ini berniat baik nih Ustaz ya?
1: Tidak.
0: Kalau macam konon kita di rumah, dia di kebun, dia kerja kebun. Adakah ini boleh kita panggil ya? Atau sebagai orang, kalau orang kita kedayan lah biasa lah ya Ustaz ya?
1: Yeah.
0: Orang cakap gimban.
1: Gimban.
0: Ataupun dalam pendamping.
1: Pendamping, khadam.
0: Khadam.
1: Khadam.
0: Bukankah itu yang baik Ustaz, kita di rumah, dia di kebun, cangkul dan sebagainya.
1: Ya, nampak baik tapi sebenarnya tidak baik.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin matlamat kita baik tapi caranya itu salah.
0: Mm-hmm.
1: Kerana kita boleh cari orang-orang daripada bangsa manusia yang boleh membantu kita dalam pekerjaan. Kerana kalau kita minta bantuan mereka, nescaya boleh memudaratkan kita.
0: Mm-hmm.
1: Kita nak bagi makan, kita nak bagi mereka hadiah-hadiah daripada pekerjaannya dan sebagainya. Tapi hadiah-hadiah itu, makanan-makanan itu, makanan yang melibatkan nyawa. Nah, itu yang tidak baiknya daripada bangsa mereka. Orang dulu-dulu, mereka banyak menggunakan khidmat jin kerana mereka ada ilmunya. Mereka boleh menundukkan jin tersebut. Kita tidak nafikan kehebatan orang-orang dulu dalam mengawal jin. Tetapi sekarang ini, kita tidak mempunyai ilmu yang boleh mengawal mereka. Sehingga kan apabila kita berdamping dengan mereka, mereka yang mengawal kita. Menyebabkan kita nanti menyembah mereka. Kita berharap pada mereka. Akhirnya kita bukan berharap pada Tuhan dan sebagainya. Inilah bahayanya kalau kita berdamping dengan bangsa khadam ni. Nampak bagus pak, dia boleh bantu kita. Tetapi sebenarnya ia cuma tipu daya mereka semata-mata.
0: Jadi ingat Afiq ya. Jadi matlamat tidak menghalalkan cara Afiq ya. Dan Ustaz, ini betul-betul terjadi ke zaman sekarang? Masih lagi terjadi ke? Afiq nak tanya.
1: Masih.
0: Masih ya?
1: Masih ada lagi.
0: Dan pastinya ada pengalaman untuk membuat rawatan benda-benda jin dan alam gaib ni Ustaz. Apa yang kita nak cerita dulu lah sebelum kita nak tunjukkan barang-barang yang perlu kita Ustaz akan tunjukkan nanti ya. Pengalaman yang terkini yang mengenai dengan gangguan mistik.
1: Baik, saya rasa saya lebih suka menceritakan tentang barang yang saya bawa.
0: Oh, sekarang ya?
1: Ya.
0: Okey, dan Ustaz ni, baik, kepada pendengar-pendengar kita di radio, anda nak tahu apa barang yang Ustaz bawa untuk hari ini? Kalau minggu lepas, dua minggu lepas ya?
1: Dua minggu lepas.
0: Dua minggu lepas itu minyak darah.
1: Minyak mayat.
0: Minyak mayat ya. Nah itu minyak mayat ya. Dan sekarang ni ada satu benda berbungkus warna merah. Sama-sama kita saksikan ya. Boleh lihat kami di TikTok Miri FM ya. Di TikTok Miri FM Official ya. Kita bersama dengan Ustaz Sarul Sofi. Beliau seorang perawat rukyah sejarah apa ni?
1: Rukyah.
0: Rukyah.
1: Yeah.
0: Seorang penceramah. Dan sebagainya ya. Dan beliau akan menunjukkan ya, menunjukkan mengenai dengan apa namanya ni, barang adakah ini kita katakan koleksi ini Ustaz?
1: Ya, koleksi.
0: Koleksi ya?
1: Ya, koleksi.
0: Kenapa Ustaz koleksi ini Ustaz rasa bukan dibeli tapi diberi ya?
1: Diberi.
0: Diberi kepada Ustaz. Jadi adakah Ustaz bangga menerima koleksi sebegini?
1: Saya seronok kerana saya diberi barang-barang yang bagi saya rare dan mistik. Dan setiap barang yang saya terima daripada pesakit-pesakit, barang-barang yang mempunyai sejarah yang sangat gelap, sejarah yang dipenuhi dengan mistik. Dan setiap barang-barang yang saya pegang, masing-masing mempunyai pendampingnya.
0: Jadi sebelum dibuka nih, kita nak tanya Ustaz ya. Sudah dibersihkan ke ataupun masih lagi sebenarnya ada pendampingnya nih Ustaz?
1: Bagi saya sudah dibersihkan, tapi barang ini agak rare kerana pendampingnya itu sangat degil. Ya, sehingga kan ketika saya nak bawa ke konti ini pun, saya rasa cobaannya bukan satu. Dan saya telah diberi amaran awal tentang barang ini apabila saya nak bawa ke konti yang keramat ini. Ya.
0: Ah, ingat ya, konti ini jarang ada penghuninya nih Ustaz ya.
1: Jarang sekali.
0: Jadi biarlah kita lihat reaksi rakan-rakan kita di sini. Fazri, Ili ada di sana. Ada Agnes, ada Syaida, ada Leo dan Afiq Mahdili juga ada di sana ya. Mereka pun tak sabar-sabar nak melihat apa di dalam yang Ustaz bungkus dengan cukup hebat nih, talinya, benangnya cukup banyak sekali nih Ustaz. Asli. Boleh lepas ke?
1: Ini yang asli.
0: Ini adakah tuan punya yang asli ke ataupun ustaz yang membungkusnya menjadi merah nih?
1: Bukan, memang asli daripada tuannya sendiri.
0: Oke. Okay. Ceritakan, Anda nak melihat pendengar-pendengar kita, melihat kami di TikTok Miri FM Official. Apakah barangannya? Oke, okay, sama-sama kita
1: baik.
0: Lihat.
1: Barang ini saya dapat daripada seorang pak cik.
0: Bukan Pak Jojo lah.
1: Bukan. Oke. Okay. Seorang pak cik yang mana pak cik ini berasal daripada tanah seberang. Pak cik ini mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Tetapi ilmu yang dia miliki adalah ilmu hitam. Waktu itu saya nak dapatkan barang ini. Saya tak tahulah barang ini sebenarnya, tapi saya dijemput ke sebuah rumah. Gara-gara barang inilah rumah ini diganggu oleh jin. Gara-gara barang inilah rumah ini dan isi daripada rumah yang saya pergi ini diganggu oleh jin tersebut. Gangguannya macam mana? Cermin ya, cermin diketuk dengan deras setiap jam 12 malam.
0: Ini rumah ustaz ataupun rumah pemilik nih?
1: Rumah pemilik.
0: Rumah pemilik. Oke, okay, ceritakan.
1: Okay. Kemudian pernah satu ketika cucunya tidur di rumah tersebut. Entah macam mana, tiba-tiba waktu dia tidur pulas, tidur yang lena, katil itu boleh digegar sendiri. Sehingga dia terasa gegaran itu. Seperti katil itu diangkat-angkat.
0: Malah yang diawang-awangan ya?
1: Ya. Kemudian dia pun terus berlari keluar. Seterusnya, mereka kerap tercium bau darah pak ya di dalam rumah tersebut. Kemudian ahli rumah, mereka sampai satu tahap nak keluar daripada rumah tersebut kerana diganggu oleh jin dan mereka melihat sosok jin itu bagaimana. Saya tanya bagaimana rupa jin itu. Tapi ini secara jelmaan. Jin itu badannya tinggi besar, kemudian berlumuran dengan darah. Badannya berlumuran dengan darah. Kemudian wajahnya itu pak taringnya panjang sampai ke dada. Cerita daripada orang yang di rumah. Saya tanya kepada ahli lain, ahli keluarga lain yang tinggal dalam rumah tersebut, mereka pun menyatakan perkara yang sama. Mereka lihat perkara yang sama. Dan kemudian saya di telefon tengah malam waktu itu. Saya telefon tengah malam, saya pergi. Apa yang jadi? Dalam perjalanan saya pergi itu pak, saya telah diberi beberapa amaran daripada bangsa itu, bangsa jin. Saya tahu itu amaran. Kerana apa? Ketika saya nak pergi ke rumah tersebut, macam-macam yang berlaku pada saya. Dan sehingga satu tahap, ini pengalaman saya sebenar pak ya, dalam menguruskan barang ini.
0: Oke, okay. Pengalaman sebenar Ustaz. Oke, okay. Nak tahu lagi di Ustaz. Sebenarnya ini berlaku di Miri ini ke? Ataupun
1: di Miri.
0: Tapi barang ini, barang bukan dari Miri lah kan?
1: Dari Miri.
0: Dari Miri juga?
1: Dari Miri.
0: Bukan dari seberang ya?
1: Bukan. Bukan. Orangnya dari seberang.
0: Orang dari seberang.
1: Tapi berlaku barang
0: di Miri ya?
1: Ya, barangnya, kejadiannya berlaku di tempat kita di Miri ini.
0: Oke, okay.
1: Baik. Jadi, sampai satu tahap, saya mendengar ada satu suara ketika saya bawa motor ketika itu pak ya. Saya menunggang motosikal. Sebab ini cerita sebelum nikah, sebelum saya kahwin. Sehingga saya mendengar suara yang sangat jelas, tapi suara itu garau. Dia kata, sebelum kamu sampai ke rumah itu, kamu akan mati. Dia kata begitu.
0: Suara ini sebenarnya dalam kereta ke ataupun waktu nak bertolak?
1: Ketika saya menunggang motosikal.
0: Oh.
1: Nah, saya menunggang motosikal dalam perjalanan tu saya dengar suara itu tiba-tiba terlintas kan pakai helmet. Jadi tiba-tiba entah macam mana dekat sangat di telinga sepintas lalu dalam 2-3 saat dia mengatakan sebelum engkau sampai ke rumah engkau akan mati.
2: Ah, begitulah.
0: Bukan suara yang lembut lah, bukan
1: mendayu-dayu. Bukan, itu saya rasa bukan yang mendayu-dayu.
0: Ya, waktu itu Ustaz seorang diri lah.
1: Saya seorang diri. Di tengah malam, dan ketika itu, waktu yang sejuk, hujan renyai-renyai. Saya masih ingat lagi kejadian itu. Sehingga kan saya nak patah balik kerana merasa risau. Tetapi dikeranakan oleh amanah yang besar ini, saya pun pergi juga ke tempat tersebut. Dan sesampainya saya di pintu, saya disambut baik oleh mereka, ahli rumah. Kecuali seorang, pakcik ini tadi.
0: Jadi pakcik ini masih sehat lagi lah?
1: Sehat. Dah tua tapi sehat.
0: Yang nak berubat ni siapa?
1: Ahli keluarga.
0: Ahli keluarga, bukan pakcik ini yang bukan. Nak berubat.
1: Oh, bukan pakcik ini. Kemudian sampai saja saya ke rumah, saya duduk di ruang tamu, saya dijamu dengan air, dan ketika itu seperti biasa, saya akan tanya, apa yang berlaku? Mereka cerita satu persatu, sampai satu tahap, mereka nak pindah daripada rumah kerana tak tahan dengan gangguan ini. Lalu terlintas di hati saya, gangguan ini mesti ada daripada seseorang dalam rumah ini. Saya tanya satu soalan. Di dalam rumah ini, ada tak simpan barang-barang yang mistik? Seorang tengok seorang, seorang tengok seorang. Saya tanya dengan pakcik yang diam. Kerana pakcik itu taat kepada anaknya. Dia patuh kepada anaknya.
0: Ini sekeluarga lah
1: mereka. Sekeluarga duduk. Jam 2-3 pagi, tak silap saya. Saya tanya kepada pakcik tersebut. Pakcik, saya minta maaf. Saya nak tanya, pakcik ada tak simpan barang-barang yang diakui ataupun dipercayai mempunyai kuasa-kuasa yang tertentu? Mula-mula dia tak nak bercerita. Dia kata tak ada. Kemudian dikarenakan tak ada pengakuan, saya kata saya akan buat rawatan, saya akan pagar rumah ini, tapi dengan satu syarat. Apabila saya dah pagar rumah ini, maka kalau ada barang-barang yang dikeluarkan setelah pemagaran, saya tak akan hapuskan. Dan barang-barang itu akan makan tuan sendiri kerana kepanasan dengan pemagaran yang saya buat. Pemagaran gaib yang saya buat dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Terus pakcik itu ketakutan. Dia kata, sekejap Ustaz, saya baru teringat dengan satu perkara. Dia keluarkan satu beg. Banyaklah barang yang ada di dalam beg tersebut. Cuma satu barang ini, dia kata. Barang ini jangan main-main. Dia ambil barang ini, pak, dia letak di kepala. Dia membaca satu mantra di depan saya. Hampir kerasukan.
0: Dia yang kerasukan?
1: Ya, dia yang hampir kerasukan. Kerana jin itu nak masuk ke tubuhnya. Kerana saya dah

0: Okey. Ada yang nak minta kita ulang. Syahidah pun ada ya bersama kita. Tapi gambar kita sudah tak bergerak juga ya. Kenapa? Entahlah ya. Jadi ni Ustaz, macam mana kita nak mengulang cerita ni Ustaz ya?
1: Baik. Saya nak ulang tapi saya cuma katakan barang ini amat keras. Jadi sesiapa yang nak tengok ya, mungkin kita diberi masa sekejap saja untuk tengok barang ini.
0: Okey.
1: Kerana saya merasakan entiti itu pun ada bersama dengan kita hari ini.
0: Okey.
1: Dan mungkin entiti itu marahlah dengan kita kerana barang ini cuba dipertontonkan kepada orang awam. Dan mungkin ada orang awam yang cuba-cuba untuk membangkit barang ini.
0: Okey, okey.
1: Kita tak tahulah pendengar-pendengar kita. Saya sangat hormat dengan pendengar-pendengar kita kerana mungkin pendengar kita ini ada yang di kalangan orang yang berilmu. Jadi saya sangat menghormati pengalaman anda semua. Tetapi ini pengalaman saya yang tak seberapa. Jadi saya tunjukkan sekejap saja. Dan barang ini saya minta kepada mana-mana penonton ya, ataupun pendengar kita di konti ini, jangan digambar, jangan di screenshot, kerana ia sangat berpotensi untuk mengganggu anda kalau anda cuba menyimpan gambarnya.
0: Okey.
1: Ya.
0: Cuma lihat sajalah ya.
1: Saya tunjukkan bismillahirrahmanirrahim, saya doakan semoga kita semua ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan menunjukkan barang ini dengan satu doa, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Baik. Dia dibalut dengan bajunya iaitu kain merah Pak ya. Dan setiap benang ini, kalau bapak lihatlah, benang ini tak cantik jahitannya Pak ya. Saya rasa kalau bapak menjahit lebih kemas daripada ini.
0: Mestinya ada hitam dan putih.
1: Ya, kerana setiap jahitan ini ada mantra-mantranya. Supaya barang yang ada pada keris ini tidak membunuh sesiapa ataupun mengganggu sesiapa. Ini menurut orang yang memberi saya ini Pak ya. Dan setiap benang ini, katanya lah ada mantranya dan dicampur pada benang ini, benang yang diambil daripada baju orang yang telah meninggal dunia. Katanya begitu. Adalah dalam campuran benang ini. Baik, seterusnya, bismillahirrahmanirrahim, ini kerisnya. Ini saya panggil keris, ada yang panggil badik, ada yang panggil badik, ada yang panggil keris. Baik, keris ini, waktu saya bawa balik ke rumah, keris ini boleh berbunyi sendiri. Dia bergegar.
0: Di rumah ustaz ke ataupun di rumah orang tu?
1: Di rumah saya. Waktu itu saya letak dalam box. Box motosikal. Kemudian malam hari dia boleh bergerak. Berbunyi sendiri. Dia mengetuk sendiri. Ya. Kemudian ini ada masanya dia akan mengeluarkan bau yang sangat harum.
0: Oh, okey lah tu. Ya. Sangat harum.
1: Ya, bapak jangan cakap okey Pak ya. Jangan sekali-kali cakap okey.
0: Ya, jangan cabul lah ya.
1: Ya, jangan cabul. Kerana barang ini siapa yang cakap oh seronok lah ni, okey lah ni, dia akan ikut balik ke rumah. Ini
0: jangan main-main Ustaz. Ya,
1: betul ini betul Pak. Kerana kawan saya pernah kena. Kawan saya pernah kena. Dia kata, "Wah, baguslah ni kalau kita jual kaya ni," dia kata. Lepas tu, "Wah, okey lah ni kalau bau harum." Malam tu Pak, dia tak boleh tidur. Dia bercakap sendiri, tak sedar. Sampailah saya datang pergi ke sana, saya mandikan dia dengan bidara, baru dia sedar Pak. Begitu. Jadi minta maaf ya, ini dia keris yang saya rasa paling rare yang saya simpan. Dan setiap ada masanya lah, terutamanya bulan purnama, dia akan mengeluarkan bau yang sangat harum, tapi menakutkan. Okay, ini saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dia tak kacau lah siapa-siapa pun di antara kita. Kerana kita ini cuma nak kongsi pengalaman, tidak ada niat nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tegas sikit. Ini dia. Katanya ini dulu dia pernah bunuh orang dengan ini. Seseorang lah di tempat dia. Ketika zaman dia masih mempelajari silat. Katanya. Dan saya pernah melihat. Saya rasa saya tak mimpi. Saya rasa saya tak mimpi, Pak.
0: Ya. Yeah.
1: Dan saya tak berilusi. Ketika saya simpan ini dalam bilik waktu itu, saya pernah melihat ketika saya bangun sepertiga malam nak pergi tandas.
0: Mm-hmm.
1: Saya melihat ketika itu ini terbuka sendiri. Dia terbuka perlahan begini.
0: Itu di depan mata?
1: Depan mata saya.
0: Bukan berilusi.
1: Saya rasa saya tak mabuk, saya tak berilusi, mm-hmm. saya tak mimpi. Mm-hmm. Menyebabkan saya tak jadi nak ke tandas. Dan ini saya buang keluar. Ketika itu. Dia terbuka sendiri begini. Dan dalam beberapa, saya rasa satu minit dia ada terapung sekejap begini. Sebab itu saya kata barang ni rare, Pak. Sangat rare. Ha.
0: Ini diperbuat daripada apa ni?
1: Ah, ini saya tak pasti. Diperbuat daripada apa saya tak pasti.
0: Tak boleh tanya sebarang-sebarang ya, yeah. Leo. Ingat Leo.
1: Ya, ini sangat dahsyat lah. Kerana ketika itu dia cuba untuk bangkitkan jin yang ada pada keris ini, tapi saya dah pagar siap-siap, saya dah pagar awal. Dia nak bangkitkan, dia nak masukkan ke dalam tubuh tapi tak dapat ketika itu.
0: Okey.
1: Ya. Yeah.
0: Kelebihan dia ni mungkin ada sebab orang ni menggunakan ni ada kelebihannya barangkali ni.
1: Ya. Yeah. Tadi saya sepanjang saya bercakap ni, Pak, ya.
0: Mhm.
1: Saya melihat tadi sedikit ya seperti ada lintasan ya di belakang di DJ kita di luar sana lintasan sekejap saja. Saya rasa dia tak ganggu. Dia tak ganggu. Dia cuma menyapa dengan selamat pagi. Oh ini kawan-kawan baru dia kata. Jadi
0: dan perlu juga kita ceritakan sedikit ya. Sebenarnya ya. Mungkin Anda yang di luar yang percaya itu percayalah, tak percaya pun tidak ada rugi bagi kita.
1: Iya, betul-betul.
0: Sepanjang kita mengendalikan kendalian bersama Ustaz, kita sebenarnya ramai pelajar-pelajar universiti ya.
1: Oh.
0: Pelajar-pelajar U yang ikut serta bersama kita di belakang dan sebagainya. Dan mereka sebenarnya betul. Apa yang Ustaz katakan itu betul ya. Dan ada yang boleh nampaklah mereka pelajar-pelajar ya, bukan kita, tapi pelajar-pelajar kita melihat sesuatu yang macam ni lah.
1: Lintasan lah.
0: Dia kata Ustaz tak mengganggu. Tapi memang mengherankan lah kalau disebut sesuatu perkara tu memang dia akan.
1: Dia datang.
0: Nah, tapi yang melihatnya itu sebenarnya bukan satu keistimewaan.
1: Bukan Ustaz. Pak.
0: Bukan istimewa.
1: Dia perkara yang menakutkan.
0: Ya. Okey. Bah, jadi ceritakan lagi Ustaz.
1: Jadi ini tadi kita berbalik pada pertanyaan tadi, Pak. Kelebihan menurut orang yang menyimpan ini bukan saya lah. Orang asalnya. Dan orang asalnya pun dah meninggal dunia setelah saya ambil ni. Meninggal dunia. Kemudian sebelum itu dia pernah cerita dengan saya bahawa barang ini untuk merawat orang. Apa saja penyakit dia akan mandikan dengan keris ini. Kemudian kalau dia nak merawat, Pak, dia akan sentuhkan pada kulit. Bapak nak pegang?
0: Macam Pak Cik ni dah tua. Tak perlulah pegang-pegang ya. Tapi satu perkara yang kita nak ketahui kan.
1: Yeah.
0: Macam yang dulu-dulu apa yang pedang zaman Jepun dan
1: sebagainya. Betul-betul.
0: Kalau pedang tu pernah membunuh orang.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau penyakit apa kata, bukannya jerumut ya yang
1: kayap.
0: Kuligata kah?
1: Oh, kuligata.
0: Panggil apa?
1: Atau kayap, Pak.
0: Bukan kayap. Ataupun kayap juga ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi, rendamlah air itu.
1: Iya.
0: Pedang ataupun parang ilang kah apa yang pernah dibunuh. Akan
1: sembuh.
0: Sembuh ya.
1: Iya.
0: Tak perlu dibaca, tak perlu apa. Tapi ini kata orang. Orang kata. Jangan cakap Pak Jojo, cakap ya.
1: Pitua.
0: Pitua.
1: Pitua.
0: Betul juga kata Ustaz.
1: Ada betulnya. Kerana banyak saya mendengar daripada orang-orang tua mengatakan begitulah. Rawatan bagi penyakit kulit, penyakit sopak, penyakit kuligata,
0: kuligata.
1: Penyakit kayap, direndamkan, kemudian air itu disapu, dan ternyata ia mujarab.
0: Mujarab dan sebagainya. Tapi betul juga. Kalau menyimpan barang tu pasti ada saja gangguannya.
1: Ada saja gangguannya.
0: Itulah yang gangguan-gangguannya. Kalau mungkin ada saudara mara yang menyimpan ni, mungkin cerita dulu-dulu punya cerita. Yeah. Sekarang mana boleh membunuh Ustaz ya?
1: Ya, betul.
0: Tak boleh dibunuh. Nanti yang membunuh akan dibunuh. Itulah karma ya.
1: Iya betul betul Pak.
0: Tapi ini zaman-zaman dulu.
1: Iya betul.
0: Jadi cerita lagi nih.
1: Ini kelebihan yang lain kata orang tersebut adalah untuk perlawanan dengan bangsa-bangsa yang cuba menzalimi dia. Katanya dia akan baca, kemudian ini kelihatan akan terbang menuju ke orang tersebut. Mungkin itulah sebab saya terlihat dia terapung. Saya pun kadang-kadang macam tak percaya, Pak. Macam mana dia boleh terapung? Tapi itulah yang namanya ada jin yang menunggu.
0: Kuasa mistik ya. Ya,
1: ada kuasa mistik. Semuanya berlaku dengan izin Allah juga.
0: Nah, itu memang dengan izin Allah. Yeah. Dan kalau kita lihat ini ada ciri-ciri badik ya, tapi badik
1: yang lebih
0: melengkung ya.
1: Betul, Pak.
0: Sebenarnya bermaruah orang yang mempunyai badik ini.
1: Betul.
0: Tapi adalah satu kesalahan kalau kita membawa badik di tempat awam sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Bukanlah zaman-zaman kesultanan dulu-dulu
1: lain ya. Iya, badik sentiasa di pinggang.
0: Sentiasa di pinggang.
1: Nah, ini kerana untuk tujuan ilmiah dan tujuan pengalaman. Saya rasa pendengar kita pun banyak lagi pengalaman mereka.
0: Jadi ustaz mengambilnya ni selain daripada yang ustaz melihat, ia boleh melayang, ia boleh terbuka sendiri dan sebagainya. Dan ini yang paling rare lah dalam simpanan ustaz ya.
1: Iya, paling rare.
0: Berbanding dengan yang minyak mayat, mayat apa?
1: Minyak mayat.
0: Yang mana lagi rare?
1: Baik, bagi saya lah Pak ya, ini yang paling rare. Minyak mayat, dia begitu
0: minyak
1: saja.
0: Minyak mayat kalau dibuka tu, kalau bukan tuan punya ustaz kata boleh kata orang yang punya tu boleh meninggal.
1: Betul. Itu cuma kesan.
0: Kesan.
1: Yang ini saya kata rare kerana apa? Saya pernah melihat dia terapung dan terbuka sendiri, itu yang paling rare dalam hidup saya.
0: Bukan keris berdiri ya?
1: Bukan.
0: Itu lain. Keris berdiri ada tekniknya.
1: Ada tekniknya. Mungkin bahannya itu seimbang.
0: Seimbang.
1: Yang ini sepertiga malam terbuka sendiri dan terapung.
0: Bukan senang nak membukanya kan ustaz? Mesti ada tekniknya. Lekat kan?
1: Coba bapak buka.
0: Tak apalah, kita cuba tengok saja.
1: Tak.
0: Aduh, mereka ni ketawa ni ustaz ya yang kita kena baca ni ustaz.
1: Ya, baca.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Jangan main-main ustaz.
1: Jangan main-main.
0: Okey, kita buka.
1: Ya. Bapak sedang memantrainya.
0: Tak. Kita cuma mengerti dia punya simple ya ustaz ya. Tapi sebenarnya apabila dimandikan dengan darah itu dari ini, macamlah saya ni dukun ni ustaz ya.
1: Dukun
0: ustaz. Saya ni apa cerita dalam piramli? Saya pun tipu juga.
1: Temberang.
0: Temberang juga. Dapat. Biar ustaz saya. Sebenarnya Pak Jojo suka bergurau saja ya. Apa yang ustaz katakan sebenarnya adalah reality dan nyata. Tapi Pak Jojo ni malam sajalah ya. Dicerita dengan Dr. Haji Ali alam kayangan boleh ke cerita itu pula ya. Tapi tak apalah ya, kita memang kagum ya dengan seni dan buatannya.
1: Ini kalau diikutkan kedayan panggil apa nih Pak? Kais.
0: Amun kais ia beriluk sebenarnya.
1: Ini apa? Mang.
0: Ia macam mang, bukan mang candung. Tapi ia nada iluk, nada
1: boleh. Nada iluk.
0: Nada ada 7 hilok, 8 hilok ya. Mungkin Leo boleh fokus Leo. Nah, ni ya. Tak ada ataupun kita ke depan ya. Kita boleh ke depan Leo. Sebenarnya dia macam
1: badik. Wong kadayan apa namanya?
0: Aku amun tuha-tuha aku ni macam pisau nganya.
1: Pisau.
0: Pisau damit lah. Ia macam pisau lipat. Ada melengkung sini ya. Bukan pisau sayur. Ini bukan pisau sayur.
1: Oh bukan.
0: Tapi ini memang untuk realitinya untuk bergaduh.
1: Berkelahi.
0: Berkelahi lah ya. Amun kais kan ada
1: iloknya.
0: 3 ilok, 4 ilok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bukan. Tapi kreativitinya memang ada di sini ya.
1: Iya. Jadi apa ujar kedayan? Pisau. Pisau damit.
0: Pisau damit lah.
1: Pisau damit.
0: Tapi anang untuk tujuan keselamatannya lah. Iya. Untuk berkelahi kan.
1: Untuk berkelahi, untuk ngubat jua.
0: Untuk ngubat jua.
1: Macam-macam.
0: Jadi nih ustaz ya.
1: Iya.
0: Kita ada 3 minit ini lagi ujar penerbit kita ini sini.
1: Iya.
0: Ini mengenai gangguan mistik dan sebagainya.
1: Baik.
0: Sedialah kamu nombor telefon pen dan kertas ya, kita akan ulang Kang ya, sedia. Tapi ni Ustaz, mungkin ada kan kau cerita lagi ni Ustaz. Untuk kata pendengar-pendengar kita, tamatkanlah cerita ni macam mana kesudahannya.
1: Oh, ya, ya. Jadi kesudahannya, setelah saya membawa, ini secara ringkas Pak ya, setelah saya membawa balik, saya rukiah berturut-turut, beberapa malam berturut-turut, kemudian saya ada buatlah beberapa perkara untuk menghalau jin daripada kawasan badai ini, tetapi jin tersebut berdegil, dia tak nak, dia masih lagi duduk di keris ini, dan saya terfikir nak buang, tapi saya sayang, kerana apa? Kerana ini barang rare, semoga suatu hari nanti saya boleh tunjukkan kepada orang lain untuk dijadikan bahan rujukan, ilmiah, kajian dan sebagainya. Kemudian setelah saya bawa barang ini, apa jadi pada keluarga itu? Pertama, mereka tidak ada lagi gangguan. Kedua, mimpi buruk dah tak ada. Ketuk pintu, ketuk cermin dah tak ada. Cuma setelah saya bawa balik barang ini, saya rukiahkan. Saya rasa dalam sebulan juga saya rukiahkan. Apa yang terjadi sebulan setelah itu, pakcik itu tadi meninggal dunia dalam keadaan yang tenang. Tak ada lagi gangguan kepada pakcik itu. Kalau tidak, pakcik itu akan terus diganggu, bercakap seorang dan sebagainya. Dan pakcik itu pun rela, merelakan dengan hatinya untuk menyerahkan barang ini kepada saya, sama ada nak dibuat apa saja. Maksudnya dibuang ke, nak dijual ke, atau disimpan saja sebagai bahan rujukan dan sebagainya.
0: Lepas tangan lah.
1: Ya, lepas tangan.
0: Tapi tak apa, kita ambil sedikit masa pun tak apa. Apa nama ni? Pakcik itu sebenarnya sakit ke?
1: Pakcik itu nampak dia macam tak sakit, tetapi dia sakit.
0: Realitinya.
1: Ya, realitinya tanpa dia sedar. Kerana apa Pak? Dia selalu bercakap seorang, mengigau, kadang-kadang makan ayam mentah pernah berlaku begitu.
0: Oh, ayam mentah pun dimakan ya?
1: Ya, sebab itulah keluarganya panggil saya untuk rawat dia juga. Sehingga dia pun buat satu ikrar pemutus yang saya berikan. Saya buat ikrar pemutus, putuskan hubungannya dengan penunggu badai ini.
0: Okey, pendengar-pendengar kita ya, mungkin kita, bukan kita lah, atau sesiapa sajalah
1: ya, ya, ya.
0: Ada yang mewarisi daripada datuk, nenek, kemudian ke bapa, kemudian kepada anda ya. Mungkin anda tak dapat macam mana memisahkan ya,
1: ya, ya, ya.
0: Macam mana nak memisahkan, anggaplah saka dan sebagainya.
1: Ya, ya.
0: InsyaAllah. Dengan izin Allah ni.
1: Dengan izin Allah.
0: Ustaz boleh membantu ke?
1: InsyaAllah saya boleh bantu.
0: Nombor telefonnya?
1: 017-605-905-90-25.
0: Bukan apa ni Ustaz ya. Kadang-kadang kita lihat, bila diwarisi ni, saka yang diwarisi ni, nak membuangkannya bukannya susah. Ya. Macam juga ada yang pakai susu ini, susu
1: bukannya
0: itu.
1: Bukannya senang Pak, susah.
0: Bukan. Yang senang tu waktu masukkan tu memanglah mengembirakan. Ya,
1: ya, betul.
0: Hari,
1: betul.
0: Ada susu ini, susu itu. Tapi bila nak mengeluarkan, tidak semua orang boleh mengeluarkan susu ni
1: betul,
0: Ustaz. Ya?
1: Betul, betul.
0: Jadi insyaAllah dengan khidmat yang digunakan Ustaz ya.
1: InsyaAllah.
0: Boleh telefon sekali lagi kepada Ustaz.
1: 017-605-90-25.
0: Dan Ustaz sebenarnya dalam seminggu dua ni memang sibuk ni Ustaz.
1: Sangat sibuk.
0: Dan Ustaz mungkin tiada di Miri.
1: Ya, bapa ni macam tahu-tahu saja. Saya tak ada di Miri seminggu dua ni.
0: Nah, sebab Ustaz akan ke mana ni Ustaz?
1: Saya banyaklah perjalanan
0: Perjalanan Ustaz sudah pun merancang jadualnya dan dalam minggu ni juga Pak Jojo bukan ikut Ustaz lah ya.
1: Bukan
0: jadi pembantu Ustaz, tapi Pak Jojo pun minggu depan tidak dapat bersama ya.
1: Ngobati rangan Pak.
0: Jangan ada yang paneng kan. Pak Jojo mungkin ada ke satu tempat lah ya. Jadi kita insyaAllah kita akan jumpa dua minggu akan datang ya.
1: InsyaAllah Pak.
0: Okay. Kita jumpa lagi Ustaz. Dan selepas ini kita akan bersama dengan pencipta lagu ya, Sak Syaiful ya. Syak Saiful, pencipta lagu AI dan cukup hebat sekali ya pencapaiannya dalam lagu-lagu AI. Tapi selepas dua buah lagu. Jadi Ustaz, mungkin kata-kata Ustaz sebelum berpisah.
1: Okey, siapa-siapa yang nak dapatkan khidmat rawatan, boleh hubungi nombor yang telah diberikan. Kemudian saya harap hubungi terus saya dengan secara WhatsApp. Jangan secara panggilan. Kerana saya susah untuk menjawab panggilan, melainkan hanya dengan WhatsApp saja. Semoga pengalaman yang saya kongsikan dapat diambil iktibarnya, diambil pedoman. Bukan nak cerita kita ini hebat dan pandai Pak ya. Tetapi cuma suka untuk berkongsi pengalaman hidup dalam saya merawat seseorang yang ada gangguan. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Kita jumpa lagi dan kita hiburkan anda dengan dua buah lagu. Dan selepas ini bersama dalam segmen Caita Pak Jojo.

0: Jumpa kita lagi dalam segmen Cerita Pak Jojo. Cerita dalam bahasa Kedayan. Tapi ya ni kita dah dapat bersama dengan pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin. Biasalah gagau ya selaju meeting ke sana kemari. Tapi tidak ada masalah untuk segmen Cerita Pak Jojo. Amun dah ada pemanca. Tidak ada pemanca Dr. Haji Ali. Kita ada artis kita macam Biani juga. Biani juga macam ada Doha, artis yang terkenal. Tapi kalian ni kita ada juga pemuzik ataupun komposer AI. Ya, komposer AI. Jadi padian-padian kita, amun yang dah tahu dalam bahasa Kedayan, Kang, dapat kita terjemahkanlah dalam bahasa yang mudah lah ya, dalam bahasa Melayu Sarawak. Itu tidak ada masalah juga, ataupun bahasa Melayu lah. Kita akan cerita, amun dah faham lah. Nah, ada masalah. Jadi kali ini kita komposer AI yang ujarangan macam mana? Meningkat naik ya. Selain daripada dengar radio, dapat juga kamu lihat kami dalam TikTok ya. TikTok Miri FM Official ya. TikTok Miri FM Official. Jadi jangan dengar di radio nganya. Lihat macam mana punya tetamu ku yang jahat sungguh punya ya. Kakal muda tapi ya umpun utak buat lagu-lagu ni ukannya senang nyemu. Nah, mimbang nomor satu. Sak Saiful namanya ya. Namanya Bana itu bukan nama Bana. Nama Sak Saiful nganya lah. Macam Sari Amri ya. Sari Amri itu kan namanya Bana, tapi cukup terkenal Sari Amri. Namanya Bana ada Jusuh lah, bapaknya Jusuh ya. Tapi ya Sari Amri, Sari Jusuh yang sebenarnya. Jadi Syak, happy nganya muhanya ya nenek. Macam mana? Ada yang ingin hati lah.
1: Nah. Aku sih bersuara ke lah.
0: Cuba kau. Pedian kita ni sebenarnya.
1: Bahasa Melayu, bahasa Malaysia betul kah? Apapun sikit-sikit lah boleh lah faham. Assalamualaikum je.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi sihat jo? Alhamdulillah okey. Sebenarnya padian kita ni Syak Saiful ni melanau ya. Jadi amun tutu Kedayan kakal ya tinglu ya. Amun jadi sebelah dinding ni tahati siapa yang betutu Kedayan tu ya. Amun 3-4 tahun akan datang mengkali pandai lah nda tinglu lagi.
1: Belajar Kedayan panjang lah jo. Tapi yang gagal tu sama.
0: Gagal tu sebenarnya sibuk lah sebenarnya.
1: Sibuk.
0: Luan gagau, luan sibuk ya. Tapi bukan gago ah. Gago kita. Ya. Itu menyibuk. Ini sibuk. Gagau. Nanti gagau. Jadi dalam beberapa tahun ini AI kau sudah mencipta banyak lagu sudah yang kau cipta ni ya. Jadi apa sebab kau terlibat dalam penciptaan lagu, nyusun muzik sendiri? Senangkah sebenarnya ni?
1: Kini jo, nanti nak cerita jo. Sebenarnya tu benda kreatif sebenarnya jo. Bila benda kreatif, bukanlah saya ada orang si kreatif, kita orang si kreatif pun masih kita ada kreativiti dalam bidang masing-masing. Sebenarnya kami sebelum kita bercerita mengenai tu jo, music AI pun semua nak, kami terlibat dengan benda-benda music tu jo. Last masa kami bertugas di Sibu dulu dah. Kalau mendengar lagu biasa nak genre lagu tu dari sekolah dari kecil kita dah dengar dah. Cuma terlibat secara langsung dalam music tu masa kami di Sibu lah. Masa bertugas di Sibu time ya tahun 90-an lah. Awal 90-an lah. So kami terlibat dengan Nasheed, pernah wakil bahagian Sibu ke festival nasi peringkat negeri. Kemudian pernah juga kumpulan kami mewakili negeri Sarawak untuk festival nasi kebangsaan. So dari sialah kami sebenarnya minat dengan lagu-lagu, muzik apa semua. Walaupun si terlibat secara langsung masa di Sibu, ya kami sebagai penyanyi lah dalam kumpulan nasi kan. Sebagai Raudah Zunur. So kami terlibat. And then time-nya kami di bawah Tabung Haji Sibu lah pernah menerbitkan satu album penuh. Album penuh untuk lagu-lagu nasyid. dan pernah seperti saya maklumkan tadi pernah mewakili negeri Sarawak untuk Festival Nasi Kebangsaan dulu. And then bila ambil pindah ke KL, bila pindah ke KL, lebih serius lah pelibatan bergaul dengan kawan-kawan di KL lah, dengan artis, dengan komposer apa semua. Pernah mulah lagu juga 2-3 gig apa semua, and then sikit lagu yang sikit berkesampaian kami dua, Wan Gigil, vokalis Gigil dah siap cuma nak masuk vokal lagi. So lebih kurang macam lah pelibatan awalnya. And then kami pun bertugas di Music FM time ya sebagai penerbit eksekutif untuk Rock Slumber, program Rock Slumber. Jadi berkembang sebenarnya perjalanan muzik yang kami dengar dari zaman sekolah pergi ke zaman penglibatan kami secara terus dalam bidang muzik nasyid apa semua di Sibor. And then bila kami ke KL, and then bila balik lagi ke situ dengan ada teknologi macam kena itu anak, jadi idea yang ada, kreativiti yang ada, kita kembangkan sekali dengan teknologi lah. Kerana kita sih boleh berjalan macam ini aja tanpa kita, apa kata orang, berjalan seiring dengan teknologi, kita sih boleh meninggalkan teknologi. So benda tu kita kena mbak, kita kena ikut dan kita kena sama-sama. Lebih kurang macam inilah ceritanya, muka dimahnya panjang lebar muka dimah.
0: Yo. Jadi pedian-pedian kita sebenarnya ukan calang-calang yang duduk sama kita sebaik sini ya. Pernah menjadi penerbit eksekutif Music FM ya, zaman itu. Dan sebenarnya penglibatan beliau itu di Kuala Lumpur ya, hanya kakal di Sibu biani, hanya kajak di Sibu. Jadi untuk ya ni kita andakan gunakan bahasa kedayaan original semuanya ya, kita campur-campur lah dikit ya.
1: Apa saya minta maaf lah jo, because tetamu ya bukan orang kedayaan.
0: tetamu kita ni pun bukan orang kedayaan, orang Melanau ya, orang Melanau. Jadi penglibatannya dalam muzik FM ini bukan bahau. Jadi satu lagi, kamu sebenarnya suku gitu ya, dapat duduk ujadangan sebaik, sebaikkan uang yang hebat-hebat nih. Sebenarnya zaman ia biani pun sudah sezaman macam Bob Mesra, Bob Yusuf ya.
1: Bob Yusuf yang sama.
0: Adalah pesaing-pesaing Bob Yusuf nih zaman.
1: Kalau aku cerita sikit je lah Jo.
0: Apa yang kamu dapat tadi hal?
1: Because kita ada cerita pasal Bob Yusuf. Bob sebenarnya kami sama-sama. Bob masa saya wakil negeri untuk kategori Mike Kamek jauh kah?
0: Jauh.
1: Oh, sorry. Minta maaf kalau si dengar gila suara. Sebenarnya time-nya kami sama. Tahunnya wakil negeri Sarawak untuk Festival Nasi Kebangsaan. Kami orang kategori modern. Bob, pasukan Bob dari Limbang kategori tradisional. So kami sama. The same year. Cuma jalan kami dua berbeza. Bob lebih berusia, kami itu penyiat awam, bah kerja lah.
0: Jadi ada sebab-musababnya ya. Tapi lagu-lagu irama etnik kah dimainkan kamu? Nasyid?
1: Nasyid, ya. Nasyid modern.
0: Nasyid modern ya? Ya. Jadi bukan, jadi perjalanan pengalamannya cukup luas. Oke, okay. Jadi ya nih, kau, anda, jadi pas Ui. Melayu lo pulang ya. Anda, bunyi, cali bunyinya, mengamah mana ya. Untuk mencipta lagu ini bukannya senang dan perlukan kreativiti. Jadi sebagai komposer AI ini, sebelum mencipta lagu ini, apa program? Mungkin kita perlu ketahui ya program yang apa program kan yang digunakan apps. Untuk apps. Kata modernnya lah, apps yang kedayan untuk membuat lagu ni macam mana ya?
1: Okay, sebenarnya kini itu je banyak benda yang boleh kita guna membantu kita untuk mencipta sesuatu, bukan lagu je, macam-macam sebenarnya. Because seperti yang saya maklumkan tadi, kerana teknologi, kita perlu berjalan seiring dengan teknologi, sama-sama dengan teknologi. Kalau kita ketinggalan, ketinggalanlah kita. Contohnya sebelum kita bercerita mengenai app, contohnya lah orang dolok mari kumpulan ataupun band yang kumpulan main gitar lah, band lah, main gitar apa semua, mula-mula dulu sila pakai aksesori macam-macam. Kena itu bila kena itu mula dulu orang si kisah nak macam ni aja, main ambil gitar plug direct kepada amp terus direct main. Dudi ada aksesori macam-macam nak tambah, nak nyuruhnya macam-macam bunyinya. nak distort ke apa semua. Boleh. So maknanya benda ya perlu sebenarnya untuk membantu kita. Bukan kita bergantung sepenuhnya dengan teknologi. Teknologi membantu kita untuk mencipta sesuatu. Ya aja. Sama juga dalam cerita kita tu, Teh. Dalam kita menyanyi, dalam kita mencipta, dalam kita kompos lagu-lagu, sebenarnya idea ya penting, idea ya ada. Kita cambah idea, jadi untuk memudahkan kerja kita, kita gunakan apps lah. Kita sih 100% totally auto apps tu. Contohnya, kalau Jojo bertanya, apa benda yang kita guna untuk membantu, untuk kita mencipta, membuat lagu apa semua, banyak sebenarnya dalam internet. Puluhan, ratusan musik silap. Contohnya, yang paling biasa, yang paling mudah, yang paling orang banyak pakai is, hai, ada tetamu juga di luar.
0: Ada tetamu, ya.
1: Kebanyakan, contoh, Leo pun pada mula lagu, pakai Suno. Suno antaranya.
0: Suno?
1: Ada, Suno.
0: Suno, S-U?
1: S-U-N-O, Suno.
0: Oh, Suno.
1: Ada juga, Mureka, ada Musicful, ada lagi Make Best Music, Top Media, Da Vinci AI, Tate AI, Music GPT, Soundverse, Beatcore, banyak. So, ya benda apa nama apps ataupun peralatan yang kita guna untuk membantu kita mencipta lagu, create the music. Tapi kalau kita just membabi buta, mencipta lagu piajak, just masuk tutup-tutup, masuknya, bendanya sih akan jadi. Jadi bunyinya jadi music. Tapi rasa macam, oh, cemia aja bunyinya.
0: Ada yang kadang-kadang apps yang kita gunakan nih macam banyak pilihan
1: ya, banyak,
0: yang
1: banyak,
0: disebut
1: ya.
0: Tadi kan. Adakah bayarannya nih mengikut kotanya ataupun bayarannya secara bulanan atau tahunan?
1: Terpulang dengan kita lah. Sebenarnya ada apps yang percuma, tetapi
0: apps
1: kalau
0: percuma
1: kita
0: nih,
1: menggunakan apps yang percuma, memang terhad lah. Mungkin yang merik kita 2 minit, 3 minit aja lagu yang kita boleh cipta, and then bunyinya pun si up to the standard. Bunyi macam, oh, macam ni aja lah bunyinya. Si macam bunyi benar lagu yang kita nak. So macam ni. Melainkan kalau kita menggunakan yang berbayar, kena bayar, bayar pun kadang-kadang boleh bulan, boleh tahun, terpulang kita lah.
0: Jadi itu kalau muzik, kalau yang dicampur muzik dengan apa videonya itu perlu juga kreativitinya kan?
1: Betul. Maknanya kita dah ada lagu. Ini kita nak lagu yang macam lagu Caita. Sini Caita kita kan?
0: Caita Pak Jojo, sebuah lagu Kedayan. Sebenarnya liriknya tu okay lah, kita bergabunglah konon. Tapi semua yang komposernya memang Syak Saiful yang buat sendirilah ya. Okey, lagu tu Caita Kedayan itu nanti kita cerita ya. Kita kelebihan yang berbayar tu banyak kelebihannya kan?
1: Banyak kelebihannya. Betul. Cuma berbalik kepada soalan kita tadi belum jawab ke Jo, macam ni creativity whatsoever dengan kita, kalau kita kata nak mula, kita dah ada lagu siap, lagu yang bagus, yang cantik, yang sedap. Ini kita nak jadikan sebagai music MV, music video. Ia terpulang dengan creativity juga sebenarnya Jo. Semada kita nak menggunakan sepenuhnya AI ataupun mungkin kita ada video, kita shoot video boleh. Ataupun kadang-kadang banyak juga yang ambil video yang ada royalty di dalam internet ada. Kita boleh download video tapi kita pilih kesesuaian lah. So dekat sia, kita melihat, oh macam ni jalan cerita lirik lagu ya, kita sesuaikan lah. Ya aja. And then kita edit, cantumkan jadi sebuah lagu.
0: Jadi pendengar-pendengar kita ya, cuba kita lihat yang dengar radio boleh dengar radio, tapi amun kan melihat TikTok, lihat dalam TikTok Miri FM Official ya. Kita akan main sebuah lagu juga ciptaan daripada Syak Saiful, lagu Melanau ya yang akan datang ya. Kita ingin tahu pencapaian lagu ini, macam pencapaian beliau lah dalam komposer AI selepas ini, dan macam mana teknik awal untuk membuat lagu. Adakah cuma kita pakai arahan suara kah, atau bahasa Inggeris kita gunakan, macam mana untuk membuat lagu-lagunya? Okay, kita dengarkan lagu ini.
1: Kita nak dengar lagu apa tu Jo?
0: Lagu apa yang kita main ya? Aku Sayang Kau.
1: Boleh.
0: Aku Sayang Kau.
1: Ni tu terpulang dengan producer tu lah.
0: Producer kita Leonard Nandong Melepong.
1: Because kami sebenarnya Jo, ada sikit lagu yang kita nak dengar kemudian lah. Lagu ya sebenarnya untuk makluman awal je lah. Kita ada AIM Exchange sebenarnya. Yang sebenarnya satu badan yang ditubuhkan untuk masyarakat pencipta ataupun komposer lagu-lagu AI. Ada apa nama Malaysian AI Music Award 2026. Jadi asalnya Leo pun ada mencalonkan lagunya dalam AIM Exchange tu, dalam Malaysian AI Music Award 2026. Jadi kami pun ada sebenarnya. Jadi kita akan cerita lanjut, tapi saya tahu lah lagu apa yang nak dimain, kita serahkan penerbit lah. Kita dengar lagu apa, Leo? Okey, kita dengar lah, Jo.
0: Okey, Apik. Sini, kita dengar dari Apik sana. Okey, Apik. Lagu apa, Apik?
2: Sayang Kau.
1: Oh, Sayang
0: Kau. Sayang Kau.
1: Okey, lagu tu sebenarnya sekejap sebelum Leo mainkan lagu. Lagu tu sebenarnya lagu kesinambungan daripada lagu yang main mula tadi, Kau Sayang Gak Kau. Jadi idea datang ni. Kena kami si mula sigit lagi lagu Melanau yang support yang bergandingan dengan lagu tu. Kena style kami kadang-kadang bila ada idea. Contoh, beri contoh aja. Cerita lagi sebelum main lagu tu. Bila cakap. Macam tu, bila dapat mic, payah nak berhenti bercakap. Sebenarnya, kami, sebelum kita detail up lagi tadi, kami sebenarnya bila dapat idea, contohnya kami pernah dapat idea untuk mulah sebuah trilogi tau. Leo, kami pernah cerita dengan Leo juga nak mulah trilogi untuk lagu symphonic metal. Idea nak mulah trilogi. Tapi bila datang, benda yang wujud jadi tetralogi. Jadi bila jadi pack tetralogi itu bukan, kalau nak dengarkan pack tetralogi ya, ada 5 buah lagu sebenarnya dalam. Tapi semua lagu-lagu ya adalah lagu symphonic metal. Jadi dalam pack tetralogi percuma aja boleh didengar di YouTube. Jadi kita dengar lagu itu dulu.
0: Dengar dulu. Jangan cakap banyak. Kita berhibur dulu ciptaan anda beliau. Kap-kap mata kami.

0: Sayang gak kau. Dalam bahasa Melayunya, saya menyayangi kamu, kah?
1: Sayang kamu.
0: Sayang kamu. Sayang kamu. Sayang kau. Oke, sayang kau ya. Jadi sebenarnya kita nak tanya lagi kepada anda yang berjinak-jinak ya, berjinak-jinak dalam AI, dalam komposer muzik. Ini peluang kita ya, nak tanya macam mana rahsia-rahsia beliau membuat lagu. Jadi genre ya. Lagu-lagu yang anda buat ya, sentimental ke, perlahan ke, lagu tradisional ke, macam mana?
1: Okay, terima kasih Jo. Tuk, sebenarnya kelebihan bila kita menggunakan teknologi untuk membantu kita mencipta sesuatu, nak. Contohnya kalau biasalah menjawab soalan kita dulu lah Jo. Biasa kami create atau mencipta kompos lagu, contoh lagu sentimental, lagu yang jiwang, lagu yang slow, pop ballad, rock ballad, metal ballad. So kami mencipta lagu-lagu macam ni. Kami ada juga lagu mencipta lagu-lagu macam lagu symphony metal, lagu cross genre, mencipta lagu drone metal. Tu drone metal actually baru kami terokai, baru kami nak ya, ada lagu sige drone metal yang kami compose dan cipta dede is lagu Aku di Tengah. Dan ada lagu thrash metal, ada lagu symfo thrash metal yang kami ciptakan lah. And then dalam bahasa tadua mulah lagu apa nama
0: Sini Cerita Kita,
1: Kedayan Ariana. Kami mula, and then kita dua sama-sama mula lirik untuk Kedayan. Jadi lagu Melana for sure lah kami sekatu. Ada beberapa gig lagu Melana, beberapa buah lagu Melana, and then lagu-lagu Melayu biasa lah. Jadi kebanyakan lagu-lagu Melayu lah. And then lagu Melana pun yang dalam projek masa tu yang belum siap, ada sikit lagi lagu Melana, lagu Surat Gak Keau. So tengah proses lagi ngatau supaya lagi sedap bunyinya lah.
0: Ada kesinambungan lagu-lagunya ya?
1: Nak parah kena bongsi juga jo, tapi still juga berkisah tentang cinta lah, Surat Gakau. Masih dalam projek, tengah menyiapkan lagu tersebut. And then ada juga lagu yang masih dalam projek juga is lagu kami remaster lagu, lupa nama lagu, symphonic metal sige. Bangkit Fajar Yang Gugur. Kami suka lagu ya, because liriknya puitis tapi nya lagu metal. Bangkit Fajar Yang Gugur, kami suka. Selain daripada sikit lagu yang juga kami suka is lagu symphonic ballad metal, yang saya maklumkan yang dah masuk dalam AIMX 2026 lah cerita benar ya, because special sikit lah lagu ya. And then lagu, dua lagi lagu Melayu juga, lagu symphonic metal juga. Lagu ya is tapi lebih kepada balada lagu yang sebenarnya. Lagu berjudul yang tengah dalam dah sikit dah siap dah, Misteri Mimpi Sang Arjuna. Sedap punya lagu ya. Bunyi tajuk pun sedap. Ya dah siap dah. Cuma kami nak maulah sikit lagi, tengah dalam proses juga, separuh dah siap dah sebenarnya. Bila dah siap Misteri Mimpi Sang Arjuna, ada lagi idea timbul idea, oh kami nak maulah kesinambungan lagu ya. Siapakah Sang Arjuna? So tengah siap, rasanya dalam 70-80% dah siap lah. Siapakah Arjuna? So ada tiga projek ni tu yang akan siap sepenuhnya lah.
0: Ini yang cukup menarik sekali ni, Syak Saiful ya. Tapi Syak Saiful ni macam tak ada pendirian yang kukuh ya. Kalau selalunya kalau
1: yo kena anak terus aku dah yo lah.
0: Kalau seseorang pencipta lagu ni, kalau dulu kan kita terkenal dengan Mama Jui, yang kalau Mama Jui lagunya lentok saja, melankolik, Medi Hamid, dan sebagainya lah. Tapi Syak Saiful ni ada banyak genre ya. Sekali melankolik, tapi kalau simfonik, kalau iramanya keras memang keras habis gila, bunyi drum, bunyi gitar dan sebagainya ya. Jadi Leo cakap tak ada pendirian, tapi sebenarnya boleh menguasai berbagai genre ya. Itu sebetul kelebihannya ya. Leo pun angguk. Jadi sebelum kita ke pencapaian yang terbaiknya tu, kita nak tahu juga ya. Macam mana mencipta lagu ni? Adakah drum tu tuk-tuk-tuk-tuk ada di sana? Atau gitar ada disediakan? Dan macam mana kita mengarahkan gitar tu main sendiri? Ini kita tidak tahu ya, sebab yang AI tahu AI, tapi macam mana AI bekerja? Macam
1: okay, mana? Okay, menambah sikit tadi yang kita repang kan, cerita pendirian apa
0: sahaja. Ia ada pendirian.
1: Sebenarnya, okay, sebenarnya kita pulang kepada individu jo. Yeah, kalau contohnya kalau kita minat dengan lagu jiwang dan kita suka dengan lagu jiwang, lagu romantik, lagu cinta, dan kita akan okey kami macam tu je, mana lagu cinta je, because kita sebenarnya kan boleh bina identiti kita. Contoh macam Eddie Hamid lah, lagu Eddie kita dah tahu macam oh tu lagu Eddie, kita dengar lah, kita tahu lah. Sama juga lagu Jui, oh lagu Jui malah lirik lagu tu. So kadang bagi saya tu sebenarnya kalau kita tengok di awalnya, di masa persekolahan saya, palak saya penuh dengan lagu-lagu metal, lagu heavy metal,
0: bukan
1: lagu thrash metal, bukan di awal di sekolah di sekolah menengah. Memang dah dengan Iron Maiden biasa, dengan Metallica biasa, dengan White Lion biasa, dengan band King Diamond biasa. So dah ada fundamentalnya benda macam ni dalam palak kami. Memang kaki metal, palak metal. Tapi orang tengok oh itu mat bunga ke apa, tapi padahal so pernah kan, si sangka kita metal cuma pernah. And then bila kami pergi ke dah time kerja, terlibat pula dengan lagu nasyid. So
0: bertukar kulit lah,
1: siap bertukar kulit. Nya terangkum semua, terlakur semua dalamnya. Terangkum semua dalamnya. Bila pergi ke KL, pindah ke KL, kami terlibat secara langsung lagi dengan muzik-muzik keras, muzik metal, semacam simfo, folk, macam-macam lagi lah. So benar terangkum macam ni semua. Kalau lagu-lagu jiwang kita biasa dengar radio sebelum tu nak lagu jiwang tu. Benar dah memang dah ada dalam jiwa kita. So benar macam rugilah kalau katakan saya nak molah lagu jiwang je. Rugilah.
0: Rindu.
1: So rugilah bagi saya. That's why kalau mood saya jiwang, cintan, cintun ke tawang, saya akan concentrate molah lagu macam ni. Kalau mood saya time ni aku nak lagu heavy metal, nak crust, nak simfon apa, aku molah lagu metal. And then kalau lembut macam aku nak lagu ballad yang alam-alam macam tu, lagu jenaka, aku mahu lah. Contoh macam lagu Nasi Goreng Cinta, Gali, Cinta Kena Gali. So, humor. Ada. So, boleh kata macam ni. And then berbalik kepada, sambung terus jawapan tu, Jo. Berbalik kepada soal macam ni kita nak ya. Sebenarnya, terpulang dengan kita. Benda yang dah ada. AI tu benda yang dah ada dekat siara. Nunggu arahan kita aja.
0: Macam mana mixkan lagunya tu?
1: Nunggu idea kita. Satunya kita sediakan lirik. Lirik satu cerita pula. Lirik kita pun ada idea. Sekarang kita nak hantam dia aja lirik. Ada juga lirik yang macam straightforward dalam dua tiga para aja, dua tiga rangkap aja lagu. Ada yang straight simple. Contoh macam lagu drone metal yang kami buat. Ini simple dia lirik. Jadi kita dah ada lirik, kena ada idea lah. Sekarang kita mula sebarang-barang lirik, nak lirik mesti cantik, puitis, whatsoever lah. Lirik. Bila dah ada lirik, kita nak lagu yang macam ni, kita kena fikir dulu. Mungkin orang mana AI tu, orang tam je, polah lagu macam tu. Kami lirik, pap tulis. Memang hasilnya macam ni lah. Macam suka hati AI malah je nak. Tapi kalau kita ada idea, kita guidekan lah AI yang supaya ngikut idea kita.
0: Kita yang mengarahkan.
1: Dia akan ikut arahan kita. Jika kita mau contoh, kita mau drum apa? Kita mau double pedal drum, pump. Ataupun kita lebih kepada snare aja, contoh, tom-tom aja, contoh. Lebih kurang macam ni lah.
0: Tapi kena faham istilah muziknya tu ya?
1: Maknanya kita faham. Kita mau drum rollnya macam ni. Contoh, kalau pergi gitar. Shredding gitarnya macam mana? Lead gitar macam mana? Ataupun kita nak plucking aja. Makai, kalau lagi cantik, kalau kita tahu main gitar, kita tambahkan. Okay, patut untuk verse tu, kami mau lagu gitu. Makai kod tu. Contoh, masukkan dalam arahan. Benda macam simple. Ini bunyinya, hasilnya bunyi kami mau. Contohnya, verse 1 tu, kami mau bunyinya macam tu, dengan gitarnya macam tu, gunakan kod, contoh D minor. Contoh.
0: Adakah kita arahkan, gunakan D minor? Atau gunakan C? F flat.
1: Kita campurkan semua dalam ya. Maknanya arahan kita, kami mau bunyi gitarnya macam tu. Contohlah gitar macam tu. Shreddingnya macam tu. Plucking-nya macam tu. Contohlah. Leadnya macam tu. Make kod tu.
0: Okey, contoh anda cakap anda cakap lah pulang ya. Nah, syak ya.
1: Ambil kau.
0: Kita dah tahu anda cakap kan kita arahkan AI untuk buat bunyi macam tu. Contoh, apa bunyi macam tu? Adakah macam boleh jelaskan sedikit lah. Macam drum tu pukulannya macam tu. Macam tu. Macam
1: tadi.
0: Apa yang kononnya macam empat kali ketuk kah? Itu type kah?
1: Said, benda yang terangkum semua adalah arahan kita tadi. Uh-huh. Ia akan mengatur mengikut arahan kita. Contohnya, kita pergi ke gitar lah. Saya lebih suka.
0: Okay,
1: pandai lah sikit-sikit main gitar nak. Uh-huh. Kalau kita mau, kami mau gitar bunyinya macam tu. Contoh bunyi macam make contoh chord D minor lah. Simple D minor.
0: Macam tu saya nak.
1: Bila chord D minor, kami mau lagu tu. Contoh kalau, tapi dalam suno kebiasaan saya dapat pakai kita menyebut nama band. Uh-huh. Kami mau bunyi gitar style. Contoh band Scorpion. Gitar lead. Contoh. Tapi biasa dalam suno, dilepas benda ya. Uh-huh. Contoh macam ni, kita arahkannya macam ni, akan arah gunakan chord D minor contoh apapun A major whatsoever lah. Uh-huh. Pak masuk dalam ya, akan ke arahan.
0: Kita tak perlu sebut chord lah.
1: Kalau lagi sebut spesifik lagi bagus.
0: Gunakan
1: maknanya
0: chord
1: lagi
0: A
1: tepat
0: major.
1: Apa yang kita nak. Uh-huh. Dengan apa yang diberikan dengan kita.
0: Oh.
1: Kalau kita lepas semi ajak, kita pola lirik apa semua dalam dibahnya, prom dibahnya, music promnya kita angkat lagu lagu jiwang rock rock jiwang contohnya. Mm-hmm. Ia akan ikut palaknya lah, si ikut palak kita.
0: Oh.
1: Because kita si ngarahnya untuk ikut apa yang kita nak.
0: Bukan arahan yang maksudnya macam tulisan toge itu ya.
1: Si. Mau kita pandai macam boleh.
0: Leo, macam mana tu Leo? Gunakan tulisan toge ya. Jadi AI tapi, boleh buat.
1: Tapi penipalak lah. Bukannya semua orang kami tak pandai macam ni aja. Orang tertentu aja.
0: Jadi apa yang anda buatkan, apa yang anda hasilkan sebenarnya ni, adakah ini satu ciplak?
1: Si.
0: Bukan
1: ciplak. Itu ada hak cipta kita.
0: Ah.
1: That's why ya, wujudnya AIM exchange tu.
0: Mm-hmm.
1: Tidak tu buat badan tu akan community tu akan menjaga kita because kita berdaftar dengan Leo, perasaannya berdaftar dengan AIM je. Mendok Leo dah berdaftar dengan AIM exchange, Malaysia AI Music Award. Memang ada body untuk music AI tu.
0: Oh. Okey, bila ada sebut Malaysia AI Music Award ni, sesuatu yang cukup menarik ni ya. Okey. Apa pencapaian terbaik Syak ni? Sedangkan berjuta-juta rakyat, beribu-ribu lah yang sudah terlibat dalam AI ni yang menghantar ke Malaysia ni.
1: Okey, untuk kami dua, actually kami dua Leon sama-sama hari mendaftar untuk menjadi ahli AIM exchange tu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, Malaysia Music AI lah community-nya. Jadi platformnya untuk kita ketengahkan idea-idea bakat-bakat kita, lagu-lagu kita yang kita ciptakan, mm-hmm. untuk diperdengarkan dan untuk distribute secara adil lah online.
0: Mm.
1: Maknanya semua orang layak untuk sekiranya kita berdaftar dengan dan di platform ya ada juga lagu-lagu yang dah didaftar yang kita masuk uploadkan ke AIM Exchange dipertandingkan secara mingguan. Jadi lagu tu akan berlawan sama rimpun lah. Dari puluhan, ratusan, ribuan lagu dalam tiap-tiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Jadi untuk tu rasanya, rasa Medok Leo pernah dalam masuk top 10 juga. Leo masuk top 10 juga. And then kami banyak kali masuk top 10. And then kami, lagu kami ada 3-4 gig yang pernah jadi juara mingguan. And then yang kekal dalam carta ada 5 buah lagu. Dan pencapaian setakat tu lah dah di-announce, dah dimaklum that day. Saya pun terkejut juga menerima teks daripada pihak AIM Action. Lagu Sayang Bernafas Cintaku dah layak ke final AIM Exchange, AIMX 2026 ataupun layak untuk masuk ke pertandingan akhir Malaysia AI Music Award 2026.
0: Untuk tahun tu.
1: Jadi maknanya sikit lagu kami lah, syukurlah, alhamdulillah. Lagu Sayang Bernafas Cinta tu, cintaku. Dengar lagu ya.
0: Dengar lagu ni.
1: Lagu ya dah memang dah dimaklumkan kepada kami bahawa lagu ya layak untuk masuk final Malaysia AI Music Award 2026.
0: Harap baju ini, kot inilah akan saya dengan ini suka cita lah.
1: Tapi nak ada je jok. Cerita aja sebelum itu, kita dengar.
0: Sebenarnya, anugerah bintang lah. Anugerah bintang.
1: Saya dah biasa-biasa aja. Cuma
0: masa, ketika,
1: ada masa lagi. Boleh lah.
0: Ah, lagu kita nak dengar lagu tu penting dulu.
1: Oh, nak dengar lagu? Okey, boleh lah. Kita dengar lagu kita, lagu apa nama? Sayang Bernafas Cintaku, lagu yang masuk ke final AIMH Malaysia AI Music Award 2026.

0: Okey, ha, cuma itu saja yang kita dapat mainkan masa ni. Sekejap saja dah rasa ni syak ya. Jadi syak, boleh ceritakan lagi lah yang menarik untuk lagu ini ataupun apa yang anda katakan ya. Kita bagilah 2 minit ni untuk okay. Tambahan sedikit ni.
1: Okey, untuk lagu yang masuk Malaysia AI Music Award 2026 yang final itu satu-satunya, ada lagi 3-4 lagu yang sebenarnya masuk dalam carta mingguan juga. Cuma lagu ni dah confirm. Dan selain dari lagu-lagu begitu, saya juga cuba suka nak membuat eksperimentasi untuk lagu-lagu cross genre ataupun macam contoh lagu macam saya ada create lagu symphonic horror metal. Jadi untuk lagu metal tapi horror itu antara yang dan juga saya masukkan cross genre simfo dengan drone metal lagi tu. So tutup ke lain dia bunyi satu tu. Ya, ya, antara lagu-lagu yang kami cuba because menggunakan AI kita tu boleh mencuba macam-macam. Saya ada hardnya
0: sebenarnya. Eksperimen.
1: Kita eksperimen, bereksperimentasi. Ugilah kita sip menggunakan sepenuhnya kan. So bila macam ni lah. Jadi untuk sebenarnya untuk kita create lagu-lagu dalam AI itu sebenarnya kita perlukan idea juga sebenarnya. Kita sip boleh simply molah cemi aja. Boleh jadi tapi macam ni lah bunyinya.
0: Kita buat suara lelaki.
1: Boleh.
0: Kita buat suara wanita.
1: Boleh.
0: Nyaring. Itu kena ditulis semuanya.
1: Betul.
0: Arahan ya.
1: Betul.
0: Memang sesuatu yang menarik. Mungkin juga masa kita tinggal seminit lebih saja lagi. Kata-kata sebelum kita berpisah. Dan kita percaya juga Syak akan sentiasa ada. Jika ada perkembangan terkini akan sentiasa ada bersama-sama kita ya.
1: Okay, terima kasih Jo. Jadi untuk penonton, pendengar, jangan lupa lihat Piala Dunia untuk pusingan kedua. Tim kami Portugal lah menang lah. Okay, apapun, jumpa Piala Dunia percuma di RTM. Okay? And then untuk lagu-lagu, lagu-lagu AI itu sebenarnya kita boleh berkarya. Kita sih membunuh komposer yang sebenarnya. Tapi gunakan AI sebagai alat untuk membantu kita sebenarnya untuk berkarya, untuk berkreativiti. Okey, ya, Jo. Terima kasih.
0: Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih rakan penerbit kita, Leonard Nandong Anak Melepong. Jumpa lagi.

Selamat tengah hari bukan aku Daniel Stefan ba berita tengah hari YFM. Inisiatif ngau polisi ba bidan nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS sudah dituku ke perintah menua na tau na dikena rakyat di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke polisi ti di pejalai ke perintah menuanya. Tuju yang dekat nentu ke tiap ikut rakyat nak ngira bangsa ngau jalai pengarap boleh ngasai ke penguntung ekonominya. Yang ada ke pengawak ti nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS National dan berpanggai benar bak Sabah ngau Sarawak. Laban dua bengkah menua tu ti nyadi pemansut besar ekonomi Malaysia ti kurang karbon. Yang ada ke muninya bak pengarami maka lemai berserimbai ngau pengarami gawai keamatan KCCI DCCI di Kuching. Sama bisi datang nguluk pengarami itu ianya sapit Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Pengawal ke sebagai premier dekat ke Sabah ngau Sarawak patut nerima ambis nadai 70% hari hasil levi cukai karbon penatai pemisi hari polisi CCUS National. Yang pada ke Sarawak ngau Sabah patut negap ke kerjasama dikena negi ke hak begulai berkawal ngau polisi karbon menua ngambil ke sebarang pemain ekonomi di diasia hari pemansun asal dua bengkah kandang menuanya. Boleh dipulai ke sama belak sebedau ngagak formula polisi ekonomi hijau Malaysia. Kelimpah hari berjalan ke tanggung pengawak nyadi palan nangkap karbon. Kampung di Sabah ngau Sarawak megak ngasil ke oksigen hari proses fotosintesis. Tu megak ngengkah ke Sabah ngau Sarawak diberi tanggung pengawak di berbida. Dikenal berjalan ke polisinya. Akta CCUS 2025 ngau atur terit serta lisin ti dikeluarkannya sudah diperjalai ke kena 1 hari bulan 10 tahun siti nyin kemari. Parti Bumi Putra Besar tu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tu ilah. Sampai Presiden Kanan PBB Dato' Ahmad Fadila Yusof bak sebengkah penerang Facebook madah ke gempuruk besar tu nyadi ke pelasar berguna benar. Dikenal negap ke penyerakup ngaus penemu bala ketuai bak patinya. Kelimpah hari tinggal tu kuen tujuh tidi perjalai ke PBB. Tujuh gempuruk temegak dekat merik kuasa ngagai bala parti ngambil ke mengkang relevan, ngasi serta seruran ngemeran ke utai guna rakyat bak menua tu. Dato' Ahmad Fadila kemariknya di Chairman Awam Komiti Besar Convention PBB Sarawak Zon Selatan berandau ke pengawak nyendia Kediri sebedau gempuruknya diatur. Program Sarawakku Sayang dibagi menua kapit udah tembok kemari. Program ke diatur pengelamak tiga harinya nerima timbal ke cukup mana serta mujur mata lebih 35,000 ikut temuai. Program temuga ngerikut penatai pemisi kapit kitchen lebih RM343,000. Sapit Menteri Bak Opis Premier Sarawak, Dato' Jefferson Jamin Unyat, lebuh ke berjakup bak pengawak nutup programnya, mada ketimbal dicukup manahnya ngayan ke bukti komitmen rakyat nyukung agenda pemansang perintah. Nyalai program tu kai seminat nyadi medium dikena ngenatai ke penerang ngagai rakyat ajak dan mungkin nyadi platform ti efektif dikena nyemak ke perintah ngau rakyat. Tuan Kak Minabur ke berita Ari YFM nyadi berita tu di dusun Rosita Ampung Ari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin Desmond Ganai. Salam Malaysia Madani. Jadi bukan selama kita dekat bergolong YFM Sibu.

FM Sibuk Merin. Selamat tengah hari ngagai semua bala peninggal ke bisik bergulai ngau kitai aba awang la tengah hari. Tentu ya sarito hari satu peninggal idal kami hari YFM Sibu sarito 29/6 tahun 2026. Apo udah hujung tahun hujung tahunnya kekal ke. Udah hujung bulan tu peninggal. Nak perasai kita nyong dekat nyingkang senyingkang nyong kat atas ujung tahun meh lah nanti udah nyingkang. Jadi berita gaya hari kita di Sibu tu peningah mana ya cukup ya mana ya panas. Ukai tak panas lagi angat angat sepek ko. Laban 2-3 hari tu udah ngasai ke nak tentu angat. Di kapit laban kami sebuat topan kira ke baru datai baru sangkai di Sibu pukul lebih kurang pukul 11 tadi meh baru sangkai di Sibu lalu terengkeh ke konti. Nya me berita gaya hari kami di Sibu sarito peninga jadi ngambil ke nerus ke program kita bawa ngela tengah hari program kita atau ketusun program kita ungkup ia sarito udah tau lagi di aku dekat maca pesan berat ngau mega pesan batang ke bisik diterima di YFM ditangkan ke ngau program randau temuai pukul 12 tengah tengah hari. Sebedau kita nerus ke program Squad Trio dia kita mega dekat ke kapit tangga ngena cara barus randau ba lubang ribut begulai ngau menti sigih hari studio rakaman di kapit sebedau kita inget tu pukul 2 ngale hari kita mendiang ke program pendiau penghidup aku begulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau nyentuh akai 2:30 lalu ditampung ngau program secangkir kopi tidak keluar ke Christina James Suntai. Nya tadi munyi tusun program kita ungkap ya sarito ba awang la tengah hari di YFM Sibu. Ngau nya sitik lagu kena merindang bala peninga kita tentu ya jam gede tu benung ba rantau jalai dalam kereta nak ngiranya ngetu belalak atau ngetu merarau jam gede tu tau ke benung mangsa yang pambik ke anak pulai sekolah. Tu lagu kena merindang kita ke tengah hari tu. Lagu Ari Eda Sengila Bayang.

Nya lagu Gila Bayang Pelaba Kungka kami sebuat lagi ngasai ke Gila Bayang lagi di nama tu program Sarawak ku sayang di kapit daya satinya lagi tinggal di yang ku pulai semangat pulai nanti lagi nanti buku lain kita ga ya nyawat aku tajap ya nang awak sikit saya meh pama kita nemuai tan di pedak aku tentu yang mayu bala sidak kebujan darah berjalai belah program Sarawak ku sayang di kapit yang ngasai ke engka bisa menyapang kau mimik lagunya dan lengkap kenya laban aku dekat macam pesan berat kau pesan ke babatan ke bisa diterima di YFM. Jadi pesan ya keterubatu inya setiap pesan bermati hari sulang anak ngidang tau ka pai cendu ngari ke menyadi ya ianya nai anak ngidang tau ka lawi tau ka indai lema deka nesau semua kaban belayan semua kaban belayan ngambil ke sampah datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai laban apa sida ya ianya ngindang anak kasih tau ke apa galung udah nadai lalu deka dintu bala mayu sarito malam hari 1 29 hari bulan 6 2026 di sungai sarito bala mayu ba rumah turi sungai Barun Serikai lalu dekat dianjung kena 30 hari bulan 6 2026 ianya hari 2 ba pendam batu tugung nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan di bekakap 5 buah rumah panjai jalai pakan kamup batang air entai batang air entabai batang air kemaliah pakan buku yang megak jalan dan sampakan kaban belayan di lubuk mengilas sayung tapai julau kaban belayan di layar betung tuan rumah kanyan batu nia tuan rumah bayang sungai rusak serikai tuan rumah kabang batu 14 jalan bintu lumiri tuan rumah tambi batu 10 dasu pakan ngau kaban belayan kenalan rintai kedito kita dipinta datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai ngau sama ngintu niang ngidang anak kasih tau ka apai galung sebarang tanya kita tau betelefon ngagai sulang balumur kusung 1077 97 4 02 tau ka ngagai nai tau ka lawi ba 0145802536 ya pesan ya ke terubah lalu pesan ya kedua tu ianya pesan ngetas ulit ari bangkang anak kemarau deka madah ke pengawa ngetas ulit niang bulan anak ngilah lalu pengawa tu deka diatur kena hari 6 4 hari bulan 7 2026 ba rumah anak yampu ianya ba lot 2680 jalai beletik kapit ianya ba belakang klinik kapit jalai 8 jadi pesan dituju ngagai kaban belayan di sungai baliah sungai kapit pian megak sungai sebabai ngemah sungai yung ngau kaban belayan ia ke ngelala niang bulan anak ngilah lalu sebarang tanya kita tau telefon ngagai bangkang anak kemarau balumur 0137437107 lalu pesan ngetah sulit ya kedua tu ianya datai dari Douglas Angki anak Siba ngari ke apa ya ianya Siba anak angkut tau kapai BJ madah ke pengawa ngetah sulit lalu muai terbalu niang Lina anak pengiran tau ke inai BJ kena ngali hari 5 hari bulan 7 2026 ba food siu trading batu 6 jalai bintulu miri jadi pengawa nguan ulit ianya 4 hari bulan 7 2026 lalu pesan tu dituju ngagai kaban belayan di sangan tak tahu sibu entah bay entah jum muput pakan kakus batu 12 pintu lumiri pemegak kaban belayan di penyarai ngau kaban belayan ia kenglala
Niang Linda, anak pengiran tau ke Indai BJ kena ala derintai ke dito. Sebarang tanya, kita tau telefon ngagai Angki ba lumur 0128915679. Ngau pesan ke buka itu aku nampun baru. Pesan ke sekali itu mega siti pesan. Inya pesan getas ulit. Pesan getas ulit ni yang Gerald Lansam. Jadi pesan menuju kaban belayan di Miri Bintulu Sibu. Semanggang Sebu Ulu di Banting ngau di Kuching. Ia kena lah rintai ke Mega, madah ke pengawal ngetas ulit. Ianya 4 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai, bepalan bernombor 101 lorong 1A Taman Boulder Butte, Jalai Stephen Yong di Kuching. Ianya pesan ke nudi benar ke sempat dibaca aku ba awak kita tau kejam kita ke dia tu semua ge bisi awak udah tau lagi nangkan ke tau lagi dia aku dekat nampu baru gak pesan kita ke pukai nanti kita ninga bunyi utai ke meredup dia ngagak pun ninga ke peningan nan mau nama utai yang pekenya tan tajak pihak lagi aku nampu baru au pesan ke pukai ngarap ke pesan ke dibaca akunya tadi terang serta boleh datang ngagai kita ke dituju ngaunya Siti Lagori Dominic Christie Siti Sumpah Siti Janji.

0: Ya pendengar, bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibu bak awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah berdalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisi udah nang bertunggak ngaku bak studio ke tengah hari itu dekat berkunci ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu bala pendengar kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu enyak. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu itu jadi ngau basa muka kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empara jadi tok tuan nuan ke bisi udah bertunggak waktu itu mereka selamat tengah hari ya, lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh mereka awak lagi kita yang kunci penemu lah
0: ya lepas nanti kau menda utai ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai ke nuan ngakai bala peningan bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitiah ke atur ordinan Buruh Sarawak Kepcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tu kemarin eh. Jadi tu tuan uliah nuan madeh ke nama kini bangsa cuti tak ke dikumai kita ke misi lah eh. Tidak diungkup pengerja pengawak di menua Sarawak nitiah ke pindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin ya. Au nyu terus anggar anau tu tadi lah tuan. Au ya.
1: Isi empat bengkas cuti untuk pengajar pengawak di Menua Sarawak te udah dipindah atau ke udah di amaiman lah kalau putih atau ke digagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 tu kemarin ianya cuti sakit cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity, enggak cuti hari besar.
0: Oh, kiranya bisa empat itik komisi lah tu tadi ni tuan. Oh, jadi ba dia tu jamin tak nuan nerang ke site-site hari komisi ke disebut nuan tadi tuan.
1: Nitih atur Ordinan Buruh Sarawak atau kami kami short form ya OBS di baru cuti sakit tu dikira kediri lalu cuti hospitalisasi dikira kediri laban seberau tu di pegulai kaya bak ordinan kelama sobak lah ngari suki cuti sakit dia tu kediri ianya bisa 8 hari ngkup pengerja pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari ngkup pengerja pengawak tu dah gawa lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun. Jadi cuti hospitalisasi itu sepakat magang ianya 60 hari setahun. Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kene ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teh ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam bawa wad masuk hospital nya aya dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang ngau surat atau ke CJ sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawak nak ulih meri surat yang agai majikan, agai company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya laban sudah mesti meri bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi bekeni atau ya tu agi mungkin sepaka bakal kelamak sobat lah bekeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah gawa lalu berapa ikut anak. Jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya ditrade ke bak ordinan buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidaya beranak ianya 7 hari Jadi berkeni seraya tak boleh atau lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar, public holiday atau ke cuti umum dia tak bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company. Ianya hari buruh 1 Mei, hari jadi yang di Petuan Agong satu hari satu keterubah dalam bulan 6. Hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Hari Sarawak 22 Julai. Hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai, hari saya bukai jadi semua total dia segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah. Ti company itu nadai pekerja bangsa bukai ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja ti yang nadai Muslim. Sedaya tahu ni boleh milih hari namanya awal Muharram contoh ya lah.
0: Jadi nyak senentang hari komisi nyerumak ngau hari besarnya tadi tuan udah diterang kenua artinya dalam setahun ya company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerejap ngawak bak company sidak ya nah. Jadi nyu pula ngagai nuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak itu di pejalai ke ulen nuan neram kena atur tu di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paternity itu ungkup semua pengejap laki menyu kokok tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ia tau ke kumai orang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah sijil kahwin. Jadi cuti itu mega bisa limit ya ianya 5 kali bini beranak. Nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa ke bala ke tanyanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kena ya mesti gawak ngau company itu habis nadai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngagai sida ke majikan ko kita ide. Udahnya tuan aku bisa ningan dan nerang kari pun tadi kita bisa empat ite komisi na. Jadi ba komisi kempempat tadi bisa gaji magan diberi ngagai sida ngamik komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari. Bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pis retat ke orang putih atau berkesedak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makan sekali ke kontri sekali ke gaji hari tak dia beri nah. Awalah tuan entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengkah company itu nadai mereka komisi kenuk-kenuan yang tadi nah. Pihak mega diputuang sidak ya agak gaji orang ke komisi tadi kati ke tangguh pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tadi nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena di break komisi tak boleh ngangkat report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 ungkup setipnya lah. Reti ya sikuk pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngau 10 lah. Nyalai kami nangkan bala pengaja pengawak anda ngai ngereport ngai ofis kami nanti semua nur sidayanya gawak bisa narai merik cuti tau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh muka kes.
0: Aw kira ke kena tinggal hukum bala majikannya tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ame kebanding lah baka aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak ba company nuan nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kati report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sudah ya kak menuntut ko kami nyak ngaga tuntutan gaji ku dar butuhnya tahu megak datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke
1: nah nak boleh nak ya. Nak boleh nak datang.
0: Ya. Aman ke kan jadi?
1: Iya, menggunakan tanda tangan apa semua. Ya,
0: lepas ngambil kota tu terang. Kadang orangnya dipotong orang gaji, kadang kita ada nak di-break komisi yang takut ngeriput. Ngai kedai buai company kerja ada. Mayu apa kena
1: tuan ya? Kena, bisa kan nangi kena. Tapi nak dengar mah, nanti semak saya ada di buai kerja setegah ngeriput utainya. Kami boleh charge atau ke mai pekerja agak.
0: Oh, bisa kena.
1: Bisa.
0: Bisa atau yang
1: pun. Bisa pelindungan kena.
0: Jadi cukup mana hotel kedai terang kenuan ke tengah hari itu tuan. Jadi aku merit terima kasih Mayu akan penatai nuar ngai studio berkenang ke berkawang ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitia ke atur ordinan Borong Sarawak Kepca 79 ke baru dah berengkah di pejalan ke tahun sitiknya kemarin ngarap ke aneh nangi makudai ngagak report jadi terima kasih ya ngagai tuan tuan the meeting anam perai nya pegawai tenaga kerja ari upis buruh ko kita ya, tau ke pejabat tenaga kerja bab bagi berdua kita di sibuk kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkunci ke penerang ngau bala peringat kita ya, bekau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi jadi ngarap ke kita saya bertemu baru maya buka lah tuan.
1: Terima kasih.
0: Ya, okey. Ngatau bupa dulu peninga. Bye bye.

0: Yang tadi Siti lagu dari Andrew Bonnie Jam. Maya permisi bertemu baru koyo. Au ngarap ke Maya bisi awak, Maya bisi peluang kita bertemu baru ba awak Maya kita kebukai tentu ya di dini-dini luar meh. Alaban sebenarnya untuk bisi bala komen ba Facebook kita di nama tu di Sibu FM madah ke Sita di kapitnya sunyi. Udah habis program Sarawak ku sayang ku ya. Dan tajap ya nak ngawak laban kita kami di Sibu, RTM Sibu Mega atau ke kami hari RTM Sarawak dekat datai ngagai palat kebukai ke enangkan ketuk ba minggu baru di Sibu dekat diatur mega program Sarawak ku sayang begulai engkau bala mayuh me di Sibu dito nangiranya yang ke kita bisa datai nemuai ke Sibu uli agak sampal datai engai guys studio mini kami di Sibu ke dekat diatur 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Tentu ya program ke lebih kurang sebab kom yang reti ya bisik pengawak pemandang dari Raban Agensi ngau bala kita kekak datai sama medak programnya bisik megak tentu ya bisik Sibu Kitchen pengawak panggau pemerindang ngau mayuh macam lagi program ke buka elok kami berkongsi ke lebih lagi gila peninga laban tentu ya tahu narit hati bala kita ke datai nyak ngenang program Sarawak ku sayang lagi nganti kita bergulai ngau menti hari kapit lagi kita beranau lebih lagi ke ngenang ngenangnya laban tentu ya kita ngasun tim pun usi pengasai di kapit laban sidak di kapit deh tentu ya yang ngasai ke sunyi kini bakal bala peningat kita ke bisik komen berdia ngawanya aku mai kita ngetu nak lama berperindah ngau sitik lagu hari Rudy Peter ke tengah hari tu sitik lagu ke di kumbai ke lalu dalam. Oh, mana muna mak buat ada muni ga? Ada anak ngawak, lengkap ke dulu ke nyante, berau ke muni ngambil ke kita ngenang ke sekedar hari program kita kebukai ke di atau nama kita peningat. Bisa mada main buah kita, aku kan hanya kita. Nanti kita bisa mada main buah tau komen kita laban kami sebuat tau nyangkanya nyo dah rindang amat di kapit berapa hari tu deh. Nada tu mada main buah, bisa gaku mada ketua bahagian rancangan kami bisa ya mada member mada hari telepon ya ngah RTM klik deh bisa ya mada aku ya takut tu nak laban sikit ukai orang member rindu ke mada member kan yang nanti final mada bisa ke aku mada ba page rasmi radio RTM Malaysia dia belaban tu pagi lagi metu pukul 1 pagi lagi 30 hari bulan 6 2026 dia Brazil dekat bertemu dengan Jepun pukul 1 pagi yo nanti bakal aku laban ke dikerindok ke magian tu rindok aku dua-dua tim tu dan tahu ke kita komen about live kita dia siapa bagi ke dikerindok kati kita laban pukul 1 pagi tu lagi deh 30 hari bulan 6 2026. Nyo masa semak nyo peninggal dore kat datai pak final. Okey. Jadi jam kita dia tu lebih kurang pukul 12.47 tengah hari. Tentu ya agak ngat mat kami di luar dia lebah kulit ngasai ke kesuh hari dalam konti kita di tu. Ke sehari tu kemarin peninga di nan mu nyangku amat ga gaya hari kita di kapit hari keterubah kami ke datai dia aku hari keterubah kami ke datai dia aku ngasai ke hari cukup celap nak ga nak ga panas nak ga hujan tang ya celap kira kenyangkung kami sebuahnya celap dalam studio mini kita di kapil bermayanya bisa peningat kita komen Denby Denby Zen madah kangat di luar ku ya bisa mega tu ngatai ke pesan di tu Christopher Jana madah ke
1: Kira keminta lagu dari Florian High, kau tua kelia kuya kena berindah rempu, ngobala kaban kebukai meh, ngarap kita perindang kuya. Lalu Sri Harry, magak bisa minta lagu dari Florian High. Mayu atau pesan, kita tahu anjung kita ba Facebook Sibu FM, nak aku nyengala maca ya tang aku nanti bisa awak. Uliak aku meda-meda komen hari bala kita sebuat. Oh. Okey, lagi bisa komen ke bukai di to leban ni tadi ayah kemadah kesidak di kapit tu lengau saiko ya. Ini pika madah panas sidak di kapit sari tu. Api yang mega enda ayah-ayah tu bisa mega kira ke mansak ruai kita ke tengah hari itu. Rita Philip tu atau Rita Philip madah yang beda live hari kapit panas hari itu mah kaya sunyi kami di kapit udah habis program Sarawakku sayang kaya au ngau hanya peninga udah tu lagi kita nampung baru program kita tentu ya lagi kita di kemendiang ke squad trio seberau kita begulai ngau menti sik ya hari studio rakaman di kapit saya ke bulak tu peninga laban pagi tu begulai ngau menti di kapit dia tu nyo telepon aja tu ya. Atau ke ba arus ba randau angin lalunya sembama randau angin lalu tu ya ke tengah hari tu lagi atau nak ngawak sige baka bekenya me kita bisa maya kita bersara nanti bisa maya kita bertemu bisa maya bertemu baru jadi tu peninga lagi nampung program tau ke perkara ke dekat dikongsi ke tengah hari tu di YFM Sibu nanti kita meda gaya ubah pemansang jalai di kapit laban di kapit boleh tembus nyo boleh datai mensia mayuah ke datai deh mayuah cukup mayuah kereta ngasai ke dia asai tajak pan menuanya dia asai ke bawa sitik tumpuk pendiau pasar ya ke aku tak lagi ke mayuah dua ya, ke bukai banduanya atang ya asai tau disebut lantang ati yo dengan kita orang kapit au nyak ngenan di kapit tan lagi mentimbo madah ke kita au hari satu sari tau aku nemu kita ngasai ke jempo akai hari satu tukang ngempun ke sari tau baru hari satu agi bisa hari dua hari tiga hari empat hari lima nyo dini ngigang menang-menangnya lama main ngantai okey ngau nyak Siti lagu hari Rudy Peter tu kena merindang kita ke tengah hari tu lagu hari Rudy Peter kelalu dalam

0: Mari tadi iyo na dai gata mau dini gata po mana liati ku tau ki ken ku mansang ini be like mai nanya ini ku ngai ku kedirai ngiga ini ku to oh ini be like ini be like
1: apo ini tu ai tu sige anang ku aku ya nama mangga ngasua de gesa ah nama na ningari tau de gawai aki gesa
0: ken tuam ngai ini ku ngai ku kedirai anang ole gai an
1: Aau o Kenyo, mati Aku, nadai namu tai ului le Baik dia minta anu Ku aku
2: Ya nama, nyari tadi aku keringan nyawanya Nale pampur wap dia nyaku mada kedai Nyen, ura kuda parai bersebayan dia tanamnya Tadali meninga betar kuang dia nya Ura dia mesai nama na ura kuangnya Kaku, ni mesai beli data ya
0: Ngam
2: Ya aku kena kata dengan aku berkata aja aku Nanti orang salah ya Dan aku pakai dia Udah limbang kebukaan tersebut Ano nanti betul ini kan ano Nah ya nama te Penting amat ke kerana aku tau
0: Ngam dia ditok ini gue Uci buka TV nya ini belai Buka dek Buka dek nyempat ini belai
1: Ni remote deh Tok ya Nih nama deh TV minyak Ya rumah deh ada TV ya
0: Ah kali ya Kali ya, uji kali ya gede nyak ini belai kali ya.
1: Eh, iya kak kali ya kini tok go kibok kali kanan.
2: Iya, tok data ya lu ngi karimu. Iya nyerawah. Kau tau lapan setua itu lagi kuatnya kau dian. Amat tak kayak kau, dia lagi wayne sumpeng. Tok si kok kak kau nih cini nih bagi ya tuh itu. Nama TV nya kalian teh TV kali tungkup sekali nya nama tek kali ya dia. Remote tekan TV kali ya kata kah?
0: Tekan remote. Tekan remote nya.
1: Iya nih ngoi nih sumpeng nya. Bangat tergesa-gesa. Nyuk sal kengnya ke TV. Ci, lapa di ne sumbang. Ya nama utai ke mangat. Kau pada de nungi lo de rempu de la banyak.
0: Nai, nama dua de ne ningo. Mayu rita. Ura made ya, mayu laki sikat dio badunya tau ayan di tau nyipe bu beti bayi. Nemu de nyak ke baik pada dua de. Tanama beti bayi aku tanada ai oi. Beti bayi aku nada ai ne gua.
2: Nara tak bisa ngode laba dengan mu berita. Kumai de sada ada orang mantai ku tebat ibi. Mayuh lo ya kumai de kedai. Nya orang ke kumai de nyipek buah mantai ku lelaki sigar. Kumai de kedai orang berbuat kemangkuat dunia nya. Namu de munyi kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026. Nya alayah de laba ku. Bak kita dengar radio kita.
0: Pipa? Pipa why? Namu nyemunyi nama ane inai pipa nyin u. Wanya nama aku wah dunia aku dehnya berbuat mangku dunia.
1: Ya nama aku deh ini gua. Kini aku deh tadi. Dunia me ngai pipo kade. Ukai pipo anak ini pipo FIFA F ya nama deh F ah FIFA.
0: Oh tau ayah giga bat lepun. FIFA nya jako pandai ari hau nemu aku tau ya Federation International de Football Association eh grempo orang main bua nya ne ini gua
2: ne nemu gede meda de kumai de orang yang mantai kura laki sigat nipek bua bedunya nya mi ada ya de jako putih pepanya nemu de FIFA kura kumai de pipa gal gane sano ian ko de ga
0: ya ge pandai anau muni nya
2: iya me ten spear di ne bisa sama nya ucok sano ke ucok sapan tare ko de stay nya pipa PIPA pipa to FIFA, FIFA, ala lah baku ke sekolah nyanyi-nyak. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarinnya, ketukar dek nyak. Jenama buah hangwa nyak berbelakang. Nama nak kena dek nyak, kena dek mada. Guna kita melihat kecanggihnya, semua tawa nyak. Uliah nyak, kadang nak dek nyak, mada ke dek uliah, dek dalok dek tadi. Nama utai nyak.
0: Nih, nama utai
2: nyak. Dek himpun nyak, dek uliah mada orang main buah FIFA nyak. Pui dah.
0: Betul pun pia, nak dek beti-beti pia. Ba arti yang biar ah nya ya nama ku ega bisa ba berita made ade menteri komunikasinya Dato Fahmi Fazia ya made ke sekali tau ku ya RTM nya di penyiar resmi wai
2: he pada kena bila pada pala ku unta ku tepi dia me sebut ke nya
1: eh kini ke dengu mai nya dai ne sumbang to ya berade to cini sukan nya Tok ya, ya dia ya. Bak cina TV okey nya. Tok tak klik dia nemu deh. Nya. Nya aja ke orang dia tok nya. klik klik klik aja nya. Ah, alu uliah ya nemu dek. Jam tu bedau ke ya? Ya ke pelaban jam menua luar dien pagi lagi nemu dek. Kuma de sama ang kita eh jamnya.
0: Eh, nama ngungku nade gambar bekong odeknya ini bilai. Kenanya dek.
2: Iya dek, udah download RTM kliknya dek. Udah. Nya betepunnya pedaknya. Bas kerennya. Udah nyak kumadah ke deh. Nanti udah download. Sambung deh. Ngagai TV deh. Kia. Tucuk deh kia. Nya. Amat mada bisa internet. Kumadah canggih TV. Kumadah ke deh. Ngedeh nyadi pengias. Ja TV berbilik deh. Memesainya. Nyubaka wayang deh. Nya. Kia. Dia mada ngicak ke deh. Namakai telepon.
0: Amat nyamai ke TV deh tau. Ya kini nanti nyadai deh. Kini kenadai. Bisa ya. Ni gambar deh. Pedak ya. Kadang nak bayarnya narai baku di tau deh.
2: Hei, nak bilai deh, jangan beranau ngayak ya, kau. Padahal kaya, orang ada pria, ada bayar.
1: Ada bayar kami tu. Pria aja, ya. Janji di bisik internet, nemu deh. RTM klik ya. Ah, tu sepia ya. RTM. Ya, tulis deh, klik. K-L-I-K. Klik, ya. Beradanya ah curah hijau pisangnya ya. Bakal tanda play ke TV-nya deh. Ah ke sekaliahnya deh. Ah ke kibak ah begini ya.
0: Ini kene ke deh ini gua.
2: Ini aja pada handphone pada nyanya kaku. Nya uleh nya download pada dia. Kami itu deh dah jaga kami empai pekit dah suba. Empai dah tai ba. Dunia nu main bua orang. Udah download ngo kami ATM klik. Nama de sikin ada ATM klik deng lama tau.
0: Ada yo.
2: Peyo, mahin sah dengannya deh. Apa ya? Dari berapa nyamai deh numpil. Mada orang main buang na handphone dengannya si teh. Lebih deh galak dan ni tengah malam pegai deh kyo. Lebih deh siaran teh kenumpil ngeti bingat TV nya. Pila kemat lah kemata dengannya. Mada betul pun.
0: Ah, udah tu bisa.
2: Ika kuning tau ATM klik tu na. Na bisa ku deh.
0: Na jauh bisa yang tau. Engkau balik ucap ku si pak nyimpan tu ay.
2: Nah gila ngode dempo je suwana ingat deh nya laban dena medaknya.
0: Kalau ingat dia ngenaknya. Kene ke tolu klik dia aja tu nai. Tekan dia. Tekan nye. Ah nye ah yo.
2: Kenya me ya.
1: Ya pada dek ke ya. Ya bakal dek lama na muka aja deh. Kak dikemas kini dek dulu nya. Update. Ah. Kada kalau buka nya. Ah ngam. Udah update nya pada deh. Pada deh baru sekali nya. Sepiak gama rumahnya. Utama ku ya dia nya. Sepiak nya gama TV. Ah nya klik deh. Ah tit nya ah pansut Cina nya. Ah. Cina nya dia ah dia ya. Pilih deh ba sukan. Tau ke TV okey ah.
2: Ya, ante ngena handphonenya. Berapa nya mai deh meda. Semua 104. Perlawanan ku madah kedai bisa dia magayang ante dena uleh madah sida lemain to bisa uleang ya nya engkal ka mata cuak de nya na uleh ka baik kedai laba ora tu du main dini hari pagi pukul 3 pukul 2 laban una jam hadunya luar dien dunya ho putih dien uleh pada de dia uleang ya ya ante ya ubeh ora yang bakal de madah ya madah main pukul 2 tenang nya de ngagai 5:30 uleh inso pada ora dia aja dua bapa nanya main de semua ba ujung hari pengrajin aja nyilek nya de mengga mada tintu ada guna hidup de nya tau te kamat nya pada de dia
0: alu kiyo alu ya,
2: kate de de nada te temu si te de bai pranau
0: ente yang mayu nya perlawanan mayu wa metiem nya ne ene ku 48 ni te nya ne
2: mayu wa mayu kate kena mayu de bapa ite kumpulan sampai bapa JKL kin bapa mayu ke mana kare suba cabu ni urainya napi awa ina bilai nya ku ada pemilih oh tim aku kat belabar nganu ngai ya capu ni dulu dek tim ni kenya ya
1: udah ini aku ada semua 104 perlawanan nya terberengkeh menya 11/6 tu tadi deh nyentuk ke final 19/7 ila tang kita di Malaysia tu mendak final 20/7 ah laban jam kita bisa dudi mimiat dewai pihak ya.
0: Nah, mana ada ini jam dunia kita tahu sudah berlapan dia ni. Nama jam kita duduk dulu, berkenyak ya. Apa, dia berengkehnya, Piyok. Nah, aku mai aku berdaunya ini, bilai. Nah, semuanya ber RTM Klik Channel sukan tambahnya aja deh. Nah, ada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
2: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya Dato' Fahmi harinya. Nih, jaga udah ada pri, gue pri. Tibi buka, tibi swasta ada uliah ngeluarnya. Kita itu aja uliah. Nih dunia luar dia tahu. Nah uliah SS ATM kliknya ya diskat perintah deh. Laban tahu diungkup 34 juta rakyat Malaysia aja uliah ngena ATM klik tahu. Lagi nyubame uliah. Gua rai dari dunia buka meda pri dia deh. Nya mede udah harus begawa baru deh nemu utai. Rai tadi deh nyamat pri amat pri. Pri. Nare bayar. Internet aja isi deh. Tapi saya ada 50 sebulan. Ya, jawab bayar deh. Nih. Dia tahu apa yang main. Dia tahu deh. Aku nyelelek madah ke deh. Padahal kan ini bila ini orang ke belapan membuah. Cungai aku madah ke otak utai. Nah deh, kita temu. Ya kan, ya aku dulu nyebut hal membuah entah deh.
1: Dek, itu ini sumpah yang. Dek, yang orang belapan. Bapak tiga bengkah menua. Namun dek, Amerika Serikat. Ah, Kanada. Ngau Meksiko. Anu mo dek. Nya. Kati.

0: Ya merau lama kami deh. Nih buah ke pipa aja, nak pipa aja. Nya main sekolah, ramai sekolah aja. Nama kami.
1: Nih. Eh, nyam ada. Aku ay kapo. Aku nyok. Oh, ramai deh nama. Nama, ramai kau nama nama.
0: Nya, dengar dek. Kita gay pendiang deh nya.
1: Nadi ngok.
0: Tahun ke puluh di pipa rigaga tu deh nama. Sebentar tu 32 tim tu nama yang gay 48 tim artinya mayong gay me nama yang menua kengau menua kengau kais mereka tu bakat tua ka oh kami tiga kengau Malaysia kengau na ya ya kemana kedai mayu rengat mayu peringkat belaban rengat tu layak ke nanti na layak ini dule datang ngau dunia. Bakat peringkat skor peringkat daerah peringkat bahagian negeri kebangsaan Asia te kemunyinya nyu datai beritahu.
1: Oh patu nyu mayu nyu mangai 104 te ini sida belabannya.
0: Kata kena mayu de.
1: 64 kali sida belaban support tu nyu 100 lebih. Oh mayu wah nyu.
0: Kena mayu ha de beda 32 tim support dia tahu dah 48 tim bagi ngai kumpulan. Laban nyage baliga. Ya. Udah.
1: Eh, nemu tak keliga deh ini.
0: Kami madak main buah. Kadang aku teperi. Eh, aku mai deh. Sampai bangku mata aku terbuntau. Kisah aku bayar tanya sebulan je.
1: Kini kena ngau mata deh nyon. Ah, awak kini kuda.
2: Nang segi amat banyak. Nyak ke buah. Pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026. Ah, ke sekali itu ke ngau dibagi ngagai 12 grup. Ah, bisik grup A sampai L. Biar ya. Empat itu tim dalam city group. Eh, panai nak kau ni?
1: Apa, nemu ke dia nabi lai? Kau mai kini group nemu. Dia nemu ke? Ya, siapa pilih dia dah? Ha, kau kan ingat kesihkan je. Kau tahu, ni kau ingat dua dia.
0: Ada guna dia, mana kesihkan je. Ada utai uliah dia, kau mana ke dia. Nyam dia, kau mai dia penyakit. Kat penyakit dengan jadi penyakit kelaban dia nya. Kau main pakai penyakit tu bakal kita serumah pakai gawai empat lama tu pakai main buah tu ngari ke dunia. Ukainya bisa belama yang kau ada kedai empat tahun sekali nya nemu dek nya pantai bisa ni ante nyangkung kong tahun kubik sebab ini kau bisa nya dek lawang ke tahun ke bisa penanggulnya.
1: Pio.
2: Empat tahun sebenarnya ha dia nya. Ba tahun 2022 dia sudah belaban bakal tal dia no. Jadi ramaunya subak Argentina menang wai. Eh menang Piala Dunia FIFA deh. Kalai Argentina tu bertemu dengan Francis.
1: Ya udah menang Argentina aja kan kau.
0: Ya nama ke buah pilih Argentina deh.
1: Nai udah menang meh.
0: Ni siapa mai udah menang aman meh menang ku tai deh. Aman deh.
1: Mai ini gua mah deh nak ku ini bi lai mah deh nah.
0: Orang begau ke buah, begau ke dek tenadai ke salah amai udah ranau tu. Namu ke dek utai ke main buahnya, muka rundi, muka hati, muka mata adanya. Ya, nanti daripada nitiah ke rekod hari FIFA aku udah digagak dek. Udah berengke hari tahun 1930 sobat. Ke pemaduk mayu ah menang kemana ke menua berhasil. Lima kali udah kemana ke dek.
1: Oh, berhasil kan kau?
0: Ku nyok mana ada tap sekali hati dia. Te tame krame hati yang palung kau tak hajang kian baru deh ni buat Argentina. Nyok Brazil juga.
1: Ba, kak ku mager yang deh. Asapa mana nyok mengkau?
0: Ne nyok ada hati masih te berkenan tam ne way ne bilai.
2: Jermani ngau Itali pia me way nyok kak napat dah empat kali ya. Udah kalah menang FIFA deh. Nyok Argentina nyok tiga kali. Ah, Fran, Uruguay, ah, balak sama dua kali.
1: Eh, umahnya cerita main buah. Umah awas ku tu amat ku. Ngirup kita tiga awas ku tu. Pula renya kita tiga baju jersey. Aku akan beli baju jersey nama Argentina, Brazil.
0: Kau mandi yang nak mandi nuainya. Pala buban kena baju jerseynya. Nak ku
1: main buah malam tau dah.
0: Nak dah beli kucuk je meh.
1: Nak beda di RTM bising agaknya ah. Nama sarinya mansa. Agak video kreatif. Kita itu gom dengan nak bajunya.
0: Oh, buat kita buban bajunya. Nemu aku tu ngah pada hari belakang. Pakai inok maru bajet. Sekali nguyang muang kita tinggal. Mau aku mendaknya. Nah, pakai tahu jalan pemburio kumpai kerawah piko.
1: Nah,
0: nak mana yang sekali?
1: Kau dek. Ayah suami baru cok hari belakang aja. Eh, tengah awak.
0: Lelak nak bahan aku main buat atau laban kita. Ame yang hirup kita ya, dia bisa duit dia ke kaya kami yang hirup. Dia terima dia, dia hirup
1: kena duit. Dia minyak 50
0: dulu. Eh, nadai aku, nadai aku. Dia kena aku
1: tanya. Dia nyua cipi yang tadi.
0: Nyua cipi yang me. Dia kena masuk kan aku nyak bapum nam pelama dia. Ngesin kena nadai tau. Kerepai tau nadai udah rangkai tau.
1: Ini bilai ke? Ini bilai nama apa? Aduh, dia nyua.
0: Nadai, capu-capu ini bilai.
1: Udah nyawa ini
0: bilai. Lepas ya, nama dia kan ngerukuk.

0: Nhờ Jayao pasak api to enti ini denti.
1: Ya, tok ku bisa saya di Jayao kini dah pulai di pasak api mah.
0: Oh Jayao, ya pasak api. Ayo kita kapi enti.
1: Balat Jayao tu dah.
0: Balat Jayao nya ki ngene anda tadi to.
1: Iya, ge boleh bai. Bai ya menya ne, nu bisa ingap ke Jayao ke delut balat bola kedon ku dah. Balat mano.
0: Empat pemayu hamansa nya nanti. Anyo bisa lekat Jayao nya dia.
1: Amat au nama berita. Ama,
0: maka kepegak di pagi tau mentai.
1: Aku kan nama ni peninggal mayu. Kita demo kemari tim tidak sebuat. Kau kemari pagi tu tadi baru mulai train punya terus berjaku hari si bulan ini dengan Iro.
0: Nau,
1: udah hebat mat. Terima kasih ane kerana kita sebuat ke udah ngau aku berkapi udah nyasar itu aku nu. Sunyi puang kita, kan aku jauh jangka aku ni, balau pu Facebook kai bisa kena luang apa ya?
0: Bisa.
1: Sunyi masih dah ya deh.
0: Aku si lu ilu masih dah ya deh.
1: Aku kan nama ni, kita nemu ke balau peringat mayu, bapa hari tu aku dah, 3 hari aku dah baru temu nampi ya ma. Serawak ku sayang. Rindu hati aku kau berkongsi ke tu ni ma. Aku kan nama ni, kau berkongsi ke penyampau, masih mayu ke bisa datai. Lepas maya Sarawak ku sayang bawa bagi benua kita di kapi dalam kanan 3 hari sepenyampau 38,607 iko.
0: Cukup banyak. Nanti hari ukai kita mandi yang kena nanti lepas menua kapi atau siti menua ya ke tau kumai kita min nanti di mandi yang ke ngau palan SKS tau ke Sarawak ku sayang ke sebedau tau deh apalah ni keempat ya. Dia tu datang terima penyampau tau ke sambut ia ke cukup mana aruh ya agak kapit nyo jam tang tajak pihak ndak dia lama ndak jam ya tang enak lama tapi maka dalam berapa hari tau kita tau kira ke ngasuh orang sesaya suntai nyo berdarat jauh. Mina lepan kak datai ngakai sepi ada seorang
1: nanti nya me pemayunya baku ni cukup mayu ah tau ke mereka terima kasih hanggai bala ke sama ngau ketik kita support program Sarawak ku sayang ba bagi menua kita di kapit munyi ku diterima menua kapit tu nya palan keempat nu ngatu program Sarawak ku sayang nang sebetau tu sikit target resident bagi menua kita di kapit dekat lebih ya ada 3 itik palan kebukai tajak pan kapit tu kira ya mid hari no bukai ambil kebanding maka mentulu no nyebut dah bandar nama kami sebuah tu kira ke daerah ku kita ya antar dek uliah datai ngau mayuhnya jadi terima kasih hangkai bala kita di bagi menua kita di kapit kita kebukai keluar kapit maka terima kasih abang udah datai support programnya reti ya nanti bisa support ketuknya ke utai ke dikekak ke bala sudah ke ngatur program ngambil ke nak lebu pihak antara ni ya ngatur program buat sitik-sitik tu kita yang mendak ni mau ngeberingan mayu buat namanya buat jualan kapit kitchen ya. Pun udah mayu no kita ke makai sudah mega buat gerainya deh ama bisa udah nerima penyampau yang bisa 354,090 ringgit. Nah, kaya orang kapi wai.
0: Kaya.
1: Nama aku pakai rumah ya kaya. Lepas hari pari ke terubah 26 hari bulan 6 2026. Orang ke membeli ke pemakai kerah tangan utai ke bukai utai ke bisa dijual bak. Namanya gerai jualannya dah bisa 50 itik ke campur no makai no teruk bisa 36 itik 14-nya gerai jualan sari mangai 100,000 lebih ni menari keterubah 136,862 ringgit nangkan kenyak hari kedua hari 6 majak nikik ma 151,419.75 ringgit. Ni nama ayuh bergulai-gulainya 354,009 ringgit.
0: Ayuhnya. Ayuh, nanti.
1: 3 hari je.
0: 3 hari.
1: Jadi, ya, nana ke sidak kejualnya mega sidak kebejual deh. Baik ke pemakai air utai dempak. Ngam mega kerap ngau terbukai. Nyameh. Ngatai ke untung pemisah yang saya dah ya bukan yang main eh dia mendak nah saya ke bergerai pupnya masa ke saya yang maya setiap punya dalam kanan 3 hari nanti nak salah aku 100 dah sudah bayar nih tak banyak ke dibantu atau ke ditolong namanya program Sarawak aku sayang tapi entar deh 3 hari kadang aku pernah bisa nanya sedak ke bukai berbuat ke bukai ngarawam tadi ke ngau ku bertemu pagi tadi deh ku kita bisa nyam ada berapa uliah deh betul gerai deh siku raja aku nanya ya deh semaknya 10,000 ku ya nyah
0: nyapu
1: 3 hari nyah buat gerai buat palan craft udahnya bisa setiap gerai setiapnya ke nyual nama ne kena salah ku wangi sari ya boleh nyewa 10K nerima 10K ya ukai kira untung semua toto tanya deh ya
0: ukai bedau bersih menyenen tadi
1: bedau bersih nya dek mendak kita mendak tak kebekannya deh site ya namanya nama ke penata mesej ngai kita ke bubuka atau ke bisa gerai bekannya deh ana ingat mah yang kaku tentu ya dek rino ke pemakai bapa namanya Palan Notapa Sarawak sayang ingat ke empasak deh
0: empasak
1: malam apa banyak
0: empasak goreng gulai tanya
1: bungai kantan
0: bungai
1: kecala
0: bungai kecala
1: tu banyak bungai kecala nak palek ke mana mana goreng
0: kecala kusu kecala kusu empasak kusu
1: kusu
0: tiga hari dia tiga hari napat kenyal
1: tiga hari napat kenyalnya di ni deh ngira ni merak nah nya pemakai kita daya tetap lumus pastu
0: nama aku kata empasak je nyak ko teng
1: empasak je pun
0: entah ya aleh ke saya mana goreng dia
1: ya Tajapan kita nanti kita berundiang napa ya? Mangan ngam kapdi ngam ayo. Bahasa Jepun aku nemu manua. Entah ya.
0: Entah.
1: Saya coba nemu manua pemakai tang ya baku bisa no utai beliau cara orang manua ya, ke mereka nyamai lain no ya.
0: Cara jari kita sikau-sikau. Nah sebabkan te ambil kebandian te. Aku minta respect ba orangnya lagi. Aku mandu ayah nak gak sebaka saya ngoyo pekanya
1: betul sama ada utai panua ngau mengau utai keragau ambil kebandian semua kita itu kita kena tentu nguji namu magam agak ke skateboard ambil kebandian aku nak dan utai keragau orangnya lebih mana lebih silia lebih halus ya kesegi bisik pemandai bas entahnya itu bisik pun ngambil pengawaknya tapi ya aku sama agak orang kagak baju hujan tapi kebanyakan tapi aku nanya buat teto deh lama teto pun antara yang kemayu pansut nih kode dia mendak malam kebudayaan kita mendak balas sida kemenarinya mungkin mana apa dah mau
0: mana cukup mana sita aku ke nyebut nanti lapan aku tu kira tahu disebut kita data dari menua luar gak aku data kapit nanti dia aku mendak malam kebudayaan malam adat main asal kita nya deh sedak ke bertanda mayu pupu raban bangsa amat ngelama tu kita meda mayu pupu raban bangsa bertanda tang malamnya ya penyelai ya pedaku cukup ramai cukup kene ko kita warna-warni ya
1: warna-warni
0: ya curai nyentuk ke tanda balam nyadik kita ke punan ni kita kena kala pedak kita tanda balam nyadik kita bangsa Tanjung
1: ya bisa
0: ya cukup amat. Mana ngayan ke pupu reban bangsa kita lebih lagi menua sitak kita di pilih menua kita di kapit nanti
1: ya lah banyak kaum belaga bukan mabung deh
0: ya nyak ke jarang-jarang ditemu kita
1: ya ya au munyi kuih tadi mah sudah punan udahnya sudah Tanjung tarian Tanjung deh sudah kayan kenyah utai ke bekenya aku pun jarang medaknya jadi tapi puji dengan guys sudah upir sedin upir yo kebising atu mari dia utai nya bekenya mai nya ngai semua kita ukai mina orang ke dikapir aja tang nya meh semua bala ke bisi atai ba malam keterubah malam kebudayaan amarindo nama
0: amarindo
1: nya orang bisi atu Oh. Berdaun ngira pekerinok sedai ayak bu sedai bawanya pukai nao.
0: Berdaun ngira ia ke bisa entap eh dua-dua bermua nama tu panggau inti entap eh dua-dua dia nak minah ke bukai dua-dua dia aja ia gaya-gaya hari cukup nyangkuang ke dalam berapa hari tu. Ya, ya tak angat ke tak nak ternyengala tak angot mat.
1: Ya meh uliah ne agi erti ngadik agi uliah namanya pengeransi yang hati kita meda utainya kita kegawak bekanya sama agak ne ukai minak bala kita kedatai orang kegawak bekanya semuanya tetap ransi hati makan apa ya.
0: Aku meda hari pun maka aku buk tak tama pintu penamanya dia meda bala sida ke gawa dia orang ke datai pan kira ke pulai bisik utai de baik nanti anda ngiranya nama tu penemu kini tau ke sida ekak bertanya ke macam-macam perkara sida ya udah nemu menya udah terang udah nemu kelimpah kerindu hati gulai yang pangan di raya nanti bertemu sida ya kelamak nak bertemu ni nemu nyo.
1: Baru nemu di lempu, bahkan sudah aku nak lebih kedatai kita sebuat kedua-dua makai deh. Aku siti tapi mereka diperhati aku. Nah kalau aku mendau orangnya, nemu dia saya kau kai bah kapit aku, deh. Saya kau bah menua luar. Pada aku sudah kini no darah bapa ji aku deh.
0: Aman bapa ji ya.
1: Nih pada aku sudah ya mah, aku pada bola no kapit.
0: Aman baji no kapit wai. Pama kami no muji.
1: Pada kurang dari kapit no wai.
0: Nyarti dalam ya nanti kami ingat kunsing kita nanti kami singgi kau dia kami ngamai video kunsing kita tucing kena tu ampun uci mata nanti empat pemaji indo kapit nak pedak penyikat laki kapit nanti nak dai nak pedak tenggelam terus minta ampun maku kita laki kapit indo kita kapit apa ji ya
1: amal sampai sesuai yang kami pun jadi pemadah bukanya. Baca baji ya
0: sedang main.
1: Kapit tu sesuai yo.
0: Aku lalu ngasai ke dempo. Engkau amat udah berumur ke aku. Ukai madah dempo baji atau ni. Nah ngasai ke dempo medak main. Balas sedang main biya. Nah nyu agak rumpas nya ke kumai orang. Aku darah gantung sengai nyu hante.
1: Benung ya aman
0: sedap ya.
1: Mungkin aku madah ke dema. Nu asai ke nama tu aku tu dia bawa menua kapit. Berkenai ni. Karena nyak me antara pemana ya. Nanti dah ketika hutai berkata tua tu. Nu nada hari ke duduk berkedai. Nada hari ngelok aku tak banyak. Ya kita boleh madah sedap sampai dua-dua. Maka hutainya. Aman uci mata.
0: Ya aku makan nanti. Sempat dia nangkap bala sidak ke bala meyang ke landia belago semua
1: bakanya. Dia kita mada merhati kena ma. Anu nemu sidak ya orang tu pandai belago minat yang dia malu mungkin anu terbantai makan tu kena. Impak ke mayu aktiviti tau ke program ke bisa diatur. Ni kurang beke bertarik tali suka nikah mayu macam mana?
0: Main bowl menyedia main sukan rakyat. Labannya ada pedak kita yang magang ya. Laban kami sebuat tahun dua studio mini kita yang nanti.
1: Kondi, mana udah
0: ugenya? Uleh nimpai dari panggau pentas utama. Kita uleh nimpai bila sedak ke main bawa sukan rakyat kau main nama futsal nanti. Ya kebuah.
1: Futsal, sepiak. Sepiaknya pentas utama kami sebuat. Jadi, nanti kita bila lansia ni nombor saya dijemang ambil-ambil kita benung ngerisi yang menarik talinya udah sama kita contohnya nyak utai ke benung nyadi bagi benung kita di kapit lalu kemarin maka bari ke penudi utai ke namanya sikit setelah memang kita berkongsi aku dah lama tu baru mah nanti maka guna pisang baru mah tau
0: baru kita tua tu berkongsi ke pengasai hati tua ya kebenar ya tau kira tua amai orang amak dalam pengasai hati tua tenti
1: betul ya aku lebangkan je bisik bala nak datai tau ke bala-bala kita dikapit kena boleh pulai lepas kita nemu nak nanti lama tu kapit tu sekut semua lumayan musim gawai je. Nah, nak
0: kawai lagi main uang orang kapil, wah. Okay, main uang. Ya, tempo nak kalau bedak sekedarnya. Aku ni ibu, orang datai.
1: Udahnya namanya muak ke lemai dari milis penangguhan. Kalau milis penangguhan tadi, udah ada jadi ke yang berhormat, Dato' Jepesen Jami Anak Unyat. Nyakaban Adun 63 Bukit Kuram. Menteri Adat Mainasa kita Ibane ma kalai mayanya mega sida pengatur program Sarawak Ku Sayang kita nemu paraya saya mai pulai motosikal kun si de ma ma nemu menceritanya kini kenyak na kami dito benda no bukai dengan aku mai kereta keren paraya sana pia boleh kereta bagi menua kita di kapit empat buah motosikal jadi ente ya empat buah tu pati-pati kurgot empat buahnya uliah yang kereta sitai
0: kereta sitai menya ya lepas ke grand prize ya ke pemadu besar ya ke
1: pemadu besar besarnya kasai ku berapa ya mahalnya berbelas ribunya saya ku
0: ya besarnya aw ya ke terubah nerimanya hanya ayah pungga nanti ayah pungga
1: anak
0: kabang. Ya, bisa terima. Mm-hmm. Nanti kita mendap TikTok kita, Sibu FM. Bisa ke nanti ngerandau ya. Bisa mimpi ya, nanti nyak ke penyelai. Nyak ke penyelai cerita ya. Nyak, kita
1: kenarit hati. Ya, kenarit hati. Ya, laban kita berarti kan sebelum kita ke ngau ipraduan, ngau berukai yang minat kita tayang register nama, nak pihak ya. Tentu ke kita yang tadi, benda bukai nemu jangka aku sebakar ya. Minat aku tu. Kak berkongsi ke berkeni. Lama udah tau, mayu lagi palan-palan ke bukai Sarawak ku sayang.
0: Oh, nangkan kita di Sibu kita deh. Bertemu kita di Sibu. Minggu baru.
1: Mana kita standby download Sarawak Pass.
0: Oh, Sarawak Pass.
1: Lama nyak ke dulu dia kena. Isik kita, baru kita boleh scan tentang iperaduan isik kita. Udahnya sawut kita soalan ke diberi internasional aku 5 soalan. Laban ma nanti ya nak betul semua soalan dia nak boleh ngau masuk iperaduannya.
0: Ya.
1: Masuk sama dia pihak minat dia nak boleh ngau sedaya ni nak prize-nya.
0: Ya, nak boleh. Untuk mitiak nama dia. Tinggal ke nanti.
1: Ya. Jadi ayah tu kira ya lulus makanya.
0: Ya.
1: Pas makanya 5.
0: Laban udah bisa Sarawak pasnya data dien kita berpalan Sarawak pavilion tau kan dua counter iperaduannya baru kita boleh ngambil tanya yang tadi nyawa tanya nya badia tajak pan ba luar tau kita bisa Sarawak pas na ge uli nanti kita nak data dien scan tanya nya tadi nak sebab
1: laban bisa orang nanya nak mau bisa ku Sarawak pan mau uli ku ngau nuli ya ngai ya bakanya nama ke buah agi sete lebih maya pengumumannya kita empu mesti iya. Nada yang boleh dianyong ke wakil datang mesti ke maya isi. Laban maya mah terlepas tidak ya ke kena prize-nya ne.
0: Ingat aku ya, bisa dua kau. Ia ke penudi benarnya nanti nomor satu grand prize. Tapi yang empu tu buat nadai.
1: Nadai bisa gaya ke boleh TV besainya. Nadai mi ya.
0: TV yang 62 inci. Nadatai.
1: Nadatai. Jadi, kan kita ke Benono Bukai jemaah tu elok. Nanti Ramadhan maya maya jam anu orang nentu ke siapa bolehnya. Kita mesti bisa dia.
0: Sayau. Nak kita gagal ke orang Bukai. Aku kan bola-bola aku peningah. Nanti daripada aku sebakar me tua tak kerja-kerja dia. Ya, orang boleh. Nama nanti tua boleh raya luput kini tu nanti.
1: Kadang-kadang luput. Nak boleh mansang ke mana lagi guys.
0: Laban tua ke meda bala sidak ke bolehnya tua. Lu nak mengkasa ya.
1: Ya, me. Nampung ayah pungok ke boleh motosikal tadi. Nama. Laban ke dia tanya tua. Sebelumnya yang ada bisik mimpi. Mana mimpi aku ya? Nyak kami dua mangsa kita muka TikTok, Sibu FM ngambil ke kita ninga bu berkeni ke mimpi ya yang sebelum ya. Boleh nyau.
0: Ni buat tu nyebut mentai awak ke sini.
1: Anak nyebut awak sudah yang ikan. TikTok, Sibu FM. Iga ke dire dia kata boleh medau.
0: Lawan te udah depan muto. Bai ayo pulai. Udah dia ente ne.
1: Udah ya.
0: Nak juga sekali.
1: Nak juga. Laban sebenarnya ni sesuai dia siakan nemu ente ke boleh mesti kam aja kemarin ada nempukan nyawa. Semaka sekali kamu udah ayo. Ayo nak ada lisin. Nak nemu mai untuk sikal tang bolehnya asite utai ke ya madah. Sebenarnya jual ke ente mana dai ente ke Malaysia ko ya udahnya
0: ente ke baru ke
1: au disebut baru nanya tu kan namanya kena ucok kena nak ku ke kuyanya.
0: Tak bisa ke motor kuya kena.
1: Bisa ke motor ku kuya aman ayak. Kau bagi kami dua ya rengkanya. Ayak ayak masa aku dah tak saya tu.
0: Aku
1: kena tarik.
0: Empat itik motor yang tadi dua laki dua indo.
1: Dua indo. Aku kau tay ke dia tu. Aku man.
0: Puan Sherry Sheni ngau mereka. Cek Sherry kini nana mu kita Sherry Sheni ngau Cek Alice nak lidam. Seruai tu.
1: Ini boleh ya.
0: Grand prize pula ingai Rafizi binti Hassan tu tadi.
1: Oh, ya ke boleh ke untuk sikap kebesai. Apa sih bu nama nak ini lah, nai mah.
0: Aau kita ninga ber radio mac kita tahu ila kami berkunci kia ngambil ke kita pan sampai nguji mac kita ini nemu orang ada tua atau tadi nak temu kita nanti bakal ranau tua ngau encik Rafizi nya nanti nyo kira ke nyo kat tutup dah ke i peraduan yang luar yang ngau.
1: No yang ngau aman. Pihak kue nade nade yang rundian kat ngau nguji ni se ya ya bisa ngau sebenarnya. Ma tanya saleh kue ya.
0: Au
1: nak betul deh. Jadi nade ni ke mana ma ya. Bahari ke terus eh bahari kedua. Laban ya nak nak
0: boleh nyawa. Tai,
1: nak boleh nyawa penuhnya di nadai mana ma ni ke. Reti ya, bari keterubah kita ngau ibraduan bisa perai sebenarnya ni mah. Aku benda macam macam yang mai periwak karan, mai gokio mutai kuenya ala ala
0: itu ke.
1: Mana? Kalau mana ya? Nai nanti kita sibuk limpah sama kita, madah mat konte kita.
0: Bersibuk tau, bersibuk tau meh nak lama dah ke? 10 hari bulan.
1: Ambil peluangnya ngau lah baru tentu cara-cara datai limpah kita ke uliah namanya info hari ulai utai buat ke bukai ke dibuka upi-upi perintah dengan mereka NGO ke bukai ni biar
0: uliah ke bertemu dengan kami sebuat nanti kita medak pintunya ditutup nanti salah kita tahu ngetuk tamak.
1: Iya,
0: ada salah. Tajak pembintu yang tutup kan nama laban kita benuang berjakau berketau dalamnya nanti. Jadi pintu ingat jadi dibuka kita. Kita tahu tak mahu nanti kita akan meda. Lepas kami sebuat nasi gigi bisik dia. Bisik gak pedak kita sesina luar dia nanti.
1: Ya. Udah jak kami hari Sibu FM bisik yang ke siaran langsung hari kunti nyempu. Buat Sibu FM pukul apa nama? Pukul 9. Angkat pukul 12, hari nang minggu nampak ya. Udahnya kita bantu pukul
0: 12.
1: 12,
0: angkat pukul 3.
1: Udahnya si dari Sawa FM, pan bisa ngangkat report terus hari konti kita. Kita merek terima kasih, tapi puji ngangkat bala upis perintah. Bala yang berhormat ke bisa datai ke ditemu buah kita nampak ya. Pak Ranau temuai. Pian mengak terima kasih ngangkat tim ukas ke udah ngatur. Utai tahu berapa ikut semua kedai interview kita mana?
0: Oh lebih ya hari.
1: Mayuah ne?
0: Mayuah.
1: Dia muda hari ikut terubah. Sudah berbelas ikut mayuah. Terima kasih mereka ngagai sidak ke berjual pembisik dekat ngau. Terima kasih mereka ngagai sidak ke berlagu ngari ke kita siwu. Bercata.
0: Cata kenyalang.
1: Kenyalang. Mayuah mah sidak yang kena berlagu. Ini kade me. Enggaknya malu. Munyi kuda enggaknya. Nak nemu. Nemu kita. Main ada dia kini kau demam.
0: Aw leban dia.
1: Enggak kita itu kan kerabun.
0: Enggak antai. Sita ada gay. Aku kan nyebut sahaja. Nyata you nak ingat pintu konti kita yang deh studio mini kita nya. Ya hari dalam terang. Mai kita medak teh di luar. Ia sudah di luar. Nak medak kita petang.
1: Ada langsung sekali. Langsung ada.
0: Nyata sudah dau mayang mansa dia. Sudah jam mansa dia. Nemu ngadu ke buat sudah ngadu ke buang ngadu ke muat. Kami medak kami medak kami.
1: Bisa sudah panggil. Walau dah ikut ni nyau dengan bu dia ada salah badas deh.
0: Oh badas.
1: Tengok ngerian dengan bu. Mayanya deh.
0: Ni nemu kita ke bujang daro kita. Kau aku tahu kita ke bujang daro. Ada salah ya menyak.
1: Betul. Aku nyak me. Utai ke baru dah nyadi. Bagi menua kita di kapit. Kita ke megama. Utai ke di parti kita lebih tua ke berjalan ya gaya palan pabeliannya deh. Bisa orang mendak sedap main bu. Ingat deh.
0: Aau, mudah main buah, bah screen besar dia.
1: Besar, mana kami dua nak sempat rekodnya.
0: Rindu mat kesedar, mudah main buah dia, nanti.
1: Alu, kami dua ya baru kangau, sekarang tayun nami ya. Nyamai, tayke menuk kau boleh dia sai laban perawak tu dia tu nanti ya hari baris keterubah kau kedua ini tu akan pukul 10 lah kalau hari kemudi pukul 5 lebih ya no ambil ya nya kau marah tadi tu bahasa puang puang mati kau nemu nenu sili lu ku naik kemarin sana rami kami pihak wah kau
0: nya mendei aku saya ke bola ya. Aku data di si benar udah si bawa aku okey nama laba aku tu pejam mata aku tu tadi hari kapit ni pejam tidur aku
1: iya dan yang awal terima kasih yang kita sebuat laban udah datai dengan kami bagi menu kapit ngerami ke mayu pengingat ke namanya dikingat bawa memori kau kita ini
0: mah
1: kau daya nak nemu semanya kemanya kebisik baru Sarawak aku sayang ngau nak kini nak kode
0: kita wow. Laban kita itu laban kita di Sibu kita RTM Sibu okay seminar data di Kapit kita dekat muka studio mini di Sibu bak dataran Tuntung Kebujang udahnya kita nampung pejalai kita sebuat ngagai serikai program Sarawak Ku Sayang tanpa baru kita ingatkan muka program Sarawak Ku Sayang mini studio tak ke studio mini kita ya bertemu
1: empat kita itu kawasan namanya ke di pegawai Sibu Sibu
0: zon tengah Sarawak ngetul dulu tu nanti tu asal kau wasko ya genarai nu mulai air maya tau
1: Nanti dia nyamai aku dah belanak tu je pasal kejauhan dengan awak nak belasai
0: Tidak berasai. Siti lagu metau kena tuan merindang pemajik pemadas gamau. Sidak memang kebisa daripada tuan di darah gantung sengayu.
1: Okey. Okay. Sengayu tu biasa sang kepawan ngau berita ketenangan ketau.
0: Ya.
1: Oh, okey.

0: nyua.
1: Iya, darah gantung sengayuh kaya tontin te. Hanya meh ngante kita pada ya nya baru ka ba sambung utai tua ai dia tahu lawan tua ya tegepang meda darah gantung sengayuh nanti.
2: Iya betul au. Temerau
1: gaya darah gantung sengayuah. Temerau, oh, bakal batu kerangan ya dia.
2: Oh, aman, bakal batu kerangan. Oh, ya, badan senal. Patut, waktu.
1: Nyo lah, apa menyebut sengayuah atau tadi nama berita senantai sengayuah kan kongsi ke dente.
2: Nyak meh, nak kurang apa ni? Tak kurang hari 3 minggu dia kita gila orang sengayuh kita ianya. Kenapa ni ma?
1: Laban
2: namanya Bali Kapit Raf Safari 2026.
1: Ya, ramai baru.
2: Ini aku mandi gila orang sengayuh dah ada tau. Kalai pengawal tu dekat dia tu kena 17, 18, 19 dari bulan 6 ke dekat datai. Bulan 7 ke dekat datai kini kena rumah, rumah kan lagi ke selawat ku sayang ni. Kalai pengawal kita tu dia tu udahnya utai ke dekat dikunci aku mengkak peningan mayu hati kita berarti tau ke meda hari tahun-tahun ke udah nanti ya mah. Ya bagi menua kita dikapit di sini dua itik palan. Nuh orang melekat ke sidak tengau berakit tu. Pihak aku ni. Dan ke tahun tu, tu nak. Ya di pelekat ke hari sitik palan. Dan nyari rumah Jonas. Gagai pasal kapit. Sepenyawah 42 kilometer.
1: Hey.
2: Lak jauh. Hanya aku sidak bala pemesai. Tak ada air. Nyo betul. Oh. Nyo. Oh ya.
1: Uli ya. Aku sidak ya nanti.
2: Uli ya.
1: Berapa konten ku. Terberingkah reng ku. Reng ku. Terberingkah.
2: Kenapa
1: orang,
2: kenapa kayu
1: lah. Kayaknya benar banyak.
2: Baik benar banyak
1: orang kan. Baik 42 kilometer. Okey benar nanti kami ke Bekayu di Serangau 21 kilometer.
2: Nah, kalik dia nya.
1: Benar ke banyak. Kalik dua nya.
2: Ya.
1: Ini
2: nak pulai jadi bakal ketam ni kan.
1: Eh? Terperingkat reng dia. Lepas benar biar kau deh. Terperingkat.
2: Ya, terperingkat bereng dia.
1: Bereng.
2: Ya, meh. Kalau ya, safari balai rakyat kita edisi ke-29 tu, hari rumah Jonas menyegak kota dia 42 km. Sedaya di pelekak hari ini nyentuh angkai pasar kapit. Udahnya terbuka angkai kategori lelaki terbuka, memang kategori terbuka Indo. Rais ke cukup mana, nak selama cukup mana ungkup sedak ke ngau no leman no le nama ni yang nyawa pelabak kaku ni bahan mana okay pak pengawalnya pemanya bisa safari atau ke rakit tu tentu ya sedek utai mengak kenarit kati no kita kengantik saya kita kengantik sedak ke rakitnya ianya powerboat lalu mak speedboat terpap kita. Ya, titik mereka utai ke narik hati kalai bisa beberapa titik kategori ke dekat dibuka hanya kategori 18 kuasa kuda turnabout 30 kuasa kuda 2 piston turnabout 33 piston turnabout pihak mereka 40 kuasa kuda 2 piston turnabout dengan mereka 50 kuasa kuda turnabout ya bas tentang tentang luma powerboat atau ke perahu laju ya ke kuasa kuda nemu aku ya ke 2 3 piston nan nemu aku ila aku nanya nini nu piston nan eh
1: bisa ya saya ku kalau kuningan tengai ga ku nyebut ngai ke lagi nyu salah ya lagi sebutnya salah tampung lagi bisa kalau nanya subau tai ke tai ke kena ya ngasuh ya kuatnya menyantai.
2: Hanya
1: ya. Jakob balas sedih ini sumpah ya saya nya.
2: Ya nya kau nanti apa?
1: Ngai kalau kena datai ngai kau peninga. Ella kami ngemai ke kita berita kita tahu muda.
2: Ya, aku nanti kita muda bagi menua kita di kafe tu. Aku pergi now out muda sedak ke berpikir tu dahnya ukai seminar kita bagi menua kafe suang belaga mungkin mabung. Tang tua ke berdua bukan tak bakal tahun saya yang sebab nyentuh ke sedata hari menua Brunei pembisik ngau berpikir powerboat.
1: Cukup ramai.
2: Sama yang bisa utai berketau pengalaman berketau tentu yang bisa orang berjual. Nyok deh natai ke baru
1: hasil
2: tengah bagi menua kapi.
1: Amat nyantai segi amat. Ya aku lomba speedboat tau aku cukup rindu aku mada nanti tajak aku berpanas dia. Tau dia tau nyentuk ke dia tau berdau membekau angat panas kami meda powerboat di Pulau Lihua tau subok. Alu berdau nanti berdau pula kapak ni celum dia mio.
2: Amat aku dari neyang.
1: Oh amat diri neyang.
2: Iya, nyak mereka siti porem kadang-kadang tu bahkan dalam bulan tujuh menyuka aku tinggal nama tu tiga minggu lagi dua minggu lagi kami sibuk SKS nangkan kenyak nama tu kita
1: bawa kapir ke safari,
2: safari udah nyak nu Selangau aku ne.
1: Ya, betul. Bulan tujuh tu kita bawa zon dengan Sarawak tu mayuah program ke dia tu mayuah mereka.
2: Ya.
1: Ba zon tengah banyak kita udah di Sibu.
2: Betul.
1: Kita ke Selangau pun ujung bulan Selangau nanti.
2: Wah, udah ke Sibu kapir lo, berakit dulu.
1: Kapir, berakit, udahnya ke Selangau.
2: Udahnya. Selangau, udahnya kita hacking kurang pajak kok kemarin hari deh.
1: Oh, tanah ni ingat nanti kita di Sibu mega kita nyambut hari Sarawak mega.
2: No.
1: Hari Sarawak. Dikas menua Sarawak di itu meh, di Sibu.
2: Nya, kasih ngelaban amat.
1: Ngelaban amat.
2: Nya, meh, utai kuliah dikunci kaku bahwa kita ikat sekali itu berita-berita wajan. Lagi yang mayuh, utai dekat dikunci, dekat dibaik. Gila kita baik dengan mata lagi orang ke patut yang usi kita berkawal dengan safari. Berkawal dengan pengawak ni mungkin mabung. Nampi ayah, ma? Ini dengar, berbelah tengah jalan sudah berbala pemesainya. Ngemai rawa ngagak awam ni ku deh. Baik magianya kerdio lah.
1: Baik.
2: Ya,
1: ngemai ke datai berita bak kita baluari zon tengah tu nanti.
2: Ya, betul-betul. Awnya meh, ilah kita ditemung baru ke peringat mayuh ngemai gak mau bak berita kebukai, info kebukai. Okay?
1: Okay, nanti kapan dah ngekak ke dek dian meh hau. Okay, terima kasih nanti.
2: Okay, bye.
1: Nanti bakal berlombak ngai ke lubeh bakal yuh atau tang jam tu
2: dek. Anak kalau lubeh.
1: Aau, okay. Terima kasih nanti.
2: Bye.
1: Aau, ngaunya siti lagu hari Hetsia Hexia. Kapan sampai mati?

Maya aku duduk kerirek, ngingat kesika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai dengan Tuhan di menua serka. Bukulai kita yang buat program peniaw terhidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Okey, peningan bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Di aku dekat ngelatai ke Sarakenang ke Bisik Dianjung Bala Peningan dengan kami ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya dengan kita ke nak mula jok tau ke meruan mulai aku dalam program PPA api megak dengan Bala Peningan ke Bisik tau ke Mayuh dah berkongsi ke Kenang Jalai Cerita Penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikap peningah kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku menggau program Peniau Penghidup Aku ngau sitik lagu.

Terubah meraih terima kasih agai pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nada ngasu hati semua orang keninga berasain siban tau ke berasain nak nyamai. Naka alah aku nulis reta nyeliah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebu aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke si keiko aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suwe aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudan adai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia to. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku to. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Mai aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau si ke orang ke begelau apai. Aku nadai ngasai ke bakal demiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai pian megak nadai inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngi orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Di aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku.

Dan maya inai aku nadai mayanya suba ketika ingat aku umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UiTM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merek direk mandek. Maya aku udah nemu merek direk makai serta nemu ngibun dirempu baka peniau orang bukai. Kebenar ya, lama inai aku dah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban ke nyawanya, laban ku dah rusak buah punggung. Mai inai bangat nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku bekenya, minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik ke inai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Yang kak ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tiang peransang hari jako inai sebenarnya ke sulai. Bekeni kati pun penusih tua aku dudi hari. Bekeni kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak pergilak lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake ngu ini. Nga bala ibu aku. Mai hati aku tuk kering. Serta terperansang. Dekat nerus ke pejalai penghidup aku. Ninga jakuk semangat hari bala petunga aku. Nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua. Lebu aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit. Ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebu maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai. Kunang kandik ke spital betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena nyakme dikirum ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mengemit kerimpek sinnya. Dikena meli belanja dapur tu dah inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya inai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang inai tu siang ngau malam bakwud. Kerana bertukar ke yang ngau inik aku. Ini aku nak ke entuh puah. Laban tu dah inik kena tan buntau. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuh keng ibu ni naik bat hospital nak nemu nama utai ke depadah ke bala lutur ngau ina misi. Sekuman sebulan inai bat hospital. Duit taruh ya meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Baka pampers ngau tusu ke diasuh sidak hospital empat inai aku. Nyak meh cukup besar ga. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai kaku badalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya semena ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah pakai induk bukai. Entik nadai ibu, nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kada nak parai, malai kemik, malai tai. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peningah. Bisik pulai menua. Lalu aku mengau ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pemersi inai. Nyentuk ke inai nadai lagi. Uliah di ibu untuk kediwan bat hospital. Ketika ya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku semina nimpai inai ke gegari yang bat atas katil. Ari cermin mata ke sepuluh inai. Kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu mengulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pihak mega berkedugau bak kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kina aku parai seminggu pengudah ia kemasuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kina aku udah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bak dada. Tajap pun aku ngadang inai dekat leleng ningau kaku.
laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja. Puas aku bersampai ke nuan indai, air mataku suih naya. Teng maku nada daya, nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal ke nuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kedire badunya inyau. Pada aku tu dah ibu bahkan nama nyambek ke nuan inai. Kami belak merinsak di lengkak kenuhan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuhan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuhan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuhan tau inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuhan pulai datah inai. Nasib meibok ngangau kenuhan. Ini ngebalaya biar megak bala bukai. Ngangau ke nuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kaningan nyawa nuan inai. Ngangau kane andai nuan makai. Lelengau dikangau ke nuan. Dibaik betungak bercerita. Maya ketinduak lemai. Nadai agak meh. Inai, orang dua ku bersebana. Mantai kutai keberserangan berdalam hati. Ane andai nuan tau. Nadai agak orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Saya umindai, nuan pergi ngelekak ke utai kedai anyam bak sebelah bilik tua. Mayu bekau jari ditinggau ke nuan, dilekak ke nuan pi aja. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua bekenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai, seduai belak nada agik daripada mata. Belak berumban seduai, danyan ningau kaku kediri, seleka-leka anak seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemanah seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngorang, dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai, pihak megak, jadi ke cerita orang nuan inai. Tiang nama daya seduai ke bangat ngai sejalai bergulai ngor kami. Seduai gak lengkas, dekat ngingkas ke diri, hari tanggai penghidup bukulai ngok kami. Udah nuan kenada inai, dia aku ngasai ke sunyi bilik tua. Ibu ngwayak mengaw aku, maya tinduak kelemai. Kadang tu dah ini gak nanda yang datai. Entai aku galik ke diri, peda aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya, aik mata aku inai. Bakal nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bahkan nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu tai kedai beli benda tikai. Nadai kenadai tua inai. Kujakuk nuan. Ngai ketua ila kedudi hari. Lebih agak nuan anak kujakuk nuan madah kaku. Ngai kanak bujang aku ngini yang bilik orang bukai kebisik kerasa. Macam jakuk nuan inai. Ngau aku ngamik kedudi hari. Entik nuan berbini nangi no bukai. Dekat narit nuan ngawai. Laba medak pengraja abad tua. Tajak tua ukai kaya duit. Temu puak meku jokok inai. Bebeli ku temu ngamit. Dikenak ngisik. Bilik tua ngamit kebisik di peda. Ucau aku kuduri hari. Anik nuan ilak jeng. Ku jokok nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nada ngilai harinya pemanih nuan. Nada kalak keingat aku. Sekumai aku kada kedunya inyau tu. Nuan nganuk aku. Jauh nuan kenyipat, jauh nuan kemalu aku, jauh nuan ke jakuk jai. Nadai sekali, jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai, bakal kengasi ke tekiang gemala. Nadai nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeang nuan kempeng ninggal kanek bujang nuan tu inai tak jauh. Nakak mantik nuan nemu diri ninggal kaku ke diri-diri ditu inai. Nakak mempenuh hati nuan, betati kaku inai. Dan nama berdaya, nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai hari menua kita. Entik bakal nuan nemu inai, pulai menuan inai, datai menuan ngagai aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Sobat inai, sampai nuan ngai belaki baru, nangi ke diri ngai ningau kaku.
nangi korang kerudi datai nak mentas ngau aku ku cakok nuan di inai aku. Sanggup nuan inai dok meragai merinsa nupe aku ke dire-dire. Hari aku mit sampai ke aku besai lalu nampun sekolah. Teng inai dia tau nama menuan milih jalan ingal ke aku. Nemu kenyamai nuan inai badunya bukai. Nemu kati nuan inai betati ke aku. Kadang nuan beteh aku di inai bakal aku kena beteh nuan. Nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakok nuan serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke begolai. Ente bakal aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kat pulai. Udah bakal nama nuan nyedia aku utai bakal pemakai ke kerino di empat aku. Begigak ke lawak ngigak daun sabu ngot kuyung serta mansap ke aku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai. Dia kasam ke nuan daun sabi, kasam tubuh ngau beli ke nuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang. Laban nuan gagal ni aku ke dekat datai pulai ke misi sekolah. Dia tahu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua. Dia kenang cukup manis. Dan lebih aku bertati ke nuan udah nadai bertisi. Nyadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak bakal dia tu inai. Bakal aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Henti bakal aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nada hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di tasik biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang antik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai hati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Sampai dia tahu ngantai hati aku berasa nyaman kuduk di hari. Nanti bakal anak orang nurun kerja ditengkira ke inai, ditipan ke gare, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku dedugau ke diri baruai. Betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku tu udah tahu ilah. Tama aku kebilik, diambil aku biak. Kediri kaku ngelipat gare, nengkira ngoi mata. Nyabe aku inai. Kadang ibu keduduk petisi aku, nengkilak kaku bertusun keresa. Pengujung nyabek ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesikuk-sikuk bertipan ke garek. Kan urun kerja nyabek ngemua serta bertati kenuan. Cukup nyamai nanti nuan bisik petisi. Dan dia tahu inai, semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tahu inai, banget nak betah hudum aku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan. Kasih kaku betati kenuan inai berjalai ke diri. Ukai nuan dapat bakal orang bukai. Henti bakal nuan hidup berunya atau. Betati kenuan kaku inai belangkau ke diri. Kasih kaku ngeneng nuan makai ke diri. Merauk ke diri di menua orang. Betati kenadai orang itu nuan inai. Nyape nuan makai ngomri nuan ubat. Henti bakal bak menua ditau. Ente aku nadai ibu ke bisik. Ngau aku bersawup ngintu serta mata kenuan inai. Belak ibu diri metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau bergulai. Aku ditok nuan din. Belak ke diri detua inai. Nyak maku ngarap ke seduai apai bertemu badunya baru. Kasih ke seduai subak belak asak. Ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku aneng nuan irau inai. Aku anak lelaki, nak alih makung ibu diri bak menua di tau. Anak yang tegak aku nuan tu sehati, serta nuan berai. Nyak meh bak peluang tau, bak dalam kenang ke ditulis aku, bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki kecukup di asi. Madah kedari empu puang makoto inai bak ngin lalu. Madah kedari empu nak nyamai makoto inai. Timpang berdalam penghidup nak bakal orang bukai. Madah ke derem pulau lengau maku dene asi bangin antik nuan bisik ninga datai ke nuan ngundang aku inai. Madah ke derem pulau merinsa maku sekumah nuan ku dah nadai. Madah ke derem pulau sungi maku tok dene asi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga kesada kenang anak menyadik nuan tok.
bakal ke sekali to. Aku merek cuma kasih ngagai nuan ngoyak. Lebah udah cukup mana yang itu paru inai. Serta udah ngibun aku bakal anek sedua empo. Nuan ibu nadai kalah ngira diri rugi belanja. Nadai kalah bersebana kemasa nuan ketebuai. Lebah maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital supak. Pia mega ayah aku nurun ike nintia minggu. Nganjang inai aku bertemu ngolotua serta berubah. Aku nak boleh malas pemanis seduai. Tiang aku tetap bersampi ke seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpung ke mana pengerai seduai. Anang kelalu benar gawa. Duit boleh giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngaga ini mega ngarap kenuan ini kada saya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Merek terima kasih ngaga ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak. Nyentuk ke sarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seluruh merek pengasih yang penyayang ngagai aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kena hospital. Makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betul adik ku ibu lebu aku ukun ulis kenang tau. Ngan yang tua tinduk belak belalak. Ngan yang tua kes ngapak ngalik ke durempung lelap ke lekah mata. Lebu berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu laban wan meruan bisik batisi lebuh maya tu sehingga senang aku lalu ngagai bala bertunggah aku. Terima kasih wai madik semua laban kita me pengering aku jakut semangat kita ngagai aku seruran aku kenang semua penghidup aku nyambe ngagai semua orang kenglala aku mega. Terima kasih ngagai kita aku dah nerima aku bat segenap ruang penghidup kita nanti nadai kita bat siapa aku nyangkai ke penghidup diri bat siapa aku bercerita lalu siapa ke ngau aku ketawa gagal serta siapa ke bisenu aku mangai kepala lebuh maya aku kena yang air mata nanti lebuh maya aku bergulai ngau kita nanti aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku ngau jakok acau aneng ngenak jakok mucau nanti aku silap aja aku ngau penelap aneng ngau jakok biadab tajak aku kediri dan aku tetap ngeriang kati mali aku keluan hakik panyai mempejala itu nada semaya kesangkai datai bak pengkalan cukup nak nyamai meh nada apai cukup meh nak nyamai nada inai agak mayuah mutai ngante di mua tayang berasa puang laban nada apai ngui inai ngante lebu aku mejam ke mata lalu bersampi ngagai petara ia ke dekat nguji aku ngarap kati aku seluruhan bertan laban aku lebih mayu agak penguji kerudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Tiang belubah kaku nyabut durik tinebek kaki ke disagi. Benau maku nagang air mata kari neritiak naya. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singkang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku apai nadai kaku indai nadai kaku penuh ngau penimpang nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai madai ane nangi kita negul lalu madai kaku nyemak aku bisa silap ane nangi kita wai madai ngampun kaku lalu pia ajau aku ane ngena jako biadab ngoto mupu aku berdalam program peniau penghidup aku.

Okey, pendengar, yang nak aku mai kita mending ke program Pendiau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita buat minggu baru. Tiap hari satu buat jam ke sebaka. Buku lain aku pengeluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Ngotok kunjurut ke direk. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: nemui. Kati bisi sebelum dok case nya dia bawa sebrai ngan ka. Case bunuhnya deh.
1: Tu.
0: Tu dok sebrai. Dok sebrai tu ya. Ya. Ayan bawa sebrai itu apa tu.
1: Ya kemayanya pas sunai ya siapa kena bunuh lalu siapa kemunuhan.
2: Nai nai bahan yang mereka info kamu makan nuan pas sunai. Ni nak nyomunyi letup senapa yang puyo tanya nuannya. No, kau nak nemu ya nama dekat nanya utai sigi sili ya sekali.
1: Ya kotai.
2: Baru atai ya puasnya.
1: Tapi pada kape sunai nanti nyetua dekatai kade. Sigi pio menawi. Ni ada info nya lagi munyi kau kuta deh nyu salah tampuang nyu pulai ke kita baru pada kure bola nemu dua rai. Nya tajak kita itu tarik semina tampuan cita rai mulu ura bukai. Bah pada ke dia apa pe sunai.
2: Sada nak nyapa
1: nak nyapa puyau. Ya ya.
0: Kias bunuh nya di bunuh sprai nya ke dulu. Tadi nya puyau nemu deh. Indo nya kena bunuh pangan yang pu kena tangkap berita puli berita TV tiga tu deh. Baru sari di kelaloi balaman tituaknya tituak baru
1: tituak baru
0: tahu nemu aja nemu sebut dia tituak si macam-macam tadi ke bisi untuk dia pedak baru dia
1: nama apa sunai
0: mulai ke ceritanya tadi dia amai tak 61 kali ya u tituknya kena acuak pengan yang menua kena lunggo nah dini terbuah kita mesti ya
1: nya yang itu
0: dini minyak terbuah kita mesti ya tak
2: nama dia penuh 10 ah
0: acuak lunggo ngemai wahnya bak tubuh 61 kali nya
1: mau bahira
2: kada nak bekam manua pepatnya ya deh apo karena gila lakinya apa sunai
0: nemu
2: entainya mensiakan nak gila kini maya tahu sekempenya atau yang acuak pangan indoknya sampai nyu 61 kali bekenya
1: empat memberi hati ya
2: bakata mepat manua pepat
1: tadi puyo ngacuk ngacuk ngacuk ngacuanya
2: pap mediah tai ya nama mentara kakak inoknya ngaso mediah nya tai
1: ya ni nak mati inoknya kena bunuh dapat sunai kerai nya aku kegesek dalam ningau tai munya nya eh
2: ti ko pedih sese ko to
1: saban te jarang meda telepon nya mata ni nantu nemu tai nya di badunya kemayar itu kai kai bahasa kita dah cuai 61 kali dia na weh
0: rundiang ni di ngingat meda berandiang kenya dalam rundiang tempo 61 iti abis itu cuak lu nggak
1: betul. Yang kalau tetacak dia nggak.
2: Namu kau
0: bagi biak main.
2: Kau bawa buah pansur air dah ya macia
1: apa kau pernah pernah dia pernah.
2: Apa mana 61 kali bayangkan lagi.
0: Bagi biak induknya piu. Tak baru berangkat darah baru 19 tahun ya. Tahu lagi belajar bokulis kena kau cerita laki ti menua nyepan. Benar belajar buat kolej ke sana.
1: Oh, sama. Tabok ron dia yang
0: ni. Sama ke biar. Bapa nak rikis ni dia yang ni. Mesti kes bukai.
1: Ya.
2: Sikit bahaya amai. Nama kita kelalu ni dia yang hidup pada dunia tau. Au. Amai tengah tentunya di sekali. Di pain teh ni mak bakar daun. Kapai ulung meh nama ni dia yang udah jadi raja dalam kerubung pala. Kasih amai minoknya teh apa mati memiaknya. Tanah ko me apa inai ne ni harita pemidia ne akan dekarap sekolah kena ko sekali nyo parai kena bunuh apa nak ko nemu agai udah ga nyo 61 kali ngacua ngena lu ga agai nya nyanyi lo tubuh ko tu dinyo tanya saka kau kena cu akibat kanan to
1: ayo
2: nantu aku pai dapai
1: dia pesunai
0: pedak dia tubuh yo
2: nya Ninga titan nya sa ko da cu he pedih ma tau lintan ku lempuang
0: eh luluh megang kena tu cuak lunggo nya
2: ko kena luluh gai nya nemu panco
1: bekebicai magan arehnya
2: kai kai
1: kai nya mutai kelalu balat mayuh nya dik mayar itu de nawi pesunai nya takut ninga utai ke munyinya nangi na dekat menda ke bala ne sekolah jauh de utai kena ti kita tarik ngai jauh sida ya tengnya me utai ke bakat tok ngasurawana bukai bakat nyawa nya tadi bisik supaya bas pita bisa dijual sebelah kedai.
0: Oh, bas upainya main kan juga.
2: Kumai bakal mati tua, korek tekan beku ni yang. Oh, sebut kita paman bunyinya nyamai man. Ayo mau
0: he udah. Ya, bas kula
1: mayar.
2: Lakau sebut mawai ngai tu nai.
0: Waran mati mulai sebut nya kena ngiduk ke baro dah.
1: Ya, pada lakau.
0: Kronologi kiasnya bakat tu uyu nawe. Ada baca aku lah ngambil kesuai lenak gi ninga deh.
1: Ah, tai ke dia apa sunai?
0: Dirau kena we salah tampuang lagi.
2: Ma ga mulut kalau kam jah kau nak deh.
0: Induknya engkau papangan kau dua ikut laki ya saya
2: pula.
0: Laban mayo siang hari ya keluar kau. laki siku sarinya ngena kereta Honda.
1: Ya.
0: Ya lemah anjo laki nya pulai ke yang kain luar ya ke nyewa. Laban ya sekolah. Alu nyewa dah nak dia buat tanya. Malam harinya ya keluar ngelaki ke kedua ke ngena kereta bezanya. Lalu laki keduanya mereka menuhi dalam kereta. Ya. Udah timunuh induknya setelah muai. Ya petisi jalan dia laki lu pulai datang di rumah dia ya lalu nuci darah induk dia tak cuak yang nak lu ngok bok dalam kereta ya.
1: Okay.
0: Apa yang suai indai laki ni miaknya, miak laki ya. Beli ke? Tajak pun suai nemu perkara nya. Tang seruai mereka dekat nguji ngawa nak seruai belalai ke kes bunuhnya. Itu juga seruai pasal mana tangkap pun.
1: Kau tuh ke dia suai nemu suai
0: dah. Subahan.
1: Kau ke kena kenyapanya? Subahan.
0: Tahu subahan.
1: Nyak ni ya.
2: Nih, kena kau dekat saya kan ya. Nyak ke buaya ngau belalai ke kesnya. Ujung-ujung. Nyak suruh ayam. Pau ada palit penuh saya. Penyadai
0: tengah malam anak laki-lakinya masuk kereta bisa
2: alah masuk ya
0: main wah dalam kereta
2: bau lang tenok aku tau
1: hukum gantung ke menuanya tadi apa sunai
0: saya kena saya kena hukum gantung puyung
2: tau kita menuh yang hati-hati ya
0: mina penjara 40 tahun serta 12 kali sebatan aja bukannya tegal umur baru 19 tahun kita sebuah hakim nak meri hukum bunuh lagi biar deh kira-kira cuba no
2: buka kira cuba nama ya baru umur nih retianya ilah umur ya 59 tahun umur ya pansuat nih
1: apa udah tua ente
2: pada sekolah bak penjara kadang nak tumuh ke ya pansuat ilah deh uji tak nyawa bayar nyawanya baru yang ngamak ke ya pura deparai lagi hidup nama penyari
1: uji ya kenyidah
0: ngeri semai 61 kali
2: 61 kali dengar deh tikam 61 kali pansuat eh penyara 59 nak datainya dua ke nak datai
1: didi
0: lagi benar tahu nak itu lelaki bujang bujang baru ya 59 tahun
2: kan jadi dengan pembunuh wai takut aku
1: bayar nawi nada mai mereka pemati dibunuh bakanya deh nya baka kegila ke munyi kenuan tadi 61 kali ngacuk kena lunggaknya takut nih ngabak menua kita yang kemayari tau macam-macam tanya deh
0: oh ya ada puyuh no. Makin maju menua makin macam-macam lah misalnya deh ni ke kena bunuh tu ni kena bunuhnya liman aja kita ingat orang tinggalingi kita
1: ya
0: lapan utai kita tahu nganu kayak orang kenang lalu kita
1: oh mayu kita kenang lalu kita
2: ya ketakut aku wah ya bau meh bala milik aja aku dah tahu ni lah takut nak lel kai
0: aku bahu pada lo aku kan bayar bil pasar
2: liman ke depa sunai takut ko yang kena cuak dan stok
1: alai oh karama yang cerita ke tu adanya ya nyau ke pasar
2: ba ya
1: lain benda ya
0: pakai mi dulu pasar bagi tadi nak
2: sembah ya sudah tengok asu tu tengoknya

Lagu hari Stella Philip udah ndak sayau tan tajak pia. Aku ngarap ke kita terus sayau ke kami di YFM mendiang ke program kita ke bisik dikeluar ke kami di YFM. Ngau nyak peninga jam kita lebih kurang 4 minit dah gek pukul 3. Terima kasih laban udah mendiang ke kami di YFM hari pukul 12 untuk ke pukul 3 ngali hari itu. Terima kasih. Jadi pelabak aku ke nyurut ke rempo dulu. Udah tahu lagi bahawa awak rentak ngali hari. Kita terus mendiang ke pengeluar program kami hari YFM di Kuching. Kita di Miri terus mendiang ke program dalam jako kayan ngau kenya. Ngau nya peninga. Terima kasih. Mupo dulu aku ninggal ke kita ngau sitik lagu ke Dibai Suelin. Gerah mata undang. Apo? Nanti nyu gerah mata undang. Nare penyadinya peninga nah. Ngau nya bertemu baru kita ba maya kebukai. Terima kasih. Bye-bye. Selamat bertemu baru.

0: Awan tak melek hadir sekolah, bayar yoran sekolah. Dah awak ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
1: Salam cerdas bangsa kuih. Tuhan masih itam lim. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lam sayu lam antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam sanghipun urip lang melegah. Amin.
2: Ya, selebih sepabung manitam lemu tam mendapat kedua tam lebih ani aku sunukong pejirin kalau atang pukul telah lebih empat tim ayah sekanak mana dijirin langgeri tam dalam segmen yaitu ngelarah ngelarin hapan mana pukul lepul dua belak do atang pukul telah lebih ani dek. Okey, dah barang menitam tamlim apa tak menahang telok alang sangikam lepas sangik ngeriang dah radio kayan nuran perahu siaran-siaran alang ajak pakai RTM klik. Nanya nang mabai dah bara hati tujuh temeh hadui na dah hari tek pukul 2:30 minit lebih ani dah datang pukul 5:30 minit lebih ani deh na kami akasi tek tok lanya nang ana telang deh na mai sakna man na klo alang dang pihan kena jarun dah pat me tok alang tek ha RTM klik klane ana dak bara man telo patai man hang telo le kam sanggar yang radio online pakai RTM klik. Jadi nak kami gerak lagu lah kena di dalam merau nak lengku mak jika tua buah kanap kuih warna hitam peji tak alam kesut anak program.

Malaysia Kayan Pejirhin Klok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Klok. Ya, segena pabin pejirin kami tak lama kelarah tamu tamat dapat kedua tam lebih ni. Ya, so lebih sepahabung tak lama kelarah tamat te tubak do lemari yang tak lama minggu ni. Gak te dua perlupitan do bulan 6 tak lama duman 2026. Kena kui alai pan alai tam apaan hipun semangat alang lemari yang alang sayu te dok jia ni. Okey, mantra ni tak lama kisah ku pejirin kalau tak ji dah tang kui ngah pejirin telok ah. Pati tama peji dalam kesudahan program tam. Hati dalam kesudahan program tam. Terbuka lah telok jona ngop dalam dahun surat dengar. Awi tam peji dalam dahun surat dengar. Hati tama temu mihat kelarah peji dina kami ngua pihak peji ngeriangan dan dah alangaya. Oh, nanti tama peji dalam program kelihatan hadat sultan. Tak lama program alang aku ma tak lama program kehadap serta mati hendak melawin tak jauh program alang hadui-hadui alang antam na tak jauh hadui lumak ni tak mana hang telok alang haja nyutok kuriak nyetan na hadui lumak pedong jah nak mili jaka awan tam na hadui tam kena tak lama kelarah tam lebih ni kalau dah ngepeji deh nak kamek radio kayan jinun salah kalau dengar perkataan ngabara dengar nun hadui lang ana kalau na tak lama kelarah telok lebih ni teh hang hadui telok ah. Ona nampak kau pada junang telah mendengar lebih meredo kaya Amir FM pain tan puji telah mendengar suntana terbukul pada 45 minit lebih. Ona nita mengelarah jaki keriang ngedengah menepun dengar radio man Kuala Lumpur pukul 5 lebih darah 10 minit pain tan puji telah matu kita lebih aneh. Kena tu kita lebih aneh. Ya puji dah hina kami nguak telah mengelarah tam udengah mana Kuala Lumpur. Wanana telah mendengar keliah, Uitan Peji telah mendengar keliah, Tamihat Tenguak Kelarah Peji Dinakan Merindu Kayan, Miri FM Atangga Pukul 6 lebih, telah mendengar Dina Dahuk-Dahuk Bara. Yang minta melim, Nunan Itama Peji, taklah mekesut anu program, taklah mekelarah tam, lebih do jini 20 pitan do bulan 6. Kinah do jini, dah ngenang up semangat alam mariang, taklah murid tam, taklah hadui, alangan tam na.

0: Iya, tapa kui pulau mana lagu halang kedua atau dalam kelarah tam lebih ni pejidin kami Rido Kaya nak Miri FM. So kan nama nak kalau lang maju su dalam kelarah pejidin kami lebih ni tambahnya nang tak lem ano tam ano program telok pejidin kami Rido Kaya Miri FM. Sangun tam lebih ni pihak mian permana awi nun batong pelumba motosikal ayah awi petiah nak dihin batong pelumba basikal. Kalau ada dengan barana atau eda flyer sakti ha Facebook Radio Kaya nak Mir FM. Okey, so kena mana kalau lang maju su deh na jarun telok petai pula mana ta ma winun na batong dah lang ahli pelumba motosikal ni deok men o batong dah ahli pelumba basikal kalau dang mate pula mana kalau te dah flyer sana nak tangkui BM Party tama peji tak lama hinang tak jauh kiok layan do tak lama dalam tama Sarawak ke labian ni tama nyenang labian ni na ngiok bahwi belare heti bahwi belare manita malang murip tala madalah lirin dahin malam mani usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madalah lirin dahin nagahan ke sudo yang nama 24 datang 34 darjah Celsius jima 22 30 26 tala madol yang baklah bagi bulan 6 ni dihma aningi usan ha kuri-kuri awan lebih aningi bahi belare ha kuri-kuri awan deh malam mangi usan ha kuri-kuri awan lang tek tala madalah lirin dahin nagahan ke sudo yang nama 24 datang 34 darjah Celsius wanan do telok ji do bulan tusu jema angin usan ha kuri-kuri awan lebih andengi bahwi belare ha kuri-kuri awan alang te tala medalih lirin adeh malam angin usan ha kuri-kuri awan alang te tala medalih lirin de negahan ke sudo hena mana 24 datang 34 darjah Celsius. Dapat dua ada bulan tusu jihma angin usan ha kuri-kuri awan lebih angin bahi belare ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dan malam angin usan ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dan negahan ke sudo yang namanya 24 tangga 34 darjah Celsius ada lima telok dua bulan tusu jihma angin usan ha kuri-kuri awan dan lebih angin bahi belare ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dan malam angin usan ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dan negahan ke sudo yang namanya 24 tangga 34 darjah Celsius. Wanana dok nam jihmana angin usan ha kuri-kuri awan lebih angin bahwi lebih nak angin usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam angin usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin negahan ke sudo ihana mana 24 datang 34 darjah Celsius. Demigu lima dua bulan tusu jihmana angin usan ha kuri-kuri awan lebih angin bahi melarik ha kuri-kuri awan alang tek talam madalih lirin dahin malam angin usan ha kuri-kuri awan alang tek talam madalih lirin dahin negahan ke sudo ihana mana 24 datang 34 darjah Celsius. Nunana hitam peji tek jokyok layando alang anusang ngedua ni alang anusang ha laman web heti Jabatan Meteorologi Malaysia dua ni gak tek dua perpitan dua bulan enam kena ada ngabara mitam lim wina manita malang tih reti tak lama dale maya hadwi alang entamna.
1: Salam cerdas bangsa kui Tuhan masih itam lim paan jaga age paan nyoh SOP langkenan pelitah paan peji sayur dahin pelunan banu. Ketalokui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Teguh itam musang men amin telo awa, nurepa teguh itam mutam uli ngeloa. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putung loong tam sanghipun urip lang melegah. Amin.
2: Kreni tam kelenghi kahum hadu jeep peluvat itam kelunan. Bang melai ga peluvat teski meloksin alama uk utung kahum. Yinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
0: Yeah. Ya asen hadu puji dah yang kata lama dah tua dah sangun tamal lebih ani dah tangkui hak na hati dah binun na batong dah pelumba motosikal dok men batong dah pelumba basikal. Ya tak pelumba anak-anak macam tu ke terbalik dia nak.

Ya, saya tak tahu melagu halang aku ma bato uri pa lang kena ni ruin nama tia semanita malang gerita ma tak lama kelarah tangguh pejadian na telok da ni lebih ani ha na jarun na telok sangun handrapa teh hang hadui lang antam na mana telok alang teh ha omaru hinak tua pantam teh teh kaman telok lang teh tak lama daleh belaga ha tubu di telangusan jan hado manita malang uri pa tak lama daleh lang ni na abid nun na batong ngepelumba dah alang geri tu pelumba motosikal ada ok ha na peti anak din batong ngepelumba basikal eh tak perlu mana menjam jan dia nak marung jan logik deh patut nak jo dah alang ngepakai motosikal lang ipun batong alang ayak bi alang ipun na batong alang ayak eh na dah alang pelumba basikal jan nak dah alang pelumba motosikal abid nun nak nuna nak kena kalau ada peji dahi ke barat jo perlu mana telok jarun na telok ngelarah kat hang hadui telok love ya ni ya pejirin na kami ngeran lagu dan kenan Christopher Kalahuyang umpain terpeji talam madahun serat dengar.

Tama puji dina kami dalam mengklarah tam lebih ni asan hadau putuat kalau puji hati yang lebih ni ya awinun. Tak kumatin dalam Facebook Radio Kayaan Miri FM.

0: dinagal waktu kecil.
1: Terlihat tambah lengkap yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak jenak nyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kenapa ni andi ke.
0: Weh semua nan dia.
1: Anak empat tugu ngeliat ha. Keliar mana nak
0: nyon. Nyon.
1: Dia payan tu tu di rumah tugu dah pemaya tu.
0: Jangan tahu liu mak, mesti sebab mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi?
1: Kita cakap tu.
0: Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik tu, saya eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintam min reh.
0: Nereh.
1: Kutu obam, kutu tenam.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kerintam dah.
1: Pelak daun.
0: Pelak daun. Ya, teh mana hang telok alang jan hado saya tak telok tunggu telok doku nak. Wani apa jadi nak kami dalam doa ni dalam sejarah. Ya, aku sawikan joli dengan.

Iya, tapi dia nak mereka Alex Lehan selebih menolong alengaran ini ame-ame lebih ni nyoto na hadri ha awang tanah ha lida heto ke lahu tejo keselamatan menolong aleng jana seuno tama patrunga dahin do aleng nyaman usan baba apa do nyaman ni do kena tama pa anda lawat tejo keselamatan nan perlu hadri lang antam na lahu man pang hati kelunan langat madang repah komuniti orang pekak atau majalah ni perlu lan an iawang ala deng naman beh bagi hadu dah ngemaju dalehan ni dehin alan alang marung Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Tebara dak pangani hipun hak dan hipun uge dan pengjam dan taklimkah kelangat pelemana alang dah hipun menjam tu ke kelunan lebak alang jak dahin dah perlu an i awang ngioh pekali ngioh sekolah ngioh awang hadir lang tak dahin lebat naan aktiviti alang anna talama dale iha donunan teguh ngioh program Silent Run 5.0 alang anna ha kucing jana darau anidem hadir anan-anna tak ada hinang Majlis Bandaraya Kuching Selatan jam kita hukah kelunan alang deng ngioh program Silent Run 5.0 ni hanah deng menjatuhi tusu atul ong kelunan men lebanan tebin masyarakat alang ngioh na ya selebih manita melang teh pasara kucing non hadi tam leban ni dan men kam melang teh utara Sarawak jandaral an baram regata sama toh men 20 telok tanggal 26 2 bulan tusu alang sengat tangan ni ya kena dang pahabong hak marudi winak men telok alang api bagi kena asan hado isi borang

kasih lebih dengan lagu-lagu masa hiti am hayu ukun halan kena Rosiana orai apa ni tamate api apa apa ji dengan dah hari na telok langan labu Facebook Radio Kayan Mira FM ya selebi mana telok langan maju su peji dah kala lama kelarah tamal labu ni selebi mana Dublin ke macam meka almi kita nupan selebi di jesu na senya di lebih ni ala sudo kami hak long tru tinjar akan hari na telok lang teh long tru tinjar saya kena man kelo lang teh long tru tinjar dan akan lagu pulai ke sarang alang kena rem jana dan tujuh mana bakih halang terana iha kerana gina dah melu dena sayu lebih ani mendiji halang nyadui gina ha magih paan saya kena DJ sun kan hari na telo Mika Almi alang teha long tru tinjar baram ya suka nak mentol alang tak long tru tinjar baram masa matang dah hari na telo ni kenun ke ya hadui kat alang ikam anak kunan lebak aduh nure pa kunan bangu ikam melek ikam mapi ikam na alang te kerana hak long tru na nak Mikael Elmi ya tak lama kerana apa jadi nak kamera do kaya mera FM saya kena mana kelo alang maju sulahu ya saya ulang tak lama kerana apa jadi dah yang kelebihan ni we nak mana telo asen hado do tua telo lebih ni hawin nun na batong dah alang driba motosikal dok man o batong dah pelumba bicycle yang macam tu terbalik dia nak.

Amal lagu nak dihin itu ke telok amal behad hok lang apa ya antah ma tumun do ani de peji dehin di jerin deh nah jihak bentuk ke do kayan kui we nak man umaru kalau man be do de kalau kayan man belaga juman jihak kami magi nak JHSA fosrofin repatek ke ujung nak ya ana nak dah lang apa ya antah ma tumun dengan do ani deh tak lam tumun jeli apa tak lam dah tama kayan ya saya nak man kalau lang susu pejirin dari kami kami nak menelok ala ngejapan telok ni datang tak lama karah tam jam ke tam tak lama dalih tam ni dah kelunan ala uaya urib daripada warga emas limkah hajapan anan rana itu ngejadi jidawan daripada hadir alang melegah tak lama dalih tam ni abin menbeh bangjam menbeh pelamana ala ngadahi pun alang kita menyedang menbeh sejarah dalam hadir ngemaju dahin pemboh urip kemojan dalam tubuh tiap hang masyarakat dah aneh dalam ayak jadi inspirasi nerpa kata menitamnya mata bin bayani ya selebih menli minta mana kayan hui nak mana telok alang ngaran anak daya alang tepi jidina kami redo kayan Mira FM.

0: Hakayan ita mai kayana nan lagu alang cerita mai dalam kala ta melawe ni he telo damai dalam tejoh sejarah ari yang ta mai kayan wina puhu kayan dalam lagu nan lang ngete magi arana lahi bara anan ya na ji raja pu kayan men komuniti ta mai kayan men Kalimantan Timur. Jadi kalau tangan nyutok bahasa tejo sejarah hari yang hari yang puun tama kaya ni dah ane nalang di puun nak di pelayang dah nak perkataan Kesultanan Bulungan hinok Kesultanan Bulungan ni teh ya nah Brunei Darussalam. Abine teh ji anak raja tama kaya men dalam Indonesia teh puun kaya nuna. Aran nak asung luan, lang tehawan datuk mencang, lang jiman raja Brunei menuna. Winanan tuguanan perintah dale Brunei ni dah gi tugu urip-urip puna dah gi tadi Kesultanan Bulungan. Ya, ini tak menyutuk bahasa tujuh sejarah, ngeluan tak bahasa-bahasa tujuh sejarah-sejarah menbeh lepun urip tama kaya ni menuna. Okey, anak lelang anda hak pisui dalam lagu lelang kuma yang tam kayaan lelang kenana kayaan mapan anande. Kayaan mapan kena hak itu bahasa tujuh sejarah kayaan uma apan ha Indonesia dah Kalimantan Timur Indonesia. Okey, mentrok lima saya kena mengkelok lelang lebo pejiri na kami telah mengkelah tok lebih ani dah ini saya lebih menari na telok kita nuban. Halo halo kena ya halo halo lahu. Anda kesian bulu ba nyatung te lerong tabih kena milih hilang sang te masuk sukma kena jandaralan bulan saya sukma do mana ni ha. Okey kena hatim. Sarawak ke pejo sayu kita nubana. Ani do halusut ini ada ni japa awi dang ngesak e medak lagu ngalong te tasu tegan a kena ya sa kena menika. Halusang dendong kanan lagu na nakum salah ha. Ya halo halo sa kena man eka kita nuban. Halo halo naksia na nyatung te lerong tabih. Ya pengaim wani ya telo meklara pejidin kami tabi kan hari na telo sian kan hari na telo kita nuban tepaha kan kami alang te ha dale ha belaga ya man telo le paredo kaya anak Miria FM
1: yang mat berhormat kami di Sarawak coba untuk membangunkan kekuatan yang ada sekarang kita menumpukan kepada tenaga hijau. Keduanya bersama dengan Menteri Persekutuan Pertanian, kita nak ubahkan kawasan utara ini termasuklah Limbang Lawas dan Miri sebagai satu kawasan penanaman padi yang menggunakan teknologi moden. Sarawak telah memberikan peruntukan insya-Allah dalam bajet tahun baru 500 juta untuk membangunkan parit dan tali air. Selain daripada itu, kita juga membangunkan kawasan di southern part of Sarawak iaitu di Kuching, Semarahan. Dan kalau ini dapat dijalankan insya-Allah, keterjaminan makanan khasnya padi kita nak mengeluarkan dari Sarawak. Yang amat berhormat, kita dah target pada 2030 setidak-tidaknya Sarawak mengeluar 240 ribu tan padi dan beras dari negeri Sarawak. Dan kita boleh kerjasama dengan pihak Sarawak untuk menumpukan pembangunan pertanian.
0: Ya, Premier Tan Sarawak Kerjo Lansan Mari yang ngawan pelamana Tejo keselamatan nguyok pengumuman tak lama dari Tan Sarawak kita menyenang tak lama mini estate alang anak awan sang nubu pare tak lama dari Tan Sarawak telah menjaga alang sengatang tak lama kelanggar rupi satu bu dari Tan Sarawak yang kira 6 atau hektar alat dan hipun nguyok pengumuman daripada Tan dari Sarawak ni dan hipun pare dahin bahar temdep.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Kan di pukul 4.30 minit lebih.

0: Ya, saya tak tahu melaku alang tengarana tak jauh lebang alang kerana dan ini alang kereta amat temuh peji tak lama dengar usun tanah lebih aneh. Tak lama dengar usun tanah lebih aneh, unak tamah peji tak lama dengar alang ni mendalai Perancis alang tak barat tak hui jiribu pada tu 50 ong ke sekurang mati matoh men 24 26 malam ulalo utusah kalau tagak lasu an barang mati balai men awan-awan alang tak lama dalai hanan. Anan mambe hukah hujab alang anusang dalam dengah atau pukul 4 junang atau pukul 4 junang lebih aneh den. Pejabat Kesihatan Awam Perancis de Bara mambe hukah anan. Anah de petulah ne peju. Teguh dalih anan patrongak dena tusah kelalu lasu kerane. Dahin anak bara ngia memedengah halang ni mana dalih anak lahu tak pada 10% tusah keluna anak mati tenan lasu dalam dalih anak anak bara jadi tak alam umah kelunan. Nguak dalam mendengar Haji Dau halang make up kelunan dalam dalih Hong Kong ngaku salah uihak ti pamoh uihak pamoh dua Dau atau ngatikna Dau halang anak pamohanan padal te nyadui na hadui buruh paksa. Adihin anak dah halut dan dah ngalan Myanmar. Talam mendengar halangan te bara, dau halang ga amohani na bara. Ya sanghipun gaji ala ngayak. Tebu ya geri sin uli talam matan rigit tunai. Langkah nak pada puluh saya juta baht. Uya anak itiket bilun adhena te awan san jinun te bayar. Adhena talam uma besarak talam dari Hong Kong doh leng haduina jadi juru selek nerpa mek aklunana ni pat ngaku nasala na haduina. Ngua talam dengah ngua talam kerah tam lebiane. Ya, di dengar halang anu sang tegu do lima halang uang ni deh. Pon Sumiyi telok puluh telok duman ngaku nesalak ha umah besarak daerah dalam muki naku pamoh dahin nanti na dolong doh halang ngah op deh. Alang talam mendengar halang anu sang ngah op deh na hati nyadui ha dalai talent. Dahin dua dohanan tegu hak mutama talam dalai talent. Dah negeri dalam dalam Myanmar, dahin ana bara, doh dua dohanan. Ana pebele dahin ji sindiket pamoh kerunan, alang legah dahwa hina $54,000. Kira dua atu $54,000 dari Malaysia ni. Nahari dalam bulan 22 dalam maduman 2024. Ada hina dalam rumah besara. Ada hak panak dua long doh. Anana pada rote bayar hui 545,000 kira telok atu puluh tusu ribu ringgit mata ringgit Malaysia. Mana dah kelunan alang jadi batang ayak alang anakinah deng musang dua long dohanan mana dalih Myanmar. Wana nengwa telah mendengar halang baik loha telah mendengar suntana lebih aneh nanti jauh dengar Piala Dunia 2026. Malam ini 40 saya pasukan. Oh, pakpah. Dah lalu terpetik dalam pelawan. Hingga langdang mutam. Dalam slot alang pejoh ngua aduan ni. Dalam tubak kejohanan Anna. Dalam dalam Kanada, Mexico dan Amerika Serikat. Tengok tek 25 gol Anna dah pemain tek. Alang Anna dah masuk. Dahin purata 2.5 gol putong pelawan Alang Anna. Dalam hukah Alang tak boklan. Dalam sejarah Piala Dunia Anna dari Manduman 50-50. Dahin dalam Piala Dunia Duman 2026. Hena tu bakna alang ate bara henah dah pemain talam pasukan alang ate api bagi dang ate mate lebak gol jarun na pertandingan anna talam sejarah Piala Dunia. Yang kita melim hanunai tama peji tak ala mendengar usuntana talam mekarah tam lebeni dengan usuntana apa mau ngeruak dek jaka alang apiah nguak jima.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.
2: Ngelarah jaki miat pengjam. Tips tegu dau lasu. Lubunji mengnah hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua, dui kahum ata. Lubun telok, mengmelok alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat, memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima, hituk buka kipas dahin ekon jadang nabatung tam nyingem. Lubun enam, pakai basung alang seluah dahinlah terang. Lubun tusu, awi temusang menamin hitup pakai tupi norepah payung ja emga alah matandau. Lubun saya, mengala penguman ala nabatung tam halat nai lasu. Lubun pitan, mengdui atakmi norepah alante Kevin. Lubun pulu, tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh jabatung tam ningem. Nunkah tada perah tabit daulasu. Lubun ji perah kahung. Lubun dua melelai. Lubun telok pahok lasu nanyamau te batung tam. Lubun empat nusit tam fokus. Lubun lima ngelivak no kahung norepah dengkoma. Lubun enam batung tam melelema norepah sengkrem. Lubun tusu ngenap nuta. Lubun saya strok haba dahin bayaloh ata melai tegang te batung tam. Awi kelok te tadawi nunan menghadau te naban hak uma prah.
3: Dah halaman ni, Neiman Radio Kayan Miri FM.

0: Inyong tingin selamat tataw nga selamat pamungkicay ka use tali dio tani siyo 20 PM ta bulan 6 uman 2026 siyo tau cha ilu ko ngeringa denga cinta lidio kenyam refen pamungan ini bungan. Perintah Sarawak kemurala konsep sekolah pintar ngebayak platform pembelajaran digital ngan teknologi kecerdasan buatan AI. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Yakuma, usaha ina bagi ngempaula kualiti pendidikan kat petipo negeri ngan pejadik bilik darjah pintar ke nak peniga akses kaduk naan subjek pegiangan AI. Ngan ini pa kengampau laa pengencam dah dalam gayang dah belajan ngan ngebayak maklumat ke FB rasmi Sarawakku ia nak penuhkan perintah Sarawak ke pencona usaha ngempau laa taraf sekolah yang mupuk pekeno-pekeno. Jin Ooina komitatlan kena penuhkan pelajar ke awang pasen akses pembelajaran yang on kualiti yang kebaan ke kawasan ke pasen. Nah majlis di Aceh Datuk Amar Fadilah ya pekatuk apa na ida dia keluk ti adat pepeto ngana apan taiti saringan kesihatan kena datai daftar kawin. Saringan yak selau ini hina na bagi nentu adat ngan pekinapa nak peniga palak kesejahteraan pemanak da bayak. Ujian saringan kebaan talisemia ngan pekinapa HIV gunalan nerana ngan lao apan agat na biun kacau ngan ida pe pekinapa ngan anak da bayak ta. Ya kuma pekinadau jina na pejade majlis penangguhan kursus pra perkahwinan selangkah ke jinjang pelangin pelamin Petra Jaya Siri Kepat kak Kuching. Dawa kursus ini nana biun tua ngebayak syarat tua tapi inana kena detai pepeto tapi nak Japanesen penuh pala ida dia keluk tai pepeto ngana nuyan pemanak ngana tiga denak bayak ta. Suwek 250 usai ida dia siok dalam program ina yakti dalam 2 tau pejadik pekuak ngana pusat khidmat Parlimen Petra Jaya Jabatan Agama Islam Sarawak Pusat Penerang ngan Islam ngan Negen Petra Jaya. Ilu pokok ngeringa-dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Ida leto ya ngelinek ke awang pasen pekato apan alak peluang dagang latihan ngan pekinapa pembangunan yang sukat ku ona ya sedia ku ona perintah Majlis Amanah Rakyat Rakyat Mara ini pun agak laa ekonomi pemanak dah ngan ngempau laa pengulik dah. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang Yakuma Leo ida dek ka awang pasen un peluang biok lan berjaya jadi ca usahawan ala peluang ekosistem keusahawanan yang lepa nak tawaran ku un mara. Ini pegangan latihan, bimbingan dengan pekinapa pun sijilan dengan khidmat nasihat. Ya kuma pekinadau jinana pejade mekep program pemerkasaan leto dengan komuniti Mara 2026 ke Dewan Masyarakat Lunduk. Ya ati siyo majlis ya kuah inana Mara nak palak 44 murid sekolah ke sekolah sebandi. Convention Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak Zon Selatan. Ya, penco pekiok keti 20 tahun bulan PN Uman 2026 dengan naib Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadilah Yusof yang ngebayak. FB ya kuma hinina jadi jelasan ya gunalan nagap la perpaduan ngan peng yak tiga dalam parti. Ini pagi ngan tujuh perjuangan PBB ngan convention ina hinana ngemual jentera parti apan penco relevan ngan nak bagi kepentingan rakyat kat negeri ini. Datuk Amar Fadilah nyabda hia pengerusi itiang jawatan kuasa induk convention PBB Zon Selatan ngan ia petirak pasen tok sedia kenang pejadik na convocation ina. Program Sarawak Ku Sayang bahagian kapit lepa pekep nyabda. Program telu tau ini hinana berjaya mepeng pengaduk telu puluk lema ibu pengunjung ngan kapit kitchen ya lepa rekod telu atau tepat puluk telu ibu ligit ngan timbalan menteri kak Jabatan Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamin Unyat ya bada siap penangguhan program ina ngana ya kuma sambutan ya adang tigalan cin kelunan kadok peluak si sukung ya tiga cin rakyat nyukung agenda pembangunan perintah program ina bionca medium pendengar maklumat tua tapi ya jadi celasan ya metuk perintah ngan pengenapa ngan rakyat. Ina tu dengar tepat ini dengar yang lepas sedia kon Rosita Ampung dengan Monica Gary Chin Amin dengar RTM Kuching pencuba pemang kejaya ke usai tali dia kenyah Mira FM selama sempat dengan penuh kon dengar selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei

0: 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim

Ya, oke, tiga sana ke kumaikam dek cahaya ngalai ka usai tali dia kenyam refem. Minum dengam tau ini. Yang selamat tetap kumaikam mong sana ke ya tau ni 20 pian ta bulan 6 Uman 2026. Tau ca tau ni. Ya, berkira cinti tu ikam dek suka bersiaran ngala. Namun kuma ikam dek ngeringa ilu ka umat-umat aduk ka lepok daya kinata. Ya, selamat tetap kumaikam ilu mong sana ke ya. Ngana pergi napa kumaikam dek pemegejai ngala ka umat-umat ka pasan bio ya on dia lepa abek ka uma lepa cin ukok da pagaya ngan pekin apa kuma sangat-sangat tepat dia kejai ngala cin upis on dia kerja shift kejai ngala ya tiga tahun lan ko mai kemong senake nang tau cha tau ni okey tepat mungkin ni lutai nase gaya awang no senake ya ko mai kem dia kejai ngala ka usai tali dia kenyam FM gaya awang tau ini hilun ase ka pasan be merek midan gaya awang ka pasen be mere tau ini sengana ke ilu nasi panah lah ya jing kenempa moroi ilu nasi panah habek ngau naa dan pekin apa ka merudi ilu nasi ka ini on kali usai gaya awang ha midan on bayu bekilet ya jadik ka kuda-kuda ukok tetap ini ngan ngau naa hujan ka kuda-kuda ukok ngan pekin apa ilu nasi ka telang usan gaya awang kuak se ngan ka marudi midan taup ini hilun nasi on bayo berkilat ka kuda-kuda ukok ngau na hujan ka kuda-kuda ukok tepatai ka belaga medan hilun nasi gaya awang ka belaga ta gaya awang pebiancok se cina beludek ngan pekenapa ka telang usan hilun nasi tetap ini on bayo berkilat ka kuda-kuda ukok ngan ngau na hujan ka kuda-kuda ukok nasi baca gaya awang senake ialah panai cin upis Jabatan Meteorologi Malaysia kuma ilumong nang ka kaliu-kaliu gaya awang yang jadi kat dalam kat dalam negeri Sarawak kat Malaysia kini lah ya. Okey, ngana selamat tetap kuma ilumong, selamat tetap Malaysia. Harap ilu dah nak tawai tiga sengelangan na. Okey, mungkin ilu ngeringa dotit belian ni ada yang lan itu buka siaran tali dia nang jam yang ketelu jam lemah ini sengen ake ya. Ha, jadi dan pergi napa ikam tak kejai ngala ka pasen merek ngebayak siaran radio pengalai. Selamat tetap kuma ilumong.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Ya, okey, tinggal sana ke kumai kemudian kejayaan dengan lekat usai tali dia kenyam RFM. Selamat tetap kumai kemudian selamat pemung kejayaan kumasa sana tepat dia madian bersiaran dengan lah dengan anak begini apa kumai kemudian berketuh nyukong ilo kat usai tali dia kenyam RFM sehingga nak ilo bersiaran sampai jam 6 tetap tau ini nak dengan anak ke kini lo tenang asyik mesej-mesej saya kematat kat live chat begini apalah mesej madian yang naik ke live chat tali dia kenyam RFM. Selamat tetap kumai kemudian senang kemudian lepas mata mesej kau anda berin ke baja Michael Lian Ita Suling Michael Elmi ya kejayaan ngelah Cina jam telu orang tah ya jadi mesej mana yang nak kini Cin seka kugan ini dengar tah ini ya selamat DJ ini dah harap DJ Magat Alek dah ya tiga tawa ya Magat Alek ini harap ikam pah Magat tua ya okey ikam dia like tali dia kenyam RFM tiga tawai pakuma Max Xavier Max Sabina Lunga Paulus Lahang Udau JJ oh, Andrew Utong Julie Baun Lawe Buri Nyalu ya yes, Alexandria Anyi Flo C Irene Ping Elizabeth dengan pekina apa Irene Wang pemukejai ngelah tiga tawailan ku mereka mau sana ke ya berkira Cin P tu ikam dek suka pemung kejayaan ngala ka usi tali dia kenyah Mira FM. Jadi ilu nasi kediut pas untuk ke Piala Dunia nuat sengen nake ya kediut info lah ke kusi kuma ilu kuma ikam dek pemung kejayaan ngala ka usi tali dia kenyah Mira FM ya. Okey, dalam nasi ke ini nang info ya ada yang lain nak keluk ke kusi kuma ikemong nang cak info naik kak surat dengar. Okey, cak info ke alat ke surat dengar medana ketua jururate Paraguay Gustavo Alfaro ya badak kini ya araplan anak buah hamong ya ti kejutan nang Jerman panas suka tekak pusingan 46 terbaik Piala Dunia 2026 dawa ya ke ida main siok tau dua ya tau dua siok telu pulok tau bulan 6 ini jadi dawa perlawanan ini ya lawan dengan juara dunia Pat Liwai dengan ini cabaran biok lan tapi ya ngelan lan anak buah ya sukat ti ca tentangan ya nak Jerman lah dawah ya. Okey, hakik kusi kuma ilumong hilu nasi nang ca perlawanan ya ti nang kenampam dah sengen nake ini ke elpa tisen ikam pa lepa tisen nang keputusan ini tapi akek tembadak kini kuma ilumong lah ya. Ya pengembayak lan hilu nasi nang perlawanan keang South Africa ya Afrika Selatan dengan pekina apa Kanada ya, medan ilu nasik Kanada menang ini apa cah sejarah pini medan Kanada tainang pusingan pulau 6 ok jadi nasik akik kusi kumai lomong dengan pekina apa perlawanan ilu naat ke jadik kelepak ini os dengan akik medan Brazil dengan Jepun Brazil dengan Jepun telur pulau atau bulan jam cah mempaham dengan Jerman dengan Paraguay jam 4:30 mempam 30 tahun bulan Ya, dan begini pula Hilunasi Netherlands ataupun Belanda lawan dengan Morocco jam PN Mempam 30 atau bulan dan dalam begini pula Asia atau bulan 7 Hilunasi Ivory Coast lawan dengan Norway jam Mempam dengan kadok lebih ni ya ina kala cata bulan lepas ini lo nasik lah nang cata bulan Perancis lawan dengan Sweden jam lama mempam ina sik cata bulan cata bulan pe Mexico lawan dengan Ecuador jam PN mempam nak ke kursi ku mereka mereka kerja dengan lah kat usia tali dia nang imbasan ilu nasik kuda-kuda perlawanan yang kena kejadik dengan perkena payak lepas jadik dalam piala dunia sehingga nak ke jadik ikam dia peminat piala dunia ya kumpin ya on fakta-fakta menarik pula akik kursi kuma ilu mong ya. Jadi ja fakta menarik ake kelekusi kumekam nak kejai ngelak ka usai tali dia kenyamir FM midan ilu nase piala dunia ini sengen ake masam-masam suka jadi nang piala dunia ya menarik ilu nase ilu ala ya tiga ya ino ya kira ke jarang-jarang jadi lah ya midan ilu nase ka ini sengen ake nang ngaca fakta menarik ya ke keluk kursi kumak ilumong. Ini fakta menarik ini medan dalam perlawanan nang perlawanan sio puluk lema atau bulan enam umana puluk PN ayah puluk dua. Okey, fakta ini dengan akhir medan Ilonase Hungary lawan dengan El Salvador nang peringkat nang peringkat pusingan kumpulan ini. Ini dalam kemenangan ya pengebiolan dah barak kali ini ya. Dalam sejarah Piala Dunia, Medan Hungary menang dengan El Salvador inana pulok ca. Hungary pulok dengan El Salvador na ca. Gun lah ya. Jadi nasi info ya menarik akik kusi kuma ilumong dalam fakta Piala Dunia. Okey, tiga baik kami nak kejaya dengan lah Kak Usai tadi dia kenyam berfm yang kita panggil dengan retik belian ini dengan akik naik cin ici tepau.

0: mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Ya, okey, tiga sana ke kami kami ke jaya ingat ke usah tali dia kenyam RFM yang kena jam tepat lagi ni lemah. Terlalu belum tujuh minit lah apa jam lemah kita tahu. Ya, selamat tetap kami kembang lah. Okey, tepat tanah SMS-SMS ya, saya ke matat ke live chat ke ini dengan nak kami dan Mrs. Madang. Ya, Naichin, Maxivia Max. Halo, nu dengar tadi ni ya terbaik DJ tali dia dah wa tiga tahun lah. Ya, ada paham suka pesalai kemelah dengan info-info pula. Mek kusi kami kembang. Ya. Okey, ngana kenapa lah message saya naik Chin Bunda Babeh Wai. Selamat petang DJ YFM. Oh, kenyah ini ya. Has UFO. Ayat ni dawa kat Lambir dengan kat Peninjau Miri kina dawa. Selamat bertugas DJ. Terima kasih. Ya. Okey, dengan hati kata awal like kem nak nyukong ilu singkat-singkat liwai. Okey, mungkin ilu tengah asyik cah info ni dengan akik ya. Ya jadi ke awang negara. Okey, menarik kalau kursi kidi kumak ilu mong nak penusa tak nak peko ya jadi ke Venezuela. Midan ilu nak asyik dua ada pemanang amai dengan anak ke ida teguk mudip ya temudip kelepas patau ida ana ida dua kalen ka uko uma atau pembangunan ya kape ya dalam patau ida dua kalen kena ngan dua-dua ida dua panak nah mudip dulu teguk ngan ini cabaran ya biolan lah kuma ida pasukan mencari dan menyelamat ya temita ida dia tem mudip ya jadi ina ya jadi ke Venezuela saya nak kena penusa tanah peko ya lepas jadi ke ina. Okey, baca lah mesej saya naik ke live chat ke ini sekarang ke mesej Madang ya naik ke inilah ah. Jadi mesej Madang yang naik Chin Florence Lahang. Hello Florence. Ya, selamat tetap ino dengar dah tiga atau ini. Main je lagu kenya pakai pesalau ilu mong dawa. Okey, lagu ino lagi keluar. Lepas inilah yang ino-ino tu lah ya. Okey, tiga tahun Florence ikam dia pemong kejahat ingat lah kamu saya tali dia. Okey, mungkin ilu dengar ada tiap belian ini Chin Edward Seling Bamba Ikok dawa. Ya, dan lagi Bamba ikam mong sengen lagi. Nang ino-ino tu gayang ikam ti kawang kina. Akhir nama me apa na ikam ti kedingan na berjaya apa ni kemasukan anak kejayaan ya tinggalan ya ilu hadangan nyukung ilu semai apan sengen ake apalah sukat nyukung dalam pemanak leka dalam community lah dalam mong bangsa lah sengen ake apalah pekuat tekatan nas selamat tetap kumelomong.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Ya, ok, tiga sana agak kemaikam datang kerja dengan leka usai tali dia ke Nyamir FM ya jam tepat nak kini 50 jam minit lapa jam lema kita tahu-tahu yang menawai kemaikam lah dengan nak ya kena ini dapat ambil onda pada pendengar kini kemai lomong ya pas untuk ke gayang ngecek selapang ya selapang patah ya jadi tahu ini orang ngan nampam hinana gayang ya ya ati ke upis daerah Beluru ya ha, jadi ina se gayang ya ti tahu ini ngan bulan tujuh ta Cina cah ta bulan abe dua ta bulan tujuh hidati ke daerah Telang Usan ke upis daerah Telang Usan ke ngecek ke selapang dan pekin apa lisin selapang kem lah ya jadi nawai ikam dia on ke daerah Telang Usan ya tai ke upis daerah Telang Usan nang puyan ina ya. Jadi ram kena pelang kini lo tenase menawai kuma anak-anak atau pesa sengan anak-anak lah dia mencam belihan ya. Ayo biar nawai ya tenang uji bakat bintang kecil kuma ke mana anak dia mencam belihan dini dengan uji bakat online. Ikam teka FP Miri FM sengan anak ya. Ikam ke nase nang ya un si uji bakat ke ina ikam scan QR kena kena kem nasib maklumat-maklumat yang perlu kena lah yang nak kena lok pa dengan uji bakat bintang Piramli ni kem nasib ke ina lah kem scan QR ya ya. Okey, dalam begina pula hilo nasib ke ini menawai kumai lumung senake ya nang nada yang Cina ca atau bulan 7 Oman 2026 ini habis na uncas lah kuma ilu dek te ala sin ka mesin ATM ya ya uncat cenaan bank lah pagi naya ban kena ini dah ilu cas ya siok cas caligit singkat liwai dek ala sin ka mesin ATM pekina tapi nak kini lah bion on ke siok cas nadiang Cina Cha atau bulan 7 Oman 2026 ini.

E adam kita belang kita patah nasi cala. Info yang menawai ku mai lumong senake ya ku mai kemenda bersiaran ngelatau inilah pas untuk barang regata 2026 ya kena dia Cina 23 tahun bulan habis 26 tahun bulan ya ya temnan tema ya peace unity ngan progress silu nasik ke ini ya jadi ka waterfront na marudi jadi ka ngai lo nasik kuan pengalai elo nasik na nga pasa alu tradisional ngan on pa speedboat ngan pekina apa ada pepunan lah gelaran Raja Sungai Jinanina Ogan kangina unpa persembahan-persembahan kebudayaan Cina masyarakat tempatan ngan pekenapa bejuan penguman ngan tisep ya un ka ina Cina o activity dia ja ya jadi ina si program Baram Regata 2023 pula. Ya, Nadia Cina 23 tahun bulan. Habis 26 tahun bulan 7 Oman 2026. Ya, okey. Biarlah SMS-SMS saya naik ke live chat ke ini. Saya nak ya. Nanti kita tahu ya. Kemudian lepas bersiaran dengan Cina jam telu ora angan pakinapa ikam mungkin on kang ikam debian suka ngeringa ilu ke RTM click ya harap ilu dan nak tawai lah ya harap bana on ngetiga kediut pas untuk upgrade kidil alah ya jadi ikam dia pemung kejai ngalah ke usai tali dia harap ilu peketau bangan tawai nang Ino tu ayah iluti singkat lewai ya. Okey kira apa ini tu anak hilu bersiaran kuban pengalai jam 6 hilu pencong ringa ada siaran Cin YFM Impan Kucing tiga tahu aku mai kemong sana kek dia lepas kejai ngala Cina jam telu ora ngan arep na info ya kek kusi aku mai lupa mungkin peniga aku mah hilu mong. Okey tiga apa okay, kemati jablian pengbayalan ini jam 6 pencoy lungering ada siaran Cin YFM Mimpan Kucing dan nawai jaga tiga agak lah jaga tiga pengmala jaga tiga tirak lemong senak okay, okay belian pengbayalan Cin Juni M amai nyanyi kena bye bye.

Ya aku kira yang anu bini ya. Ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah suki aman dirawat ya. Ya nak lemak kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Kira itu. Jenak mia tindu lapan dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku nyo kenang bungai nunggu yang kengayuang bundannya tadi pulai. Adi panggau nyen. Dia lebuah seruai terengkah bertanjuk. Dia bungai nunggu yang alu ya kau ya. Neh, dah kata aku. Nganyuak di igat bundan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai ku dah dipelajar kenuan. Serta kau ya kau ajar. Adi sidak buat keliang. Apa ya tanduk kejang nuliang buat tutuang mau semua kami serumah kebukai kebisi ngajar nuan nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu haruah tiga hari-hari dia tahu bisa kami sak buat keliang datahila ada utai bukai aku na ibuah madah kenuan laban bisi igat girai alai nuan yang bertanya. Jadi pala kada baik denya nak tahu ndak digantung di batas bedilang ba tiang tengah ba ruai denya dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu ndak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak kata aku majuang di igat bunan. Mepuak aku. Ya aku bungai nung yang bejaku ngau bunannya tadi. Ya, nyalai bala maiwah, kawan maiwah, peningah maiwah. Nangkat tu mekitai, munyi ku aku madah depun tadi, okay, aku kak baduk, ngetuk-ketuk, nyalai tu bisi beberik, aku panjai mimin, ayo ke udah. Oh, ti nyemak, kita itu lagi dah suah orang, lagi diberi orang awak dalam tahun baru, oh ilah, aku datai baru. Nampuang ya, harap kakunya, madai nama-nama, uleh datai pegulai kau kita baru pakai kuda tu. Nyalai tu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kengena tu suantik ke 85 nya tadi. Sama bersampi makitai, sama pula girai nyamai. Oh, mutuah berlimpah celap linap senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja makitai udah tu ne. Oh, nyaya mupuak ku. Bye bye.

0: Sejalai YFM.
1: Segulai Sejalai YFM.
2: Jaku prangsang kitai kesar itu begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawa kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawa kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Kenyak me kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar me kita ingau pengandiri, anang mudah butuh sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah tertanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam mes maya kita terdekat mulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kita terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kita mupuk nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
3: Wai seberai.
1: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
3: WAI YFM.
4: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
6: Segulai sejalai.

yang ke YFM jam ke Datuk Nangira, nama nak pengawak ke benuang di kerja kita, nama pengawak ke benuang di gagak kita rap ke sama gulaingo kami buat sadar lemai kita lemai tu ya. Jadi buat sadar lemai ke sekali tu gulaingo aku melatih badi dari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Lalu batu sun program kita bakal selama udah tu lagi nur kami dekat mai kita ninggal ke Hello Wai Limbang Gulaingau Dominic. Lalu udahnya lagi 6.5 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Lalu pukul 7 lemai tu lagi ninggal ke program Perancau Tikai 7.5 lemai kita ninggal ke berita lemai ditabur ke terus dari YFM. Lalu pukul 8 malam dekat Gulaingau kami buat program Leman Budaya Iban. Nyalainya tusun program kita dia ungkup ke bawa sadar lemai kita lemai tu lemai hari 1 29 dari bulan 6 2026. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Wai Limbang. Jadi sebelumnya tu lagu Aries Nenala, lagu terkenang kenuan.

lagu ke di bayi Maxwell Franklin saran ke lebih itu berdengar merisak di racun pengerindu lagu kena ngepun ke sadar lemai kita lemai itu lemai hari 1 hari itu 29 dari bulan 6 2026 nyala selama lemai ya guys semua boleh berdengar kita ke bisi

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita keterubah peningan semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau kait pelamak Limbang dekat ditutup untuk bersiap mayuah.
1: Kebisi ningah Helawai ada Limbang bakal kelemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma buat lawas enggau Limbang abah bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Jadi lemai tu aku datai baru ba Helawai Limbang ungkup ke minggu tu hari 1/29 hari bulan 6 2026. Jadi berita ke terubah ada kena ngepun ke Helawai Limbang ke lemai tu aku dekatnya buat siti pengerami ke dekat diatur di menua lawas sehingga pengerami Irau Acolun Bawang kali ke 39 tahun tu. Jadi pengerami tu berengkah diatur 2/7/2026 hari 4 nyentuh ngegai 5/7/2026 ianya hari Minggu. Jadi sekedar bagi program atau ke paket ke bisi diatur ianya nyengkaum workshop music asal Lun Bawang, paket main ball nyabut tiket penasit, paket ayung awatinan menang ke tanah asal Lun Bawang, berperindang ke penyanyi Lun Bawang, lalu mayagik pengawak kebukai ke dekat diatur. Jadi pengerami itu diatur buat taman awam di lawas. Jadi Aram Sampal datai ke pengerami Irau Aco Lun Bawang tahun tu. Timandang ke main asal ngau tanda asal Lun Bawang ke lebih lagi. Jadi berita kedua bah Helawai Limbang ianya berita mana hungkup orang Limbang ngau lawas ianya siti pengawak Carnival Mini Kerjaya ke disebut Jom Gagar Limbang ke dekat diatur Opis Pengangkut Malaysia MOT ngau saup hari Perkeso Limbang. Jadi program tu ke dekat diatur kena 4/5/7/2026 hari 6 ngau hari Minggu pukul 9 pagi nyentuh 5 lemai ke dekat diatur buat panggung amphitheater di Limbang atau ke waterfront di Limbang. Jadi mayuh company ngambil bagi buat pengawak tu kelebih lagi ngagai kita ke dekat bergigak ke pengawak mayat tu ialah ianya kelimpah harinya bisi megak diatur pergi karaoke atau ke Limbang Idol. Penerang kesilia berkawal dengan paketo, cita tahu telefon ngagai Benjamin Kule balumur 019-581-0607. Jadi berita ke penudi Bahilawai Limbang kita ke minggu tu ianya berkawal dengan Agro Tamu Medamit 2026 ke dekat diatur komiti atau ke jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang dengan sawab hari Majlis Daerah Limbang. Jadi program tu dekat diatur 4/7/2026 ke dekat diatur nintiang bulan di Benamin. Ya tadi berita ke ulih dilansa aku Bahilawai Limbang ungkup ke minggu tu sama lemai lalu kita pelai baru ngagai YFM di Kuching.
3: Y seberai.
4: WAI YFM.
3: Ya baru ngam.
4: Kan?
3: WAI YFM. Kita datu, penuh, menyentuh.

0: lagu baru hari saya biar banyi ke lemai tu berdengar ke lagu Diau ke Tegal Sayau. Jadi sudah tu aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami Pak YFM.
1: Ya, gini pun pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke di kertas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Kemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anju orang yang udah nyak dah. Agi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Kemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi aku ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM kalai pesan ke terubah tu menuju ke pembelayan ke dia bawa sepemajai jalai pakan entah bayi ke pembelayan ke dia bawa jamu kerampak sedai nanangai bawa mupung apai baji bawa marau ke pembelayan berbah buking kakup entah bayi apai umang bawa kemalih entah bayi balari rumah munan rantau sabung ke pembelayan berumah panah now kapal melayan di Kuching Bintulu Miri ngau kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang ke Ngelala kedua anak jarup tau ke Apai Juni jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau ke Ake Agul tau ke Apai Tua Rumah Juni undang nadai kena 27 hari bulan 6 2026 jadi yang kedua anak jarup tu dekat di Senggai Balamayu lah. Barumah Juni, Ulu Pedanun Pakan kena hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu Niang dekat dikubur ke, Bak Pendam Selalang kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Jadi tu tadi pesan menuju ke pembelayan ke Diau Bak Pakan Tabai, ke pembelayan Bak Jamu Kerampak, ke pembelayan Bak Mupung, ke pembelayan Bak Marau, pihak megak ke pembelayan Bak Kakup Entabai, Kemalian Tabai, Rantau Sabung, ke pembelayan Bak Nur Kebukai, Bakal di Kucing Bintulu, Miri, Ngau Bak Nur Kebukai, ia ke ngelala kedua anak jarup tau ke Apai Juni. Jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau, tau ke Ake Agul, tau ke Apai Tua Rumah Juni. Udah nadai kena 27 hari bulan 6, 2026. Jadi yang kedua anak jarup dekat di Senggai Balamayu lah. Barumah Juni, Ulu Pedanun Pakam, Pakan kena hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu niang dekat di kubur ke Bak Pendam Selalang kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke Diau Bak Entebu 3 buah rumah, Bajau 2 buah rumah, ke pembelayan Bak Nangabu 2 buah rumah, Mendas 3 buah rumah, Pendunus Debak Lubuk Nibuang Kabung, ke pembelayan Bak Ulus Betan 3 buah rumah, ke pembelayan Bak Sungai Anak, Sungai Muding, Temuduk Krian, Senyawan, Sungai Antu Keluak, Sungai Kelampai, Peligung, Ulu Awik, Babang gau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke gedut anak alam, madah ke gedut anak alam tau ke ini alung, tau ke Indai Tua Rumah Cendang, udah nadai kena hari Minggu, ianya 28 hari bulan 6, 2026. Jadi dia gedut anak alam tu tau ke ini alung, tau ke Indai Tua Rumah Cendang tu, dekat Dintu Balamayu, kena malam hari 2, 30 hari bulan 6, 2026, Barumah Nyawai Bak Tintiang Jelai Selambung Seratuk, lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Jalannya tadi pesan madah ke gedut anak alam, tau ke ini alung, tau ke Indai Tua Rumah Cendang, udah nadai kena hari Minggu, ianya 28 hari bulan 6, 2026. Jadi niang gedut anak alam tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2, 30 hari bulan 30 hari bulan 6 2026 Barumah Nyawai Bak Tintiang Jelai Selambung Seratuk, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Ya, pesan kedua lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju kapal pelayan ke Diau Bak Rumah Roslin Laja Nanga Peraran Batang Rajang, Rumah Jerry Nanga Stapang, Kapan Pelayan Barumah Bara Nanga Arai Batang Rajang, Rumah Donald Nanga Baki, Rumah Diau Pulau Raya Batang Rajang, Kapan Pelayan Barumah Sura Kerangan Bangat, Kapan Pelayan Bak Sungai Cermin, Kapan Pelayan Bak Baliah Rumah Ukau Nanga Bawai, Kapal Belayan Bak Bintangur Rumah Johnson Berkenu, Kapal Belayan Bak Setapang Sibu Ngau semua Kapal Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke sebaik anak cali, madah ke sebaik anak cali tau ke indah ganin. Udah nadai kena 28 dari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi yang sebaik anak cali tu dekat di Sengai Barumah Diau Pulau Raya Kapit. Pergilah 30 hari bulan 6 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3-1 hari bulan 7 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke sebaik nak cali tau ke indai ganin, udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi yang sebaik nak cali dekat di Sengai Barumah Diau Pulau Raya Kapit pergilah 30 hari bulan 6 2026 lalu yang dekat di kubur ke Lusa hari 2 1 hari bulan 7 2026. Nyak pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu pesan nuju rumah cundi anak jungan abah pasar Nangga Baru pasar atas Bebangai Kibak Nangga Ajau Kampung Melayan Bermatup Samuk Luban Ulu Gen Surai Kampung Melayan Baskata Pelawak Benggang Turma Judian Udau Kampung Melayan Babakar Sibuti Rubin Anak Cambai di Miri Cigu Legam di Luban Ulu Menti di Grand Stumbin Semumu Atas Kampung Melayan di Kuching di Bintulu di Miri hingga semua Kampung Melayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan untuk madah ke Dali anak lagi madah ke Dali anak lagi tau kapai Nancy udah nadai kena lemai hari Minggu 28 hari bulan 6 2026. Lalu dia enggak dali anak lagi tahu ke Pinensi tu dekat di Sengkai Balamayu kena malam hari 2 30 hari bulan 6 2026 Barumah Yampu ianya bak sublot 33 lorong 1 rumah rupus anak bungin batu 81 setengah Lambir Jalai Miri Bintulu. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 1 hari bulan 7 2026 bak kubur Anglican Lambir. Lalu semua kita ke bisi katanya penerang ke Sili Agik kita tahu bertelepon ngagi anak Dali ba 011-185-26210 tahu ke Timothy 010-779-0704 nyalanya sekedar dipesan ia ke bisi diterima kami bawa FM ke lemai tu.
0: Sada lemai.
3: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Ya, lagu hari Melissa Francis ke Lemai Tuan Nuan Mambasi. Jadi aku lagi ngetahui ke pesan berat. Tahu ke pesan ke Berbatang. Ia ke bisa diterima kami bawah FM. Kalau pesan sekali itu. Nuju ke Pembelayan ke dia Ulu Rimbas Asal. Ulu Rimbas Baru. Ke Pembelayan Ulu Bayur. Dengan Ulai Menyalin Baru. Menyalin Asal. Ke Pembelayan Merebung. Dulang Kampung Rimbas Tengah. Ke Pembelayan Surit Tengah. Surit Baru. Kawan Melayan Bak Nangatut, Babuk Kerangan, Rapung, Surit Lalang, Keribau, Nangat Bayur, Samuk, Matup, Pelawak, Lakis, Dit, Munggu Menggeris, Kawan Melayan Bak Sengalang, Ngau semua Kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, lebih lagi kita ke Ngelala. Lemui Anak Langkik, Lemui Anak Langkik, jadi pesan tu, madah ke Lemui Anak Langkik, tau ke ini imak, udah nadai, kena hari Minggu, ianya 28 ribu bulan 6 2026. Jadi yang lemoi anak langkit tu tau ke ini imak tu dekat dintu Balamayu lah, kena hari 2 30 hari bulan 6 2026. Lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Oh, jadi kami melayan ke di pesan kita dipinta datai ngagai rumah seli nangat teruk baru lah di Debak. Hanya lainnya tadi pesan madah ke Lemoy Anak Langkik. Lemoy Anak Langkik tahu ke ini imak ke udah nadai kena hari Minggu. Ianya 28 hari bulan 6 2026. Jadi yang Lemoy Anak Langkik tahu ke ini imak tu dekat dintu Balamayu lah, kena 30 hari bulan 6 2026 hari 2. Lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Jalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah seli nang teruk baru Debak. Jadinya pesan ke bisik diterima kami ke Lemai tu. Lalu ke Siti tu pesan nuju ke Pembelayan. Ia ke diau buat nangasan ke Pembelayan buat beletik, nyakai, sanugul, kelawuh, ensika, sebangan, ke Pembelayan di Kuching, suai niah, kejemut, tisak ilik, tisak ulu, ke Pembelayan buat berangan ilik, berangan ulu, ke Pembelayan buat peruan, putat, tajur, sungai Semilang, Kawan Melayan buat sebakak, entulang jematan, gau semua Kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, ngasuh kita datai, ngagi rumah langkat, buat kedang undup Sri Aman, laban metan anak bungin, metan anak bungin, tau kapai naga. Udah nadai kena 28 dari bulan 6, 2026. Jadi yang metan anak bungin, tau kapai naga tu, dekat di Senggai Balamayu, kena 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang dekat dikubur ke bawah pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Nyalah je tadi pesan nuju ke Pembelayan ke diau Banangasan, Nyakai, Sanugul, Kelawuh, Ensika, Sebangan, ke Pembelayan di Kuching, Suai Niah, Kejemut, Tisak Ilik, Tisak Ulu, Kawan Melayan Bak Berangan Ilik, Berangan Ulu, Peruan, Putat, Tajur, Sungai Semilang, Kawan Melayan Bak Sebakak, Entulang Jematan, Gau semua, Kawan Melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala, Metan Anak Bungin, Metan Anak Bungin. Jadi pesan tu, ngasuh kita datai, ngagir rumah langkat di Kedang Undup Sri Aman, laban Metan Anak Bungin, tau kapai naga, udah nadai kena 28 dari bulan 6, 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Balamayu kena 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang dekat dikubur ke buat pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Ya, pesan megak ia ke bisik diterima kami. Lalu pesan ke Siti tu nuju ke Pembelayan ke diau buat Sung, Gat, Baliah, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, Ngemah, Sungai Yung, Gau semua Kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, lebih lagi kita ke Ngelala, Niang Bulan Anak Ngilah. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang bulan anak ngilah, ngetah sulit niang bulan anak ngilah. Jadi ngetah sulit tu dekat diatur kena hari 6 7 4 dari bulan 7 2026. Barumah nak yang pu ianya balut 2680 Jalai Beletik Kapit, ianya buat belakang klinik Kapit Jalai 8. Jadi penerang ke silik berkaul ngau pesan tu kita tahu Telefon ngagai lumur 013-743-7107. Hanya lainnya sekedar pesan dia ke sempat dia kena taik aku bawa awak sadar lemai kita ke lemai tu. Nyalah aku garap ke pesannya tadi terang didinga lebih agak dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan ke lemai tu.
1: Sadar lemai Y FM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
1: Ya.
2: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguik kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku kang asuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut ba 18:21 utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Arti ya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
3: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.

Selamat lemai bala peningah. Jadi lemai tu aku bergulai ngau kita buat program berancau tikai. Jadi munyi ka aku nyebut ngau kita buat minggu kudah. Aku dekat nyambung undang-undang kenyebut pasal data peribadi buat PDPA 2010. Jadi tu data yang berenggat ke penudi. Seksyen kedikunsi kaku ngau kita ingat seksyen 129. Jadi buat seksyen tu bala peningah berkeni nanti data peribadi kita, personal data kita ini tadi dikunci ke data controller ngagai mana bukai retinya outside Malaysia. Jadi seksyen 129 subseksyen 2 seksyen tu ngemenar ke personal data kita ini tadi dikunci ke ngagai mana bukai nanti menuanya ngena undang-undang PDPA kenyau kak sebaka ngau undang-undang ke buat menua kita di Malaysia dito. Jadi ya basic almost the same similarity ya nya tadi nyau kak sama undang-undang ngau kita ya ke kedua ya section 129 yang bracket B data controller tahu berkunci ke personal data kita yang lagi menua bukai nanti menua ke atau kendur nerima personal data kita yang tadi cara sidak ia nyaga personal datanya cukup manah lalu nyaka sebakal dengan cara nyaga personal data kita yang buat PDPA 2010 ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data which is at least equivalent to the level of protection afforded by this act and afforded by PDPA 2010. Tang tajak section 129 subsection 2 nya tadi kena buat data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3 data controller tu balu peringat boleh berkunci ke personal data kita ngagai menua ke dari luar Malaysia nanti orang kempu datanya setuju lalu 7 data pribadinya dikunci ke ngagai menua luar Malaysia diguna kena berjalai ke sempekat bertulis artinya basic agreement antara data controllernya ngorang ke luar negaranya tau ke basic persetujuan antara orang kembu data ngau data controller. Jadi erti section 129 subsection 2 tu kalau peningah orang ke empu data individualnya atau ke data subjek serta data controller contoh ya organisation udah bisi sayang sepekat ya have a binding contract. Jadi personal data individunya dikunci ke ngagai indoor ke luar Malaysia awak ke perkara ke disebut buat sempekatnya buat kontraknya tadi uliah dipejalai ke data controller. Jadi ia mesti berkunci ke data peribadi individu yang ngagai menua bukai. Hanya to perform that contract, the controller must transfer the individual's personal data to a location outside Malaysia. Jadi situation ya atau ke example situation perkara tu boleh nyadi bala peningah ianya bakal pengawak orang kenerima orang belajar buat universiti di luar negara. Contoh ya Malaysian student dah sayang sempekat laban ke belajar buat universiti di UK. Jadi universiti mesti nerima personal data studentnya bakal passport, detail transcript ya, financial records ya dari Malaysia. Cantik data pribadinya ndak dikunci ke universitinya. Nebiaknya ndak boleh diterima masuk belajar buat universiti buat UK nya. Reti ya, tiba jaga orang putih ya, without transferring this data abroad, the contract of admission cannot be
perform. Pia maga situasi tigitay madaba international travel booking orang kakak bejalai ngagai menua luar. Contohnya nanti orangnya beli tiket bilon ya kak terbaik ke Jepun. Serikat bilon kena orang beli tiket di Malaysia mesti berkunci ke personal data orang ke beli tiket bilonnya ngagai Japanese Immigration Authorities. Personal datanya dipindah baka ke buat situation tu awak ke sempekat tu ke agreement antara orang ke beli tiket bilon dengan serikat bilonnya boleh dipejalai ke. So this transfer of personal data is necessary to perform the contract of carriage. Jadi bak section 129 subsection 3 in bracket C yang nyebut data pribadinya mesti dikunci kagai mana bukai awak kesempekat antara data controller ngau pihak ketiga uliah di pejalai ke laban sempekatnya atau ke kontraknya disain antara data controller ngau pihak ketiga atas pembenar atau ke minta orang kempu data pribadinya atau kesempekatnya disain data controller ngau pihak ketiganya jadi sempekatnya mai pemanah atau ke penguntung ngagai orang kempu data. Jadi bak section 129 sub section 3 C in bracket 1 and 2 tu bala peningal kita kempu data tu tadi nadai bisik sain sepekat atau ke persetujuan ngau data controller tang data controller bisik sain sepekat ngau pihak ketiga ke pihak ketiganya ukai buat Malaysia dito. Jadi awak ke kita faham lagi ke situasi itu reti section tu data controller inya organisation nadai sain sepekat ngau orang kempu data pribadinya tang bisik sain sepekat ngau pihak ketiga. Jadi personal data kita inya tadi dipindah ke ngagai menua luar Malaysia jadi sah laban ia berguna kena kena berjalai kesempekat antara data controller dengan pihak ketiga. Jadi data peribadinya dipindah atau dikunci ke keluar negara atas pinta orang kempu data atau ke awak kemerik penguntung dengan orang kempu data peribadinya. Lalu berkeni kat situasi itu boleh nyadi. Contohnya nanti bisik program bertukar ni biar sekolah. Student Exchange Program. Jadi Malaysian student minta ngau exchange programnya. So local university ke nyadi data controller mesti merik atau berkunci ke student personal data ngagai university ke ngau pertukaran pelajarnya tadi. Ianya universitynya kita sebut third party. Jadi sempekat antara dua itik universitynya tadi disain laban atas meminta student ke ngau program bertukar pelajar. Jadi section 129 subsection 3 C and bracket 1 and 2 to nyaga data pribadi ke diberi ngagai nur luar Malaysia nya sah dari segi undang-undang. Laban pengawaknya meri penguntung tak ke pemanah ngagai orang kempu data pribadinya. Lalu awak ke data pribadinya tadi nak disalah guna. Lalu buat section 129 subsection 3 in bracket D jadi bagian tu data controller meri data pribadi orangnya ngagai menua bukai laban diguna kena bahal berkait ngau bicara buat court inya for the purpose of any legal proceeding tak ke dikena minta legal advice. Jadi clause D tu dikena awak ke transfer personal datanya tadi sah dari segi undang-undang laban datanya kak dikena berkait dengan perkara cara buat court atau ke minta penemu atau ke legal opinion legal advice dari lawyer ke UKID Malaysia. Jadi keadaannya disebut cross border litigation perkara di Malaysian

Ianya defending rights abroad, hospital di Malaysia contoh ya, merek rekod pesakit ya, ngagai lawyer di Australia laban pesakitnya kena saman di Australia. Jadi dia tu boleh pening aku ngagai section 129 in bracket E. Ianya data controller boleh merek terbekunci ke personal data ngagai munau luar. Nanti data controllernya maya orang kempu data pribadi benong buat luar Malaysia. Jadi benong ya buat luar Malaysia, data controller berkunci ke data pribadi ya ngagai orang buat luar Malaysia, awak kaya nak kena tinggang pemedis ke Tegal undang-undang buat menuanya. Ti data pribadi ianya nak diberi ngagai pihak ketiga di luar Malaysia, orang kempu datanya tadi tau kena tinggang penusah dari segi undang-undang. Jadi nanti situasi berketuknya di awak ke orang kempu data pribadinya tidak kena tinggang penusah undang-undang. Contohnya PC employment dispute buat menua orang din. So, jadi rekod pekerja company ke di Malaysia nya diberi ngagai orang di luar Malaysia, awak ke pekerjaannya tidak dibuai gawak kena cara kena betul atau ke cara kena nitih ke undang-undang. And employees record are transport abroad to prevent wrongful dismissal proceeding from succeeding unfairly. Lalu mega nanti bakal bak immigration case, personal document diberi ngagai pihak berkuasa di overseas authority nya awak ke orang kempu data pribadinya tidak kena buru pulai ke Malaysia atau kena dikebenar ke masuk ngagai menuanya. Jadinya bunyi section 129 subsection 3 in bracket E in bracket 1. Jadi section 129 subsection 3 in bracket 2. Jadi subsection 3 in bracket 2 untuk bala peninga. Ianya nyebut situasi atau keadaan tidak praktikal ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu datanya. Sebedau ya berkunci ke data ianya ngagai orang bak menua luar Malaysia. Jadi undang-undang tu nyebut tidak praktikal ke ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu data pribadinya. Maya data pribadi ya kena beri ngagai orang hari luar Malaysia yang tidak praktikal ke Tegal. Bisik situasi ianya tidak uliah pembenar secara bertulisnya ambil hari orang kempu data pribadi. Jadi guna undang-undang tu tau ke section tu bala peningah ianya digagak laban maya urgent situation tau ke complex situation kak ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu datanya segitu sah nyalai undang-undang membenar ke data pribadi orang kempu datanya tahu diberi ngagai orang pihak ketiga di luar Malaysia ke Tegal situasi kenyadi mayanya. Jadi contoh situasinya bala peningat ti kita medak bakal bak medical emergency abroad bakal orang Malaysia nya tadi pesakit nya tadi dalam keadaan dia ndak sedar bak Singapore hospital Singapore. Jadi hospital di Malaysia merik medical record yang ngagai hospital Singapore ngau nade pembenar bertulis dari ya kempu datanya laban ke tujuh kak nyelamat ke nyawa orangnya ke benung sakit buat hospital Singapore. Keadaan ke keduanya bakal insurance claim overseas orang turis dari Malaysia atau tadi bisi kena accident buat Europe. Jadi data yang diberi ngagai insurance company di Europe, awak kaya boleh pampas dari company insurance-nya tang laban mainnya ia kena case accident. Satu, jadi tidak praktikal tu tadi ngambil pembenar secara bertulis area laban ya benong emitted kau benong di paswak ke bak hospital. Jadi buat section 129 subsection 3 in bracket F. Jadi itu tanggung pengawal data controller. Ianya ia mesti ngambil tindakan atau ke langkah berjaga-jaga serta merasa ngau silik kena nentu ke personal data ke diberi ngagai orang di luar Malaysia nya ndak disalahgunakah bakal ke ngelanggar undang-undang bak PDPA kita di Malaysia tu.

0: close F tu tetap ketanggung pengawal data controller. Nuku ke orang di luar Malaysia kenerima data pribadinya, nyaga ngintu datanya nitih ke undang-undang data pribadi di Malaysia. Jadi junta situasi itu bala peningan contohnya disebut cross border outsourcing. Nanti bakal bank di Malaysia ngana IT services dari India contohnya. Jadi sebedau bank meri data customernya tadi ngagai company kampu IT-nya. Bank mesti kat nemu company IT-nya. Disebut bisi strong security policies. Lalu bisi contractual obligation sama sebaka undang-undang kita ya PDPA di Malaysia. Jadi clause F tu imri pangku pengawak ba undang-undang ngagai data controller awak ke data controller nak sesenang harap ke undang-undang negara asing tu tadi lalu anggap undang-undang negara asing tadi cukup lengkap jaga data pribadi orang dari Malaysia. Jadi ngonya data controller tu tadi mesti ngeciak medak ngamamat sebeda memberi datanya ngagai pihak keluar Malaysia. Jadi dia tu aku nyo data ya bagian kepenudi section 129 untuk bala peningah ianya section 129 subsection 3 yang berikut G. Lalu keadaan data pribadi kita diberi ngagai orang di luar Malaysia ketegal datanya amat benda-benda diguna kena nyaga vital interest orang kempu data. Jadi nama reti leka jaku vital interest tu. Leka jaku vital interest tu ianya merujuk ngagai perkara ke amat berguna ngagai penghidup pengerai serta keselamatan orang kempu data. Ya nanti disebut buat jaku orang putih vital interest tu. This is a human centric safeguard. It allows data transfer without consent if withholding the data it would endanger the person's well-being or fundamental rights. Jadi situasi bak close G tu bala peningah contoh tu bakal medical emergency pesakit Malaysia nya sakit raya amat di menua tasiak ni lalu medical history yang diberi ngagai hospital negara asingnya tadi awak ke ia diubat kena cara kebetul lalu ia tahu pulai ke gerai lalu moga keadaan baka disaster relief personal data diberi ngagai international agency laban dikena ngigak serta nyelamat ke ia kempu data si pengudah ia kena tasah laban tsunami bak muna orang. Jadi close G tu bala peningah data pribadi dikunci ke orang bukai di luar Malaysia tak berguna ke pembenar bertulis hari orang kempu data laban nya dikena nyelamat ke nyawa orang kempu data nya it ensures the privacy law does not obstruct humanitarian or emergency action. Lalu nanti undang-undang itu perkara ke patut dititih ke section 129 tu ndak dikerja data controller. Jadi yang pukesan dari segi undang-undang tau ke legal implication ya tau daripada buat section 129 subsection 5 nanti ditemu salah data controller tu tadi tau dihukum kena mata duit tak lebih hari RM300,000 tak ke dihukum jail tak lebih hari 2 tahun tak ke dihukum kena mata duit lalu megak dihukum jail. Jadi bila peningah nyak nak kat undang-undang PDPA tahun 2010 kau lihat dikunci kaku mau kita bakal kelemah itu. Jadi itu meh rengat ke penudi undang-undang tu dikunci kaku ngau kita. Selamat lemai, terima kasih ya lebih dah gulai ngau aku program barancau tikai bakal kelemai itu ditemu baru kita buat minggu kebukai mumpuk dulu aku.
1: Ya, jadi hanya lekat kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai ke lemai untuk peninggal setiap program ke ditusun mesta terbawa mandi lalu dikeluar ke Melda Joni. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus Sari YFM.

Selamat lemai begulai hingga waku Melati Badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 hari itu 29 hari bulan 6 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Kerjasama antara Sarawak hingga Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kaki. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruskan dikenal ngeruman proses nyukat ngau digezet ngagai orang ke bumpu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai di Sarawak. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Kerjasama antara Sarawak ngau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap gage. Tu nyengkawum berandau ke perkara berkawum ngau sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Perkara tu nitiah ke penerang dari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Yang madah munyinya lebih berjakuk bak pengerami makan lemai gawai keamatan di CCI KCCI di Kuching. Premier madah ke kerjasama antara dua bengkah menua berguna benar dikenal bertapik ngau mayu macam pemar menua terbelalau ke semangat ngau prinsip tidak ditulis bak MA63. Tujuh pengawak tu dekat tentu ke semua perkara tidak dipersetuju ke bak sempekatnya dipejalai ke ngau penuh. Perintah Sarawak dekat tentu ke mayu hagit pasal tanah hak adat bangsa asal NCR boleh disukat serta digezet. Berindik rinjak Perintah Sarawak komited dekat terus ke cara baru nyukat tanah adat bangsa asal NCR dikenang rumban proses nyukat ngau digezet tanah ke dimpu sida. Perkara tu dikemerat ke Sapit Premier Dato' Amar Rawan Tengah Ali Hassan. Yang madah munyinya bahawa pengerami nyuak ke palak tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak serta megak nyuak ke Lesen Pendudukan Sementara TOL di Bintulu. Yang madah ke Kenyauri tahun 2010 nyentuk ke 31 hari bulan 5 atau tadi upis tanah ngau Survey Sarawak sudah mujur nyukat perimeter lebih 1.23 juta ekar tanah di serata menua tu. Hari penyampaunya 966,938 ekar tanah sudah digezet. Dangkan kenyak dibagi menua Bintulu, kira 84,000 ekar tanah sudah disukat ngenak Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri ngau lebih 47,000 ekar sudah digezet. UPS Menteri Pengerai KKM benar berarti ke Perambu numbuh ke National Cerebral Palsy Registry. Tu dikena negap kaget pengawak ngenatai ke servis ngagai pesakit kena uliap jalai tau ke Palsy Cerebrum di Malaysia. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke UPS tidak dikena Perambu ngerembai kaget akses pesakit ngagai peringkat guna rehabilitasi. Atur pengawak tu nyengkawun palam perubat kerjasama ngau upis sokso. Yang madah menyenyak bak Dewa Rakyat sehari tu tadi. Yang madah bisik 1076 mitik kes pesakit palsi cerebrum sudah diregister Kenyauri tahun 2016 subak. Kesnya nerima intervention tumor bak klinik pengerai di Selampur Malaysia. Agensi perintah di Pintak Sikaragi lebuh maya ngerja pengawak berubah ngenak cara lama ngagai cara tabi urus di strategik agi. Tuk dikenal tentu ke upis perintah ngenatai ke sebis ke semampai efisien serta nangkup guna rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Basuki madah keubahnya guna benar bab pengawak tidak percalai ke upis perintah kemajak kompleks setipat ngau pemansang ekonomi kemayari. Sekedar ubah tu ianya ngenak cara strategik beratur pengawak ngemata ke tujuh polisi ngau meresa pemanah pengawak. Cara ke bansa tu dikena ngangkat ke pemanah pengawak upis perintah ke boleh bersemekih serta tahu ngenatai ke hasil. Sekedar ubah ianya penyikar pengawak tidak percalai ke perintah lokal beratur buai uras kalau dia tu sudah dipercalai ke komponi luar tang agik dikemata ke upis perintah ke berkuasa. Ia maksud ke jakut tu berawam pengurusan prasarana Asia di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai dari YFM di Kuching.
Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan sehari itu tadi menjadi ke pengawal pemandang seni antarabangsa E-Citra International China Chapter 2026 Spirit of the Houses and Hornbill Exhibition. Pengawal pemandang yang diatur bawah Fakulti Seni Gunaan Gau Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Ia madah ke pengawal pemandangnya ulihnya di pelasar dikenang rapit ke kawal budaya engau kerja sama seni antara Malaysia engau China. Atau pengawal ke bangsa tu ulih kena nyawup nempak mayu hagi awak bersilih penemu, kreativiti engau sepenemu antara komuniti. Basic 52 hasil seni dipandang ke bab programnya tengawal 23 hasil kedigaga ini mas. Engau 29 dari Vocational and Technical College of Inner Mongolia Agriculture University, China. RM50,000 sudah diberi gagai Komiti Pemansang Gau Pegelikun Genturong Peniau JKKK Langkang Ulu Engkelili. Agia belanjanya dikenang angkat ke Pemansang Ekonomi Gagai Komuniti Bak Menuanya. Agia belanja tu megak dekat dikena ngagak projek nanam pawung kelapa sawit ke ditanam sidak bak menua nyampu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah kagia belanjanya bak pengerami ngiling tikai gawai dayak berumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili. Ya madah kagia belanja tu endang dikena merangsang orang ke diau bak Langkang Ulu terus ngemesai ke projek nanam sawit demerik penguntung ngagak sidak bak menuanya. Dulu agak hari itu, JKKK Langkang Ulu bisa terima anugerah Smart Community Perak 2024 buat pemujur berjalan ke projek danam paung sawit dengan program sahabat komuniti desa. Rainforest World Music Festival RWMF 2026 sudah diatur malam tadi. Galai bisik nerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang buat sepemanjai 3 hari pengeram itu ke diatur. Festival tu mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai ke pemadu berguna di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah beri terima kasih kepada semua orang yang sudah belak kiruh memujur ke Festival RWMF ke tahun itu. Yang harap ke mayu agik bala temuai kuliah datai ke Sarawak berserimbai engau Festival RWMF ke 30 tahun baru itu ilah. Yang madah ke gaya ubah buat geopolitik global engau rega tambang bilun ke Nikkei dan bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim madah ke munyinya ngagai pengarang berita di Kuching. Buat pengawak ke Bukai di Miri, Dato' Sri Abdul Karim madah ke pergerakan pengakap jalai ke tanggung pengawak tip guna lebuh nempak ulah nyadi tuai engau reti pengawak volunteer. Tuk lebih agik buat dunia teknologi termajak ngacau ngujung kerandau bertengah mua nyau majak kurang. Ia madah ke kem pendidikan Marin Pengakap Tasik Sarawak setiari program dekat ngerapit kagik kawul ngau kerjasama antara penyerta. Ia madah bunyinya buat pengawak ngelancar ke programnya buat boat club di Miri. Kemnya dipasuk 9 kontijen dari Sarawak, Sabah, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelimpah Hari Brunei Gau Indonesia serta menjadi unit kanak-kanak pengakap laut di Miri. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita di Baca Baru. Kerjasama antara Sarawak Gau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kage. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruskan dikenang rumah proses nyukat Gau digezet ngage orang ke bempu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai di Sarawak. Nyadakan berita kita ke lemai tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rosi Tampung serta di Salian Desmond Ganai hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 29/6 dalam tahun 1988, pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuah tibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayu pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebala mayuah tu ngetu nda lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak ke baru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib jadi sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit di ke 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Y Seberai.
8: WAI
1: YFM.
8: Ya, baru ngam.
1: Kan?
8: WAI

Ya, lagu ke di by Hailey malam tu meninggal dengan lagu pelakon. Jadi udah tu lagi kita dekat terus gulai buat program Leman Budaya Ban. Yang lagi kita akan ngantik program tu ada salah gulai dengan kami lagi berengkari pukul 8 malam. Uliah menggambar kami buat live Facebook kami ke malam tu lagi. Jadi sebenarnya aku merindang kita dengan Siti lagu ke di by Lucy M ke sekali tu dengan lagu Tulang Besi Urat Dawai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua para peninggal kita ke malam tu. Jadi bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ke diungkup ke malam hari satu berengkah di pukul 8 malam. Jadi ke malam tu temui ke bisa dikangau ke buat program Leman Budaya Ban kita ke malam tu. Nada orang bukai nyalaku ngelalu ke penatai nuan tu pengajar Haji Muntawai nama berita nuan lemai tu.
1: Terima kasih DJ baka berita dari pukul semangat mah. Kira agak disangkuang petara. Kalau sama bertemu baru mega ngabala peninga lebih lagi bala ke rindu ke program Leman Budaya Iban.
0: Ya, nama pengajar tua bersamping ke megak bala peninga ke bisa bergulai kau tua malam tu pan sama gerai laban penggerai tu Siti Reutai ke berguna dikenak kita ni tiang hari laban nyak meh kunci buat semua utai jadi itu kita gerai semua pengawak pan ulih di kerja kita yang muncul dan pengajar ok ke malam tu nama kini perkara ke dekat di baik no, perkongsi ke kau bala peninga tu malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peninga semua dalam program Leman Budaya Iban ke dulu hari tu kemari aku damai kita berkongsi penemu pasal erti puak kumu dalam budaya Iban. Labu dalam programnya kemari aku semina mayuah perkara ti rekat dikenang tang aku semina sempat ngenang 8 pecah perkara ke bekal ngapa kumuk mainnya kemarin. Jadi ngambil ke kita mulai ke pengingat nama utai ke udah kalah dek udah kenang kita nyamai kemarin. Angai ke bisik sekedap bala peningang ke bisik ke nanya ke baru ke minta terang ke baru kini ke bedau tentu terang. Kesatu aku nerang ke pasal arti rama pak kumuk arti rama arti tak pak kumuk ke kita nama arti kita nyak. Jadi nyak kumai ku arti rama lah. Diterang ke ngau ngelansa. Kedua utai keterang ke kumenya enya cura tau ke utai tir kena orang agak cura ubuang tir kena agak pakumbu. Ketiga aku dah nerang ke pasal bansa ubuang tir kena orang agak pakumbu. Lebih lagi pakumbu ke asal kelia deh. Keempat kita udah berkenang ke pasal kakak tir kena nama kakak tir kena orang bertenungan lah. Tentulah bila saya datang ke hubung beliau ngau macam-macam tak kenang agak kayak maya orangnya bertenungan dah dah terang ngau ngelansa. Lalu kelima atur ti patut dititih ke nanti kita yang ngangkat buah puak ke di tengkebang orang bukai. Jadi besain artinya ti kita yang ngangkat yang hanya di diangkat kita sengapa ya leban dia tahu ngano dirimpo kita ke ngamik kita ke nundaknya ke ngano kira ke ngenak jaku baru dia tahu copyright ya. Jadi bak undang kita pun anti orang mencuri utai kita copyrightnya tadi dia salah menyari segi undang tang bak pengamuk ngagak pak kumbu leban yang berkawal ngau petara ngau hantu ke ngajar berarti neng kebang nya bungai pak kumbu tau ke buah pak kumbu nya ke buah ya ora bukai na tau sepenekati ke nona ya mesti minta mesti mere pemali tau adat ya andanya keenam kita udah kenang pasal penyakit ti tau ngano orang ke nak ngerja tau ke nona pak kumbu ti degaga ora bukai ngau nak minta nak nanya lebih kelihat lah laban orang perkara tu ke kaul ngau tai dikarap ke kita jadi bak sentanya kemari yang ke selalu mai disebut ngau semua penulis-penulis ke dah dibaca aku baiknya pas kaul ngau tai kenyadi bak kita di Malaysia di Sarawak tau ke ngau bala Ibanic Group eh, laban aku mayuh nak maca Borneo Research Bulletin eh. Dia akan menor boleh mayah benar penemu. Lama mayah ada orang mansep pasal Pak Kumbu di luar de, dunia dia dah. Buat universiti-universiti bukai di luar dia. Jadi semua sidak ya nyuka rata-rata penemu dah. Ya ke satu, ku ya tahu bila. Kedua, tahu mati. Ketiganya sakit, mayu-mayu ngegerai. Jadi artinya bekal kita ke nanti sidak kemana kumai sida sarat sarat sarat menawa ko sida lumai ayo de perubat ngai gerai te buka kumai reto de baik ke hospital nak ketemu guna mak ke buah kenya tau nya di kenya hanya bab malin tadi ketujuh kita belah ko ka artib silop entik sema mayuah benda bangsa bangsa pakumbo me ke mana beke dulas bandai nama siti dari bunga buah buah kumai dulas bandai tiap basis siti menua sebab panjai batang engkari tiap rumah panjai bisa aja di meda buah buah dari kumai dulas sepanai contohlah nyak nunjuk ke buah buahnya cukup lama udah dikena bak menuanya nyak lain mayuah orang udah nunda buahnya lah udah nama ngak lekaya ku orang kelia ngangkat ngangkat ke buah buahnya ya nuan ya nunda ya jadi nyak bisa tujuh lap lalu ke perkara ke lapan kemarin aku dah nguji nerangong lansa pasal pun tau ke perkara tiknya di tik merangsang orang ngagak sesebengkah bangsa bungai tau ke buah buah kumbu jadi bak sekedar penulis nyebutnya ngena source of inspiration ku sida aku duk ngejau je ku English lalu bas entah tu utek jadi source inspiration tu ke puan orang ke nama di dalam jaku laut sida yang ngomainya sumber ilham jadi sebengkahnya hari hari nona utai tumbuh manyo macam utai ke, utai tumbuh baik kenya daun baik kenya dore ya baik kenya bunga tau ke buah ya tumbuh deh tau ke nyak meh gaya ya niki gaya yang melihat nyak kede de tunak kita ya kenya kebangsa hari hari utai tumbuh tu nyari utai tumbuh tu penulis penulis ngenak lagi je ke flora kesida kumpul araban utinya semengkahnya hari fauna fauna tu nya utai hidup utai hidup nyawa baik kenya indutai baik kenya jelu baik kenya ikan baik kenya macam-macam utai ke hidup bernyawa meh lalu ketiga yang ke madok mari terang ke sepi aku nya ku sida ya iban ino iban neng kebang pok kumbu mega suah mega ngaga ya ngena mitologi tau ke kosmologi jadi te marame ku nerang ke tau jadi ku nyebut ya ukai utai hidup tan de peda ambek kemandi yang beka kita meda mobuli ai kita meda remang kita berkayu ada langit kita medak bulan kita medak bintang jadi semuanya utainya kumai ku kumai kita utai hidup ngai ke nyadi kumai kita mati ya nak kalak ke bisik sepun hidup jadi mar benda jadi bala penulis so, mayuh yang kena kosmologi iban ku sida ya utai ke pedak ngelingik kita nyak mengganyang kau memikir kembali contoh-contoh lah lagi kita mendak sekedar contoh ngerti ya kita gagak kita tadi aku dah nyebut kita kenama dolan sepanai kita kenama namanya apakah bak penghidup kita kita digagak kita ringgak untuk pala contohnya
0: digagak ke buah pak kumbuk
1: digagak nama-nama nama buah nama pak kumbuk
0: Nya utai ke dekat dikenang tuan ke malam tu ne
1: jadi dalam pulang itu utai kita nyak dia tadi nyak kira berkenyak meh tekad kenang nampung kenang ketua kedolo ainya
0: okey hamat bunyi kenuannya tadi pengajar deh umbas ya ga pemayuh perkara pasal puak gumbo tu ke udah dikenang nuan batu sun ke dulu garito deh jadi tajak apa makanya aku mega ge mayuh perkara ke dekat ditemu aku lebih ge berkawan ngau puak gumbo kan sebenarnya aku tu bala peningat tua balu wadia pan sama mega pengajar deh jadi ambil ke bandiang deh bisi orang madah dalam raban bangsa kita bantu puak gumbo tu siti ari kelai tau ke disebut kita ke mayari tu identiti bangsa kita Iban tapi ya kati perkara nya tau nya di bekenya di pengajar ulih nomor penerang ke sili agi pasal perkara tu ne
1: terima kasih DJ empat pemanyu hotel ke baca bisa aku tertemu ke bunsu sekedak utenya sawut kentelahnya tadi jadi hari ke utai ke depeda nyadi dalam raban bahasa Iban ya Puak kumbuk tu udu besar reti dalam penghidup kita ada.
0: Auk.
1: Tentu meh mayuh ke buah ya nya dianggap bekenyak deh. Lalu ya mega dianggap sebagai nyadi reta pesaka ti berga serta semampai di ibuan di intau ngau penuh penyiru ya. Nak dia sebab praka dia simpan tempat-tempat tip mempaduk likun dalam bilik kita. Okey Tegal ya, okey seminak ke Tegal ya lah. Apa kumuk tu marmat gagak tam laban bisi erti kelebih dalam lagi erinya ke de simpan ke de lekat ke ba ba pak kumuknya ianya beke buah ya ukir ya hanya ke bisi erti ya gaban saya bantu nyalai amat semua utai mayu harta nar de kerja kitanya pengarap kitanya.

0: ទុយបានវិសិរតិបឡាពីឡាពីសតោកបសីលួប
1: អោ
0: អយមូដាហមាត់អកុជុនតោដែរអមេកមានដែរបាក់ផងវ៉ៃបានបបូរងចន្ទោឡាលបោះយ៉ាបបូរងងេកបូរងគណបុម៉ៃនរុនកតាណាឡាលមិនដកងេកញ៉ាវមុញណណ្ដាចន្ទោដូចយ៉ាលបោះយ៉ានិងមុញណណ្ដាដាលបាបាសឌីនយ៉ាលញ៉ាប់កាយោ
1: អោ
0: អន្តិណណ្ដាញ៉ាគេនឹងដាក់គេបាក់គាត់ប៉ោនដាក់គេបាក់កិត្តគុណាម៉ាយាម៉ងវលម៉ាយាអឺបុមៃយ៉ាញ៉ាប់ុតនឹងអាប៉ោងអណកាយោញ៉ាមួកកេបាក់យ៉ាឡៃអឺហឹមនេះនឹងដាក់កណានយ៉ាងាំបេអណកាយោញ៉ាមួកកាកណានយ៉ាឡៃឡាលូមួយ៉ាមស្ទីមដាមតារីទុំបួadap matahari tumbuh.
1: Lepas
0: okay. Kita sampai ngarap ke dalam penghidup kita, kita sampai mansang, lebih penting kita mua kita edit tungak ke kita ngagai matahari tumbuh, lebih ngerja macam-macam ngawak. Udahnya tadi, pawang bu munyinya tadi, nya kena baik ke rumah. Jadi kena kok ku nanti bansa bukai berarti ku nya tak pedih masih dah mertiknya. Tau teker kumai semulik. Pawang buruang katik punya tau lekat bakayoknya. Ujian dia perhati kenya. Tan laban pengarap gak ngatur ya kenya. Kenya
1: ya.
0: Jadi kalau lebih kenya, utek kak ada terang kaku terlebih. Kau mau teker kumai kita semulik. Jadi pula ngage kenang dia tadi ya. Nua nanya ke bunsu, tau ke puan, nama kebuah pok kumuk tu tadi banget dek. Nyonya di kelai bangsa atau ke identiti bangsa kita dah. Ya ke benar pokumu tu Pak Iban tahu dekumai nama ke kita nyadi kepun penyadi penghidup bangsa Iban. Nyadi kepun penghidup bangsa Iban. Okey, bangsa putih, okey, bangsa bukai, bangsa
1: Iban.
0: Lagi kita dengar cerita. Artinya, nanti nadai puak kumu, nadai bangsa Iban di dunia tu. Jika aku bala peningah ke luar din, lalu udah mupuak sidak ya, nyingit ke pendiang kati ke penemunya, tahu besinya. Hari ini, nuan boleh penemunya. Jadi penemu tau kebuah aku nyebut munyinya laban perkaranya udah kalah dia tulis udah kalah dia pansiak manya orang kenulis pasal budaya Iban siku hari orang kenulis pasal perkara tau ianya benedek sandian yang benedek sandian coba lalu benedek sandian mansiak tau hari pun penyadi bangsa Iban kini ya gak nanti dia menua batang air dia menua batang kari dia menua ulu air dia kita percaya ke Iban gagak ada tanah kempua asal ya. Tanah kempua. Tanpa ini teh kapan saya menulis sandian, orang jadi orang kenusi itu cerita atau ngagaya dalam tahun 1962 subah, yang nyak mawan anak rajau dari sungai Planu, Paku, Seribas. Lalu yang nusinya dalam tahun 1962 ngagai niang bedir sandian lalu niang bedir sandiannya lalu nulis kaya bak bub kena kumai sengala burung bala peningan semuanya kak kumai bala orang ke rinduk ke pekulim tau nyingit ke pendiang dia ni no aku boleh penerang tau jadi bala peningan nanti kita akan nemu penerang pasal tau nanti kita bisi peluang megai bub dari kumai sengala burung lagi udah nengah ke pekulim tau kita buka bak daun 98 bak daun 98 tau utai kenyadi bak daun 98 ke dia tulis nitih ke pendidik sandian tau dah udah dah atur aku baru awak nyamai lagi didengar kita dalam program tau jadi tau ku cerita tuainya lebuah Raja Petara ke bernama Kri Raja Petara dekat ngagak mensiamanya ia ngagak gambar keramak dua ikut bakal tukuh mensia bakal tukuh yampu ia ngagang keramaknya ngena pugu pisang. Ngagak ya bisi jari, bisi mata, bisi mulut bekas kitanya meh. Lalu darah keramaknya ngagak ya hari getah kayu kedukumai kayu kumpang. Abah sentan tu kita ingat ke abah tak cerita tanah kempuak.

0: Megak dekat agak ari kayu kumpang nyalai lebo orang agak kerama bau umai orang ambil kerama lalu ngena ngagak kerama ngena kayu kumpang
1: au sikit kayunya kena orang
0: au nya kena kaya. Udah tembok dekat agak petaranya tadi kerama dua ikutnya lalu debab bini raja antalanya tadi ngena puak kumbuk lebo rapi debab yang ngena puak kumbuk lebo rapi dengar kebala peningan ya. Laban kedak kita enti orang te balak berjual ke Pak Kumbuk di pasar dia nak nemu hari ni asal liban nemu Pak Kumbuk nemen Pak Kumbuk ni lapa Pak Kumbuk tu nak dia tenun bangsa bukai di seluruh dunia dah lama nadai dia buat Afrika dah nama kebuah balak aki bangsa liban te nenunnya tu cerita pun ya laban hari petara udahnya Raja Antala lalu negah ngeramaknya tiga kali ngasuh yang angkat gambaknya panung kebut lalu angkat lalu hidup menjadi iban doiko siku indo siku laki ceritanya jadi cerita paham amat kena nak aku betalat kenyak leben aku tu macau tak ketulih orang jadi sabar siapa kita ke luar din mendiang ke program ketul lagi pedak bat daun 98 bab bob ke kumai sengalah buruh dia terpada dia celak bi Borneo Literature Bureau dalam tahun 1962 nyenyak ya hari cerita tu dia kita nemu pok kumuk tu sigi pemai raban bangsa Iban kenyau hari mula mensia Iban degagak nyad degagak petara dalam penghidup kita nah sigi pemai kita lalu berpun dari Pak Kumbuk di bisik kuasa mereka penghidup nyak meh kebuah nanti lebih manang belian ya membuat ngena Pak Kumbuk lebih manang belian kan ngidup kurang kesakit awak kaya gerai
1: nyalai dalam Pak Kumbuk nyak yang ada pengajar
0: nyalai yang mengena Pak Kumbuk jadi nyada nyak kebuah dia tadi Pak Kumbuk bisik beri kuasa mereka penghidup Pak Kumbuk nyak pesaka ti asal kada nak tu nak dia tulis berdek sana mada kada nak lepas kita tu berkenan ke pasal Pak Kumbuk kada nak puak buah hari Pak Kumbuk lebur apinya kini kada lalu dia kemuan orang Iban keterubah ya dia kagak Raja Antalanya hari pokok pisangnya tadi hari keramaknya lalu dia turun kenya bangsa Iban kemayar itu aku tu nak nyebut bangsa bukai leban
1: ya gak cerita kita bangsanya nih
0: kita iban leban tiap bangsa dalam dunia tu segi bisik cerita yang pu cerita asal ya penatai sida jadi dalam dunia
1: jadi asai kekalak aku dan ini kan ceritanya punya konoan kata dia pengajar amat kena ceritanya tu sama nak talat kenyak ni ya ini tiah ke penerang buat buatnya ke ya ne jadi tu nyong gendang pasal simbolik tau kereti simbolik tau ke bersilup dalam buah buat kumbuk ke dia tenuan induk kita iban tau deh jadi boleh nombor penerang sentar perkara tu pengajar
0: okey penerang pasal perkara tu ia ke mudah-mudah. Ia ke degagak. Betul-betul boleh pedak kita gamal teh ke degagak. Ia nyuka sesebaka. Bisa ngabih-ngabih gamal teh ke hari ni ia datai. Boleh terang ketua. Ambil ke mana? Teh beka gambar bayar. Nemu ketuanya bayar. Yeah. Tidak demak gambar burung. Nemu ketuanya burung. Teh gambarnya nyengalah ada pedak tua beka gambar jelu. Utai hidup. Nama ketua. Yeah. Ngagak gambarnya. Tan sekedar gambarnya tadi. Semina bunga ya aja di kena pedak tu. Nyalai nak tentu. Lihat semina orang tengah gagak ya aja. Nemu. Nama utai ke. Dia gagak ya. Lalu nama arti utai dia gagak ya. Ambil ke contoh. Contoh bandir. Mempelawak. Dia mendak buah puak di kumai. Mempelawak. Nah, dia ni mendak gamal. Bukan pelawak. Semina ukir dia ajak bakal ke kaki mempelawak. Jadi nyantai teku aku bisiknya boleh terang ke kita yang mudah bisik sekedarnya tadi semina orang tengah agak ya aja boleh terang lalu mega sekedarnya ti ya puaknya di tengkabang ya belalau ke mimpi utai daripada ya dalam mimpi ya maka anti antu ke ngajar ya nyana ngasuh ya nyerita ngage rebukai
1: enggak menyerita
0: semadi menyepengabih ya dudi ya dalam penghidup ente ya ingat baru ya madah kato nama apa kumuk to ya ente ya sebedau ya ninggal ke dunia bedau ya mati laban ente ya nusi ya tau kena manusia baka gila ka mati ka nyak kebuah bisa pentai lah kebuah nyadi bala peningat kita berjakut ke dulu aku tu ngenang pok kumuk ke nelap age ya ke nelap ku akunya oleh agak-agak orang ke baru belajar ngagak puak lah ya ke nelap age ianya ya ke agak-agak hari mayuh macam utai tumbuh jadi mayuh macam utai tumbuh kita rubah ya ambil kemandian hari kita lihat juga kita meda suah mat hari mayuh ke bangsa kita kerbedak kita bak pok kumuk aku dia tahu nyemuk pok ngenak lah kerja aku motif suami kita meda utainya mak betul maka gegama buah angkuang tau ke buah tunggang
1: yeah.
0: Tang buah angkuang ke suai gay buah angkuang tau reti bas kedak menuar kumbas kumbas ida buah bangkit nama ke buah or induk kak mengagak pak kumuk nitih ke gaya tukuah buah bangkit jadi ke buah ya buah bangkit tu bak kita iban keliak bisa reti baik tau ya berngut lalu nanti kita medak buah bangkit anjot si berawat bala sedak ke anamit lalu budak ke indau berebut ngamik ya ngumpul ya lalu siom sedak ya lepun berngut ke buah tanya deh
1: iya
0: lepun nadai
1: nadai perfume wangi lah
0: nadai ke kemayar itu anjak pun tau dia kena namanya nanti ada pegawai ngasuh kita berungut lah lalu nanti kita hanya berungut tentu mayu orang rinduk ke ya jadi arti bersilap hanya nama kebuah bangkuang buah bangkuang tu tadi kita ada kerinduk ke orang lalu nanti motif tau ke puak kumuk buah puak kumuk kita ada gagak harinya puak kumuknya ulih narit hati orang ke medak ya rinduk ke kita ya kerti ya ini kerti simbolik ya jadi situ agaknya pucuk rebuang nyalai nah dalam pok kumbuk ya kumbuk pucuk rebung tak ndak ba ba penghidup sehari-hari nak ke kita yang ngumainya rebung kumbuk kita tubuk kan jadi tubuk tu bahasa tubuk buluh ke tau dempak ya tau dempak tak ngerti simbolik ya orang tengah gak pucuk rebung yang ngarap ke penghidup dalam penghidup ya jadi kepun ya hidup jadi mensia te menyanamnya lepas semua utai sikit berpun hari ya hari miat dulu dah
1: nyumbuk
0: ya kak udahnya hari sumbuk ya yang mensabesai jadi dalam penghidup ya semanyai maya semanyai yang ibun pok kumuknya yang harap ke dalam pus mampai mansang lah bakat bakat tubuh di, baru dah gagak ya nya aduh di hari ya kaknya di buluh lalu buluhnya mayuh guna dalam penghidup iban kelebih ke bulu amat pe kena kita tahu kena kita man sebuah tahu kena kita keramu rumah nyak ngerti ya nyak kerti simbolik bak bulu yang tadi lambang kita meruan mansang mansang lagi mansang dah lagi muda kita keduanya tadi ya ke ya ke suahmat daripada kita bakau kaul ba puak muti puak kumbu tau ke baukir puak kumbu ianya kaul kelait kaul kelait kaul kelait eh kelait baka dorek kini ba bergeluang ya kalau ba kelait kelaitnya jadi suah disebut kaul kelait lalu kelait tau te tumbuh ti bakar lalu takang daunnya bisa nyukau teh baka berdore lalu bergelowong jadi dore tau dia kena akar kliennya bapegai badan kayu bukai titik-titik ya simbol tau dia kena mandang kita patut semampai bertolong bersukung ngau pengendiri sekumbang ke hidup berulis jalai deh jadi semampai bertolong bersukung ngau pengendiri lebuk sekumbang hidup berulis jalai kita berarti akar kelayat tu tadi nanti ya berdiri ke diri-diri aja nah uliah yang berdiri ke atas tinggi leban batang ya lembut
1: nyerakak bau
0: nyala ya tadi berguna ke kayu bukai lah ni ke lalu berebut ke pancar matahari di atas dia. Lalu kayu bukai mengetahui laban dia lemak ia nulung kliennya mega jalan dos sudah kliennya ni ke dia jadi penanggul di tebas entah tu kayu ke nulungnya tadi ke kada tu malah kayunya laban klien ke lebih agak tinggi kata kian lalu lebih agak namanya jampat ge tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya nikai mah kebenar tanya ke amat tadi penghidup semampai betulong bersyukur baka kayu te nolong klayet nikai ke atas kian nyadi klayet maka dikena nyadi ke perengka semengka sebagai semengka hari perengka tidak kena orang ilum tin ada klayet ilum pinang nada nemu malik mirah ya.
1: Nya kemarin mirah ne.
0: Kemarin mirah. Kita klayet ngau kapo. Jadi lalu berga sebengka hari perengkat namanya kebantir kena orang agak piring lalu piring tu disembah tau ke debre dan nyok ngake petara. Nya pasal simbol klayet tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan ngopengin diri ya kelemik ditulung ya kekering nyukung kayu penyukung lalu akal klien tadi minta tulung ya orang kekering nyukung ya lagi bisa utai tumbuh bukan nyukak sebekal bukannya dah siti itu buah terkumai buah handu atau ke buah ramiang bandu bisa orang nyebut bandu bisa orang nyebut buah rambing jadi ya selalu ditiru orangnya buah tanya beka berbintang nyuka beka gambar bintang jadinya dari segi cara yang hidup diri nyuka sepakang tu dah kelayat tadi semina yang ada berdore tang ya melit nemu melit lalu ya selalu dia tuna buah handu tu tadi ianya buah ianya bukai akar ya nyadi bak kelayat tu ya selalu ditunda inya dure ya ke tumbuh badan ya kena ya bapagainya dah nyadinya pasal anu tak ke rambing agak mengerti tadi sebolik ya ke lemik nolong ya ke kering nolong ya ke lemik kayu kendor ya akar anu tu nike hanya nolong akar anu tu boleh pancaran matahari. Jadi tu kemar siti kemar harap ganti bisa bala peningah tadi bisa ningah tu atau tidak ya bisa penemuan boleh nambah ketua ba menyuh utai ketulis aku suah mat aku mendak kelebih buah kain tenungan kena kumai mpilih berasawak mpilih berasawak pada aku kan rang minat ketemu aku buah mpilih tu tadi pemakai tau bisa sekedar tahu gak dempa lalu bisik sekedaknya tadi kepakai babi aja me buang bilik kepakai jelur bapa buang bilik lalu
1: kesuah ge ya
0: mana ya kena temu kuinya bekeni ku kawal penghidup kita yang ngau buang bilik kayak tahu nya di simbolik nama mana di ya ke ku main buah buah puaknya ku main bilik berasa nya di ndak tentu bengen nemu ku tu pindah tak ketemu aku buah pelik tu sebangsa buah teh mayuh ditemu di menulu lalu suah daripada engkanya nemunya namanya tangkai nemunya namanya tutup buahnya kini ke ditunda atau ke penyuring atau pemadas buahnya kini ke ditunda nya nak tentu banget teranak tentu bang nemu aku.
1: Oh, nale salah ke tiap bala peninggal tu ke bisa nemu nak pengajar atau kunci ke ya, penemunya ya, apa
0: nulung Facebook. Benerang,
1: nulung terang lagi kau.
0: Siti nya ditu ke terang ke kuyanya mulung merangau. Mulung merangau tu dua itu pengamai jadi dalam mas ya kiamat ya kedetiru ditu mulung merangau tu namrek lambang gayu. Hidup. Area mulungnya gemit sampai ke berbuah sampai ke mati tuai nadai tengah caw nya ke kumai mulung merangau tangkun arti ya ke namanya ke selalu nak mandiang dedinga ya nya nadai kami tuai nya di mulung bakal mulung lor merangau.
1: Nama apa?
0: Nadai belaki bini metu dah.
1: Oh.
0: Nadai orang ti menanya, nadai orang ti minta deh.
1: Aw. Tuk di sempama ke tuk
0: deh. Sempama. Mm-hmm. Nyabak sempama ya kena man. Namanya bisa erti ke namanya nak nyamai dengar.
1: Aw.
0: Tang ya bas pua kumu orang ti ngagak pua kumu niru ya ke gayu.
1: Mm-mm.
0: Labang mulung tu patut ya benung ya ke madu mana ya ada peringat orang.
1: Iya.
0: Yeah. Nanti yang nak ada peringat arti gayu mah penghidup ya. Sampai ke mati tuai.
1: Iya.
0: Nyak lambang kita sampai ngarap ke dalam gayu gerai nyamai dalam penghidup sampai ke tuai. Siti nyak akar terkumai buah puak terkumai Bali Brinjan.
1: Mm-mm.
0: Tau ke marmat sepeku, benar mekukang iga, tang buah-buah sikit suah mada sebut Bali Brinjan. Jadi, bisik sekedar penulis madah ke Brinjan tu bangsa akar. Akar, bangsa akar, nyadi ya ke detuna, nyadi akar ke melit batang kayu jalan ya berjalan kit-kin kitok dah, kumai mm-hmm. Bali Brinjan. Jadi, nyak tadi lambang ya, nyak sama ngebaka kelayat nguandu tadi mega. Akar tu lemik lalu bergantung bak kayu alai yang dikit. Lalu kenyap dalam penghidup kita semampai berbantu, semampai bertolong, bersyukur dengan pengendiri.
1: Ya.
0: Jadi, bersih dah jam ke dia tu.
1: Bisik sudah tetapi datang tu, berdau tanya tu pengajar.
0: Okey. Mungkin saya dah menung
1: lalai. Bisik ninggal. Bisik ninggal ke penerangan.
0: Okey. Nanti pihak tu terus ke tu lah. Ngambil ke lagi ke semak sedak ya bisa nulis lagi kita mendak tak kita tulis sedak ya laman maya lagi maya tekat terang gitu ke baraban kedua hanya motif tau buah pokok kumuk tiba pun dari utai hidup penyawa
1: yeah.
0: Baiknya itu tai tau ke jelu ya terubah hendar kita berarti ke tai ke kumain kerama dalam mayuh penulis ke pada aku baik kenyak pada aku bak Google baik kenyak pada aku Wikipedia pada madah ke engkrama tu wakil ke petara aku sidak ya
1: au ne
0: au ya tau nyadi pengaruh dikena nyaga orang ti ngena ya ari ti kacau kuasa jai bisa kuasa leban ya namanya wakil ke namanya spirit tau ke kuasa nak ada pedak ti ulih nyaga tubuh kita dari mayu macam kuasa jahit pihak aku sedar deh jadi nyarting kerama kadang-kadang ada bakumbo-kumbo-nya
1: kadang-kadang kan gelik kita mendak ya nanti bakal orang kena nemu reti ya dia pengajar
0: bakal gamal minsia bakal gamal antung kan dia nyak ke kumai sedar ya kerama lah hanya di lebih lagi nanti orang keliak segi bisik kerama ke kena sedar nyaga tindak yang tindak kena ularnya sedak yang nang keramak tak agama nyadi ke wakil semangat antu ti nyaga sedak ya hari kena kuasa kena kacau kuasa jahit
1: ya yeah.
0: Lalu ketiga tu ianya nabau jadi nabau betunga nabau berbeli macam-macam cara ngagak nabau tang ya nabau
1: ya yeah.
0: Jadi hari semua mua untai ke baca aku sedak madah ke nabau tu lah pengapih besai kuasa lah nanti kita orang kapten nun namanya berdau cukup terlebak nun dia nak berani nun puak bisik mai gambar nabau ke sidak ya hanya dia leka jakut selalu disebut sidak ya the most potent ke sidak ya most potent motif tau ukir te nemu mudah menemu nganu orang nanti nenun ya nanti kita kita nak cukup jaga ngau keren nak cukup keren semangat nak cukup nyaga derempu ya. Jadi ya mereka kuasa besar dikena nyaga pengelikun semangat orang kempu ya jadi bisa kuasa besar ya. Lalu buah puak kumuk tu semina tau ditenun induk ke udah tua umur lalu udah kalak suah mega nenun mayong macam bansa puak buah puak dah
1: ya.
0: Nyekas bakal ngau nabau mega bakal bayar, okey bayar. Suah mak kita menda bayar ya, belangar kan, bayar macam-macam nama kan baik sida. Tam bisi gambar bayar dia jadi bayar.
1: Yeah.
0: Lalu nyak mega bisi kuasa ritual dia kena nyaga penglikun kita dalam hidup. Artinya semua utai dia bisi gambar artinya dia harap ke kita boleh nyaga kita hari utai kena ada pedak menya. Kena orang kena nak buat kumuh, orang kena nak baju. Utai kena jaga kita buat kaya. Okay, semina. Utai kena pedak tu lah.
1: Ya, yeah, ma.
0: Nanti dia berjalan dalam babah. Nak dia medak punguk dari atas labu.
1: Ya. Yeah.
0: Tidak nak cukup nyaganya ke dengan kita.
1: Auk.
0: Makanya, makanya utai kena kukuh sedak ya.
1: Auk.
0: Tau ke sumpit antau. Nak kita medak ya.
1: Auk, auk. Ya. Nanti tuang ngadangnya main.
0: Nanti tuang ngadangnya main. Nyalai. Nya kebuah tua dalam penghidup tua bisi uteh ngetan ke kita orang uteh nya dekumai kita pengaruh lalu puak kumbu tu tadi baka pengaruh lah te orang baka gambar keramanya bisi bak kumbu tau ke bak baju tenun tua ya tau nyaga tua hari ngelik nyaga penglikun tua ya Siti lagi inya buah berat besar inya gajai jadi gajai tu nadai depeda nadai kalau orang mendak uteh tu hidup tang Bob serba arti daripada aku madah ke gajah itu bangsa angkata baka angkata antura angkata raksasa angkata besai ya man besai angkata antura deh punya kerti itu ya dia lalu buah buah kumbuk tu besai kuasa megak dikena nyaga penglikun orang nanti ngena ya lah entah kini kau jalan katanya engkanya Cemina nanti pakai nu kamera, uli am tanggap perkataan gede.
1: Aw.
0: Kedua, ya kepadu mayu pedaku bapa kumbu inya buah pelawak. Jadi buah pelawak tu mungkin degaga nuna.
1: Namanya apa ya? Bakaki ya jadi pengajar.
0: Tukuh gambar pelawak dan suah gede tak gamal bakak kaki nak tentu mengenyata ada peda gambarannya. Ya. Kamu tubuh anda temu kaki je kebisik pedak. Jadi lah pelawak lah dia ngagak pukat dikena enangkap indotai dikena hidup ke sedak sebilik. Jadi lalu arinya tadi orang kena puak kumuk tengun dan mutip pelawak tu tadi disadang rajin kerja serta landia berdaya hidup ke diri. Uji diperhati kerti besidupnya tadi.
1: Oh.
0: Yang bak erti lekaja ko buah motif buah puanya tadi empelawak ya. Yeah. Nama kaitnya ngau penghidup kita. Kita patut hidup rajin bakam empelawak.
1: Oh.
0: Landia berpikir ngaga mayu macam akal kena hidup ke diri.
1: Mm-mm.
0: Dan empelawak kena yang hidup ke disida sebilia. Ya mukat
1: ngadu ke pukat empelawaknya ne.
0: Angin kan indu tai.
1: Oh. Indu utai ke lekat dia ya, ada depak ya
0: punya. Pakai pemakai sedas bilia kena hidup ke anak kena kena hidup ke dalam pau dah. Ke semengka lagi buah kelebih lagi buah puah kak puah kain suah buah betut jadi betut teman ular jadi akan ditunaknya pemanah ukir kulit ular betut mah.
1: Mm-mm.
0: Kita pendak nemu nama kebuahnya nama pemsai kuasa tu dah betut tu nyode tu nak kanya de ka buah buah nya nak nak tentu nemu ko lebah ular betut tu nak ukai ular bisa jadi ente ya buah buah tau te berkata ko ya kulit ularnya mana ada pedak kena ko penulis te baca ko ente buah buah gagak kita mana lalu reti ya nelap Tara Reno kuya terkena nama kuya dia tu buah puak tu dia berkata kuya ngerenduk ke api petara kuya sudah jadi situ buah puak tu suah man daripada aku ianya buah kumai rusak buah rusak jadi buah puak tu gagak nona pemadas peniau jelur rusak lalu jelur rusak tu bisa tanduk dia kena yang tan ke diri Tanduk rusak, magak suar, dia kena ngagak ulu ruko, dia kena dekuilan, kena ngayau deh.
1: Aho.
0: Lalu kita meda mega patut bakal rusak, semampai mai senyata, lebih kita mindah ke ya. Ngi apa pala, engkah senyata, kita tanggin, kita buat pengguan ruko. Yeah. Lalu tanduk rusak nyadi, diambil kita ke pengaruh. Jadi abalah peningang kah kabisikan penemu-penemu lebih pasal perkara tahu tahu baca kita buat segala burung bak lambar 98 dia lebih maya ramau telicu. Orang tua ikan nama telicu ngot telicai kelia. Bertanam lalu dekat jauh tai tai ketanam ya di pak sedua ya lalu boleh tangkap jelun tadi sikonya rusak sikonya pelanduk sikonya babi jadi tu dah rusak pelanduk ngobabi babi madah ke dalam pun anang ko sedua ya sida tiga anang menuah kami dah kita itu bekaban ko ya dekat ke petara kita bekaban dah lalu kami terkelanjur mah ke ngacau teker nama de tanaman ya jadi udahnya nanti kita ti sedua di munuh kami kita nade kami nade gi puri ya dalam dunia atau pihak ke nade gi rusak merti jadi ada lepas ke telicu sudah telicai jadi telicu tu niti kita sudah tuai hanya tuan tu lalu telicai tu tuai kita nurun ke ketiban pihak ke tu sudah tuai lah bala pening atau mendak ba daun 98 dah. Udahnya lepas ke udah sebuah lepas tadi kena malas budi sedua yang lepas kami ucu ambu icit uit kita ila kena ke babi kena ke rusak kena ke pelanua tahu ngami tanduk kami tanduk nyadi kami ke rusak tanduk nyadi ambil kita ke pengaruh jadi pengaruh kena nanmu ku buat pengaruh ti bumai kena ngulih ke padi minyak merti tang ketemu ku semina kenang agak ulu duku ulu duku ulu duku hilang
1: iya yeah.
0: Babi kayaknya agak nanti babi nyadi atari yang ya tahu damai ke pengaruh lalu ati babi lebih ke bakal babi tupik tahu dia kena pecenaga jadi dia kena nenung nasihat pelanduk kayaknya agak bersemaya nanti kita ketemu ke kami bisik tanduk ya nyarti kami merik kita pengaruh tanduk-tanduk tahu dia kena nunduk tahu dia kena bicara
1: jadi tak usulah juga agak kurang lagu nyata mengajar
0: nyame kadang-kadang jangka aku nah balak kena menama ke buah pelanduk tahu tanduk pelanduknya tahu ke
1: penunduk
0: penunduk hari ini pun ceritanya ambil peningan ke tika nemu pasalnya
1: tahu kunci
0: baca abad alamar 98 tanduk rusak ngau tarian babi dah tahu tahu dibaca kita dia lah ngajak penerang dia aku nak tentu banget terang kita mampu tahu macam kita dia bak cerita telecu ngau telecai danya setiap ke buah puak ti selalu ada sebut dalam lah kemayan hanya induk pandai ku ya tahu ngelengkuak kemayau ti induk dia teluk tebang terentang ujaku orang dalam lekat tebang deh jadi induk ke panainya tadi nunda gama mayau tinduk nama kebuah mayau tinduk lapan nak cit tinduk dah kada tunda deh
1: iya
0: taya kebuah ya lapan mayau tu nang ya segi area dunia nyadi kelia segi nyadi ke kaban kita lalu bumusuh ngucit tu dah mayau
1: iya
0: jadi laban yang jadi ke kaban kita ya mega nelap ya mega boleh nolong kita nyaga rumah hari kacau sedek ciat padi kita lalu lebih ya tinduk tajak ada peda kita tinduk ya semampai bersedia ngetan ke diri ya mending ya boleh ninga ke utai tekang anu ya jadi nya suah diambil orang ke puak nama puak kumuk deh sampai mendiang sampai lebong buleng orang tadi entah artinya kita mensia patut baka mayau lebong guleng orang tadi nak sumbung tang sampai bersedia dekat nyaga pengelikun diri kertia udahnya setiap ke atau buah buat aku mai banau bebanduang banau bandau sama ngupaya sama ngupaya tadi lah dua ikut banau berimai atau ke bayaknya berimai sama sebakang tadi lah kalau kuasa yang megah dia so kita nyaga besai besar kuasa laban dia jelur hidup penyawa lalu oleh nyaga pengkitai hari kacau kuasa jahit. Kita meda kelimparnya mayu mega orang agak utai kemim ya tu beka gambar lintah ulat tado nada tentu banget tanya nak tentu banget pedak kita tambah tidun ngaga gambar utai do baik kenyak ular baik kenyak burung bak pokumo no mesti nyedia ke umpannya bisi
1: aku tu
0: nyebut lah kejaku kada kena bala penulis nyebut hanya umpan tanya ke mana bisi nyebut ke pemakaya lah ke pemakaya awak kena nak nganu kita tengah agak ya artinya ti kita artinya nama kita ngelekat ke gambar kita hidup bak pok kumbuknya kita yang ibun ya penghidup ya semangat ya lalu ya mesti diberi break kita pemakai awak kena nak ngacau kita itu pengharap akhir ini kita kebuah ya pakainya setiapnya nyelipan nyelipan mega ada temu kita nya ti buahnya buah nyelipan kemudian ada kakak kita bak pok kumbuk tentu meh semua utai semua minum macam kita pun takut nyelipan laban dia bisa apa ketua ya jadi raban ke penudiannya laban puak kumuk tergagak berpun dari mitos atau ke mitologi atau kosmologi. Kosmologi jadi utai tu kada raup kaku sekali nyak berkaul ngutai kada pedak kita kita kumai mati nak ke kita nyak mati kumai hidup nak ke nyak hidup ambil ke contoh dia tu ya buah puak suah mak gagak orang aib bubuli ke sida aib bubuli aib bubuli tu dah pedak kita ya nona aib ti bubuli lalu bupusin bak lubuk bak lubuk artinya penghidup kita sigi semampai bupusin serta betapi ngau mayuh macam penguji kita hidup sigi semampai betapi ngau mayuh macam penguji jadi kita mesti lihat hati lah lebihnya sigi nama korang sigi bakaya dalam penghidup sigi bisi semampai kita ini betapa ngomong macam penguji tajak bekenya kita patut bersabar nak bodah mantul lalu bersedia nerus ke penghidup nya pasal air berbuli lah agi mega bekaul nge air tadi bisi mega surat air jadi surat air tu tadi tek jangka aku tek beria dia beria ba air tau ka pupuk air tadi pedak kita besur surat nya nyut nya megak suah ditiru suah degagak ka pok kumbu jadi pok kumbu ti ngunan surat air laban ni degagak ari tecelap ari air pok kumbu tu kumai aku buah ya celap lah tau degagak orang ke baru belabuh ngagak betenuan deh bisi siti agi nya niga duduk suah mak kita meda urang agak niga duduk tau ka ukir niga duduk nyo ke bakal bucur buang ko kita tang ya lain agi lah bisi ukir ya lain agi lah banyak kita niru pemanah gaya kebul tau ke muhari ke depada kita ada tisi langit din maya lemai hari nya ada ke mai niga nundaknya ya depada hanya di itu kena kurang ke andor aku macam tadi empat orang ke bergagak ke ukir tadi mayuh macam pun penatai no ya boleh runding ke badas hari temedak pemanah rayu muarinya di tisi langit pun ia boleh runding kena ngagak peman nama ukir tau ngagak buah puak ya
1: iya yeah.
0: Surya ayu dah sebut ringka antu pala nya nemu kita antu pala tu disimpan na baringka lalu ringka antu pala bisi ringka nya di ka buah puak kumbu lalu antu pala tu pesaka ti pengabdi berga ke lelaki laban ya lamang ka pemarani ngetan ka dirimpu dulang sempanai mega suah mat kita meda gambar mutip tau ka kita kumai dulang sempanai nya di semandai ngaga mensia lalu nyepuh kita jadi mensia ke ada karap ke jadi mensia menyana degaga semandai jadi buah-buah tu menggendelap leban dia ngayung ke kita ini tadi gerai nyamai lah leban kita ngibun dolan semandai Jadi jangka aku leban jam tua penyu nak tentu banget panjang lagi, ya deh.
1: Aw, okay, bisa 9 minit lagi tu pengajar ni.
0: Okay.
1: Aw, itu kita mendak ni tua pan udah ke ninggal ke penerangan kita kena tay ke nuan tu pengajar. Dia buat kumpul mayu wah mai guna ya. Buat buat budaya kita iban deh. Uli nuan beri penerangan pasal guna buat kumpulnya deh.
0: Malah peningan semua untuk tahu rintai ke pada aku lah. Kuliah nak aku lah kumpul aku. Awak kita jumpa lagi lah. Jadi penulis ke Mayuah mendang rintai ke tahu. Nama ya Komelia Bojel Singa dalam tahun 1980 pada tahun 1919 Bak Borneo Research Council lah. Ke Aleku Buliah tak ada. Lalu yang rintai ke kuno kuya satu ngelai palan alai miring artinya nama orang miring kelai palan alai miring terlebih ke bat tau nya ku nyengat ka tiket menua ngage ulu betara jangkin nama orang miring dan jauh ke tik pokumbo lalu dia ya tadi ngedar ka rintai ke pinggai piring jadi kenya kini kena ko penulis tau satu kena jerayong panduang nanti beka orang kawai lalu niri ke panduang lalu panduangnya deserayong kena pokumbo ke ketiga kena kecing jerayong pagar api tau ke iyalah di mana belian ya deserayong yang kena pokumbo pagar api tadi ingat ke hari pun tadi manang tu belian apa yang ngasup mensia hidup ngasup mensia gerai lalu hari pun petarang agak mensia tadi kerama debab yang nak puak kumbuk lebur api lalu mensia iban pan lalu hidup bepun harinya kelima kena nyuyuk anemian ke baru bertemu ini ya jadi tu diperhati ke penulis aku tahu lebih maya orang tadi icit ke bertemu ini ya pendak ada sandi ina ya
1: lalu ngenak
0: puak kumbuk lalu suak ngagi ini ya lalu yang medaknya dah kena nyuyuk anak mit ke lebuh maya berpindah nama lebuh maya sidak pindah nama dah hanya di banyak ya kurang biar angkat ke ada terang ada uji dia dia benda
1: Siti Eri Siti Eri tai ke namanya tai guna apa kumbuk tu pengajar ngebab bangkai sekumbang ya ke dia sengai barumah dia kita berarti ku tai tu pan ambil ke aku malak tu pengajar dia bawa
0: amat
1: bisa
0: lalu dia baik ya amin
1: lalu dia baik ya engkau nak nyamai ke tu ibuan yang tu dah dikena ya ne udahnya Siti Eri guna yang megak kena kita yang tarik nyambut antu palak ke uliah laki ya pulang ayau nyau Siti
0: tu the record ni yang beli sandian dalam tahun 1980 ke ya.
1: Udah jaga sembilan tu ke namanya pengajar agak atap tajuk perahu lebuh pulai nanya indau op ya.
0: Orang kenanya ne. Gagak ke langkau bat perahu. Nak kita ngasoh indo kedamai kita yang tadi bini indo dah ngena ngepan badah mat. Gagak ke langkau lah. Lalu gagak bekak nyak meket ke tuduang ya apa kumbu
1: debab ngonya ne
0: debab ngonya
1: udahnya nya Siti begak ke dikena kita yang tadi nindiang sapat maya ke nyengai antu ne
0: jadi banyak antu lebih ke menua ke bentua de 100 ribu ya jadi AJ and Richard madah ke Siti agi guna apa kumbu nya kena lepas antu rau ya lebih maya bulan gelana kunanmu kalau ada berarti kita kelihat dia mau maya bulan tadi temu petang bulan mati belum mati gitu
1: terpas
0: lalu orang kelihat di kumai bulan gelan rau jadi dia kena mungainya anjo kebiri yang ketanjo kita lumir yang ketanjo udah nyak ada kebau ngena pokumo itu dari record Richard dalam tahun 1981 pada tahun 1944
1: Lepas
0: semua hari tibisi ada peda lebih gelumu maya orang nurun nunu kumai yang mansa nurun nunu semua hari pelalu ayah anda langit tisi langit dia kebau kena pokumu
1: ngecak ke semua hari nyalari ke bukai pihak kau pengharap kita ini pengajaran
0: tahu ke Sabah mana mereka dia kena keempat belah tu kena nyala orang ke Debrek Mandi ketik ke Tegal Sidak Mali jadi salah serak. Lalu nangkanya kena nyerayuang sintu orang tahu ke tersang alengkah pedara engkah piring agak ku tahu ti lebih maya pengami melah pinang kenang ada kenang agak
1: kujuak
0: kujuak kujuak panggang lebih ke bantu ada 1100 dia maya maya beramai maya berbuti kena mana beliau lebih maya mimpi jahit mana mana beliau nak mengena manuak ya lebih ya muai kuasa mimpi jahit ada kita kada beliau ngena pokumbu dia kena mana bembuak lebih maya belian sudah sebut 2-3 kali tadi lalu dia kena induknya dia anak ya anak padi maya sidak gawai umai tau ke maya gawai malu umai ke labuang induk maya sidak ngek namanya ngatur piring kada kena merek
1: jadi makai
0: makai
1: bayu hanya nak pengajar anda sengsiki bayu agak guna ya jadi jam tu ada 3 minit lagi ne jadi sekedar hari penting pemali kena ngong lansak tu pengajar deh sekedar hari penting pemali ke namanya berkawan nenun pak kumbok
0: lembu orang bertenun pak kumbok tu sebut jam berapa deh udah pindah ke rumah panjai baru nak tahu mai guluang pak kumbok tahu ke pangkat tenunnya mereka ruai tu rumah mali rumangan ujung belia orang petenun dah tahu ngentuang kita jadi mali ke kita ngai ke kita ini tadi maka depan tu ular induk ke baru belajar petenun mali nenun buah puak ke bisik gambar ke hidup labanya ngayu tahu ngayu ke layu buta tahu ke gila kau lebih apa kenyak lah mayuh maka pemali buka tanya ke selalu mayuh nak disebut orang.
1: Ya, awaknya dia cuba kasih ke penerangan tuan dan pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tua. Jadi tok tusun ke penudi program leman budaya Ban Ketai tahun 2026 tu. Kami dua pengajar pun berserarak malam tu. Jadi harap ke tahun bukai dan pengajar bersampai ke tuannya tadi seruran gerai tahun baru ni lah boleh megap gulai dengan kami. Jadi ngujung ke program tua malam tu pengajar penemu Jakob Renuan.
0: Hanya meh otak badan sehari petara otak kekurangan hari di rempo kalau ngarap ke semua aku kalau kita keninga program tu gerai nyamai lah boleh penemu badas jadi nanti sama kita tak pelajar jaku kelanjur kenang minta ampun dari kita hari kita hanya deh terima kasih dari kita tu dah benar tininga ti mendiang ke aku tu kucah-kucah berkenang ke pasal macam leman budaya Iban.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Ya, jadi terima kasih megak ngagai nuan pengajar hari pun tahun dah berapa tahun tu kudah deh begulai ngau kami buat program leman budaya Iban kita
0: 52 jam.
1: Mayu utai kudah dikenang kita nyalai nyatau pulai ke penemu ngagai bala kami ke gawak beradio di tu megak ke bala peninggal kita ke ninga ke penerang rinuan nyalai ku bersampai ke nuan terus gerai ngicak ke tahun kebukai uli bertemu baru gak begulai baru buat program leman budaya Iban kita nyalai terima kasih megak ngagai bala peninggal tua ke buat Facebook bisik medak tua ke malam tu nari utai dia tanya sebenarnya nak madah rindu mendiang ke penerang ke di kenatai ke nuan tu pengajaran ok jadi nak ujung ke program leman budaya Iban kita ke malam tu

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jabatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau Laut Dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
7: Tapi kita merayu kepada layanan jembatan dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasir Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang tujuh tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat. Susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda, sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. Siti sampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 29 bulan 6 dalam tahun 1988. Pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh tibetuai ke Penulu Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramse Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu ndak lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik diberga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Afrid Jabu. Udahnya berjalan diterus ke menuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah menjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib jadi sempulang bininya Laila Taib Megak mesti menjadi ke pengerami ingat ke kemerdekaan bagi menua kapit 3-25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua Bak Raban Bansa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Kota Program Budi Medani Ron 95 atau ke Budi 95 Dubana Lama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut Ba Asia Barat. Baca pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang barga RM2.15 seliter. Perintah Megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Okey, lagu kena mungkal segmen pemerintah malam kita Genevieve Lenya di Tundi Enuan pudah mendiangka berita Hari Kota Media di Kuala Lumpur. Selamat malam ke semua belah peninggal kita ke malam tu 21 minit dah lepas pukul 9 malam. Ngarap ke kita lagi terus gulai sejalai ngau kami bakal ke malam tu nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Ya, hari itu hari satu kira ke penghujung bulan kita ini, bulan 6 kebenaran ini. Gila lagi sari dah lagi ni dor kita nyingkang ngagai bulan 7. Ya, mana berasa ini peninga pejam mencelak bisnis kedai kita itu tadi. Nyana ingat kari bulan ukai ke Tegal kita itu tadi nak ingat ke Tegal umur atau ke Tegal nama ni hatang kebuah kita itu nak ingat kari bulan engkanya kelalu mayuh utai di rundiang kelalu mayuh pengawak ke di kerja kita. Kita ukai semina berarti ke pengawak upis kini atau ke pengawak kita impu kini. Tang mayu hagi pengawak bukai kepatut dipikir ke kita. Ha, kan yak meh ngasuh kita tu tadi nyuna ingat ne. Ya, buka ke malam tu bisi kita yang tadi udah berengkah ngenat ke diri. Udah berengkah nyung rundiang utai ke dekat disedia ke dibai. Pergilah lebih hagi dalam minggu tu. Kira ke hagi nurun bersekolah balana. Pian mega kita ke nurun kerja. Baiknya kita ke nang gawak bau pepis perintah atau ke bau company kini. Hanya kaum kita ke gawak bau supermarket. Pian mega kita ke gawak ke derimpu. Ha, bakal ke malam tu. Tentu kita mega nang ngemeran ke pengawak berjual ngena cara online. Jam ke dia tu kita lagi ngigak belanja ni. Ha, nyak kira ke pengawak nyambil ke kita ini. Dor kita nambah kagi penatai pemisi buat ruang bilik. Ia nyak berjual ngena cara online buat media ramah. Nak majak pengawak di kerja peninga, ngarap kita nak stres serta nak kelalu medih derempu. Lebih mai kita ke kerja pengawaknya tadi jaga pengerai kita ini, laban pengerainya nomor satu. Okey, bakal ke malam tu abah segmen apa merindang malam kita bergulai ngaku min. Jadi abah jam keterubah tu aku dekat merindang kita ngau lagu kudah dipilih aku jam kedua pukul 10 malam tu lagi awak andor aku natai ke berita malam. Jadi bak jam ke penudi kita pukul 11 malam nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita ninga ke lagu-lagu retro. Pukul 12 tengah malam nyentuk ke tumu pagi pergilah pukul 6 pagi kami dekat mai kita ninga ke lagu-lagu kenang yang udah ditusun bak timang kerobak tawas. Okey, peninggal kita terus berperinang ke sekali tunggu lagu. Ha, aku dah dipilih aku. Kita kira keninga apa tanya awak. Siti lagu Melayu dulu. Ne, dan yang kita ninga ke siku lagi. Penyanyi kita ke dikumai orang Zamani Sarawak. Ne, jadi tu nangnya Zamani ke ngumai lagu. Lama kira ke lagu retro. Labang malam tu lagi kita bisik lagu-lagu retro. Pukul 11 malam tu lagi. Lagu hari Zamani, Grimis Mengundang. Thank you.

0: Cup 2026 hari 1 29 hari bulan 6 2026 Round of 32 South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari live by Sukan Plus hashtag Piala Dunia FIFA hashtag Piala Dunia FIFA RTM
1: segulai sejalai dengan kami Pak YFM.

Okey, lagu Kadibai Mawat Dayang Bintang. Nyak kau tadi ne zamani Sarawak. Kau aku menyane peningah. Ha, kita lagi terus berperindang ke malam tu ngau lagu-lagu ku dadi tu senaku sebelum kita ninga ke berita pukul 10 malam tu lagi. Mai kita ninga ke lagu lama, lagu baru. Ha, seraya kita ngenat ke diri tau ke Bendung Galik berpangga ke lengan kini jam ke dia tu. Tentu kita benuang duduk berandau kini jadi sidak ke induk nyi kaum sidak ke lelaki enang benuang nyedia ke perengkah kerban anak ke dekat di bai nurun bersekolah pergila nak ngira anak kita tu tadi sekolah ba negeri tau ke sekolah ba menua pesisir sikit sama tumu Dani pagi. Ya, maka kita ke benuang gawak shift jam ke dia tu sama berjalan ke pengawak nyentuk ke pagi ya pergilah. Ngarap ke nak sama ngantuk meh. Pihak mega ngarap ke pengawak ke di perjalan kita bakal malam tu. Uliah di kerja ngau mujur datai ke pagi ya pergilah. Sekali lagi meri sama malam ngagi bala dutur kita bala inomisi kita araban pengejar pengawak ke bukai ba hospital atau ke di klinik. Angkanya kita abisi on call kini ke malam tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu kuleh mulai ke pengingat kita tajak pukul 11 tu lagi aku dekat nebah lagu-lagu retro tu siti lagu ke dibaik Cecilia uliah kaku ngempu ke sulai ti terbaik.

0: Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
1: Penggerak Pagi
0: Y 9-12
1: Ngelah Tengah Hari
0: Rentak Galih Hari
1: Sada Lemai
0: Pemerindang Malam
1: Timang Kerbak Tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita Ning Tiang Hari
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Tadi lagu tadi ni Darah Helena Bujang Setengah Imun Ngau baru tu tadi di Perindang Sima Bujang Imun. Ya, dalam minggu tu kira ke malam tu peningan ni kita bisi ninga berita lebih lagi berkawal dengan RWMF atau ke Rainforest World Music Festival. Kudah tembok diatur de malam ni kalai bisi nerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang memanjai 3 hari pengerami tu ke diatur. Jadi festival tu mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai ke pemadu berguna di menua kita di tu inya menua Sarawak ne. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang inya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Meri terima kasih dengan semua orang ke udah belak kiruah hang mujur ke festival Rainforest World Music tu. Ungkup ke tahun tu ne. Jadi ya ngarap ke mayu hagi bala temuai oleh datai ke menua kita ke di Sarawak itu berserimbai ngau festival RMWF ke 30 tahun baru tu ila. Jadi ya mega madah ke gaya ubah ba geopolitik global ngau rega tamang bilun ke niki dang bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Jadi perkara tu peningan nang bisik dipansut ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang lebih lagi berkawa ngau pengerami ke bisik diatur di Kuching de malam ianya RWMF. Okey, hanya sekedar pengerami ke bisik diatur di Kuching. Okey, kita lagi terus berperindang ke sekali tu lagu ke dibaik Nicholas Frederick Indo Darajulau.

0: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Intern hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkedi macam berita yang sebenar bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Muji kederempu jati.

0: layout sebab dia seminar dua kali je. Nang sikit kaya kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But why FM?
5: Hei, kita tu anak. Mayu teh tanya. Udah ke rumah tu, mbah temera kerja kita.
6: Aku kan nyuntian dindiangnya.
5: Abu, dindiangnya siapa nyuntian dindiangnya? Tegat.
6: Bapak nomor pokok tu nemu yang ku Cina.
5: Ika pak ditanya, aku robokopnya nama aku buah nemu yang ku Cina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Ih, pedih apa lah aku lupa kita tu anak.
7: Sigi gaya nembia minyak umur baru ke mansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembia sidak ya ngajar kita jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar ta kita kudu diari jaga sidak memana pesan anang rinsa mai bebuan tu hari kami bawa FM.

Selamat malam pendengar Dato' kami nabur ke Berita Malam Hari YFM. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahan Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Tok Puan Dato' Patingi Fauzia Mamat Sanusi Bisi Nerima Penumai Bahasa Seraban Orang Hari Komiti MOVE Nation Next Festival 2026 Ba Astana Negeri Sarawak Sarito Tadi. Penemuai harapannya di ulu ke penyandang penemu Mo National Festival 2026 Patricia Mo. Penemuainya diatur alai ngambil tuai pemegai menua berjadi pengerami makan lemai berserimbai ngau Mo National Festival 2026 ke ditaga ke diatur di Sibu dalam bulan 7 atau ilah. Bapak penemua itu komitinya megak bisi merik penerang pasal pengawak nyikap ngau pengawak tika diatur nyerumak pengeraminya ilak kedekat endur ngangkat ke pesaka budaya ngau main asa rakyat Hari Pupu Beraban Bangsa di Sarawak. Tun Pahan Sri Dato' Wan Junaidi nyukung pengawak tika ngatur pengerami itu kalaya madah kenyak berguna benar dikena nyungkat pengawak dagang temuai ekonomi kreatif ngau penyerakup antara orang Mayua. Kerjasama antara Balai Dagang Ngau Industri Dayak DCCI Ngau Balai Dagang Ngau Industri Kadazan Dusun KCCI dekat nyadi pelasar ke cukup berguna dalam negap kagi gempung kerjasama dikena nyaga pengelantang Sarawak Ngau Sabah. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya ditanggam kena nentu kedua bengkah kandang menuanya sama uliak mansang. Ia madah ke Sarawak, Ngau Sabah patut majak negap ke pengawak ngetan ke pengelantang menua tuk buat perkara ti bekawuk ngau polisi karbon. Ia maksud ke Jakutuk buat pengerami makan lemai gawai keamatan DCCI, KCCI ke-17 ke diatur buat kompleks Unifor di Kuching. Teratak Kasih Tok Nan Pampang Miri diatur sudah dibuka bak permis baru dikena negap kagit suka ngau bantuk ngagai orang di utara Sarawak ke bisik HIV. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, madah kepalanya ukai semina nyedia ke tempat endur-ngenduah tang megak nyadi ke lambang pengadang pengelantang ngau sukong ke diberi ngagai orang ke diau ba palannya. Ia mega ngansak mensia mayuah ngelengkak ke stigma ngagai orang ke bisi HIV laban pemansang ba pengawak perubat ke maya hari tu udah nentu ke sidak tu tau bisi penghidup ke mana hagi. Dato' Sebastian Ting maksud ke Jakutuk leboya ke berjadi pengawak mindah ke teratak Kasih Tok Nan Pampang Miri ngagai permis baru sida di Miri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap ke gempung kerjasama strategik sida ngau upis bomba zon 7 Limbang dikena nabur ke penerang ngagai orang Mayuah pasal perkara penglikun ngau jalai nyedia ke diri nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Hadi Sidik madah ke pemerhati mensia mayuah megak cukup berguna dikena nyaga pengelantang mensia mayuah kelebih agi penglikun ari penusah angus, penusah bencana, penglikun bak sungai ngau penusah ditau nyadi ke Tegalnya, ke Tegal Baya. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita udaya kenemuai merik basah ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbangunnya kepala bawa upis bomba zon 7 Limbang, Ramlan Marajan madah ke penegap kawa ke ditanggam ngau RTM sekumbang beberapa tahun tu ke udah, megak udah merik pangkak ke mana ngagai mensia mayuah, ianya dengan pengawak ti jampat nabur ke penerang ti betul serta uliah merik empas. Yang harap ke kawal kerjasama strategik antara dua bengkah agensi itu dekat majak di Kelatika ngambil ketau merik penguntung ngagai mensia mayuah. Tenaga kami nabur ke berita malam jadi beritanya tadi ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: gulai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988. Pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh timtuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramse Noel Jitang serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu nda lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik diberga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Afrid Jabu. Udahnya berjalai diterus ke menuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di Penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Megak bisa berjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit di ke 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyeragup serta sayau ke menua Bak Raban Bansa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, cerita dalam lagu Kadibai Roslina bilang kemari ngejang pagi. Hamat jam kita 25 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, nanti kita ngenang kemari ensana ngau ari ke udah. Kita sigi aseruran ngenang utai ke ngemedis kita sigi aseruran berkenang ke utai ke kala datai sangkai dalam penghidup kita. Nanti kita bedau ba endurnya belama, bedau ngerundi yang utainya belama kemaya lagi kita ke ngubah penghidup kita. Yang ngarap ke kita ke benuang atau sati, anang kelalu ngerundi yang perkara ke ngemedia sati kita, perkara ke uliah ngasuh rundi yang kita itu sud kelebih lagi maya malam hari. Ngambil kita sama ngelantang kati diri ngau cara kepatut sebedau tindu ngarap ke kita bersemayang meri ati diri meri dirimpu. Kami kita seruran lantang sebedau kita tindu mejam ke mata. Apa nanti kita kelalu mayu pikir, kelalu mayu rundeng. Ngujung ke kita itu tadi uliah gila mega peninggal. Laban penguji sigi nak nemu nadai ba dalam penghidup kita. Bunyi ke lagunya tadi megak peninga, Siti Gentran Jaku ke cukup narit ati ke dikunci ke Remy William. Mak dalam dunia tu nak ibuh kita bamis ati sayau ke si ke orang ti pengabis dikerinduk ke kita tang sayau ke meh ia ti mai pengaga dalam penghidup kita lalu ngasuh penghidup kita itu penuh pengerinduk. Okey, terima kasih ngagai Remy William kada kalai udah berkunci ke genteran jakuknya tadi. Jadi ke perangsang kita ukai seminak dan itu pagi ajak kita merangsang hati kita, merangsang rundeng kita tang sebedau tinduk mega kita patut merangsang rempu. Ambil kita dani pagi bisik Siti Aura kalai kita dekat terus nyingkang. Lagu hari data ke sekali itu darah tampun puji.

lagu Kedai Baik Gwen Sanggup Aku. Ya, berkongsi ke penerang tu ngawa kita peninga kalai perintah Sarawak adakah ngerembai ke konsep sekolah pintar hari ti berkena ke pelasar belajar digital ngau teknologi peminta tiru tau ke suahagi disebut kita AI. Jadi Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik madah ke pengawak tu dikena ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Jadi numbuh ke bilik kelas pintar dekat ngujung kepala nebiak uliah akses tau ke buliah penerang mayuah. Macam lagi subjek yang kaum AI kalau itu adakah nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Jadi perkara tu bisik dipansut ke Premier Sarawak bak Facebook rasmi Sarawak ku. Jadi nyemeta madah ke Perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jai ngau acara berenggat renggat. Jadi kelimpah harinya megak peninga perintah megak committed nentu kena biak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar ti berkualiti ngau nebiak di Menggeri. Retinya tadi nebiak di menua pesisir megak ngasai ke cara belajar sama ba negeri nadai di nadai dulu nadai dudi kira ke sama banyak belak ko kita ini nanti kita berarti nanti kita medak bida ke sebedau tu tahun-tahun ko dah tau ke 5 tahun ke sebedau tu ni bersebut lagi 10 tahun ke sebedau tu lebih lagi di mana pesisir ke empai atai jalai ke kita medak tau ke pai bisik arus internet angkanya bala nebiak ke subah-subahnya kurang penemu berkawa ngau teknologi tang dia tu nanti kita meda asal bisik arus internet kita ke nangnya udah berumur ke kita itu nak nemu lagi hari sidak lebih lagi kita ke dia di negeri itu mayu lagi nak nemu alah laban nebiak di menua pesisir megak ni laban menua kita dia itu nyudah mayu bungkur arus internet nyadi penerang jampat di uliah nyadi penerang pen jampat di keremai pia megak bak perkara AI ko kita itu artificial intelligence tak ko bak jakok kita suah disebut kita peminta tiru ne kebenaran ukai tiru nya kebenaran ne entiknya bak aku ke aku ne peninggal laban utai itu nang ya amat nang yang nyata ko kita nyadi kemayari dia tu entik kita meda berita-berita atau ke perkara-perkara kebisik dibantai ke bak media ramah bak media ramah nebiak-nebiak kita dia tu nang jampat amat nangkap tau ke belajar ada aja sikit alu megai telefon nak ngira baiknya nebiak ke diau di negeri tau ke nebiak ke diau di menua pesisir asal aja sidak udah megai telefon bincang tau ke smartphone ha sidak ya nang jampat belajar kelebih lagi berkawa ngau teknologi ke mayari. Jadi perintah menua kita dekat ngemanah kagi pelajar tu tadi, pelajar ke berkawa ngau AI tu dibaik ngagai sekolah ni. Okey, nyak kita berkongsi mimit berkawa ngau konsep sekolah pintar. Ngambi kita ke pindai yang kawan bala nebiak kita sama nemu info ke bangsa tu. Kita berperinang ke sekali tu lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang Engkiniang.

Jakub ransang kesaritu. Pengurai tubuh ngos ngat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Uleh niri, uleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, inya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung pesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku main kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelawang ke exercise, 20 minit sehari cukup mengkena kita masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh kurai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya puraja nang segi uliah giga. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang kurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mplitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayuh ti bendar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mengutai bahawa dunia ini nyautu. Ia seminak diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, kemayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anang nejuk ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama tinuan. Sidak dekat merik penghidup dua perai dari barang siapa merti ke sidak. Pegam tegut ke mejaku Tuhan. Labannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

Okay, lagu ke Dibai Heli Abado Kiro. Dan ujung pula peningat kita ke agi berpegai ke smartphone atau ke telefon bincang untuk kita megah bisi terpeda atau ke terbaca ke berita ke benuang viral jama ke dia tu. Ngarap ke kita ke medak macanya tadi nak alu jampat ngeremai ke berita kelebih lagi berita ke bisik kawal ngau ruang bilia. Kita boleh maca tang anang ngau orang ngeremai ke berita ke bangsanya. Jadi sekedar berita viral ke bisi di pada aku megak peningah kanya kita bisi adakah ngigak pemakai kini bakal malam tu lebih lagi benung menuju ngagai kedai. Laban dia tu nanti ba negeri-negeri ke besai ambil ke contoh ni atau kami ke di pedak kita itu bakal di Kuching itu nang bisi kedai ke dibuka 24 jam. Kedai makai ke kutuk ni kita ke benungi gak pemakai ngarap ke berarti ke dulu pemakai ke diuda kita nya tadi sebelum kita alu nyuap ngagai mulut ni tau kalau nyuap pemakainya ni laban viral ba siti menua tu tadi yukai di Sarawak itu ni nadai dipadah ke bak dini menua tu jadi sidak ya sebilik tu tadi meli pemakai ianya nasi dagang ne jadi ba nasi dagang tu atau kasi dagang jadi nasi dagang tu sigi temu kita sigi terbilang tunggak ke semenanjung kian kelebih lagi ba pantai timur ne jadi nasi dagang tu tadi lebih maya sidak sebilik tu tadi berbeli kasinya baik pulai ke rumah nak nyangka-nyangka atau kena muka-mukai mai sidak ke nuang kuah asiknya tadi dia sidak ya terpedak ke utai ke cukup nyelai ba dalam kuah asik dagangnya tadi. Jadi orang ke mantai ke gambar tu, buat gambar tu bisi di padah ke yang umainya tadi ikan tang ukai genya gambar ikan laban utainya tadi bisi bakal balut-balut buak mayuh mutai di balut-balut berdia utai kamah-kamah ne buat dalam kuah asik dagangnya tadi ne utai kereta pau yang hari kedai tang nalai daripada kedai ni nalai madah mega menua ni ne jadi itu bisi viral di media ramah jam ke dia tu. Kita ke benung ngigak pemakai tentu ke endurnya tadi bersih. Biar mega pemakainya tadi nak barik. Biar mega pemakainya tadi nak kamah mati liat dulu. Ukai ku ngelujik kita. Lebih lagi kita kenang rinduk makai jauh malam. Tentu uliah. Seliah ke makai jauh malam tau ke makai salau ku kita ini laban makai salau tu kebenar ya nak maneh mega ngagai perut kita yang kaum ke pengerai kita ini ukai aku lutur ukai mega aku tu ini misi natang merangsang kita ngambil kita nyaga pengerai kita lebih lagi kita ke benung medak main bol kini ne angkanya lapar ngigak pemakai tang seliah ke meh makai pemakai ke berat atau ke ngundan mayuh karbohidrat ngundan protein yang kaum kita kenang rindu ngirup kopi malam hari. Akhirnya kenang aku ngau kita berkawan ngau berita viral ke bisi di pedak media ramah. Jadi mai kita berperindah dengan lagu retro kita buat penglama sejam tu nyentuk kengagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagu retro kita keterubah ke malam tu. Kita kenang rindu ninga lagu retro baiknya lagu Melayu, lagu Iban. Aku dekat terus merindang kita ke malam tu seraya kita ke medak main bol kini jam ke dia tu ne. Lagu hari Alfred Maui. Sanggup berserarak dengan nuan tanang guai kita berserarak bak pemerindang malam lagi terus berperindang mulai dengan aku mian nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi.

Sebelumnya hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

ke Dubai Anderson ngalai ngajih ke diri uliah bertemu Siti lagu retro mega anjing kaum lagu ke Dubai seselia mieng nuan anda motosate. Ya, kita terus menang kita ngau lagu-lagu retro ke dah dipilih aku. Bajam maka penudi kita ke sekali itu kita ninggal Siti lagu retro ke benua terbilang tahun 90-an. Lagu hari Araban New Boys, sejarah mungkin berulang.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

Okey, Siti, lagu retro mengatakan lagu lama kedai Nelson Nero sepagi enti ukai anuan. Jika nak berasa ini peningan, nyekas setengah jam, bak jam ketiga kita bergulai bak lagu-lagu retro kita malam hari satu. Jadi aku lagi terus merindang kita ke malam tu ngau lagu retro kendang yang udah dipilih aku. Kita sama berperindang ke malam tu. Baiknya kita ninggal ke kami ngena RTM Klik atau ke ngena Porter RTM. Kau mendeng ke kami ngena frekuensi di peliliah menua kita jam ke dia tu. Nanti ngam agak ke peninggal kita ke benua driver jauh. Hak benua dalam kereta kini jam ke dia tu. Atau ke kita benua berpedak ke telefon berjimat ni. Lepas maya kita nekan link ke bisik dikirim bala kaban bala pangan yang kaum kita ke rindu berbeli ke barang ngena cara online. Ngai ke negi kena scam ni. Lagu ke Dubai Itamedin. Lepas maya ati betelai.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okay, lagu joget hari Michael Jemat. Niang Michael Jemat, lagu joget yang tadi ni. Ngarap ku semua kita sudah terperinang. Lagu ku dah dipilih aku. Jadi kita lagi terus berperinang dengan lagu. Lagu retro nyentuk kanggai pukul 12 tengah malam tu lagi. Lalu mendiang ke timang kerba tawas. Lagu hari Winnie Albert, lagu lama megak ni. Arab ke padam api nyerarai. Biar megak ditampung lagu Arinora di persimpangan Delima.

0: na.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Kami, Nori Langgita, Nintiang hari, bermacam lagu, yo.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai maya barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uli mai pemantang lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasdillah, YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus balak. Lagi berdahul ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau ni.
2: Oh, sekian mana tuan nya dia tunyu mayuh macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge, mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita akan urun ne tuan.
1: Oh, lebah na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ke nya ne tuan.
1: Ya sama mai berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: 24 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalan.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak rujan pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri yang kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi boleh main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri ku Celestina YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merina kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Pas apa? Kita sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Sita lagi, anang kan password kamu tamat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: datang ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan ya kena lakri hari taik ni. So kelebih lagi rumah ya. So.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: kita sudah sedia.
1: Bila sedia kekak menu siapa juara capai kemialan minggu tu.
0: Sabar kena lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
2: Alah, dulu.
3: Alah, dulu.
4: Alah, dulu.
0: Lagu enggak.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor deh.
1: Betul betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Okay, ya kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemaya ya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuan ya, pengelantang ya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak ngertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya bertakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Ibu tengok time aku berketuk dia boleh duit. Jadi nyua burger. E-hailing.
2: Alo break aja lah sekali.
1: Break aja lah sekali. Menyika aja ku sempama anda meri orang yang ikan dan aja orang yang ngintai.
2: Ngintai.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Ku baik ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumai macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya, mati sebut kita ke daratnya. Lebau main ke kita ikan uruan ya, tuan?
1: Tahu lepas nak punya kecanggih modern lagi. Nyak kena masak belah dari ibu. Kini ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peningah tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar antu, ngagak luar ke berantu. Semua pagi ngagai wenta imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tim mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Laba ti amai temunya, lapan minta nombor jepot pansot pergi lah.
1: Amai 6 juta.
0: Nyebut kejap. Bisi cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalau ban apa ceritanya mayanya benong maya pekit bola balak ini. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh. Bukan sebutnya minta nombor jepot. Pansur pegelar ini mau nama seorang tahu nya. Aku tu parai merinsa. Ini kan ngasuh di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merinsa aku ya. Ini kan dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Mungkin aku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu eh. Nyawa baka teringat ke cerita kalau mendak Cat Whisperer nya deca.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ki.
2: Ya kena mau jago ngejelu.
1: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu. Tete di rumah. Kulai gawa. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat di cana aja. Ngau jelu-jelu nya nemu malas ya geca. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung aja.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

Aku Tony Rumpang. Kita datuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dah nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu mayar ke kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kan lagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

0: de sedia. Dia sedia ke kamu sapa juara capai kuala minggu tu. Sapa kena kau nyepit surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah, dia naik.
2: Dia setar ya.
0: Lagu

0: sikap siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tak ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletup nya ti ngancul ke yampu. Lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nya kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nya tadi. Ya, ngemedias kati sidak nya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ka ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngurang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngurang ti nak tau dikarap. Lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul, anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Ini tu ai kita ringat ya. Kini gaya sedak pedak kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
1: Selamat pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
1: Oh.
2: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
2: KGB.
1: Nama KGB-nya.
2: Spy Rusia.
1: KGB.
2: Okey. KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
2: Yang benda kita bekas CIA. Sidak ya KGB cak. Oh, dan ya tadi kadang-kadang maya perang dinginnya nyadi. Sidak ya waktu bekas kita benda sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US cak.
1: Nah.
2: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil contoh bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
2: Apa perang dengan US.
1: Nanti redonya. Kau dah suka sudah perang nih.
2: Anak.
1: Oh, anak.
2: Dia nak merenang layak kita. Oh. Kita anak, so yang layak kita, cak.
1: Okey.
2: Ini namanya perang dingin dalam ruang bilik, cak.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2...

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: nama kini penghidup lama kita itu tadi atau ke ulah lama kita itu tadi ke patut dilengkap ke kita.
1: Aku belalau bak leka Yakub Tuhan bak 2 Korin 5 ayat ke 17. Cukup manah nal kena kita belalau Yakub pasal penghidup tek baru tu ya. Leka Yakub menyitu nya alai enti orangnya dalam Kristus. Ya ti nyadi mensia baru. Ya nyadi mensia baru. Ya kelama nadayagi. Ya kebaru udah datai ngagi penghidup kita. So mana hamai leka Yakub tu kena kita berpegai lebuah kita berjakuk ke pasal penghidup tik baru. Ianya tiap ikut kita tik berpegai. Tiap ikut kita tik belalau. Lalu berpengarap bak Jesus Kristus ikut aja. Yakub Tuhan mada kita itu ianya mensia tik baru. Ya tik lama nadayagi. Erti Yakub ya tik lama. Utai kedekarap kita tik lama. Utai tik ngikat kita tik lama. Ya kita tik dalam dunia pemetang. Kita tik ditancang oleh semua penekul utainya. Mayuh penti pemali. Mayuh macam tik nekul kita. Tang dia tu. Di dalam Tuhan kita udah debaik ngagai perintah penampak ya. Penampak Jesus Kristus di alai. Jakub ya ti nyadi kelalau tengau singkang pejalai kaki kita ti Arab lalunya ti ningal ke utai ti lama penghidup ti lama lalu ya ti baru ya ti barunya mah dia pegai kita.
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul bercurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Napa tu nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai nya. Nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dinya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari ini diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: tidak tenem ya.
1: Lepas itu tak sedih, mohon lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa enggak kami ke, tapi ada mobil lukis.
2: Berkena nata uliah ngadu konten apa semua. Mayuhnya tanya orang, hari orang baru ada sih. Karena dia nanti konten dalam TikTok, nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
3: Jakunya, nanti kita bakal kita jakun ketunya, nanti muntah.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah haga krim itu gift exchange atau tukar dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Icak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data jerunia nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Oh,
2: ngede deton.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baik kelima.
1: Tanya-maya kita ke gitu bersih janik, ne. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang kita ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak matuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tiap orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Ada kongal ya, mah.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, ya betul, nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Sam, kini nanya jauh mah perjalanannya.
1: Si, puh lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku main nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mah di kediri ne, spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon kah?
0: Aw nandainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nampak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Sam, nama nantu nginsap itu, Sam?
1: Nadai, nak awak, nadai orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gain lah sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah. Duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk lah nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Anak ngisap lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kena dikmendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: Serikai, 94.6 FM. Segulai, sejalai.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai. Penerang Pagi YFM.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang segulai sejalai baru kita bawa penggerak pagi YFM ya ke dibuka pagi ke penudi kita dalam bulan 6 tahun 2026 saritu 30 hari bulan 6. Jadi ya pagi tu lebih maya kita encelak ke mata patut kita itu ingat tiap pagi tu nang mai peluang baru dalam penghidup tu nur kita ngapai julu ati. Jadi anam kita nampaya kejam bakanya aja. Jadi dani meh ngau ati ya ke regas nur kita itu tadi ngubah penghidup tu mana lagi ari kemari ungkup ya kesari tu. Jadi reset energi kita upgrade semangat ngambil kita itu tadi dani tadi ukai seminat dani ari tindu entang kita itu tadi angkat area motivasi ia ke cukup mana lalu angkat bak penghidup ia ke mana lagi. Pagi hari dua kita isar itu jakup perancang gagai balai gad ya kebenar runggu bakatil dia. Lalu api ya mega ya dalam kanang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita udah dia timang kami bawa timang kerbak tawas seleksi lagu 6 jam nanti nada yang itu merenang kita semua dia tahu agreement udah balik penggerak pagi nur ungkup kami ngergas ke mata kita bawa pagi area saritu tentang sebenar kita nyingkang ke mua agi mana dulu kita meri terima kasih ngagi petara ti udah nampung seput kita di dunia injau tu sari ke agi nyari ke pagi tu ke tanda terima kasih ngagi petara lalu apia mega minta berkat bak pengawa tidak di gagal kita semanjai area dua tu lagi aram kita sama dia jenuh nah lama bela bersampi dalam hati diri bugulai orang Kristian area gereja Methodist bak sampi pagi YFM ungkup pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi para peninggal. Aku Padri Kesinai Kut area gereja Methodist. Ngulu ke kita yang nyambak sampi pagi bakal ke pagi tu sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru kediberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke. Pengawak kami, penghidup kami, ngapacalai kami, ngakai nuan Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami berwali kun dalam irian ibun serta jagaan wan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi tu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya ia terpedak ke siku pengumpu cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, mayuh pengumpul cukai, ngau orang keberdosa datai lalu makai ngu ya, serta ngau sidak murid ya. Lepas orang Parisi medaknya, sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai, makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lepas Jesus ninganya, ia lalu berjakau, orang kegerai nak berguna kelutur, tang semina orang kesakit, mupuak kita, lalu giga reti jakau tu. Aku berguna ke pengasih, ukai piring. Laban aku, datai ukai ngangau kurang kelurus, tang ngangau kurang keberdosa. Anak induk siku pemesai, ngau siku induk kena kau baju Jesus. Lepas Jesus lagi benum, berjakuk ngau sidak. Siku pemesai orang Judah, datai, bersukang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah, kejari nuan beratas ya, ngamai kaya hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah kaya, sama ngau sidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah, 12 tahun datai hari belakang. Lalu nego putih kelambek Jesus. Laban ko iya indoknya berjaku dalam hati diri. Nanti aku nego gari iya, aku dekat gerai. Jesus muya. Terpedak ke indoknya lalu berjaku. Anak, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Indoknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya. Lalu terpedak ke orang kebesepu ke suliang. Nga orang kebegau. Ia lalu berjaku. Pansut kita tu. Laban anak mi tu ukai mati. Tang tindua. Sidak ketawa ke ya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Berita pasalnya ngelekai di serata menuanya. Kepagitu nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita. Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peningat semua. Dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siko pengumpul cukai. Orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjaku, titih ke aku. Matthew nak bertangguh tak bertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai begulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu. Dan Jesus nyawun. Orang kegerai nak berguna ke dutu tang orang kesakit. Jesus datai nyelamat kurang berdosa. Ukai kak ngasai ke dirimpu berkenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon ngau campan. Sarito enggak kita ngasai kena layak. Dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap enyak berani semak. Enyak ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ngake Jesus. Madah kana ia udah mati. Teng ia arap Jesus ulah ngangkat ke ia. Dalam pejalai, siku inu kebegetah pengelama 12 tahun. Nego puting baju Jesus. Ia berjakuk dalam mati. Nanti aku nego kari ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke inuknya lalu berjakuk. Anak takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Inuknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak. Medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anak ngantik kita sempurna. Tang datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat. Ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedekumai mati. Orang mayuah ketawa Jesus mayanya lalu berjaku. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedia anggap mensia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Tan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhannya semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Tan Tuhan agak berkuasa. Ia ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengarap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau Tuhan baka Matthew tau. Datai ngau pengarap baka inok kesakitnya. harap kekuasa Jesus baka pemesainya. Sampai kita, awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia, ngintu hati, ngintu semangat kita, lalu ngasuh kita, lalu nemu rinduk ke Allah Ta'ala, wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai kanak kuruh kudus, dan dia segula ingok kita, lalu meruang berdobak kita, datai ke belama, lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung minawal arimbak. Tu bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawung burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima.

0: Rangami lanya kamanya nya tu ganaka ya ku gra kita gawa semua kita ninga di kabanaka.
1: Why Dani why oh why Dani why Dani why
2: da-

Lumunon da na yung pagyari, kati asa atin noan. Namaw tayo lam runing noan. Biskanda kita yung asa atin lantang, may kita dani kasarito. Tau ka rin kita yung ibaba, nganang tayo tibisin nuntong pinghidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ke balana, balucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak uleng nagang, tidak uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, labannya udah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, labannya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mu diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayuh. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepat di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengan diri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergi lak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day

Yep. Hi sis, hi Nun. Atuk ya ulat-lat. Woohoo. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Pagi Merdeka, awak penggerak pagi WiFM pagi area 2 kita ke pagi tu. Selamat pagi Igat, selamat pagi Nun, ya ke agi benua gari-gari yang belah tilam dia. Anang terundak ke ngau mata alaman, nanti kalau terundak ke mata alu namindah kita alu dia belama meh. Hari nyau senyau, hau ngek lagi datai bajam kita nyau berumban baban. Biar buka ya kak disalah ke kita lagi. Singgayanya ayak kita tupan bakenya meh. Oke, jadi ya berita ya kebisik di pernah aku bak. Berita RTM Sarawak ke pagi tu. Tu ngenang ke pengawak ya kebisik di atur bak. Pilih Negeri Kuching di tu ujung minggu tu tadi. Siapa nak nemu RMF? Taknya tadi Rainforest World Music Festival lah 2026 area kepenudia area minggu tadi mudah diatur pengelama 3 area berunggu lalu pengawal tu udah ngumpul mayuh orang ti rindu ke musik ngau pihak mega budaya atau main asal area menua tumpu ngau pihak mega menua luar ti dikumpul ke bak Kampung Budaya Din. Lalu bak edisi ya ke 29 ke tahun. Untuk nitya ke rekod, bisi 21,000 ikut orang datai. Lalu tu ngujung ke Rainforest World Music Festival. Tu inya siti ari acara atau ke pengrami ti narit mayuh temuai bak men asal mandu tinggi bak dalam Sarawak tu. Penerang ke dikeluar ke Menteri Dagangan Temuai Industri Kreatif ngau pihak mega seni pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah meri besai terima kasih ngagi semua yang sudah mujur ngatur Rainforest World Music Festival ke tahun tu. Tik naya 100% meri pengrindu lalu nariat ati orang lalu piaba ngicak ngarap ke tahun baru nyen ila utai tu uleh bertambah manah agi kelebih agi ba pengawak 30 tahun festival tu udah diatur lalu ba tahun ya ke 30 nyen ila siti ari tahun ya ke cukup signifikan kalai ya madah ke ba senentang panggau pemerintah ga engkau dekat berubah lalu sidak ya bisi nerima kira restu ari perintah negeri Sarawak nur ngatur atau ngemanah ke agi panggau pemerintah tu ila kelimpar ya panggau ya ke dekat diubah tapak atau ke nur orang ke medak tu pan dekat diatur manah kagi ngambil ke nyamai nur orang tadi duduk medak pengawal pemerintah ke dekat diatur bak panggaunya lalu madah ke tu tadi dijangka oleh nyadi ke Rainforest World Music Festival edisi ke 30 tu bertambah rami agi lalu meri impak ya ke cukup besar hari tahun ti sebedau tu lalu nyimpul mimet berkawal ngau bala temuai ya kebisi datai bak edisi ke tahun tu aduh karim madah ke bisi nurun mimet nanti ya dibanding ngau tahun-tahun ya ke sebedau tu tang tajak pihak utai tu kira ngemuas ke hati laban ku ya kelebih lagi baju politik dunia ditambah ke megak ngau harga penerbai tiket nyak tadi siti area faktor nyangkanya bisi kurang mimet bala orang ti nemuai ngagai Sarawak ke tahun tu lalu yang harap ke ba situasi ya geopolitik global ya kena tu pulai ngagai asal lalu ngenyamai kagi mayuh orang ari menua luar tu tadi tama ngagai menua Sarawak kelebih lagi nuara nyambut 30 tahun Rainforest World Music Festival tu diatur ke tahun baru nyin ila lalu ya mate ke jaku tu lebuah ke ditanya pemberita bak malam ke penudi Sarawak Rainforest World Music Festival 2026 bak Sarawak Cultural Village apin lama hari minggu tu tadi. Okey, nya tadi berita ya kebisi di peda aku bak Facebook berita RTM Sarawak lalu dah tu lagi adakah menatai ke berita ianya tadi pesan berat yang sudah dikirim peninggal kita ngagai
email kami nya ba yfmiban@gmail.com ngau pia mega ngagai nomor WhatsApp akunti YFM Iban ya nya ba nomor 0138628422 ke pagi tu. Jang semuanya, lagi terus ngergas ke mata kita ba pagi area 2.

0: anak patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, begini ku kan nganju orang yang udah nyok. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berarti dikirim peninggal kita pagi tu keterubah pesan pemati ke ngari ke Lawrence anak kedua atau apa apa lini ya jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjaya laya pakan entabai bala ke dia bajambu kerapa sida ina nanggai ba mupuang apa bajia ba marau pia mega bala ke dia berumah buki yang kakup entabai apa umang ke dia ba kembali entabai bala area macan rantau sabung ngamuga kebelayan ke dia ba rumah punau teberu serta bala di kucing bintulu miri ngawi kenalah dirintai ke ditu ti ngelala kedu anak jarup tau ke apa ya Juni jadi pesan tu tadi madah ke kedu anak jarup tau ke aki ugol tau ke apa itu rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedu anak jarup tau ke aki agul tau ke nyetri apa itu rumah Juni tau deka dia sengai ba rumah Juni ulu pedanu mahpakan malam tu lagi malam redua 30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung ngagai pendam selalang pagilah pagi hari 3 1 hari bulan 7 dan baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita hari ke Lawrence anak kedua atau ke apa lini ke pagi tu jadi pesan tu madah kapaya ianya kedua anak jarup tau ke aki agul tau ke apa ya tu rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedua anak jarup tau ke aki agul tau ke apa itu rumah Juni tau dekat di sengai bala mayuh barumah Juni ulu pedanu mahpakan malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebedau ke di anju mengagaya pendam selalang pagi ya pagila pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta sampal data ngesah penusah rabah tu lalu ya ti kedua tu pesan pemati ke dikirun nyawai anak guang dari kisah ya sebilia lalu menuju kabar belayan ya ke dia bak tebu 3 buah rumah bajau 2 buah rumah pihak megah kabar belayan ke dia bak Nanga abu dua berumah, mendas tiga berumah, penunus adeba lubuan ibuang kabuang, balak dia bolus betan tiga berumah, sungai anak sungai muding, temudu akrian, senyawan sungai antu, kabelayan ke dia berkeluak, sungai kelampai, peliguang ulu awi, babang gawia kenalah dia rintai ke ditu, ting lala gedut anak alam, tau ke ini aluang tau ke nyatari indai, ke rumah cendang. Jadi pesan tu tadi madah ke gedut anak alam, tau ke ini aluang, tau ke indai ke rumah cendang. Udah nadai hari minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang gedut anak alam, tau ke ini aluang, tau ke indai ke rumah cendang. Tau deka di sengai bala maiwah kena malam tu malam hari 2.30 hari bulan 6 ba rumah nyawai tintiang jelai selambuang seratu sebedau ke di anjuang pagelak pagi hari 3 1 hari bulan 7 bala ya ke di pesan dia pinta sampal datai ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ke datai hari nyawai anak guang ngerih dia sepilih ke pagi tu jadi pesan mudah kindai ya yang tadi gedut anak alam tau ke ini alung tau ke indai tu rumah cendang udah nadai kena hari minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang gedut anak alam tau ke ini alung tau ke indai tu rumah cendang tu deka di sengai bala mayuah malam tu lagi ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratu sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3 1 hari bulan 7 kebala kabang belayan ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah Rabato. Lalu pesannya ketiga pagi itu setiap mega pesan pemati ke dikirim ganian anak ini ngari sedap menyadi yang dipesan tu nuju bala ke diau ba rumah reslian halaja nanga praran Batang Rajang rumah Jerry nanga stapang Batang Rajang bala ke diau ba rumah bara nanga arai rumah Donald nanga baki rumah diau Pulau Raya Batang Rajang piamga bala ke diau ba rumah Surah Kerangan Bangat kemelayan ke diau ba Sungai Encermian bala ba Baliah rumah ukau nanga bawai Baliah pemega kebelayan ke diau di Bintangwer rumah Johnson berkenung pemega kebelayan ya ke diau Bastapang Sibu enggak wiak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala sebai anak cali tau ke indai ganian jadi pesan tu madah ke sebai anak cali tau ke indai ganian udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang sebai anak cali niang sebaik anak cali tau ke indaya ganian tau deka di intu bala maiwah ba rumah diau Pulau Paya kena malam tu lagi malam area 2.31 area bulan 6 sebelau ke di anjuang pagelak pagi hari 3.1 hari bulan 7 jadi minta bala ya keng lala tau ke dipesan datai ngesah penusah Rabato nanu baru isi pesan pemati ke dikirim ganian anak idi kepagi tu ngari sidam nyadi nyadi pesan tu madah ke indai sidak ya jadi sebai anak cali tau ke indai ganian udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang sebai anak cali niang sebai anak cali tau ke indai ganian tau deka di Sungai Bala Maiwah ba rumah diau Pulau Raya Kapit kena malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang kena pagi pagila pagi 3.1 hari bulan 7 kembelian ia ke di pesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah Rabato lalu nangkan kenyak Siti mega pesan pemati ke dikirim anak-anak Dali jadi pesan tu nuju bala ke dia barumah cundi anak jugaan pasak nanga baruah pia mega bala ke dia bawa pasak atas bebangai kibak nanga jauh matup kebelayan ke dia bawa samu Luban Ulu gen surai sekatap pelawa begang rumah Judian Udau bala ke dia bawa tanu bakas sebuti lalu pia mega nuju bala sida Ruben anak cambai menjadi di Hamiri pengajar legam di Luban Ulu pia mega nuju menti bagran stumbian semua atas kebelayan kediau di Bintulu Kuching Miri ngawi yaknalah dia rintai ke ditu tik lala dali anak lagi tau ke apa ya ninsi yang dia pesan tu tadi madah ke dali anak lagi tau ke apa ya ninsi udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang dali anak lagi tau ke apa ya ninsi tau dekau di Sungai Bala Maiwah malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 ba LS33 lorong 1 rumah Rupus Anak Bungin Batu 8.5 Miri Hajalai Miri Bintulu. Ngagi kita engkanya kanmu sili agi kawal ngau penusah Rabato kita tahu bertanya ngagi anak-anak Dali ban nombor 011-1852-6210 tahu ke ngagai Timothy Kidar anak Dali ban nombor 011-7790-704 nandu baru isi pesan pemati ke datai hari anak-anak Dali ke pagi tu nyari pesan merah kapaya yang nyari Dali anak lagi tahu ke apa ninsi udah nadai kena lemai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang Dali anak lagi tahu ke apa ninsi tu dekat dia Sungai Bala Maiwah malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 barumah niang tumpu ba LS33 lorong 1 tuai rumah Rupus Anak Bungin Batu 8.5 Lambir Jalai Miri Bintulu sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 3.1 hari bulan 7 ke Pendam Anglika lambir. Kebelayan ke depesan berdatang sah musara batu lalu kat nemu sila lagi kita tahu bertanya ngagai anak-anak dali bernumber 011-1852-6210 tahu ke ngagai Timothy Kidar anak dali bernumber 010-7790-704. Lalu ya ke Siti tu, Siti moga pesan pemati kerikirum Mahmurian anak ungkau ngari kisidaya sebilia pesan nuju rumah ya ke sama semakai baka balaba ulu rimbas asal, ulu rimbas baru, inar ulu bayur, nanga ulai mialian baru, mialian asal, babu sebedau pia moga bala kediaba merbuang, dulang, rimbas tengah, babu karo, nanga luwep, ulu babu, suri tengah, suri baruah. Ulu teru kabelayan ya ke dia bagayau nang pihak teru atas nang tuat babu kerangan rapuang babu deliat bala ke dia babu tengah tarum suri dalang keribau terai nang bayur samu matu pelawa lakis diat mengum geris kabelayan ya ke dia budak ulu budak ili sengalang setiap yang megau bala ya ke dia batu ngau sungai bakuang kabo seratua. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini imak, tau ke bini ungkau anak amban udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang lemui anak langki, niang lemui anak langki tau ke ini umak, tau ke bini ungkau anak amban tu adakah di senggai ba rumah seli nang terbaruah debak kena malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagilo pagi hari 3.1 hari bulan 7 kabar belayan ya keng lalo dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu nandu baru isi pesan ke dikirim murin anak ungkau ke pagi tu ngari kisah sepilih nyari pesan madah kinaya yang tadi lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini mak tau ke bini ungkau anak amban udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu ni yang lemui anak langki, ni yang lemui anak langki tau ke ini mak tau ke bini ungkau anak amban tu deka di senggai balam mayuah baru masli yang nangat teru baru debak malam atau lagi malam area 2.30 area bulan 6 sebedau ke di anjung pegila pagi hari 3.1 hari bulan 7 balaya ke dipesan dipinta datai sampal alai ngesah penusah rabatu lalu nguyang agai pesan ia ke 6 hanya pesan ke dikirum loria anak metan tau ke induang ya nyari pesan tu nuju kabar pelayan ya ke diau ba nangasan beleti nyakai san ugul kelawah bala ke diau ba sika sebangan kucing kabar pelayan ke diau ba suai niah kejemut tisa ili tisa ulu bebangan ili bebangan ulu kabar pelayan ya ke diau ba peruan putat tajur sungai semilang sebaka bala bantulang jematan engau bala kemulayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala metan anak bungin tau ke apa naga jadi ya pesan tu tadi madah ke metan anak bungin, metan anak bungin tau ke apa naga dan adai kenari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 laluan yang metan anak bungin ni ametan anak bungin tau ke apa yang naga tau deka di segai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung ke pendam Saint Lawrence Sabu pagilo pagi hari 3.1 hari bulan 7 nanu baru isi pesan pemati ke dikirum loria anak metan tau ke 12 nama induang ke pagi tu nyadi pesan tu tadi madah ke metan anak bungin, metan anak bungin tau ke apa naga udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang metan anak bungin, niang metan anak bungin tau kenya tadi apa naga tu dekat disenggai balam mayuah malam atau lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 baru melangkat kedang undup Seri Aman sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3.1 hari bulan 7 ke pendam Saint Lawrence Sabu jadi kabar bayan ya ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabat tu. Pesan ya ke tujuh pagi tu ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak ke ente balu lalu berantau lalu pesan tu dikirim meriam anak genam yang dia pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba segan sebawah batu lapan bintulu segan tatau bala ke dia ba sepanjang jalai bayan tasik muka sebakuang bawam celuah bawah burak dijiah sibu kapit seratu kuci yang ngau kebelayan ia kena ala dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang sebester sumbang anak linggan niang sebester sumbang anak linggan deka diatur kena malam hari 6 jula 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawak ngetas ulit deka ditangkan kengau pengawak nyuak untuk balu lalu nangkan kenyak pengawak berantum gak dekat diatur kabar belayan ke dipesan minta sampal nguluk pengawak tu ke dekat diatur bajalai dijah sebakuang sila lagi tau terus bertanya ngagai landu bernumber 0137778659 lalu pihak megak nuju Sabarina bernumber 0139597955 nanu baru pesan ngetas uliat lalu nyuak ke terbalu enggak berantu ke dikirim meriam anak genam ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat lalu nyuak terbalu ditangkan ke enggak pengawak berantu ke niang laki yo tadi niang sebester sumbang anak ligan niang sebester sumbang anak ligan kau diatur kena malam hari 6 jolok 4 hari bulan 7 bawa rumah niang tumpu di jalaya di jiah sebakuang okey jadi kita engkau nyakan mu sili agi berkawal engkau pengawak tu lah tau terus bertanya ngagi landau bernumber kusung 13 77 862 59 tau ke ngagi Sabrina bernumber kusung 13 89 59 79 5 nangkan kenyak pesan kita ya ke Siti tu punya pesan ngetas ulit ke dikirim Tasha anak angin yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia ngopi megak bala ke dia ba batang mujuang sungai Melinau sungai Paku sungai Uyan bala ke dia ba sungai Tunuah batang Baliah batang Rajang sungai Kayen pasar Kapit ngau kabar belayan ya ke ngelalon yang digun anak lantiang tau kenya tadi double nama Andres Adinggun anak cengilang ya nya dia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang dinggun anak lantiang niang dinggun anak lantiang tau ke double nama Andres Adinggun anak jengilang tau ke laki angin anak singko deka diatur ba rumah satu Malaysia kapit kena 4 hari bulan 7 hanya hari 6 tu ila lalu ditangkan ke ngawa pengawak berasua kabar belayan ke di pesan di data yang ngulu pengawak tau lalu kan nemu sili lagi kita tau bertanya ngegai selia anak dinggun ba nombor 010-9645-277 tau ke ngegai selina anak dinggun ba nombor 014-5152-077 nanduk baru isi pesan ke datai Ari Tasha anak angin ke pagi tu nyadia pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang dinggun anak lantiang niang dinggun anak lantiang tau ke Andreas dinggun anak jengilang tau ke laki angin anak singkau deka diatur kena hari 6 tu ila 4 hari bulan 7 ba satu Malaysia kapit jadi kabar belayan ia ke dipesan dan datang hulu pengawak tu lalu nanti kita ka nemu silia lagi tau terus bertanya ngagai selia anak dinggun ba nombor 010-9645-277 tau ke ngagai selina anak dinggun ba nombor 014-5152-077 pesan ya ke 9 ianya pesan ngetas uliat ke dikirim bangkang anak kemarau lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba suang kat baliah Sungai Kapiet, Sungai Sebabai, ngemah Sungai Yuang, ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggala niang bulan anak ngilah. Yang dipesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang bulan anak ngilah. Deka diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 balut 268 kusung jalai bertiak kapiet ianya belakang klinik kapiet jalai 8. Okey, jadi yang kita akan mu siliak gi berkawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagai bangkang anak kemarau ban nombor kusung 13743717. Anak baru isi pesan ke dikirim bangkang anak kemarau ke pagi tu, jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang bulan anak ngilah, niang bulan anak ngilah dekat diatur kena hari 6 tulah 4 hari bulan 7 balut 268 kusung jalai beletik kapit ianya tadi bab belakang klinik kapit jalai 8. Kita akan musi lagi tahu tanya ngege bangkang anak kemarau pu ban nombor kusung 13743717. Lalu pesan ya ke 10 apa kita pesan ngetas uliat ngau muai yang terbalu ke dikirum Douglas Angki anak Sibau ngari kapaya dari Sibau anak anggur tau ke apa BJ. Jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia basangan tak tahu sibu entah baik entah jom muput pakan bala bakakus batu 12 bintul miri penyarai ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tik ngelalani yang Lina anak pengiran tau ke Indaya BJ. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu main terbalu ke niang Lina anak pengiran, niang Lina anak pengiran tau ke Indaya BJ. Deka diatur dini hari 5 hari bulan 7 tu lah ba Fusiu Trading batu 6 jalai bintulu miri. Jadi kebelayan ia ke pesan dipinta datai kena 4 hari bulan 7 engkau pengawak nguan uliat. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Angki ban nombor kusung 12891567. Anu baru pesan ngetas uliat ngau muain terbalu ke datai Ari Douglas Angki anak Siba ngari kapaya Siba anak angguk ke pagi tu tau kapai BJ. Yang dia pesan madah ke pengawak muai uliat lalu muain terbalu ke Nia Lina anak pengiran tau ke Indai BJ. Deka diatur dini hari 5 hari bulan 7 hari minggu tu lah Fusiu Trading batu 6 jalai bintulu miri. Jadi kebelayan ke dipesan dipinta datai kena malam sebedau malam 4 hari bulan 7 ngau pengawak nguan ulit. Kita akan mu silik gib kawal ngau pengawak tu lah tau bertanya ngagi Angki tumpu ban nombor kusung 12891567. Lalu pesan ya ke situ pesan pemati kerikiru merugah anak resak. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba gad balih kapit kebelayan ke diau di Sibu Bintulu Miri Kucing ngopi megak balaba Kalimantan Barat Indonesia ngau ia kenalah di harintai ke ditu ti ngelala resak anak igam. Jadi pesan tadi madah ke resak anak igam, resa anak igam dan adai kemari hari 1-29 hari bulan 6 lalu niang resa anak igam, niang resa anak igam tu deka diintu balam ayu malam tu lagi malam hari 2-30 hari bulan 6 sebelah ke di anjuang pagi lah pagi hari 3-1 hari bulan 7. Kabar belayan ia ke dipesan di datai ngesah penusah Rabat tu ngesah sablot 17 lorong 3 di Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu Kota Semerhan. Sila lagi kawal dengan Penusah Rabat tu kita tahu bertanya ngagai Jelina bernumber kusung 19826558 tahu ke ngagai Rugah bernumber kusung 11187829922. Nandu baru isi pesan mati ke dikirum Rugah anak resak ke pagi tu yang dipesan madah kapaya yang tadi resak anak igam, resa anigam dan adai kemari hari 1-29 area bulan 6 lalu niang resa anigam, niang resa anigam tu adakah di senggai ba sublot 17 dorong 3 di Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu Kota Semerhan malam tu lagi malam area 2 30 hari bulan 6 sebelum ke di Anjuang Pegilau pagi hari 3 1 hari bulan 7 akan berbelayan ia ke dipesan dipinta data yang sah penusah rabat lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai jelina apa nombor 0198265058 tak akan geruga dan nombor 0111780292. Pesan ke situ datai Ari Sandra Jane anak Kaluang dari kapaya dari Kaluang anak Kayang atau kapaya J lalu pesan tu nuju kapabelayan ya ke dia bas bawah ulus bawah jalai Bintulu Miri ya balik kapit kapabelayan ke dia di Bintulu Sibu kapit Miri Kucing ngau ya kenalah dirintai ke ditu tik ngelala niang Sharon anak Kaluang jadi ya pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau main terbalu ke niang Sharon Jane anak Kaluang atau ke Inena Luang dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 itulah jam 9 malam bah Fusiu Trading jalai Nyigu Bintulu sila lagi berkawal ngau pengawal tu kita tahu bertanya ngagai APJ bah nombor 0198235547 tau ke ngagai Audrey Nyalat bak nombor 0148887787 nanu baru pesan ya ke dikirim Sandra Jane anak Kaluang dari kapaya Kaluang anak Kayang atau kapaya J nya dipesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau muai terbalu ke niang Sharon Jane anak Kaluang tau ke Indai Naluang dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 atau jam 9 malam bak Fusiu Trading jalan Nyigu Bintulu sila lagi berkawal dengan pengamak tu lah kita tak bertanya ngagai APJ bernumber kusuang 19823 5547 atau ke laki ni yang tumpu interi Audrey Nyala bernumber kusuang 14887787 pesan kita ke 12 pagi tu ngatai ke pesan ke dikirim Evelyn Ana Biju lalu pesan tu nuju bala kabelayan ke dia bablah pasar Semanggang Kucing Sibu Bintulu Miri pian mega kabelayan ke dia bagentisan Tekaluang Siga Sengelau Nangesan Sungai Tengah Sekayu Undup Melugus Kiem Sebeban bala ke dia Bapunggu Dada Bui Panjai Batu Bebini Sekaru Alubantu Kerangan Muang Sengkunyit ngopi mega bala ke dia baru majelian Tanjung Lama Betuang gawi yang kenalah dirintai ke nama ditau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang biju anak kena niang biju anak kena dekat diatur bernombor bab 7 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman yang tadi Najawah Area Buddhist Association kena hari 6 tula 4 hari bulan 7 jam 10 setengah pagi okey jadi minta kebelayan ya kali pesan data ingulu pengawal tu ilok nanda baru pesan ngetas ulit ngau ngambil terbalu kali kirim Evelyn Ana Biju ke pagi tu nyari pesan mada kemau ngetas ulit ke niang apa ya dan niang biju anak kena niang biju anak kena dekat diatur ba nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman niat tadi sepiak ngawa Buddhist Association kena 4 hari bulan 7 hari 6 tila jam 10 setengah pagi minta balaya ke di pesan sama sampal datai ngulu pengamuk tu ila lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai ke kami ba awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu ianya pesan ngetas ulit lalu nyuak kita balu setelah berantuti dikirim Meriam anak genam pagi tu jadi ya pesan tu nuju ke Pabelayan ia ke dia Segan sebawah Batu Lapan Bintulu Segan Tatau semanjai jalai Bayan Tasik Muka Bala Basbah Kuang bawah Celum bawah Burak Dijiah Sibu Kapiat Pemegah Kebelayan ke dia di Seratu Kucing Ngawi ia kena Allah dirintai ke ditu Megang jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Sylvester Sumbang dekat diatur kena hari 6 tulah 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawal tu dekat ditangkan ke ngap pengawal muain terbalu serta berantu jadi kebelayan ke di pesan di pecah ngulu pengawal tu ba jalaya dijah sebah kuang sila lagi kita tahu bertanya ngegaya landu bernumber kusuang 13 7786259 tau ke ngage Sabrina ban nombor 013 98 57 7.

0: Jika diatur kena hari 6 itulah 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawalnya jika ditangkan ke ngau pengawal nyuak ke terbalu serta berantau jadi pengawal tu jika diatur bajalai dijia sebakuang sili lagi kawal ngau pengawal tu kita tahu bertanya ngagai landau bernumber kusuang 13-778-6259 tau ke ngagai Sabrina bernumber 0139-859-795. Jadinya dekat kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ungkup pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kena tai ke kita ngagai

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Selamat pagi, bergulai ngau aku Melati Badi. Bak berita pagi YFM pagi hari 2, hari tu 30 hari bulan 6, 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek Samalaju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkat pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek Air Paip Serian Fasa 2 di Sadang Tembok Bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ikut orang. MTCP sudah mendar ke dana mudah cara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Jabatan berita lalu tu isi berita. Projek Samalaju SME Cluster dekat nyadi katua baru dikenang lati ke industri mikro, miet ngau jalan pemesai tau ke PMKS, kelimpah hari kenyadi penyungkak ekonomi Sarawak. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan bisi benar pengarap ke pemansang klusternya boleh buka mayu hagi peluang. Dua orang dagang di benua tu sama gambit bagi dalam supply chain industri antarabangsa. Hari projek tu rakyat boleh terus ngasai ke penguntung hari pukuk ke di peranak ke labas sama laju dia tu dan nyadi sebengkah hari palan meranak ke pukuk ke pemadu nyulut di Malaysia. Ngagai ke dia tu sama laju dah mujur narit orang meranak ke pukuk ke ngeluai hari 60 bilion ringgit. Nyedia kelebih hari 19 ribu peluang gawak serta ngerikut kasil ekspor kira 16.5 bilion ringgit. Yang maksud ke Jakut Tok Lubuh yang akan lancar ke projek Samalaju SME Cluster bergenturung industri Samalaju Bintulu. Berbangunnya, Dato' Amar Awang Tengah Megak merangsang raban tim beranak ke pukuk ngambil kengempung ke pengawak dagang sidak ngau industri miet ngau jalan pemesai di Menua Tok. Perkara tu patut dikerja ngelak cara termindah ke teknologi berkongsi ke pengelandia ngau pemansang bandar. Tok setipat benar ngau pemansang projek Samalaju SME Cluster tinggalia ke infrastruktur khas ngau peluang supply chain dikena nyukung pemansang dagang di Menua Tok. Peluang tu megak oleh nyawup nyukung julu ati Sarawak tekanya di menua ekonomi maju serta besai penatai pemisik lebut datai buat tahun 2030 nyinilah. Projek sistem air paip serian fasa 2 di Sadang dekat nguntung ke semak 10,000 ikut orang hari 50 bengkah tumpuk peniau enti projeknya sudah tembuk bulan 4 tahun baru toila. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke penemuai ngagai tabak projek ngayan ke projek keberengkah hari paip besai palan pemersi air Selabi Serian diatuk berjalan lancar lalu diatuk benuang cakah di kerja. Projek tu kemungkur pengawak ternyambung paip transmission ngau paip pengagih, 2 tangki tinggi 3 juta liter ngau 1.8 juta liter ngau booster station bak sekedak nur. Bapos Facebook rasminya Datuk Seri Julahi madah ke projek tu dekat nguat kait paip dalam sitak Kaunsel Negeri Balai Ringin ngau Semunjan serta sekedak nur dibagi menua Serian setipak ngau pelan besai air paip Sarawak. Kenyau hari bulan 1 tu kemari, upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang udang mendar kagian belanja 2.45 juta ringgit dikena nyukung program seni Enggau Pesaka. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowdan Lawan, madah kagian belanjanya ke diberi dengan dana mudah cara, hari baru upis Menteri tu diberi kena ngatur 51 bengkah program di Selampur Sarawak. Agih belanja tu megak udah nguntung ke mayu bengkah raban kenyang kaum gerempung ke ukai di kuasa perintah, gerempung artis pemekuah pengawak pesaka ngau mensia mayu. Ya megak ngelala orang kebisi hati dekat minta agih belanja tu, ngambil kenangkup semua atur ke udah ditetap ke dalam penglama habis nadaya 3 bulan sebedau program ke diatur. Dana mudah cara tu ditumbuh ke dalam tahun 2022 subak, nak belanja kira 10 juta ringgit nintiang tahun. Ya maksud ke Jakut Tok ngagai RTM sebenarnya ia akan ngerikut program randau berkulai dengan YFM Iban ba RTM Kuching. Kita ada tu benda-benda ke berita pagi hari YFM. Pejalai bas pintar miri tinya di projek pemungkal bakanya di Sarawak dekat di Kerembai kage inti semua pejalai basnya nerima sokong ti mana hari mensiamayu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke nakak kedia tu 14 buah bas kebaru bisi disediakan kena pejalai ke projek pemungkalnya. Tidik pejalai ke kena nyeliah ke orang hari tibalat berdedat pejalai kelimpah hari tidik kena ngurang ke pemansut karbon dioksida. Jam ke dia tu program bas pintar miri mayuh di kena balan biak sekolah ngau pengajar di miri kena lebak ke orang ngena basnya. Yang maksud ke Jakutuk lebuh yang ke nguluk program pemerhati hati ngau penelebak depan bas pintar miri ke dia tu bergulai ngau balan biak SMK Lopeng Tengah di miri. Datuk Seri Lee ke nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Senadin madah ke program tu undang utai tidak tumbuh ke upis menteri ya berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Teratak kasih Tok Nan, pampang miri dia tu dah dibuka buat premis baru dikena negap ke agak suku ngau bantuk ngakai orang di utara Sarawak ke bisik HIB. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Sebastian Tieng Chiu Yu, madah kepalanya ukai seminatnya dia ke tempat nungenduh dan megaknya di kelambang pengadang pengelantang ngau suku ke diberi ngakai orang ke diau buat palanya. Ia megang ngansak mensia mayuah ngelengkak ke stigma ngakai orang kebisik HIV labang pemansang buat pengawak perubat ke mayar itu udah nentu ke sidak tu tau bisik penghidup ke mana lagi. Datuk Sebastian Tieng maksud ke Jakut tu lebuh ia kebejadi pengawak mindah ke teratak kasih Tok Nan Pampang Miri ngagai premis baru sidak di Miri. Berbangunnya, Datuk Sebastian Tieng megak beri terima kasih ngaki orang ti numbuh ke teratak kasih Tok Nan, Datuk Amar Jamilhanu, ti udah lebih 40 tahun nyaga pengelantang orang ke bisik HIB. Orang berikan, jeragan kapal berikan ga orang ke maik kapal domestik di Sarawak. Udah diperansang ngulih ke sertifikat industri maritim dari Raban Profesional bak bidangnya. Direktur Marin Wilayah Sarawak, Bionus Muyu, madah kelatih ngau sertifikat tu undang dikena nangkuk pemansang bak industrinya kelimpah hari tenentu kesidaknya mereti ke atur ti dikena dia tu serta ulih maik kapal ngau cara kelikun serta profesional. Yang maksud ke Jakut tu buat pengerami graduation kurs pelayar atas kapal kurang dari 500 GT kebagi pejalai domestik di Miri. Yang megang ngansak sidak ke nguluk kurs tu ngambil ke ngagak kursnya nyadi ke pemungka nur sidak mun ke pengawak belajar sepemanjang umur. Kebuah lepiak laba industri maritim tu nang semampai mansang nitih ke ubah teknologi operasi ke standard ngaguna buat perkara undang-undang. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap kegempung kerjasama strategik sidak ngaupis bomba zon 7 Limbang dekat nabur ke penerang ngagai orang mayuh pasal perkara penglikun ngau jalan nyedia kediri nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Adi Sidik madah ke pemerhati hati mensia mayuh megak cukup guna dikena nyaga pengelantang mensia mayuh lebih lagi penglikun dari penusah angus, penusah bencana, penglikun basungai hingga penusah tetap nyadi ke Tegah Bayar. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita, udah ia ketemuan berbahasa ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbangunnya kepala baupis bomba zon 7 Limbang, Ramlan Merajan, madah ke penegap kaul kedai tanggam gaw RTM, sekumbang berapa tahun tu keudah, merik pangkak ke mana ngagai mensia mayuh, ianya dengan pengawak terjampat nabur ke penerang terbetul serta ulih merempas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Projek Sama Laju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkap pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek Air Paip Serian Pasar 2 di Sadang Tembuk bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ikut orang. MTCP sudah mendar ke dana mudacara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Dan akan berita kita ke pagi Tok Dinga, beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Upeng mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus gama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato Abang Johari Megak merat ke pemesai guna tangke pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyokong pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkian produk mempanggai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiah ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 40 ikut 6 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelama 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah Megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri Ari Menua Tumpu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari tu tau alain seluai bertanjak ruang belakang, tau alain seluai bertanjak ruang belakang. Reti jaku dalam tau alain seluai bertanjak ruang belakang ianya ngelagu kurang tinaka pemeluh meluah nyak meh di kesemak ke peluah bak ruang belakang ia nyau tau alai ikan seluai nyemrai. Dalam jaku tu tau dikena munyi tu naka pemangat panas sari tu peluah tu dah pai sali nyau tau alai seluai bertanjak ruang belakang. Nyak naka jaku dalam sari tu tau alai seluai bertanjak ruang belakang.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6
4: Keskalik tu YFM mai kita bawud ngagai bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, Miri diberi juluk bandaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, Miri Megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dan ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke seminak dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern serta narit hati sidak tidekak meli tanda pengingat penemuai bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal serta megak jauh hari pemansang negeri Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun serta megak Taman Negara Lambir nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilu siga Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Kanada Hill, telaga minyak tu di pelabak udang luar kelebih hari 660 ribu tol minyak. Sedaya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri, agai icit wit kita ila. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Pagi rewind.
1: Yang naik bala nak mana apa ke? Nanti nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Aku yang. Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang bala anak Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ni yang akik aku sebab. Nyesal ke aku ninggal Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni akik kalau ngajar aku, dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya dek. Anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kena yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Induk ke dia buat menolong lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi antua habis pilak.
1: Ya. Nanti bawa nak empurau dia lu lah.
0: Nya kepada mana aku dah. Okey, ni aku kuantik ku nemu tu. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku berbini ke menolong lulu.
2: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
3: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.